0: Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak tersebut dari annar. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukuplah perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala ketika beliau menyatakan ad-dinu alal in al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu berada di atas agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah setiap insan memperhatikan dengan siapa mereka berkawan, dengan siapa mereka bersahabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita doakan pemerintah kita agar mereka diberikan teman-teman yang soleh yang mengajak mereka kepada ketaatan dan menjauhi kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan

kaum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله ثلاثة تندى dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluh yang menunjukkan kesempurnaan Allah Rabb semesta alam adalah bumi yang kita hidup di dalamnya, kita berjalan di atas permukaannya, dan kita melakukan berbagai macam aktivitas dan kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin." Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa taala menghasung hamba-hambanya untuk mereka memperhatikan, melihat, merenungkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan. Di antaranya adalah bumi ini yang Allah hamparkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sufihat?" Apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan, wa ilas samai kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana ia ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung bagaimana ia ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini terhampar, tenang, stabil, tidak bergoyang, tidak berguncang, tidak gempa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allazi ja'ala lakumul arda firasha." Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Mahdan kal fisha, mahdan kal firasi." Muqarraratan muwatta'atan musabbadatan birrawasi syabikhat. Allah jadikan bumi ini terhampar, kemudian datar, kokoh dengan adanya gunung-gunung tinggi yang menjulang dan terhunjam ke dalam bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada." Bukankah kami menjadikan bumi ini terhampar dan gunung-gunung sebagai pasak? Berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah taala ketika menafsirkan penggalan ayat alam naj'alil arda mihada, beliau berkata rahimahullah, "Mumahidatan muhayyi'atan lakum wa limasalikum minal hurufi wal masakin wasubul." Bukankah Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Kata Syekh, Allah tunjukkan bumi ini untuk kalian, demi kemaslahatan kalian, untuk tumbuhan-tumbuhan kalian, tempat-tempat tinggal kalian, dan untuk jalan-jalan kalian. Kemudian Syekh melanjutkan dalam tafsirnya pada penggalan ayat wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kata Syekh, tumsikul ardo
li'alla taqtariba bikum wa tamida. Syekh mengatakan gunung ini fungsinya adalah untuk memegang bumi agar tidak bergoncang, tidak bergoyang, tidak terjadi gempa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kira-kira apabila bumi ini terus-menerus bergoncang, terus terjadi gempa tanpa henti? Tentu semua akan menjadi sia-sia. Manusia tidak akan bisa hidup tenang dan tentram. Sebagaimana kita, alhamdulillah, di masjid ini kita duduk dengan tenang beribadah kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bumi adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dengan bergoncangnya bumi, dengan terjadinya gempa, juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha mampu untuk menjadikan bumi ini bergoncang, bumi ini terjadi gempa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul huwal qadiru ala an yabath alaikum azaban min fawqikum au min tahti arjulikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian dan dari bawah kaki kalian. Salah seorang murid atau salah seorang mufassir yang mulia, Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, tatkala menafsirkan yang dimaksud dengan azab yang datang dari atas kalian adalah yakni as-sayhata war-riha wal-hijarah. Azab itu yang datang dari atas kalian berupa halilintar, angin ataupun bebatuan. Kemudian ketika beliau menafsirkan tentang azab yang datang dari bawah kaki kalian adalah ar-rajfata wal-zalzala wal-khasab, berguncangnya bumi, terjadinya gempa bumi dan dibenamkannya bumi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya gempa bumi dan berbagai macam musibah yang menimpa hamba-hamba Allah, semua itu disebabkan dengan ula-ula tangan manusia sendiri, disebabkan dengan kesyirikan yang kita lakukan, kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kalian sebuah musibah melainkan disebabkan dengan ulah tangan-tangan kalian, namun Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni, banyak memaklumi. Penyelisihan yang dilakukan oleh tim pemana sebagian sahabat ketika di perang Uhud, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan mereka untuk tetap siap siaga di atas bukit Uhud, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, sampai datang perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk turun dari bukit tersebut. Namun sebagian tim pemana tersebut berinisiatif, beristihad untuk turun dari bukit tatkala melihat sahabat lainnya sedang mengumpulkan harta ghanimah. Maka tim pemana tersebut melakukan penyelisihan terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ketika itu Khalid bin Walid ketika masih musyrik balik mundur ke arah belakang bukit Uhud, kemudian naik dan menyerang mundur pasukan kaum muslimin sehingga terjadilah kekalahan kaum muslimin ketika itu, korban berjatuhan, sebagian sahabat luka parah disebabkan karena dosa-dosa atau penyelisihan yang dilakukan oleh sebagian sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalamma asobatkum musibatun qad asabtum mislaiha kultum anna hadha kul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka mengapa ketika mereka melakukan sebuah kemaksiatan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Uhud mereka tertimpa kekalahan, padahal ketika di perang Badar mereka berhasil menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuh mereka. Lalu mereka mengatakan, kenapa ini terjadi? Kul huwa min indi anfusikum,
Katakanlah itu kekalahan itu karena ulah kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dahulu kota Madinah sempat terguncang, terjadi gempa bumi yang kemudian Umar bin Khattab, ketika itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau bangkit kemudian berkhutbah, ya ayuhan nas, inna hadza bi syai'in ahdatsumuh, wahai sekalian manusia, semua ini terjadi, gempa bumi yang terjadi di Madinah ini disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian, dosa-dosa yang kalian lakukan. La in adat, apabila gempa ini berulang untuk kedua kalinya, la askunukum fiha, saya tidak akan mau hidup lagi tinggal bersama kalian. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khathiah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin ibadallah, sungguh apa yang terjadi di hari-hari ini di berbagai belahan bumi, yang terjadi di negeri Maroko, gempa yang dahsyat yang menelan korban yang tidak sedikit, kemudian disusul dengan bencana yang terjadi di negeri Libya, semua ini merupakan peringatan dari Allah Jalla Jalaluh, sehingga hikmah dari terjadinya sebuah musibah agar mereka manusia, kaum muslimin, kaum mukminin kembali untuk bertaubat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatannya, karena inilah memang tujuan hikmah adanya musibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami melainkan dalam rangka menakut-nakuti. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, "Wa innallaha yukhawwifun nasa bima syaa'a min ayatihi la'allahum yarji'un, la'allahum ya'tabirun aw yarji'un aw yatadzakkarun." Al-Imam Qatadah rahimahullahu mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya dengan mengirimkan tanda-tanda kekuasaan yang ia kehendaki, agar mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mereka rujuk, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Qatadah melanjutkan, waqad dzukira lana annal kufata rajafat fi ala ahdi ibni mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah disebutkan, diriwayatkan kepada kami di Kufa, di negeri Kufa, di masa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terjadi gempa bumi, sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh, wahai sekalian manusia.

0: yu'aqibullahu bihil ibad. Sesungguhnya gempa bumi ini adalah sesuatu yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menghukum hamba-hambanya. Dan dari sisi yang lain, musibah, gempa bumi, dan bencana alam lainnya di satu sisi merupakan at-tadzir, peringatan bagi kaum mukminin agar mereka mau bertobat, mereka mau rujuk, beristighfar dari kesalahan-kesalahannya. Dan musibah ini terangkat disebabkan dengan taubat yang kita lakukan. Para salaf dahulu menyatakan, "Ma nuzilat musibatun illa bidzambin wa ma rufi'at illa bitaubatin." Tidaklah musibah ini turun ditimpa oleh manusia kecuali karena dosa yang ia lakukan, dan tidaklah musibah ini diangkat kecuali dengan sebab taubat dari hamba-hambanya. Allahumma inna nas'aluka ar-rahmata wal lutfa wal auna fi ala ikhwatina fi biladil maghrib mimma nazala bihim min az-zalzala wa hadmin wa naqsin fil anfusi was-samarat wa basyir as-sabirin. Allahumma a'in warham ikhwatana fi Libya mimma nazala bihim min sailin wa gharqin. Allahumma taqabbal mautahum wajbur musabahum washfi maridahum innaka anta ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwa, pada hari ini, hari Sabtu 27 Rabi'ul Awal 1447 Hijriah, kembali kita berkumpul di Masjid Ma'had An-Najiyah Batam yang semoga Allah selalu menjaganya dan merahmatinya, untuk melakukan amalan talabul ilmi, melengkapi berbagai kegiatan ibadah kita yang lainnya dan sederetan talabul ilmi yang kita lakukan di ma'had ini. Tema kita pada kajian daurah kali ini, sebagaimana sudah diinformasikan kepada antum semuanya insyaallah, yaitu ketika al-baghyu hadir di medan dakwah. Tema ini sengaja dipilih

0: ayat permasalahan yang terkait dan timbul karenanya telah banyak menjadi sebab kerugian bagi salafiyin dan menjadi sebab tashwih ad-da'wah salafiyah, mencoreng dan memperburuk gambaran surah daripada ad-da'wah salafiyah. Sederetan peristiwa terjadi, bermunculan problem di tengah-tengah salafiyin yang memudaratkan dakwah dan tarbiyah mereka serta ukhuwah mereka karena adanya al-baghyu. Apa itu al-baghyu dan kenapa dia bisa muncul? Apa sebab-sebabnya? Serta bagaimana solusi dan jalan keluar ketika al-baghyu itu muncul, ada dan hadir di tengah-tengah kita? Tidak kalah pentingnya, bagaimana agar al-baghyu tersebut tidak hadir dan tidak ada di tengah-tengah kita, di ma'had kita, di dakwah kita, dalam muamalah kita keseharian, dalam rumah tangga kita, baik di kalangan rijal maupun di kalangan nisa. Al-baghyu dijelaskan oleh para ulama kita, juga oleh para pakar bahasa, dijelaskan dan diartikan dengan berbagai bentuk yang masing-masingnya saling melengkapi dan semuanya termasuk bagian daripada al-baghyu. Al-baghyu atau sering kita katakan juga al-baghi bisa mengandung makna permusuhan, bisa pula mengandung makna kebencian, juga bisa diartikan sikap melampaui batas. Terkadang al-baghi juga diartikan dengan perzinahan. Al-baghi juga diartikan dalam sejumlah ayat Al-Quran dengan pengertian iri dengki. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-baghyu huwa at-ta'addi wal-italah. Al-baghyu huwa at-ta'addi wal-italah. Apa itu at-ta'addi? Menyerang saudaranya, memusuhi saudaranya, yang akhirnya merugikan hak-haknya. Al-italah, intervensi kepada urusan orang. Ini semua masuk dalam kategori makna al-baghi. Di dalam Al-Quran disebutkan al-baghi ini berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 213 mengatakan, kana an-nasu ummatan wahidatan فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا أَوْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Perhatikan kalimat baghyan pada ayat ke-213 surat Al-Baqarah, yang artinya dahulu umat manusia ini adalah satu kesatuan. Tidak ada perpecahan di tengah-tengah mereka. Satu kesatuan. Faba'atsallahu an-nabiyyin. Kemudian Allah mengutus para nabi kepada mereka. apa misi dan tugas para nabi tersebut? Perhatikan, mubasyirin wa munzirin, memberi atau membawa kabar gembira kepada mereka tentang jannah, tentang ridha Allah, tentang maghfirahnya, tentang berbagai kenikmatan dan kenyamanan. Tugas yang kedua, wa mundirin, dan pemberi peringatan. Ini yang berat. Pemberi peringatan terhadap berbagai bahaya, ancaman, siksa, dan peringatan terhadap pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman, baik az-zulmul akbar atau az-zulmul asghar, kezaliman besar berupa kesyirikan dan kekufuran, ataupun az-zulm al-asghar. Para nabi bertugas memberi peringatan, diberi julukan atau sebutan mundhirin. Inzar, dari kalimat inzar. Kemudian Allah lanjutkan, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Dan Allah turunkan Alkitab kepada para nabi tersebut. Apa fungsinya Alkitab? Hanya untuk dibaca? Tidak. Dibaca salah satu daripada fungsi. Alkitab diturunkan, tetapi fungsi yang lebih penting, qala liyahkuma bainan nas bima ikhtalafu fi, untuk memberikan vonis dan hukum terhadap perkara-perkara yang mereka berselisih padanya. Apa yang terjadi? Persatuan, kembali berkasih sayang, berhenti dari perselisihan dan perpecahan. Allah melanjutkan, qala wa makhtalafa fihi illalladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Tapi sayang, ternyata tidaklah berselisih dan tidaklah terus bermusuhan kecuali orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka Alkitab yang berisi hukum-hukum untuk menuntaskan, menyelesaikan perselisihan di antara mereka, dan telah datang kepada mereka hujah-hujah, keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang jelas, tetapi mereka tetap bermusuhan, tetap berselisih, tetap saling menggolimi dan berpecah belah, tidak lagi bersatu. Apa yang mendorong? Qala baghyan bainahum. Di dalam ayat ini diartikan kalimat baghyan dengan kedengkian. Mereka tetap berselisih, tetap bermusuhan, walaupun telah datang nasihat, telah datang dalil, telah datang hujah, hukum-hukum yang rinci. Tidak peduli. Kenapa? Karena dorongan iri dengki antar mereka. Jadi penyakit al-baghi itu bukan baru muncul 100-200 tahun, tapi sejak umat-umat sebelumnya yang Allah katakan, kanan nasu ummatan wahidatan. Dahulu umat manusia sebelum Rasul, jauh sebelum Nabi, adalah umat yang satu kesatuan. Jam'ul kalimah terwujud di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian di akhir ayat ini, perhatikan kalimat ini, fahadallahu alladhina amanu, maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, limakhtalafu fihi, memberikan hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman dalam perkara yang mereka perselisihkan, mereka perdebatkan. Diberi hidayah sehingga jelas kepadanya, kepada orang-orang beriman ini, al-haq minal batil, jelas bagi mereka karena hidayah Allah. Berarti yang bisa menyelamatkan kita dari al-baghi itu adalah Allah dengan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Semoga Allah masukkan ana dan antum semuanya bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah. Makanya dari itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu doanya yang cukup panjang antara lain di sana isinya wahdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku hidayah, petunjuk tentang kebenaran dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ini contoh kalimat al-baghi yang pertama, yang diartikan dengan iri dengki. Juga sama di ayat yang lainnya diartikan dengan kedengkian, yaitu pada Surat Ali Imran ayat ke-19. Allah berfirman, innad din 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, diberikan ilmu, diberi hujjah kepada mereka, kecuali mereka-mereka yang sebenarnya telah memperoleh ilmu, tahu kebenaran, bukan tidak tahu, sudah punya ilmu, ini hak, yang itu batil, yang ini benar, yang itu salah, yang ini halal, yang itu haram, sudah tahu dalilnya. Sudah punya ilmu. Tapi kenapa tetap berselisih? Allah mengatakan baghyan bainahum. Karena dorongan kedengkian di antara mereka. Jadi sini kita tahu bahwa makna al-baghi yang pertama adalah dengki, iri, hasad. Nah, sama juga ini disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-14. Di mana Allah berfirman wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, dan sungguh mereka itu tidaklah berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu atau kebenaran yang disampaikan oleh para nabi karena dorongan kedengkian antar sesama mereka. Nah, sehingga perlu diwaspadahi penyakit dan musibah al-baghyu ini. Jangan merasa aman walaupun kita telah berilmu, karena ada penghalang-penghalang, ada mawani' tamna'u al-mar'a minal amal bil ilmi baghyan. Ada penghalang-penghalang untuk seorang mau beramal dengan ilmu. Sudah tahu perbuatan itu dilarang. Sudah tahu Nabi mengharamkan perbuatan itu. Sudah tahu Nabi memerintahkan ini dan ini, tapi dia tinggalkan karena iri dengki terhadap temannya. Iri dengki dalam hal apa? Banyak pintu iri dengki. Banyak pintu dan celah-celah masuknya iri dengki, al-hasad. Ayuhal ikhwah, ini beberapa contoh ayat Al-Quran yang mendefinisikan al-baghyu dengan iri dengki. Al-baghyu juga diartikan kezaliman, perbuatan lalim, perbuatan zalim, al-zulmu. Hal ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Sebelum menyebutkan yang bermakna az-zulm, ana sebutkan yang berikutnya yang bermakna durhaka atau kedurhakaan. Karena tentang zulm ini luas sekali. Di antaranya Allah menyebutkan tentang Bani Israel dalam surat Al-An'am ayat 146. Qala wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufrin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamala dhuhuruhuma aw al hawaya aw ma ikhtalafa bi'awmin dhalika jazainahum bibaghyihim wa inna lasadiqun. Arti ayat ini, dan kepada orang-orang Yahudi kami telah haramkan semua jenis hewan yang berkuku. Hewan yang berkuku haram bagi mereka. Kenapa haram? Allah akan sebutkan, bukan tanpa sebab. Nah, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi, serta kami haramkan kepada mereka domba, kecuali yang melekat di punggungnya. Ini barang-barang yang ada di atas punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Ini perlu dibahas di waktu yang lain, permasalahannya apa saja. Tapi semua itu diharamkan, padahal itu perkara-perkara baik, makanan-makanan baik. Bukan termasuk al-khaba'if, bukan termasuk jenis-jenis hewan atau daging dan makanan yang kotor, yang haram, enggak. Halal pada dasarnya. Tetapi haramna, sengaja kami haramkan kepada al-Yahud. Allah lanjutkan, demikian kami memang sengaja menghukum mereka disebabkan baghyuhum, yakni kedurhakaan mereka, kemaksiatan yang mereka lakukan. Ayuhal ikhwah, di antara makna al-baghi yang tadi telah disebutkan yaitu az-zulmu. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Sad ayat yang ke-24. Kisah Nabi Allah Daud alaihi salam, di mana Nabi Allah Daud di samping diutus sebagai seorang nabi, beliau juga sebagai seorang penguasa yang adil di dalam menghukumi, yang Allah perintahkan untuk menghukumi problem-problem yang terjadi di tengah masyarakatnya dan di tengah umatnya. Itu Nabi Allah barakallahu fikum Daud alaihi salam. Dalam ayat ini beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran min al-khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Arti dari ayat ini mengisahkan tentang perselisihan antara dua pihak terkait hewan ternak kambing, di mana beliau dalam ayat ini menyampaikan, dia Daud berkata, sungguh orang itu telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta, yakni memaksa meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambing yang telah dia miliki. Memaksa meminta kambing milik temannya, mana sini serahkan kepada aku. Kemudian Nabi Allah Daud mengatakan, memang banyak di antara manusia ini, banyak di antara orang-orang yang bersekutu, berkongsi, berprofesi yang sama, mereka la yabghi, berbuat zalim kepada pihak yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, tetapi jumlah mereka sedikit. Perhatikan pada ayat ini yang penting kita petik adalah wa inna katsiran minal khulafa la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Dan sesungguhnya Banyak dari kalangan orang-orang yang bersekutu, berkongsi dalam satu profesi, sebahagian mereka yabghi, berbuat zalim kepada pihak lainnya. Kebanyakan, mayoritas demikian. Kemudian Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan atau mengamalkan amalan-amalan soleh. Kesibukannya iman dan amal soleh. Pekerjaan dan aktivitasnya memikirkan iman dan amal soleh. Ini yang selamat dari baghi. Ini yang selamat dari perbuatan al-baghyu, dari kezaliman. Tetapi jenis yang kedua ini sedikit jumlahnya. Sedikit orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang kemudian selamat dari al-baghy. Berarti di sini ada salah satu solusi agar seorang itu selamat dari al-baghy adalah sibukkan diri kita dengan keimanan. Jadikan waktu-waktu dan aktivitas kita sibuk mengoreksi iman kita apakah naik untuk kemudian kita bersyukur, ataukah iman kita turun untuk kemudian kita beristighfar dan mengevaluasi kenapa turun. Sibuk dia dari waktu ke waktu. Di pagi dia memikirkan imannya, dia bisa merasakan iman saya lagi turun. Buktinya saya malas membaca Al-Quran. Saya kok lebih senang jalan-jalan, saya kok lebih senang bermain. Ada indikator bahwa iman lagi turun. Dia juga bisa merasakan iman sedang naik dengan naiknya semangat beramal soleh dan berbuat kebajikan. Mukmin selalu memikirkan itu, sehingga dia gak memikirkan urusan orang mau menggolimin dirinya. Sudah gak sempat lagi menggolimin orang lain, gak kepikir sudah. Sibuk dengan iman. Bagaimana dia bisa sibuk dengan iman? Dia akan belajar bertolabul ilmi. Karena al-iman dengan ilmu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan ilmu seorang bisa beriman dengan benar. Dia akan sibuk belajar. Dengan ilmu dia bisa mengenal Allah. Siapa Allah? Sifat-sifatnya. Af'alullah. Keputusan-keputusan. Takdir-takdirnya yang telah ditentukan. Syariatnya. Dan semuanya dia pelajari. Sehingga dia benar-benar mengenal dan beriman kepada Allah. Tapi seorang yang gak peduli imannya mau naik ataukah mau turun, orang seperti ini akan cenderung mudah berbuat al-baghyu, mudah iri dan dengki, sangat mudah dia untuk hasad kepada saudaranya, sangat mudah dia untuk mengurangi hak saudaranya, sangat mudah bagi dia untuk menggolimi saudaranya dengan berbagai bentuk kezaliman. Dengan mudah dia benci dan sakit hati. Ada satu sebab sederhana saja. Dia sakit hati. Dendam. Karena dia tidak sibuk dengan iman. Dia tidak memikirkan bagaimana imannya minimalnya bisa bertahan. Jangan sampai turun. Dia akan mencari sebab-sebab. Saya ingin sholat duha di waktu duha. Karena dengan itu saya ingin iman bertambah. Selamat dia dari al-baghi dengan sebab mengerjakan sholat. Tapi ketika dia keluar, sudah diingatkan tadi oleh Allah, sudah diberi semacam petunjuk. Ini waktu sholat duha. Oh ya sebentar saya tak keluar. Lihat itu, melihat ini, main ini sebentar, mau main itu sebentar. Lupa gak melaksanakan sholat duha. Rentan dan mudah jatuh dalam al-baghi. Iri melihat itu. Dengki dia melihat anaknya si fulan pandai. Sakit hati dia mendengarkan omongan si fulan, kok menusuk hati. Nah, kamu mestinya tadi sholat. Kamu mestinya tadi baca Quran. Kamu tinggalkan. Akhirnya dipertemukan dengan seorang yang lisannya tajam. Seorang yang mudah melakukan riba dan namimah. Jumpa di sana. Seorang ibu, seorang ummahat. yang semestinya dia membaca Al-Quran di rumah, dia berzikir, dia membaca ilmu, dia berbagi faedah, malah dia chattingan dengan temannya, cari informasi, mencari berita. Subhanallah, dapatlah dia berita yang berita itu membikin dan membuat panas hatinya kepada seseorang, membuat dia benci, sakit hati kepada si fulan gara-gara berita dari temannya yang dia cari. Dia tinggalkan Al-Quran, tidak dia baca. Dia tinggalkan sholat duha, tidak dia lakukan. Yang semestinya dia membaca ilmu, membaca faidah, atau memberikan faidah ilmu kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada pamannya atau bibinya, dia tinggalkan. Subhanallah, dia mencari berita, mencari informasi, apa perkembangan ini dan itu. Ya subhanallah, dipertemukan dengan seorang yang melakukan namimah, mengadu domba. Akhirnya muncullah al-baghi, permusuhan, iri, dengki, benci, dendam. Perlu diwaspadai bahwa memang jalan keluar keselamatan terhindar dari al-baghi adalah al-iman wal amalus salih. Al-iman dengan thalabul ilmi, amalus salih dengan mengerjakan berbagai ketaatan dan ibadah. Ini yang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dibimbingkan dalam sejumlah nasihat beliau, antara lain badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kamu dalam beramal, karena fitnah demi fitnah itu datang bagaikan potongan malam yang gelap. Apa kata Nabi? Badiru, bersegera. Nabi tidak mengatakan i'malu, berbuatlah, tetapi perintah ada nilai plusnya, ada lebihnya, yaitu al-mubadarah. Bersegera, jangan ditunda. Kamu sudah tahu nih, diingatkan oleh Allah, oh ya sekarang jam 8, sekarang jam 9 saya mau sholat duha. Kerjakan. Ya akhi sini sebentar, sholat. Dalam sholat dia berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah beri kepada aku petunjuk, jauhkan aku dari fitan, ya Allah perbaiki kalbuku, hatiku ini. Dia berdoa, keluar dia menemui temannya yang tadi butuh atau memanggilnya, Allah selamatkan, terhindar dari al-baghyu. Semakin seorang meningkatkan keimanannya dengan thalabul ilmi, dengan berupaya mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mengenal para rasul utusan Allah dan berbagai rukun iman yang telah disebutkan dalam 6 rukun keimanan. Ia berusaha mengenal apa itu jannah, nikmat-nikmat yang ada pada jannah. Bagaimana bisa sampai kepada jannah? Dia pelajari thalabul ilmi, apa itu an-nar, bagaimana siksa dan azab yang ada dalam an-nar. Dengan itu imannya bertambah dan menjadi sebab dia terlindungi dari al-baghi. Kalau sempat terjatuh kepada al-baghi sebagai sifat dasar manusia, yaitu khata, manusia itu selalu berbuat salah, dia cepat sadar, cepat kembali. Dengan mudah dia meninggalkan al-baghi, dengan mudah dia menghilangkan sakit hatinya, dengan mudah dia menerima nasihat dengan penuh tawadhu, tidak menyombongkan diri. Dengan mudah dia memaafkan saudaranya yang berbuat salah, dan dengan mudah pula dia meminta maaf kepada saudaranya ketika dia berbuat salah kepadanya. Ayuhal ikhwah, ini penting untuk menjadi perhatian. Dalam ayat yang tadi terakhir kita bacakan dalam surat Shad ayat ke-24, ada sejumlah permasalahan yang perlu kita renungi dengan baik. Allah mengatakan, inna katsiran minal khulafa la yabghi ba'dhum. Perhatikan, wa inna katsiran minal khulafa la yabghi ba'dhum ala ba'dhin. Dan sesungguhnya banyak dari orang-orang yang berkumpul, bersekutu, berkongsi dalam satu profesi, sebahagian mereka suka menzalimi, menjahili, benci, iri, dengki kepada yang satu profesi. Wahai talabatul ilmi, wahai tulabal ilm, antum satu profesi. Di antara antum ada yang Allah beri kelebihan, kecerdasan, kepandaian. Sebagian yang lainnya tidak demikian. Sebagai ujian, di situ ada potensi untuk al-hasad, iri dengki. Di sini permulaan al-baghi. Baina tullabil ilmi, talib yang ini dia pandai dan sering menjawab pertanyaan ustadznya, sehingga ustadznya senang dan sayang kepada dia. Setiap dia melihat temannya ini mengangkat tangan, "Saya ustadz," jawab, "Ya, apa jawabannya?" "Ini betul." "Nanti pelajaran berikutnya, ana ustadz." "Ya, apa jawabannya?" "Ini betul." Di situ syaitan menggerakkan matanya melihat temannya yang Allah beri kepandaian. Antar tullabul ilmi. Jarang akan terjadi iri dengki antara tullabul ilmi dengan ami-ami, abi-abi ini. Jarang, karena tidak satu profesi. Nanti para abi akan diuji dengan masalah lain oleh Allah. Jarang tullabul ilmi akan berselisih iri dengki dengan para pedagang sayur di pasar. Beda profesi. Atau antum dengan orang-orang yang sekolahnya di sekolah umum dari kalangan orang-orang awam. Gak ada hasad. Tapi ketika satu profesi, mereka yang awam di sekolah-sekolahnya juga sama. Satu sama lain hasad, benci, baghi terjadi antar mereka karena satu profesi. Maka yang perlu diwaspadai dari penyakit al-baghi adalah di komunitas kita. Mudarrisin dengan sesama mudarrisin, mudarrisat dengan sesama mudarrisat, ummahat dengan sesama ummahat. Sangat mudah untuk jatuh kepada al-baghyu dibandingkan antara mereka dengan pihak lain. Justru kita harus lebih pandai dan banyak mengambil pelajaran ketika kita bersama kita untuk melakukan, mewujudkan sebab-sebab yang menghindarkan kita dari al-baghyu dan menjauhi, meninggalkan perbuatan, perkataan dan sebab-sebab yang bisa menyeret kita kepada al-baghi. Kebencian, permusuhan, perselisihan, iri dengki, dan berpecah. Ini yang perlu diwaspadai. Apa saja itu? Semoga nanti bisa dibahas pada sesi berikutnya. Perlu diwaspadai komunitas kita. Masing-masing banyak merenung, mempelajari keadaan. Demikian sunnatullah. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah. Apakah kalian mau bersabar? Sebagian kita dengan sebagian yang lainnya, sebagian tulab dengan sebagian tulab yang lainnya, sebagian ikhwah dengan ikhwah yang lainnya, sebagian orang tua dengan orang tua yang lainnya, Allah jadikan sebagai ujian, sebagai fitnah. Apa hikmahnya? Atasbirun. Apakah kalian mau bersabar? Maksudnya bersabar, bersabar menahan diri dari bisikan hawa nafsunya. Bersabar menahan diri untuk tidak hasad terhadap nikmat dan keutamaan serta kelebihan yang Allah berikan kepada saudara kita. Allah berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahum. min fadli. Apakah mereka iri dengki terhadap manusia, terhadap orang lain yang telah Allah berikan keutamaan, Allah berikan nikmat kepadanya? Kenapa kamu iri dengki? Oh, itu Allah yang memberi. Kalau kamu ingin, minta kepada Allah. Kamu ingin seperti itu, minta kepada Allah untukmu dan mintakan kebaikan serta barokah untuk saudaramu. Maka dari itu dituntunkan dalam sunnah, ya, salah satu, kita sadar bahwa salah satu pintu masuknya al-hasad itu kan dari penglihatan, dari mata. Mata melihat sesuatu yang dia terkagum dan bisa mengarah kepada hasad kepada saudaranya yang memiliki sesuatu itu. Maka jadikan lisan kita ini mudah mendoakan barokah untuknya. Apa saja, punya anak kecil sehat, masya Allah baik anaknya, ummahat ini khususnya di kalangan ibu-ibu, saat taklim, saat kumpul, saat berjumpa di jalan, temannya atau saudarinya membawa anak atau bayi yang sehat, bersih, ketika awal melihat langsung doakan barakallahu fih, barakallahu fih, semoga Allah memberikan berkah kepada bayi ini. Kenapa? Karena ainul hasad, penglihatan mata yang dengki itu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, lau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathul ain. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului catatan takdir, niscaya kecepatan hasadnya mata ini bisa mendahuluinya. Tapi tidak ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, karena cepatnya pengaruh itu. Maka kita melihat mobil teman kita, melihat anak saudara kita yang pandai, doakan barakallahu fi wa fi ilmihi wa zadallahu khaira. Doakan. Jangan kita, anak itu pintar ya, bayi ini sehat ya. Jangan. Sudah ada kejadian di masa Rasul alaihi salatu wassalam, ketika seorang sahabat Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf, dan Amir bin Rabi'ah terkagum-kagum ketika melihatnya. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf jatuh tak sadarkan diri. Secepat itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar berita kejadian itu, beliau mengatakan, ala ma qatala ahadukum akhah, ala ma qatala ahadukum akhah, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Perhatikan, membunuh. Padahal Amir bin Rabi'ah enggak ada niatan sedikit pun membunuh, apalagi membunuh, mencelakakan dia pun tidak. Karena Amir bin Rabi'ah orang yang baik, orang mulia. Tapi itulah mata. Maka Nabi memberi petunjuk, ala hal barakta, kenapa tidak engkau doakan barokah? Allah, engkau mohonkan, Allah minta, engkau mintakan kepada Allah barokah. Kenapa? Maka ini penting untuk menutup pintu-pintu hasad. Ayuhal ikhwah, al-baghi ini ketika datang dan hadir di medan dakwah, datang dan muncul di lingkungan tarbiyah dan lingkungan apapun, komunitas apapun, profesi apapun, ia akan hancur. Komunitas itu akan tercerai berai, bermusuhan, saling membenci, saling menjatuhkan, sampai ujung-ujungnya bisa lebih dari itu, bisa saling membunuh, saling mengusir, saling menggolimi haknya, hak saudaranya. Kalau al-baghyu datang dan hadir di suatu pondok pesantren, di suatu ma'had, di suatu lingkungan pemukiman, perumahan, maka hancurlah tempat itu dan mereka akan tercerai berai. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang Allah rahmati dan Allah kasihi untuk selamat darinya. perlu waspada dari penyakit al-baghi. Apa saja sebab-sebab munculnya al-baghi? Al-baghi dengan segala maknanya yang sebagiannya telah disebutkan, muncul pertama dari kejahilan, kebodohan tentang hukum agama, kejahilan tentang Allah dan sifat-sifatnya, kejahilan tentang akhirat, yang tersimpulkan bahwa al-jahlu itu adalah sebab kezaliman. Seorang yang akan Allah selamatkan dari al-baghi, Allah jadikan dia berilmu, memiliki pengetahuan tentang agama ini. Ini masuk dalam keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, fahim, alim tentang urusan agamanya. Jadi berilmu dia, paham tentang hukum-hukum syariat. Kenapa seorang jatuh dalam kezaliman dalam urusan muamalah, dalam urusan jual beli, dalam urusan bisnis, dalam muamalah antar seorang dengan tetangganya? Karena dia jahil tentang hukum agama. Dia tidak berilmu bahwa perbuatan itu enggak boleh ya akhi dalam jual beli. Akhirnya kamu menzalimin saudaramu, sakit hati karena kamu tidak melakukan aturan dan ketentuan jual beli atau tijarah. Coba kamu berilmu, insyaallah kamu akan terselamatkan. Akibatnya kamu bermusuhan dengan si fulan. Fulan kecewa dengan kamu, sakit hati karena merasa terzalimi. Begitu juga dalam urusan muamalah yang lainnya. Tidak terbatas pada urusan tijarah, dalam muamalah yang lainnya. Maka kejahilan adalah salah satu sebab jatuhnya seseorang dalam jurang al-baghi. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab seorang jatuh dalam al-baghi yang tadi sempat disebutkan juga dalam ayat ke-24 surat Shad, bahwa seorang yang selamat dari al-baghi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Tadi sudah sempat disinggung. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menyibukkan diri kita dengan iman dan amal soleh? Tanpa diulang, tadi telah disebutkan, ayo kita bersama-sama bersegera dalam amal soleh. Di antara amal soleh adalah talabul ilmi. Alhamdulillah, media ilmu sangat banyak. Teman-teman di Batam, di masjid ini ada sejumlah halaqah ilmu yang bisa dihadiri dan dengannya kita bisa mengenal agama Allah. Seorang yang menghadiri halaqatul ilmi, menghadiri halaqah-halaqah yang dicari oleh para malaikat. Antum tahu bahwa lillahi malaikatun sayyahun. Allah memiliki sejumlah malaikat yang memang dia berkeliling tugasnya mencari majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Maka kita pun harus mencari majlis yang dicari oleh malaikat. Jangan justru kita mendatangi, duduk, nimbrung di tempat yang malaikat gak mau duduk di situ atau berada di situ. Di mana tempat itu? Halaqatul ilm. Lebih-lebih kalau halaqatul ilmi itu ada di masjid, tanpa menafikan majlis-majlis ilmu yang di luar masjid, tetap para malaikat pun senang mendatanginya. Ini salah satu perisai agar kita terhindar dari al-baghi, kebencian, permusuhan, kezaliman yang mengarah kepada perpecahan, dendam, sakit hati yang tak kunjung usai. Maka kita harus punya komitmen mulai sekarang. Majalisul ilmi, majlis-majlis yang di situ dipelajari agama Allah, kita harus bersegera berlomba-lomba al-musara'ah wal-mubadarah untuk mendatanginya. illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa qalilum ma hum. Betapa sedikitnya jenis kedua ini dibandingkan jenis pertama yang melakukan al-baghi. Sedikit. Kita berharap Allah jadikan kita bagian dari haula al-qalil, golongan orang-orang yang sedikit di hampir setiap zaman, di hampir setiap dakwah, orang yang berada di atas iman dan amal soleh, orang-orang yang terselamatkan dari al-baghi, permusuhan, kebencian, iri, dengki dan yang lainnya, adalah jumlahnya sedikit. Nah, oleh karena itu, ayuhal ikhwah, ayo kita bersama-sama menghidupkan halaqatul ilm. Di Ma'had An-Najiyah Batam ini adalah lingkungan pendidikan dan pemukiman yang cinta ilmu. Ma'had An-Najiyah Batam dan yang ada di sekitarnya, dari teman-teman yang berdomisili dan tinggal di sini, adalah orang-orang yang menghormati ilmu dan majlis ilmu. Allah akan jaga ini semuanya. Penting diketahui, kita punya anak-anak ini, anak-anak kita. Sementara kita, tak lama lagi kita akan berpisah dengan dunia ini. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita ini? Warisan apa yang akan kita berikan? Warisan kebencian, saling membenci? Dosa warisan, dosa turun-temurun, permusuhan antara ummu fulan dengan ummu fulan di kalangan ummahat, kita mau wariskan permusuhan itu kepada anak-anak kita? Lah, kita zalim. Kita benar-benar menzalimi anak-anak kita, yang besar kemungkinan mereka akan hidup lebih panjang dari kita. Apakah kita akan mewarisi semangat ilmu ataukah sebaliknya? Harus kita persiapkan mulai sekarang bahwa kita tidak membangun ma'had ini hanya secara fisik saja, tapi kita ingin membangun ma'had ini secara mental, secara iman. Mutahabun, muta'alifun, saling mencinta, saling bersatu. Tadi sudah kita sebutkan bahwa majalisul ilmi adalah media dan sebab yang akan dengan izin Allah menyelamatkan kita dari al-baghy. Orang yang berpaling dari majalisul ilmi, enggan dan malas menghadiri majalisul ilmi, besar kemungkinan dia akan dimangsa oleh penyakit al-baghy. Dia akan diterkam oleh al-hasad, dia akan diterkam oleh penyakit al-kibir, dia akan diterkam oleh penyakit al-bughd, kebencian yang ekstrim kepada saudaranya, karena dia berpaling dari majlis ilm. A'rada an majalisil ilmi, dia pergi meninggalkan majalisul ilmi. Kalau yang seperti ini, kajian daurah ini kan hanya sifatnya insidental saja. Kita berbagi faedah, kita melepaskan rindu. Tetapi majlis ilmu yang hakiki, yang sebenarnya, adalah yang tiap hari ada di dekat antum, yang diajarkan oleh asatidah yang ada di dekat antum, yang secara rutin dari halaman ke halaman berikutnya, dari bab ke bab berikutnya, dari satu kitab ke kitab berikutnya. Itu thalabul ilmi yang benar-benar dihadiri dan dicatat ilmunya. Insyaallah ke depan dengan pertolongan Allah dan rahmatnya, kita ingin menghidupkan di Ma'had An-Najiyah Batam dan pemukiman sekitarnya ini majalisul ilmi, untuk Allah jadikan dengan rahmatnya dan pertolongannya lingkungan yang cinta ilmu. Demikian kajian kita di siang ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة المغرب yang semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk terus berjuang di kehidupan dunia ini demi meraih tujuan dari setiap hamba-hamba yang beriman agar mereka bisa sampai kepada jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan majelis kita di malam hari ini, kita berharap semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita. Kita berharap semoga menjadi sebab yang akan mengantarkan kita kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, belajar di majelis ilmu, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan jalan untuk seorang hamba dimudahkan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan kepada jannah, jalan untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang hadir duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat dan hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba diberi taufik untuk itu, maka itu pertanda seorang hamba diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkenankan untuk kami di kesempatan malam hari ini membacakan salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berisi wasiat-wasiat yang agung, wasiat-wasiat yang mulia, yang hendaknya setiap dari kita memperhatikan wasiat dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat yang akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, hadis yang hasan

عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. Jibril berpesan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kepada manusia, makhluk yang paling mulia. Wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh, cintailah siapa yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Nabi akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka semuanya juga akan mati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanyalah akan disempurnakan pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita alaihissalatu wassalam telah wafat. Beliau adalah manusia biasa seperti kita. Beliau juga mengalami apa yang dialami oleh manusia seperti beliau. Di antaranya adalah kematian. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, tidaklah Muhammad melainkan beliau adalah seorang rasul, telah berlalu para rasul sebelum beliau, semuanya wafat. Demikian pula Nabi kita alaihi salatu wassalam wafat. Maka pada ayat-ayat ini, pada pesan ini, terdapat peringatan bagi kita semuanya bahwasanya kita seluruhnya akan mati sepanjang apapun usia kita saat ini. Ketahuilah, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan meninggal dunia, baik dia muda maupun yang tua, baik dia orang yang kondisinya masih sehat, demikian pula orang yang sakit. Nabi alaihi salatu wassalam, nabi kita, beliau meninggal dunia, beliau disolati, beliau dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan alaih salatu wassalam. Demikian pula kita akan mengalami kondisi yang sama. Kita pun akan merasakan kematian sama seperti yang dialami oleh Nabi kita alaih salatu wassalam. Nah, betapa banyak kita mendengar saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Setiap harinya kita mendengar si fulan telah meninggal dunia. Kerabat-kerabat kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, mereka telah pergi mendahului kita. Tetapi kebanyakan dari manusia mereka lalai. Tidak kemudian dia mengambil ibrah. Tidak kemudian dia mengambil pelajaran. Bagaimana kalau kiranya dirinya yang meninggal di saat itu? Bagaimana kalau seandainya mayit itu adalah dirinya? Dia tidak kemudian mengambil pelajaran apa yang seharusnya ia perbuat pada dirinya. Seharusnya dia mengambil ibrah pelajaran bahwasanya dirinya juga tidak akan lama lagi hidup di dunia.

0: semua kita akan berpisah dari dunia ini. Semua kita akan berpisah dari orang-orang yang selama ini bersama kita. Betapa banyak dari teman-teman kita yang dahulu mungkin bersama dengan kita, satu shof bersama kita dalam sholat, satu persatu mereka pergi. Satu persatu mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batas waktu di dunia telah habis, tersisa kita. Kita yang masih hidup, hendak kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah wafat. Karena sesungguhnya al-maut, kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak memandang usia, tidak memandang faktor kesehatan, apakah dia orang yang masih sehat jiwanya, apakah dia masih muda, tidak. Kematian itu bisa datang kapan saja, menimpa siapa saja. Dan kebanyakan dari manusia tidak mengambil ibrah dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Tidak kemudian dia menjadi bersemangat memperbaiki ibadahnya, memperbaiki amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ia terjatuh dalam kelalaian. Justru ia makin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mempersiapkan dirinya, tidak mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aish ma syi'ta, kata Jibril alaihissalam. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Akan ada hari pembalasan, akan ada hari setiap amal-amal kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma min sa'atin yatahassaru ahlul jannati illa kama yatahassaruna an sa'atin marrat alaihim wa hum la yadhkuruna Allah. Tidaklah ada satu waktu bagi penghuni surga yang mereka berkeluh kesah, yang mereka sesali, kecuali waktu yang mereka lalui di dunia sedangkan mereka tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghuni surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, apa yang mereka sesali? Mereka menyesal karena ketika di dunia, kesempatan yang Allah berikan dari waktu-waktu yang Allah berikan kepada mereka, mereka lalaikan. Tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, membaca Al-Quran, mengamalkan amal-amal ketaatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Tidak membaca zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan seterusnya dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pergunakanlah kesehatan, demikian pula kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena sesungguhnya itu merupakan modal untuk kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian pesan Malaikat Jibril kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhum. Cintailah siapa yang ingin engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dari mereka. Betapa banyak orang-orang yang kita cintai, yang dahulu bersama kita, bermain bersama mereka, berjalan bersama mereka, siang dan malam bersama mereka. Namun, kematian datang menghampiri mereka secara tiba-tiba. Akhirnya, seseorang terpisah dari orang-orang yang ia cintai. Terpisah dari ayahnya, terpisah dari orang tuanya, ibunya, terpisah dari istrinya ataukah suaminya, ataukah terpisah dari anak-anaknya. Terpisah. Kata Nabi, kata Jibril alaihissalam, ahbib man syi'ta, cintailah siapa yang ingin engkau cintai. Nah, cintailah keluargamu, cintailah anak dan istrimu, cintailah orang tuamu, tetapi ingat akan ada masanya, akan ada waktu di mana engkau akan berpisah dengan mereka. Tidak selamanya engkau akan hidup bersama mereka. Akan ada waktu di mana engkau akan berpisah dengan mereka. Berpisah karena kematian. Entah itu mereka yang meninggalkan kita, ataukah kita yang terlebih dahulu meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cintailah apa-apa saja yang kita cintai. Cintailah anak-anak kita. Cintailah harta kita. Cintailah kedudukan kita. Tetapi ingat, jangan sampai kecintaan tersebut melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan terhadap dunia membuat seseorang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari zikrullah, dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukannya, siapa yang harta bendanya, siapa yang anak-anaknya, siapa yang urusan duniawinya membuat dirinya lalai dari berzikir kepada Allah, membuat dirinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya lalai dari mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya semakin jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang mereka terlena dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia, baik itu keluarganya, anak-anaknya, harta benda yang ia miliki, kedudukannya, membuat dirinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kecintaan terhadap dunia itu membuat seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat Jibril alaihissalam yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bihi. Beramallah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan dibalas atas amalanmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun itu seberat biji dzarrah, meskipun itu seukuran biji yang paling kecil, yarahu, maka dia akan melihatnya, dia akan memperoleh balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, amal soleh itulah yang akan menemani seorang hamba ketika ia meninggal dunia nanti. Nabi alaihissalatu wassalam dalam sabdanya, beliau mengatakan, yatba'ul mayyita thalatha. Ada tiga perkara yang akan mengiringi, mengikuti jenazah. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Dua di antaranya itu akan kembali, akan pulang dan tinggal bersamanya satu perkara. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta dan amalannya akan mengikutinya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga, dalam kehidupannya ketika yang meninggal dunia dia akan ditinggalkan. Apa yang tersisa? Wa yabqa ma'ahu amaluhu, kata Nabi. Yang tersisa yang akan menemani si mayit di dalam kuburnya adalah amalannya. Amalannya. Maka bergembiralah orang-orang yang ketika hidup di dunia ia isi hari-harinya dengan amalan soleh, karena amalan soleh itulah yang akan menemani dirinya di alam kuburnya nanti. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada umatnya, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian mengerjakan soleh, karena banyaknya fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Nah, fitnah dunia yang dapat membuat seseorang itu keluar murtad dari agamanya. Yuslihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, kata Nabi. Fitnah-fitnah dunia, di pagi hari seorang itu masih dalam keadaan beriman, namun di sore harinya dia sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di sore harinya dia masih mukmin, besok di pagi harinya dia sudah menjadi kafir. Mengapa? Ya bi'u dinahu bi'arudin minad dunya, karena dia telah menjual agamanya dengan secuil dari urusan dunia. Hanya karena urusan dunia, nah, sehingga seorang rela menjual agamanya, ia murtad dari agamanya, ia meninggalkan agamanya. Wal'iyadu billah. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya memerintahkan kita untuk bersegera. Nah, sabiku ila mafiratim rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulih. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang beriman. Lilladhina amanu billahi wa rusulih, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Itulah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah seorang dia sibuk berlomba-lomba mengejar dunianya, berlomba-lomba mengejar harta benda, berlomba-lomba sibuk mengejar jabatan dunia, yang mana itu semua akan ia tinggalkan, tidak akan dia bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun derajat kedudukan seorang di dunia, sebanyak apapun harta bendanya, di mata Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi keistimewaan bagi hamba tersebut adalah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya baik kita semua kaum muslimin bersegera berlomba-lomba mengerjakan amal-amal kebaikan yang kita butuhkan ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amal dalam bentuk menjaga salat lima waktu. Amal dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Amal dalam bentuk sedekah-sedekah. Dalam bentuk siam, puasa-puasa sunnah. Dan seterusnya dari amal-amal kebajikan. Jadikanlah kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan persiapan dengan mengerjakan amal seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemudian pesan yang keempat dari malaikat Jibril alaihissalam, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin terletak pada qiyamul lail, salat malamnya. Dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ada seorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang akan memasukkan diriku ke dalam jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at'imu at'am wa afshu salam wa sallu bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berilah makan pada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan, tebarkanlah salam, dan salatlah kalian di waktu malam ketika manusia sedang tertidur lelap. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena pada qiyamul lail, salat malam, di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun ke langit dunia. Di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun memanggil, menyeru hamba-hambanya. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah di antara hambaku yang meminta, aku akan beri apa yang ia minta. Hal min mustaghfirin faghfirullah. Adakah di antara hamba-hambaku yang beristighfar kepada aku akan ampuni dosa-dosanya. Wa hal min taibin fa'atubu. Fa'atubulah. Adakah orang yang mau bertaubat? Nah, sehingga aku menerima taubatnya. Maka di manakah kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Di saat Rabb kita, di sepertiga malam terakhir memanggil hamba-hambanya, apakah di saat itu kita terbangun? Kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di manakah kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memanggil kita? Barakallahu fikum. Dan qiyamul lail, kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadisnya, merupakan kebiasaannya orang-orang soleh. Kebiasaannya orang-orang soleh, alaika bi qiyamil lail fa innahu min da'bis salihin, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Dan bahkan dinukilkan dari sebagian salaf, bahwasanya demi Allah, tidaklah aku punya satu kebutuhan, satu hajat, wallahi lama kanat li hajah illa da'autu Allah fi athna'il lail aw fi sahari lail illa istajaba Allah li. Demi Allah, tidaklah aku punya satu hajat, satu kebutuhan, satu permintaan melainkan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Fi athna'il lail, di pertengahan malam atau di waktu sahur, di malam harinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan apa yang aku minta. Kaum muslimin rahimakumullah, dari pesan yang keempat ini kita mengetahui bahwasanya qiyamul lail itu merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Maka siapa yang ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia mengamalkan wasiat ini. Hendaknya berupaya untuk menjaga qiyamul lailnya, sepanjang harinya dia berusaha untuk bangun di sepertiga malam terakhir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari wasiat Jibril alaihissalam, wa'lam an 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang yaitu ketika ia merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia, tidak meminta-minta kepada manusia. Ia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang yang dia meminta-minta kepada manusia, sungguh dia telah merendahkan dirinya. Dia telah merendahkan harga dirinya di hadapan manusia. Maka seorang yang menjaga dirinya dari perbuatan meminta-minta, berarti dia telah menjaga harga dirinya. Agar dia tidak direndahkan oleh orang lain, tidak direndahkan oleh manusia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang meminta kepada manusia, man salan nas takatsuran, meminta kepada manusia harta dalam rangka untuk memperbanyak, menumpuk harta benda, laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, maka pada hari kiamat tidak ada daging sekerat pun di wajahnya. Atau dalam hadis lain, siapa yang meminta kepada manusia dalam rangka memperbanyak harta, wa indahu ma yughni, dan di sisinya sebenarnya cukup untungnya, ia punya harta yang mencukupinya, namun ia meminta kepada manusia hanya untuk memperbanyak hartanya. Dan ini kita saksikan di masa sekarang, banyak orang seperti ini kondisinya. Mereka meminta-minta padahal mereka punya rumah yang besar, rumah yang megah. Sengaja memakai pakaian-pakaian yang bisa menarik simpati orang, pakaian yang robek, pakaian yang bolong-bolong ia pakai. Sengaja meminta-minta padahal ia punya harta yang cukup. Lihat ancaman dari Nabi alaihissalatu wassalam. Di samping dia di dunia sudah mendapatkan kehinaan, di akhirat dia juga mendapatkan kehinaan. Di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging sekerat pun. Demikian pula Nah, kata Nabi Alaihissalam, siapa yang meminta untuk menumpuk harta benda padahal ia punya kecukupan, innama yas'alu bijamratin minan nas, hakikatnya dia sedang meminta bara api kepada manusia. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ketika seorang merasa butuh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi alaihi wasallam, mintalah meskipun itu hanya tali sendal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bergantung kepada manusia, menoleh kepada apa yang di tangan manusia, berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi manusia rezekinya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang Maha Kaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ista'fifu walau bisyaukin bisiwak. Jagalah kehormatan diri kalian meskipun itu hanya sebatang siwak, ya, sebatang siwak yang kita biasa pakai untuk membersihkan gigi. Ya, jangan sampai kita memintanya kepada orang lain. Barakallahu fikum. Ini perkara apa? Mungkin bagi sebagian orang ini perkara yang remeh, kecil. Ada apa dengan sebatang siwak? Ya, kan cuma satu batang. Tetapi Nabi Alaihissalam memerintahkan ista'fifu, jagalah iffah kalian, harga diri kalian meskipun itu hanya sebatang siwak saja. Barakallahu fikum. Bahkan para sahabat, ketika ada salah seorang dari mereka jatuh, ya, cambuknya dari tunggangannya, ya, ia menaiki tunggangan, cambuknya jatuh. Ia tidak meminta sahabatnya untuk mengambilkan, tolong ambilkan. Ia berusaha, ia turun, ia ambil sendiri cambuknya. Itu apa? Dalam rangka untuk menjaga kemuliaannya, kehormatannya. Tidak berupaya apa? Tidak selalu apa? Berharap kepada manusia. Merendahkan diri mereka di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beriman demikian keadaan mereka. Meskipun mereka dalam kondisi butuh, mereka berusaha menutupi diri mereka. Tidak ingin menampakkan bahwa mereka itu orang yang butuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Orang-orang jahil menyangka, mengira mereka adalah orang-orang kaya karena mereka punya sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dari 5 wasiat malaikat Jibril pada Nabi kita alaihi salatu wassalam, bisa kita ambil hikmah darinya, bisa kita ambil pelajaran darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal dengan pesan-pesan penting yang ada dalam hadis ini, yang semoga dengannya menjadi sebab hidayah untuk kita, menjadi sebab kebaikan untuk kita di dunia wal akhirah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menjalani kehidupan dunia ini, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, beramal di atas agama syariat Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita dalam keadaan Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Jika ada kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan, kami bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum ala taqsir. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kajian kita di sore hari ini adalah sesi terakhir dari rangkaian tausiah muhadarah yang bisa ana sampaikan di Ma'had An-Najiyah Nanga-Nanga Kendari. Dan insyaallah nanti malam sesi terakhir yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustaz Ruwaif hafizallahu ta'ala wa'ah. Ayuhal ikhwah, kita semua
1: insyaallah pernah tahu dan pernah berilmu serta yakin bahwa salah satu prinsip, salah satu usul ahli sunnah yang ditekankan dan diulang-ulang di dalam Al-Quran serta di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ditekankan dan diperjuangkan berulang kali generasi berganti generasi dari salafuna as-salihun, generasi salaf yang saleh, hingga hari ini, adalah prinsip al-ijtima'u wa jam'ul kalimati aslun min usuli ahli sunnah, wa anna al-khilafa wa at-tafarruq aslun min usuli ahli al-bid'ah, bahwasanya prinsip ahli sunnah, pokok-pokok dasar ahli sunnah antara lain adalah persatuan dan jam'ul kalimah antar sesama ahli sunnah. Sementara di antara prinsip dan pondasi atau dasar ahlul bid'ah adalah at-tafarruq, berpecah belah. Bagi ahli sunnah, al-ijtima' adalah sesuatu yang mahal dan berharga. Sementara bagi ahlul bid'ah, murah dan tidak berharga. Bagi mereka ahlul bid'ah, sangat mudah dan ringan bertafarruq, berselisih dan berpecah. Ini salah satu prinsip yang dengannya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan berulang kali. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masail al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, permasalahan dan karakter-karakter jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka ahlul jahiliyah dalam karakter tersebut adalah antara lain at-tafarruq. Nabi alaihissalatussalam menekankan jam'ul kalimah dan memperingatkan tafarruq berulang kali. Tetapi yang terpenting, di samping kita mengetahui tentang prinsip ini, kita harus mengetahui asbab jam'ul kalimah dan asbab at-tafarruq, sebab-sebab bersatunya barisan ahli sunnah serta sebaliknya, sebab-sebab yang mengantarkan kepada perpecahan dan permusuhan. Perlu waspada akan potensi-potensi perpecahan. Kita semua harus dapat dan bisa mengambil pelajaran dari berbagai perpecahan yang telah banyak terjadi. Mungkin di antara kita sering mengatakan dalam majelis atau perbincangan-perbincangan kita, dalam sederetan perpecahan yang terjadi begitu cepat, dulu fulan itu adalah teman akrab saya. Kita sering berangkat bareng, berbonceng, berbincang, berangkat majelis taklim bareng-bareng. Fulan, teman kita, dulu kita bareng-bareng ngurusin daurah. Akrab sekali. Bahkan itu adalah teman sekolah saya sejak dulu sampai menjadi seorang salafi. Sekarang kita atau kami berpecah. Kami bermusuhan. Dulu kita berangkulan. Sekarang salam pun tidak mau. Sekarang terjadi at-tadabur, saling membelakangi. Dulu kita sering bermu'anaqah, berpelukan. Ketika berjumpa dengan hangatnya, dengan kata-kata sapaan, kalimat-kalimat yang indah saat kita berjumpa. Bahkan ada panggilan-panggilan akrab di antara kami yang tidak biasa dipanggil, digunakan oleh teman-teman lainnya. Panggilan akrab. Karena kami teman sejak masih kecil. Tapi sekarang ketika berjumpa, ini berbalik, yang ini berbalik. Berjumpa di jalan, sama-sama melihat dari kejauhan. Kemudian menghindar, menghindar. Bahkan terjadi di suatu masjid, teman akrab, sering jadi panitia daurah, bareng-bareng, mengurusin pondok pesantren, bareng-bareng. Sekarang enggan untuk sholat bersebelahan. Sedih. Ana sering mendengar ketika berkunjung ke berbagai wilayah pasca berbagai perpecahan ini, bukan termasuk yang terakhir saja, bukan banyak, yang sebelumnya. Sampai Ustaz, ana sholat di sini, dia datang, ana datang terakhir, dia di sini, saya datang masuk shof di sebelahnya dia. Pergi dia. Dari shof. Bukan ini sudah berdiri, ini baru datang gak mau, bukan. Ini sudah berdiri di shof, datang teman ini kita, mau di sebelahnya merapatkan kaki dan pundaknya. Pergi nih yang tadi. Subhanallah. Ya subhanallah. Begitu kebencian sampai sejauh itu. Perlu diwaspadai. Orang yang jauh dari kita, yang tidak pernah kenal, nggak pernah dekat, bahkan kita sejak awal dengan mereka sudah berbeda kelompok. Yang khawarij, yang sufi, yang tabligh, yang ini. Nggak sampai seperti itu. Nggak sampai seperti itu. Tapi subhanallah, 3 kali perpecahan terakhir, Hajuri, Muhammad bin Hadi, dan fitnah terakhir ini, fitnah jumhur asatidz, begitu dahsyatnya. Tarik-menarik wakaf. Dulu sururiin tidak melakukan itu kepada kita. Tarik-menarik wakaf, usir-mengusir dari masjid. Sampai di salah satu daerah, masjid yang dia bangun, yang dia wakafkan, yang biasa ikhwan sholat berjamaah dan sholat Jumat di situ, dia tutup masjid itu, gagal sholat Jumat pada hari itu. Betul? Abu Naila.
2: ditutup, yang menutup seorang Kristen yang diperintahkan untuk memberi palang dengan membawa parang. Ya subhanallah, teman kita, bareng-bareng kita bangun pondok, bareng-bareng kita bangun masjid. Sholat Jumat dibatalkan, ibadah kepada Allah. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa orang yang lebih zalim, lebih jahat dibandingkan orang-orang yang melarang, mencegah rumah-rumah Allah untuk ditegakkan ibadah padanya? Enggak peduli ayat ini. Kebencian yang begitu sangat meledak. Tadi semua yang disebutkan, jazakallah khair, adalah teman-teman dekat. Kalau ana tarik ke belakang lagi, fitnah ihya' turats yang memecah belah salafin di dunia termasuk Indonesia pada tahun 94-95, itu adalah kawan-kawan kita. Safar bareng saat sakit, kita safar di Jakarta, kita gendong dia. Akrab sekali. Sekarang bermusuhan. Ternyata adalah teman-teman dekat. Teman-teman dekat. Sementara kita kadang, orang yang di luar kita, ana secara pribadi dan beberapa ustaz dan teman-teman, sholat maaf saja di masjid-masjid beberapa ormas, ya, ormas-ormas besar di Indonesia, kadang kita disuruh jadi imam loh. Fadhil, Pak Ustaz. Saya bilang, saya enggak kunut loh, Pak. Oh, enggak apa-apa. Saya enggak kunut loh. Iya, enggak apa-apa. Monggo, Pak. Sholat. Enggak kunut. Di masjid lain. Pak Ustaz, silakan jadi imam. Jangan-jangan saya. Imam biasa. Jangan, Pak Ustaz. Maaf, nanti saya zikirnya enggak keras-keras ya. Enggak berjamai. Oh, enggak apa-apa. Subhanallah. Ya, subhanallah. Teman dekat. Safar bersama, berta'awun bersama, tidur bersama, di dalam berbagai kegiatan dan safar, jadi musuh yang luar biasa. Waspada. Kenapa ini sebabnya? Loh, ini apa hanya terjadi pada 10 tahun, 20 tahun terakhir? Lah, bahkan terjadinya sudah hampir 14 abad atau 14 abad yang lalu. Bukankah masih ingat kita? Siapa yang pernah dengar nama Abdurrahman bin Muljim? Angkat tangannya. Siapa yang pernah dengar nama Abdurrahman bin Muljim? Enggak ada kan di sini insyaallah? Enggak ada yang namanya Abdurrahman bin Muljim. Siapa yang ingat siapa dia? Nam? Siapa? Seorang Korek ya, juara MTQ atau apa? Sudah hampir nih, terus ya. Di zamannya siapa? Hampir lagi nih, semakin dekat tapi masih jauh. Ada lagi yang mau membantu? Siapa Abdurrahman bin Muljim? Abu Naila, Timika sudah mendekat, tapi masih jauh. Siapa? Orang dari provinsi mana, ha? Siapa? Tinggikan lagi suaranya, enggak dengar. Sahabat. Oh, jauh ini, Nam. Tadi udah dekat-dekat tapi lompat, akhirnya jauh, Nam. Hah? Seorang penghafal Quran dari pondok mana? Hah, siapa Abdurrahman bin Muljim? Falyarfa yadahu muraja'ah. Hah? Seorang salafi dari mana? Hah? Berani antum menuduh dia khawarij? Kelompok yang mana ya dia khawarijnya? JI atau Al-Qaeda atau ISIS?
1: Tersenyum saudara kita. Nah, siapa dia? Di zaman apa?
2: Di zaman siapa?
1: Iya, sekarang sudah mulai dekat. Nah, Ahsan, antum berdua jazakallah khair.
2: Abdurrahman bin Muljim adalah seorang qari'ul Qur'an wa mudarrisul Qur'an di Madinah.
1: Bukan di Jember atau di Nanga-Nanga.
2: Di Madinah tempatnya sahabat Nabi. Tempatnya orang-orang besar. Mudarrisul Qur'an.
1: Bukan dari Ma'had Tahfidz.
2: Diutus oleh Umar ibn al-Khattab, al-Khalifatul Rashidul Thani. Khalifah Rashid yang kedua. Umar ibn al-Khattab yang sering keputusan dan idenya. Perhatikan. Usulan dan ide-ide beliau di masa Rasul turun wahyu membenarkan ide Umar. Datang ilham kepada beliau, usulan ini benar, Umar bin Khattab. Mengutus, memilih, berijtihad. Bukan ijtihadnya seorang ulama di masa ini dengan segala kehormatan kita kepada ulama kita. Iya kan? Umar berijtihad untuk mengutus seorang qari'ul Qur'an, wa muqri'ul Qur'an, wa mudarrisul Qur'an, bernama Abdurrahman bin Muljim ke negeri Mesir. Gubernurnya waktu itu Amr ibn al-As yang meminta kepada khalifah untuk dikirim seorang pengajar Al-Quran. Dikirimlah Abdurrahman bin Muljim. Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur. SK. Tazkiyah. Perintah. Ini orang Abdurrahman bin Muljim, kami utus kepada engkau sesuai dengan permintaan. Kita di Madinah membutuhkan dia. Tolong kalau sampai di sana, hormati dia, bangunkan sebuah tempat, kalau kata orang sekarang, pondok pesantren. Untuk mengajar putra-putra muslimin, kitabullah. Berangkat. Dari khalifah, SK-nya. Berangkat mengajar Al-Quran, orang terhormat. Subhanallah, utusan Khalifah Umar. Saat itu terjadi fitnah yang dibakar apinya oleh ghaugha'iyun, juru-juru fitnah yang memanaskan suasana. Masalah kecil dibesar-besarin, tapi hati-hati. Sampai besar, Abdurrahman bin Muljim salah satu pihak yang terpengaruh, terkontaminasi oleh fitnah. Nah, kalau sekarang nih, ke ma'had kita di Nanga-Nanga, ada seorang pengajar Al-Quran yang diutus oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini kami utus dari negeri Riyadh. Seorang qari'ul Quran ke ma'had An-Najiyah Nanga-Nanga. Hormati dia dan ambil ilmu darinya. Kira-kira gimana nih? Kira-kira antum bayangin nih. Sekarang aja kita kedatangan seorang ustadz aja. Iya kan? Senang. Gembira. Dapat ilmu. Semangat. Iya kan? Bagaimana kalau itu diutus oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz? Diberi surat khusus dari Syekh bin Baz diberikan kepada mudir dan pengurus ma'had dari Syekh bin Baz. Luar biasa. Ini gak tanggung-tanggung. Pengajar Al-Quran, utusan kiriman dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi fitnah saat datang gak pandang bulu. Fitnah kalau sudah mau menimpa kolbu hati seseorang, gak pilih kasih siapa yang akan kena.
1: nih berlindung kepada Allah.
2: Singkat cerita, ini si guru Al-Quran, ternyata dialah pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bukan membunuhnya saat berjumpa di pasar, saat Khalifah Ali bin Abi Thalib berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk sholat subuh. Fitnah. Orang dekat.
1: Ini yang mau Ana tekankan.
2: Orang dekat. Pembunuh Ali bukan datang dari Persia, yang datang membawa senjata kemudian membunuhnya. Bukan datang dari Romawi. Orang ada di Madinah, berkumpul di sana, diutus. Kalau kata orang sekarang, teman dekat orang internal kita. Ya. Berlanjut terus hingga hari ini.
1: Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum."
2: Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berkongsi, berkawan, berkomunitas dalam satu profesi yang sama, sungguh sebagian mereka akan berbuat kezaliman kepada yang lainnya. Terkait kehormatannya, kezaliman terkait hartanya, kezaliman terkait ambisi kepemimpinan, ataukah yang lainnya. Kezaliman gara-gara anak-anak, kezaliman gara-gara istri, macam-macam itu pemicunya, pemantiknya. Kecil, besar, besar, besar, meledak. Pecah. Nah. Bermula dari apa? Kecil. Dianggap remeh. Dibiarkan. Gak ada upaya untuk memadamkan api itu. Lebih bahayanya ketika di internal itu api yang sudah percikan ini malah tambah besar, dikipasin, tambah menyala. Nah, waspada ini, ayat, perhatikan ayat ini. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang al-khulata berkumpul pada satu profesi, pada satu komunitas, bukan antar atau lintas komunitas. Sebagian mereka akan berbuat kezaliman, kejahatan kepada pihak yang lainnya dalam satu komunitas. Dalam praktek duniawi, nelayan yang kesibukannya memancing, mengail ikan dan seterusnya di laut, ya, jarang sekali atau hampir jarang ditemukan dia akan berselisih dengan petani yang di sawah. Karena beda profesinya, beda kepentingannya. Tetapi petani, sesama petani, iri, dengki. Malam hari dia bangun, air yang mengalir ke sawah tetangganya, dia belokkan ke sawahnya. Walaupun sedikit lubangnya enggak banyak. Atau besar, dia tunggu. Jam 1 dibelokkan, jam 2, jam 3, jam 4, kembalikan lagi. Sehingga sawahnya tetangganya itu berkurang airnya dan dia dapat air tanpa harus membayar. Sesama petani, gak mungkin nelayan datang ke sawah-sawah melakukan itu. Tetapi sesama nelayan, dia bisa berbuat kezaliman sampai saling berkelahi dan membunuh di laut. Di pantai, saling membakar, merusak perahunya. Begitu juga komunitas yang lainnya. Nah, komunitas kita ini Ahlus Sunnah Salafiyin, pondok pesantren, dakwah yang sama antar thalabatul ilmi, para santri antar sesama santri. Iri, dengki oleh syaitan ditiupkan api panas. antar mudarrisin, antar da'i, antar pengurus dalam satu komunitas tersinggung, sakit hati, kenapa saya tidak diundang, kenapa ide saya ditolak, saya merasa diremehkan. Nih syaitan. Memang benar-benar syaitan itu ingin menghancurkan sampai komunitas terkecil. Hubungan antar insan terkecil yaitu apa? Rumah tangga, suami dan istri. Harus hancur, harus berpisah. Ini syaitan.
1: Intabih ahlus sunnah, ambil pelajaran. Jangan mau disengat oleh hewan yang sama dari satu lubang yang sama. Yang pernah kita lewat situ disengat, kemudian kita kedua kalinya kena. Itu bukan sifat mukmin. Mukmin kata Nabi, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin, al-mu'min pakai alif wal lam, sifat-sifatnya bagus. Tidak bakalan dia disengat oleh hewan berbisa dari lubang yang dulu dia pernah. Dia akan ngambil pelajaran. Dulu saya kena sini. Saya akan melewati tempat lain. Dan saya enggak ingin dia mencederai teman saya. Saya akan tutup lubang ini. Atau hewannya akan saya bunuh agar teman-teman saya selamat. Itu mukmin. Ambil pelajaran. Ayuhas salafiyun. Di antara bahayanya, di antara potensi-potensi khilaf, permusuhan, kebencian, perpecahan, dan perpisahan yang ada di satu komunitas, wajib kita bersama-sama berta'awun untuk menutup semua celah dan pintu-pintunya. Dengan apa? Pertama, yang menggabungkan, meluluhkan hati dan menyatukannya adalah Allah. Bukan yang selain Allah. Maka minta kepada Allah. Allah majma' kalimatana. Allahumma inna na'udzubika minat tafarruq. Allahumma ajma' kalimat as-salafiyin. Allahumma ab'id anhum wasawi syaitan. Minta kepada Allah. Doa. Karena Allah yang bisa menggabungkan hati manusia. Terus berdoa kepada Allah. Minta dan meminta. Yang kedua, jadilah kita hamba-hamba Allah yang al-afina 'anil nas dan al-kadhimin al-ghaidha. Dua sifat yang mulia. Di dalam salah satu ayatnya Allah menyatakan, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk meraih jannah Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bersedekah, berinfak, في السراء, baik dalam kondisi dia lapang, dia menginfakkan hartanya, atau dalam kondisi dia mengalami kesempitan, kesulitan, tetap dia berinfak sesuai kemampuannya. Dua sifat yang mulia. Yang kedua, lebih besar pahalanya dari yang pertama. Yang fidhara, lebih besar pahalanya dibandingkan yang fissara. Berikutnya, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang berupaya sungguh-sungguh meredam amarah. Kadhnul ghaidh. Al ghaidh itu puncak kemarahan. Ghadab itu marah.
2: Tapi al-ghaiz lebih lagi. Ditekan oleh dia. Berusaha dia. Sakit hati, iya. Tapi saya enggak mau marah. Cuma urusan pribadi. Dia tidak melakukan bid'ah. Dia tidak melakukan

usaha menepis. Dalam kondisi seperti ini, waspada. Kalau ada yang mengatakan menampakkan solidaritas, ya, kita harus cerdas. Kita harus cerdas. Hah, anak antum dipukul ya, Ki? Ya Allah. Hati-hati nih. Ya, hati-hati nih. Antum langsung bantah. Sudah ya, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Anak-anak memang punya banyak kesalahan. Ya. Dan dia adalah teman anak. Dia adalah seorang mudarris yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Jangan. Enggak masalah. Sudah. Cukup. Ya. Kadang-kadang gagal melalui abi, melalui umi. Sampai aja nih sekarang via WA khususnya ya, atau Telegram. Tadi katanya anak anti dipukul di pondok. Oh iya ta? Lu kenapa? Ya itu gak tahu ya Allah, kesiannya Ya anti yang sabar ya. Nyuruh sabar. Tapi subhanallah, perintah sabar itu kadang-kadang memang provokasi. Ya. Sabar sudah anti, sabar, sabar ya. Maka ajari istri kita. Jawab kalau ada seperti itu. Jazakillah khairan ya ummu fulan. Anak saya memang banyak kesalahan. Dan memang mungkin yang memukul itu sudah sampai pada puncaknya. Mungkin sudah berulang kali anak saya dinasehatin. Enggak Sami tahu anak anti itu baik. Enggak. Terima kasih. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Nih, kita harus cerdas. Sebaliknya, kalau kita melihat saudara kita tertimpa seperti itu, jaga lisan. Jangan sampai keluar dari lisan kita sesuatu yang membuat suasana tambah panas, kebencian semakin memuncak. Jaga lisan. Qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubin. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, agar berucap dengan ucapan yang ahsan. Bukan sekedar hasan. Hasan itu baik. Ahsan yang terbaik. Pilih kata-kata. Tenang. Jangan asal ceprot. Jangan asal ngomong. Tenang. Ucapkan yang ahsan. Kalau ada teman kita seperti itu, diam. Khair insyaAllah. Qadarullah masyafa'al. Insyaallah ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik. Insyaallah. Barakallahu fiik. Enggak mungkin berbicara waktu itu, suasana panas, diam. Istighfar. Astagfirullah. Doa, ya Allah selamatkan teman-teman kami. Ya Allah jauhkan syaitan dari teman kami ini semuanya. Doa. Ini yang pertama. Al-kadhimin al-ghaidha, yaitu orang-orang yang berupaya meredam, menekan amarah. Wal-afina aninnas. Sifat yang kedua, lanjutan dari yang pertama, ya, dan orang-orang yang senang, suka, mudah memberi maaf. Sudah meredam amarah, ya? Api sudah dimatikan, sudah dipadamkan, cepat siram dengan air. Bersihkan bekas-bekasnya tadi, supaya enggak teringat dan terngiang bahwa dulu di sini ada api, dulu di sini ada yang pernah terbakar. Dengan maaf. Dua sifat langsung Allah sebutkan sebagai sifat al-muhsinin. Yang Allah sebutkan di akhir ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta, senang kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ayuhas salafiyun,
sifat al-afu.

0: Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menekankan berulang kali dalam urusan rumah tangga, hubungan antara seorang suami dan seorang istri, komunitas terkecil rumah tangga, bukan pondok pesantren, kecil rumah tangga, dua insan dan anak-anaknya. Allah mengatakan salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Ada di situ, menyelinap di sana. Musuh yang akan membuat kalian lupa kepada zikir kepada Allah. Yang akan membuat kalian bermusuhan. Yang akan membuat kalian memotong dan memutuskan tali silaturahmi. Yang akan mendorong kalian membuat kezoliman kepada orang lain. Tuh, ada di tengah-tengah istri dan anak-anak kalian. Kemudian Allah katakan, fahdharuhum, waspadalah kalian dari mereka ini, istri dan anak-anak. Jangan sampai mereka menjadi media musuh-musuh kalian. Jangan sampai mereka menjadi media orang-orang yang akan membuat kalian bermusuhan, menzalimi, membenci, dan seterusnya. Hati-hati. Atau mendorong kalian untuk berbuat yang haram gara-gara istri dan anak-anak. Fahdharuhum. Besar kan ini masalahnya? Tapi Allah lanjutkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tiga. Wa in ta'fu, jika kalian wahai para suami memberi maaf kepada istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang berbuat salah, yang di situ ada musuh kalian yang membuat kalian marah, kalian beri maaf mereka. Sudah, maafkan. Wa tasfahu, dan kalian berlapang dada melewati problem itu. Melewati kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Sudah. Lapangkan dada, bersihkan dada ini. Jangan berlama-lama. Marah itu ada. Jangan berlarut-larut. Wa taghfiru, dan kalian tutupin itu aib. Tutupin kesalahan istri. Maksudnya, jangan diungkit-ungkit. Jangan bikin marah lagi, kemarin udah selesai, jangan hari ini antum masih marah-marah terus, apalagi menzaliminya, jangan. Ini urusan rumah tangga, komunitas terkecil. Tiga sifat langsung Allah sebutkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini urusan rumah tangga. Bagaimana dengan yang lainnya? Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan terkait juga masih dalam rumah tangga. Ayat ini sedang berbicara tentang keributan antar suami dan istri yang akan melahirkan nusyuz, pertentangan, perlawanan istri kepada suami, dan itu haram, enggak boleh dilakukan istri menentang suami dalam perkara yang ma'ruf terkait hak-hak suami. Maka Allah beri hak bagi suami untuk melakukan tiga hal. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Dan para istri-istri kalian yang kalian khawatirkan pertentangannya, melawan, berani kepada suami, tidak mau menunaikan hak-hak suami, maka pertama, nasihati dia dengan nasihat yang baik. Kalau tetap, maka beri hajar, boikot, pisah ranjang. Tapi tetap di dalam rumah, suami gak boleh keluar. Marah kepada istri, pergi kemana? Enggak. Nginep di rumah teman? Enggak boleh. Itu zalim. Yang diizinkan sama Allah, hanya pisah kamar aja. Kamu tidur di sofa, atau berpaling. Sudah, jangan berlebihan. Enggak bisa Ustaz, dia memang kurang ajar. Saya mau keluar, mau pergi, mau safar. Jangan melampaui batas, jangan emosi. Ini ada syariat sang pencipta. Kalau kamu emosi berlebihan, kamu bukan berhadapan dengan istri yang lemah, kamu berhadapan dengan penciptanya istri. Allah yang maha kuat, Al-Qawiyul Matin. Ya? Jangan. Jangan merasa kuat kamu. Boleh kamu merasa kuat di hadapan istri yang lemah kalau kamu marahin dia nangis. Tapi Allah di balik itu. Jangan merasa kuat. Nah, terakhir, wadribuhun. Kalau masih melanggar, menentang, melawan setelah adanya pemboikotan dalam batasan seperti tadi, silakan boleh dipukul. Dengan bentuk pukulan yang terukur. Bukan karena pelatih silat, ya. Kamu kasih 7 jurus dia. Enggak boleh. Ya. Kalau kamu mau kasih 7 jurus, kamu ke pasar lawan preman-preman dulu. Lumpuhkan mereka. Kalau di rumah lawan istri, kamu bukan lelaki. Iya kan? Lelaki itu anti mendzalimin istri. Jangan, gak perlu takut pada undang-undang KDRT, tapi takut kepada Allah, pencipta dan pemilik istri kamu itu. Kamu bisa kena bala setelah itu. Jangan kira Allah gak tidur. Ya? Ayuhal ikhwah. Diberi kesempatan untuk memukul dengan pukulan yang terbimbing, terarah. Gak boleh main tampar. Karena menampar itu haram dalam Islam, menampar wajah. Nabi mengatakan, La tadribul wajha, fa innallaha khalaqa Adam ala suratih. Ini disampaikan kepada pasukan tempur. Ketika akan berangkat berjihad dengan pedang dan tombaknya, Rasulullah masih memberi rambu-rambu. Saat tempur, hindarin wajah. Jangan menebas wajahnya orang kafir itu. Wajah loh, wajahnya orang kafir, musyrik. Dan itu perang. Bukan kita mengeksekusi orang yang lagi lemah dihukum gantung. Iya kan? Kan bisa pilih kita mau mana ditusuk. Ini lagi perang, musuhnya juga kuat. Tapi berlatih bagaimana tidak memukul wajah. Seoptimal mungkin. Ya. Jangan. Loh, apalagi istri atau anak. Pukul tempat-tempat yang diizinkan secara syar'i atau secara medis. Tidak membahayakan. Sudah, selesai. Allah lanjutkan nih. Khawatir nanti ada orang-orang yang diberi wewenang, menyalahgunakan wewenang. Fa'in ata'na lakum, fala tabghu alaihinna sabila. Kalau ternyata istrimu, setelah kamu beri pelajaran seperti tadi, kemudian dia sadar dan mentaati kamu, menunaikan hak-hakmu, selesai. Jangan melampaui batas, kamu masih ngungkit-ngungkit lagi. Kesalahan-kesalahan yang lalu, mencari-cari peluang lagi untuk marah, seolah-olah gak ada habisnya. Jangan, ini Allah kasih peringatan. Jangan. Ini dalam rumah tangga. Kalau terjadi perpecahan, artinya apa perpecahan? Perceraian. Dalam rumah tangga, efek yang akan terjadi, na'udzubillah, semoga Allah jaga rumah tangga kita semuanya. Efek yang akan terjadi apa? Korban anak-anak broken home. Anak-anak bingung, abi di sana, ummi di situ. Abi dan ummiku bermusuhan. hancur mentalnya anak-anak. Itu korbannya. Dan itu gak boleh terjadi dengan mudah seperti itu. Ada prosesnya. Lalu bagaimana dengan perpecahan yang melibatkan banyak insan? Yang melibatkan sebuah akidah, sebuah manhaj. Jauh lebih besar, ayuhal ikhwah. Waspada. Ini baru urusan rumah tangga. Jadilah kita orang-orang yang afina anin nas. Mudah memaafkan. Dalam komunitas yang lebih luas dari urusan rumah tangga, terhadap sesama insan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, inna Allah la yuhibbul zalimin. Barang siapa yang memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, yang menzaliminya, wa aslaha, dan berupaya melakukan pembenahan keadaan, pengkondusifan, ya, maka sungguh pahala dia dijamin oleh Allah. Wallahu la yuhibbu dzalimin, dan Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini sifat harus ada dalam komunitas kita. Sifat ini harus ada di tengah-tengah kita. Berikutnya, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diletakkan dalam babu al-afwi wat-tawadhu', bab istihbabi al-afwi wat-tawadhu', bab tentang sangat disukainya sifat maaf dan tawadhu', rendah hati. Rendah hati. Kemudian menyebutkan salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak ada satu sedekah pun yang akan mengurangi harta. Sedekah justru menumbuhkan harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan sebab dia memaafkan saudaranya kecuali kemuliaan dan kehormatannya tambah tinggi. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'a. Dan tidaklah seorang bertawadhu, rendah hati kepada lingkungannya, di komunitasnya, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Disebutkan oleh para ulama, makna hadis ini mencakup kemuliaan dunia dan akhirat. Ketinggian derajat dunia dan akhirat. Tidaklah Allah akan menambah bagi seorang hamba dengan sebab dia memaafkan saudaranya kecuali kemuliaan. Di dunia, mulia di hadapan makhluk. Mulia di hadapan kawan-kawannya. Kawan-kawannya melihat, ini temanku baik sekali. Kemarin saya salah ngomong kepada dia. Dia pura-pura gak tahu. Biasa saja. Kemarin aku salah kepada dia. Dia biasa sama aku, tertawa, tetap chatting ke aku. Naik dia kemuliaannya. Teman-temannya merasa nyaman berdampingan dengan orang ini. Karena teman-temannya tahu dia gak akan memperpanjang problem. Dia menganggap sudah dan selesai tanpa harus meminta maaf saudaranya. Senang teman-temannya. Nyaman, rindu kepada kawan yang tadi. Tapi kalau ada teman yang suka marah, suka ribut, memperpanjang problem. Teman-temannya akhirnya apa? Sumpek. Ada fulan. Yalah, aku gak mau cari ribut. Gak mau cari problem. Ada pas baca Quran aja. Kenapa ya, akhi? Ana khawatir. Nanti jadi ributnya. Ini berbahaya. Emosional. Tidak mudah memaafkan. Orang akan lari. Kasar kata-katanya. Ucapannya pedas. Kata-katanya provokatif. Orang lari darinya. Pergi darinya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran. Mengingatkan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik dan bahkan pimpinan para rasul dan para anbiya. Nabi kita, Allah mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka, wahai Muhammad, hanya dengan rahmat Rabbmu kepadamu, kamu bisa bersikap lembut kepada mereka. Jadi kelembutan itu siapa yang memberi? Allah. Nabi bisa bersikap lembut kepada sahabatnya karena rahmatnya Allah. Ini ayat di surat Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan hanya dengan rahmat Allah, Rabbmu, wahai Muhammad, kamu bisa bersikap lembut. Maka minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang rafiq, orang yang lembut, yang lin terhadap teman, terhadap lingkungan. Jadikan ya Allah, aku berakhlak dengan akhlak al-lin war-rifku. Allah lanjutkan, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wallahu yuhibbul mutawakkilin. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad fadhan, apa fadhan? Orang yang lisannya kasar. Hei kamu, jangan sok. Nih, kasar. Gak bisa bahasa. Ya akhi, jazakallah khair. Ra'yu antum bagus. Jazakallah khair. Tapi kira-kira kalau seperti ini gimana ya akhi? Jangan kasar. Kamu jangan sok tahu ya akhi. Kasar. Kamu jangan mengguruin aku. Jangan. Itu kasar. Enggak demikian muslim. Kalau engkau wahai Muhammad fadhlan kasar lisanmu, ghalidhal qalbi, keras hati, tidak mudah memaafkan, tidak menyudahi, tidak dengan mudah menyelesaikan dan menyudahi suatu problem, engkau tetap keras hati, lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan pergi meninggalkanmu, menjauh dari kamu. Nabi. Apa berhenti sampai di sini? Allah lanjutkan. Fa'fu anhum. Maafkan mereka, wahai Muhammad. Maafkan orang-orang yang bersalah itu. Dan sadar. Bersalah, dia menyadari. Sudah cukup. Yang lalu biarlah berlalu, wahai Muhammad. Fa'fu anhum. Maafkan mereka, wahai Muhammad. Enggak inginkah kita punya sifat ini? Untuk tidak berlama-lama dalam satu problem. Karena problem yang berikutnya sudah menunggu. Kalau kita enggak selesai dari problem ini, hancur pada problem berikutnya. Hancur kita. Hancur. Enggak akan tersisa satu komunitas pun. Fa'fu anhum. Perintah kedua. Wastaghfir lahum. Mintakan ampunan untuk mereka, wahai Muhammad. Sudah kita pernah memintakan ampun untuk saudara kita? Wahai ummahat, ini ummahat dengar enggak ini? Muhadharah ini. Dengar ya. Nah, wahai ummahat, ittaqinallah, takutlah kalian kepada Allah. Inni ra'aitukunna aktsara ahlil nar. Aku melihat kalian adalah penghuni mayoritas. Mayoritas penghuni neraka adalah kalian, wahai wanita. Ummahat, dengarkan baik-baik. Kenapa itu, wahai Rasul? Seorang wanita bertanya. Bukan protes, bertanya karena takut. Seorang wanita sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, tuksirna la'na. Kalian itu banyak mencela orang. Kalian ini banyak menghina orang. Jadi kalau ada orang yang gampang menghina, itu sifatun nisa. Wa takfurna al-ashir. Dan kalian suka mengingkari, melupakan kebaikan suami. Suami kalian berbuat baik sepanjang waktu. Satu kesalahan suami terhapus seluruh kebaikannya. Kamu ungkit-ungkit itu kesalahan dan keteledoran suamimu. Itu sifat kalian. Dan dengan dua sifat ini menjadi sebab kalian sebagai mayoritas penghuni neraka. Wahai ummahat, jadilah kalian teman-teman suami yang salihah. Wahai ummahat, jadilah kalian air penyejuk bagi suami kalian. Ketika suami kalian marah, benci, sakit hati, bermusuhan, kalianlah air penyejuknya. Jangan kalian malah menjadi api pembakar. Berapa banyak fitnah terjadi. Permusuhan seorang kawan dengan kawannya. Seorang guru dengan guru. Seorang wali santri dengan mudarris. Mudarris dengan wali santri. Gara-gara kalian, wahai istri, wahai wanita. Hati-hati kalian. Berapa banyak fitnah ini semakin membara apinya. Gara-gara obrolan-obrolan kalian, wahai Nisa. Kalau dulu obrolan harus jumpa fisik. Kalau sekarang obrolan itu bisa jumpa via udara. Dan bukan hanya satu, kalian bisa bersepuluh. Saling memanaskan suasana. Sudah capek kita ini. Dakwah salafiyah menjadi korban. Pondok-pondok pesantren menjadi korban. Anak-anak kita ikut bermusuhan. Di mana rahmat kita? Di mana kasih sayang kita? Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak bisa menyayangi orang lain, tega orang lain berpecah, tega dua kawan bermusuhan dan berpisah, tega sebuah pondok pesantren menjadi korban. Wallahi Allah tidak akan menyayangi kalian. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Kasihani, sayangi penduduk bumi. Pasti kalian akan disayang dan dikasihi oleh yang ada di atas langit. Pertanyaannya, kita sudah menyayangi dakwah ini enggak? Kita sudah menyayangi pondok pesantren kita atau tidak? Jangan dianggap ringan. Wallahi, kalian akan hancur kalau tidak menyayangi anak didik kita. Bertindak emosional, bertindak berdasarkan sakit hati, bersikap gara-gara tersinggung. Wallahi, dia tidak menyayangi para santri, para taliba, para mudarris dan mudarrisa. Ayuhah ahli sunnah. Nabi diperintah untuk memberi maaf. Fa'fu anhum. Maafkan mereka, wahai Muhammad. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk mereka atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Wasyawirhum fil amr, dan tetap ajak mereka bermusyawarah, dengarkan mungkin ada usulan. Maka nak katakan kepada semua teman-teman, walhamdulillah kita bisa bermusyawarah, kita bisa saling memberi usulan, saling menguatkan. Sampaikan usulan antum karena Allah. Karena kalau seseorang menyampaikan usulan dan ide karena Allah, saat tidak diterima, dia gak akan marah. Dia gak akan tersinggung. Dia gak akan ngambek. Dia gak akan nesu. Dia gak akan baper. Karena apa? Karena dia menyampaikan usulan dan idenya ingin membantu, ingin memberikan solusi. Karena ingin mendapatkan pahala dan mendapatkan jannah Allah. Ketika ternyata tidak diterima karena pertimbangan A, B, C. Oh enggak apa-apa, alhamdulillah. Saya sudah peduli, saya sudah menyampaikan. Semoga teman-teman saya ditolong oleh Allah. Lewat lagi permasalahan berikutnya. Yang lalu sudah selesai. Enggak lama-lama ada di hati kita. Lewat. Lewat lagi. Permasalahan berikutnya sudah menunggu. Tantangan berikutnya sudah menunggu di depan kita. Kalau kita gagal di tantangan ini, memang kita gak pantas menghadapi tantangan berikutnya dan berikutnya. Belum teruji. Kita sudah jatuh terpelanting di putaran pertama, padahal masih ada puluhan putaran berikutnya. Sudah jatuh dia dari putaran tersebut. Masih ada putaran berikutnya, ayuhal ikhwa. Putaran berikutnya, babak berikutnya, babak berikutnya sampai malakul maut, malaikat pencabut nyawa datang menemui kita. Itu yang Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Ibadah itu bukan hanya sholat, sujud, ruku, puasa, dan yang lainnya, enggak. Di antara ibadah itu adalah ta'awun, saling menguatkan, saling memberi ide. Itu ibadah semuanya. Bermusyawarah, ibadah. Sampaikan ro'yu dan ide antum. Ini pertama, ikhlaskan karena Allah. Yang kedua, ilmiah. Ilmiah itu apa? Sesuai dengan kenyataan, antum punya data, ya, permasalahan ini, masalah liburan, masalah cara menilai sebuah hasil ujian, cara mengisi di rapot, atau masalah-masalah yang lainnya, kegiatan ekstra di pondok pesantren, menangani sebuah problem terjadi pada santri, pada talib atau talibah. Antum berdasarkan ilmu sampaikan. Ini yang namanya ilmiah. Yang ketiga, sampaikan ide antum dengan santun, hikmah, tawadhu. Tenang. Ini ya ikhwan, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sekian pengalaman pahit yang terjadi dalam medan dakwah dan pendidikan salafiyin di berbagai pondok pesantren. Maka mohon sifat al-afu, mudah memaafkan. Wastighfar li ikhwanina, memintakan ampunan kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang bersalah. Mintakan di malam hari saat antum sujud, saat bainal adzan wal iqamah dan yang lainnya, minta ya Allah, Allah maghfir li fulan wa fulan wa fulan, ya Allah ampuni temanku si fulan si fulan si fulan, ya Allah ampuni dia ya Allah, sebagaimana aku memohon ampunan itu untukku. Sudah kita lakukan ini, kalau belum ayo lakukan. Wallahi syaitan akan lari dari pondok kita ini. Syaitan akan pergi menangis meninggalkan pondok kita. Gagal proyeknya. Sifat ar-rifqu, kelembutan, harus menghiasi kita semuanya, menghiasi para tulab. Jangan kasar, jangan berlisan pedas, jangan mudah mencaci temannya. Kita sebagai mudarrisin, kita sebagai mudarrisat, kita sebagai pengurus, kita sebagai wali santri ayah ataukah wali santri ibu, arifku arifku. Kenapa? Arifku itu apa artinya? Mencakup makna lembut dan tenang, tidak terburu-buru. Lembut dan tenang, tidak terburu-buru. Nabi mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana, wa manuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah sikap arifku, lembut dan tenang, diterapkan, diwujudkan dalam suatu perkara. Perhatikan kalimat, fi syai'in. Rasulullah tidak menyatakan fi syai'i. Enggak pakai alif ulam. Maka narifku fi syai'in nakirah. Tidaklah sikap lembut diterapkan pada setiap perkara, bukan satu perkara. Rumah tangga, rifku. Ngadepin istri, rifku. Istri menghadapin kesalahan suami, keteledorannya dengan rifku. Lembut dan tenang. Tidak reaksioner. Ya. Pendidikan di ma'had dikedepankan arif. Saat bermusyawarah, kedepankan kelembutan dan ketenangan. Saat kita berta'awun kerja bakti, membangun ini, atau mendonasi, atau ke apa saja, arifku, lembut dan tidak reaksioner, tenang. Kata Nabi, pasti akan membuat baik, indah, suatu permasalahan. Dan tidaklah sifat arifku dicabut, diabaikan, tidak diamalkan dalam suatu perkara, dakwah, pendidikan, rumah tangga, kerjasama, bisnis, perkawanan, kehidupan tetangga. Dicabut ini rifku, hancur itu semua. Bersama tetangga, ribut. Bersama masyarakat, ribut. Di lingkungan pendidikan, pecah, keluar. Di lingkungan musyawarah, gak mau lagi musyawarah. Dan seterusnya, hancur, kata Nabi. Dalam riwayat lain, hadis yang sama, Rasulullah mengatakan, Inna Allah rafiq, yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah, rafiq, sangat lembut, dan tidak terburu-buru menyikapi kesalahan hambanya. Itu sifatnya Allah. Salah satu asma'ul husna, ar-rafiq, lembut dan tidak segera menyikapi dosa hambanya. Ditunda, ditunda, dimaafkan. Allah ar-rafiq, yuhibbur rifqa fil amri kulli, sangat senang kepada sikap lembut pada setiap perkara. Kemudian kata Nabi, wa innallaha la yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan pahala dan keberhasilan melalui sifat ar-rifqu, melalui sifat kelembutan, tenang, tidak terburu-buru, pahala dan sukses yang tidak akan Allah berikan melalui sifat kasar, terburu-buru, emosional. Maka mohon, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Gak ada di antara kita yang tidak punya kekurangan. Kita lemah tanpa saudara kita. Ya, kita lemah tanpa saudara kita. Dan rasakan bahwa kita harus menggandeng tangan saudara kita. Yang pernah berbuat salah dari saudara kita, maafkan, kuatkan, mintakan ampunan. Selesai, jangan berlama-lama. Jangan berlarut-larut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kedepan, ma'had kita An-Najiyah, nanga-nanga Kendari, akan bangkit dengan izin Allah. Kita akan berbuat banyak hal dengan pertolongan Allah. Kita akan bermusyawarah, saling menguatkan. Semua pada lininya. Semua pada posisinya. Tidak ada di antara kita yang punya ambisi. Insya Allah. Berapa banyak dalam perjuangan, Berapa banyak dalam perjuangan dalam sejarah, ternyata orang yang berbuat itu tidak ada di medan tempur, tetapi dialah yang memberikan ide-ide. Dialah yang memberikan semangat-semangat. Berapa banyak perjuangan, ternyata dengan izin Allah, kemudian semangat yang dia berikan dalam keadaan dia sakit, lumpuh, tidak bisa ikut medan tempur. Tapi perjuangan itu berjalan sistematis dengan keberanian pasukannya berkat semangat yang diberikan oleh orang yang lumpuh itu tadi, tidak ada di medan tempur. Semuanya berbuat karena Allah. Semuanya berbuat dimanapun posisinya. Jangan menganggap remeh sebuah tugas. Jangan menganggap remeh sebuah posisi. Kata sebagian ulama, kam min amalin azimin tusaghiruhun niyah, wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang pada dasarnya dia besar, tetapi dia menjadi kecil, tak berharga, gara-gara niatnya enggak lurus. Dan berapa banyak amalan yang kecil perannya, atau kecil dianggap kecil oleh orang lain. Ah, itu sekedar urusan logistik yang menyiapkan masakan. Antum tahu, ini sejarah negeri ini. Sejarah negeri ini menurut yang diceritakan oleh orang-orang yang mengikuti proklamasi kemerdekaan. Waktu itu proklamator negeri ini, ya, dalam keadaan sakit. Pada tanggal 16-17 Agustus sampai pagi itu hampir tidak mampu membacakan teks proklamasi. Padahal proklamasi itu penting. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, RRI. Ya. Karena hadiah madu yang diberikan oleh seseorang yang mungkin dia buta huruf, atau mungkin dia tidak punya banyak perang dalam perjuangan, tidak bisa mengangkat babu runcing ataukah parang dan yang lainnya, dia menghadiahkan sebuah madu agar sehat. Nih, minum madu, aku sakit, minum, bangkit, baca. Merdeka Indonesia didengar oleh dunia dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Peran. Antum bayangkan, disebutkan waktu itu kalau gagal membacakan proklamasi pada tanggal 17 itu apa yang akan terjadi? Sebuah perjuangan. Kalau antum baca sejarah perjuangan-perjuangan para salihin, banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Bahwa ternyata peran seseorang itu bisa diberkahi oleh Allah walaupun orang melihatnya sedikit dan kecil. Tapi karena ikhlas, berkah. Karena ikhlas, manfaatnya berlanjut dan berkesinambungan sampai dia wafat. Masih manfaatnya dirasakan. Karena ikhlas. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, kita memohon kepada Allah untuk bangkit. Memohon kepada Allah untuk kita berbuat lebih banyak lagi untuk anak-anak kita ini. Mereka adalah aset-aset kita. Kita akan berjuang saling memaafkan. Ar-rifku, saling berhusnudzon. Matikan dan padamkan api-api yang berpotensi membakar pondok ini. Yang lalu biarlah berlalu. Apa yang telah lewat jangan lagi kembali. Biarkan dia pergi. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian terakhir di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat, menambah iman dan takwa kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, pada hari ini, hari Ahad 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita kembali berkumpul di Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Ma'had An-Najiyah, Nanga-Nanga, Kendari, untuk bersama-sama kembali melakukan amalan talabul ilmi. Kita berharap amalan kita, talabul ilmi yang kita lakukan di rumah Allah ini, menjadi salah satu sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita di atas Islam dan di atas tauhid, di atas as-sunnah. Istiqamah hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga datangnya ajal, datangnya al-maut, kita berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang talabul ilmi merupakan salah satu sebab untuk itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menempuh upaya yang padanya dia menuntut ilmu, belajar ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju jannah. Allah akan mudahkan proses perjalanan dia menuju al-jannah. Perhatikan kalimat sahalallah. Allah akan mudahkan. Berarti di situ ada kesulitan. Berarti di sana ada tantangan. Kalau bukan karena tashil dari Allah, kemudahan yang Allah berikan, Allah bukakan jalan mudah, niscaya kita hancur, kita binasa, kita jatuh terpelanting ke jurang kegelapan. Tetapi Allah memudahkan bagi kita dengan sebab apa? Talabul ilmi. Dan sekarang kita berada di sini, di tempat talabul ilmi. Semoga demikian. Kesempatan dan peluang terbuka. Kenapa dikatakan sahalallah? Pasti Allah akan mudahkan. Perhatikan kalau dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada sebuah redaksi mengandung persyaratan, termasuk hadis ini, man, huruf man itu salah satu huruf yang mengandung makna, atau isim yang mengandung makna asyartu, persyaratan. Kalau begini maka akan begini. Kalau kamu lakukan ini maka akan. Ini maksudnya redaksi syarat dan jawabnya. Jumlatus syart wa jazauhu. Nah, ini salah satunya. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, sahalallah, pasti. Jadi secara pemaknaan terjemahnya harus ada kalimat pasti. Pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Tadi dikatakan bahwa berarti di situ ada apa? Tantangan. Ada kesulitan. Ya, karena Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan dalam hadis yang lainnya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Jannah itu dikelilingi oleh segala rintangan yang tidak disukai dan dibenci oleh hawa nafsu. Al-jannah, surga, itu dengan takdir Allah dan hikmah dikelilingi untuk sampai masuk ke sana oleh berbagai kesulitan dan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya, wa huffatin naru, sementara an-nar, apa itu an-nar? Ish, neraka. Dikelilingi oleh syahwat. Daya tariknya, promosi dan rayuannya untuk masuk an-nar itu kuat sekali. Sementara al-jannah sebaliknya, dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia, tidak disukai oleh hawa nafsu, sehingga banyak orang yang jatuh terpelanting ke dalam an-nar dan gagal masuk al-jannah. Dan penduduk an-nar jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk al-jannah. Nah, thalabul ilmi salah satu sebab besar untuk seseorang selamat, aman, lancar masuk ke al-jannah. Di perjalanan banyak persimpangan jalan, pertigaan, perempatan. Sampai di pertigaan ini seorang bingung, saya ke kanan, kiri, atau bagaimana ini? Allah kasih hidayah. Jangan bingung, belok kanan. Sampai di sana ada perempatan, ini kanan, kiri, saya kok ragu, apa lurus? Allah tunjukkan, lurus. Dari kanan ada yang memanggil, sini, lewat sini, enak, lebih cepat, lebih bagus, di sini banyak pemandangan yang indah. Tergiur dia. Oh iya, hah? Yang kiri memanggil, sini, di sini jalannya lebih lebar, lebih bagus, hijau, banyak air minum, banyak hal yang indah. Mau belok dia kiri, Allah selamatkan. Lanjut lagi dia, selamat lagi di perempatan yang tadi. Begitu perempatan yang berikutnya, dan yang berikutnya. Perjalanan kita penuh dengan itu. Tetapi dalam hadis yang tadi kita sebutkan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan sebab thalabul ilmi yang dia lakukan, Allah akan mudahkan jalannya menuju sampai ke al-jannah. Jadi apa yang kita lakukan besar. Perkara besar ya ahlus sunnah. Thalabul ilmi. Mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Mengenal Allah dan takdir-takdirnya. Mengenal syariat Allah. Hukum-hukum yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Semua itu, barakallahu fikum, adalah jalan istiqamah. Oleh karena itu, selalu saya mengingatkan diri saya pribadi, kemudian antum teman-teman, ayo kita bergandengan tangan bersama-sama serius dalam thalabul ilmi. Baik itu dalam rangka belajar Al-Quran, ya, membacanya, bagaimana membaca dengan baik dan benar, ataupun memahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus paham. Ketika Allah mengatakan,
0: واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن.
2: Apa ini ayat? Bicara tentang apa ini? Jangan-jangan berbicara tentang ana ini. Berbicara tentang diri saya. Kenapa? Pertanyaan dalam setiap muslim. Kenapa saya enggak mengerti ini? Kenapa ini? Ini ayat tentang apa ini?
0: Seorang muslim punya rasa ingin tahu tentang kalamullah. Ingin tahu bagaimana kalamullah. Dan berbagai ayat yang lainnya. Maka talabul ilmi, belajar Al-Quran, harus benar-benar menjadi hiasan hidup kita. Kita harus mengisi hari-hari kita dengan talabul ilmi. Walhamdulillah antum semua talabul ilm, sejak antum masih muda, masih kecil, diberi kesempatan oleh Allah belajar. Disyukurin dengan baik. Antum semua mendengarkan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Anak-anak seperti antum gak bisa belajar. Tiap hari memikirkan antrian air minum. Mengantri panjang sekali hanya untuk bisa minum. Anak-anak kecil antri menunggu makanan yang dibagikan. Kenapa? Karena pasar-pasar sudah hancur. Abi-abi mereka tidak bisa lagi bekerja. Cari maisyah untuk membelikan baju, membelikan makanan, membelikan minuman. Harus antri, panas, menunggu, membawa piring. Sementara kita makanan tersedia, walhamdulillah, kapan kita mau makan, tidak harus antri berdiri dari jalan situ sampai ke sini untuk mendapatkan satu piring. Wajib kita bersyukur. Mereka enggak bisa bertolabul ilmi. Bagaimana mau bertolabul ilmi sementara masjid-masjid dihancurkan, sekolah-sekolah dibom oleh Yahudi? Bagaimana mereka mau belajar sementara setiap waktu ketakutan? Jangan-jangan ada rudal dari Israel menyerang. Jangan-jangan ada tank-tank Yahudi yang datang menghancurkan, membunuh, melindas anak-anak kecil, pecah kepalanya. Mereka ketakutan. Dengar suara, mereka, hah, ada apa ini? Ada apa? Takut, takut, takut. Jangan sampai, na'udzubillah, kita mengalami itu. Kita dihancurkan. Karena kita tidak mendekat kepada Allah. Karena kita tidak bertalabul ilmi. Kita tidak serius mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi. Allah ganti dengan bala. Allah ganti dengan musibah. Dan jangan dianggap itu jauh dari kita. Jangan dianggap bahwa itu enggak mungkin menimpa kita. Kalau Allah berkehendak dalam sekejap. Maka sekali lagi, anda ingatkan, talabul ilmi adalah hiasan buat kita, kehidupan kita, rijal wan nisa, baik di kalangan pria maupun an-nisa, kibaran wasigaran, tua maupun muda, belajar dan belajar. Sejak masa sahabat, para sahabat yang sudah sepuh duduk di halaqah-halaqah ilmi bersama anak-anak muda. Anak-anak muda pada waktu itu adalah Ibnu Abbas antara lain. Usama bin Zaid, Abdullah ibn Umar, masih muda-muda. Kumpul bersama orang-orang tua, belajar semuanya menulis, mendengar dan seterusnya, menghafal. Menghormati ilmu, serius. Sampai yang harus bekerja, yang punya pekerjaan mengembala onta atau kambing ataukah yang lainnya, kebun,
2: mereka sepakat antar teman bergantian. Bergantian

tanda dan ciri ahli sunnah adalah talabul ilmi, maka cepat. Dan sekali lagi, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, topik kita pada kajian pagi hari Ahad ini adalah asbab at-tamadi fil batili wa awaqibuhu. Sebab-sebab kenapa seseorang itu tetap bertahan di atas kebatilan, di atas kemaksiatan, di atas kesalahan, dan akibat yang akan muncul di balik itu. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur Al-Ghaffar At-Tawwab, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan sangat pengampun, dan sangat menerima taubah dan suka memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat. Karena di antara mana At-Tawwab, salah satu ism min asma'illahil husna adalah At-Tawwab. Sehingga boleh seorang diberi nama Abdul At-Tawwab seperti nama orang Abdurrahman, Abdurrahim. At-Tawwab. Apa arti At-Tawwab? Ada dua. Yang pertama, suka, senang dan sering menerima taubat dari hambanya. Tidak jenuh, tidak jemu. Yang kedua, yang memberikan taufik kepada hamba untuk bisa bertaubat. Subhanallah. Allah memanggil kita untuk cepat kembali. Jangan memaksakan diri, jangan terus-menerus. Jangan dipanggil. Qul ya ibadiyallati alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka ini kalamullah. Li'ibadi, bagi hamba-hambaku. Sampaikan kepada mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang mau meminta ampun. Allah memanggil. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian, wahai kaum mukminin, kepada Allah secara menyeluruh. Kalian semuanya taubat. Dipanggil oleh Allah. Diajak. Karena sayangnya Allah. Jangan sampai kamu berkelanjutan, berujung, meninggal dunia di atas su'al khatimah. Meninggal dunia di atas pengakhiran hidup yang jelek. Allah enggak tega, Allah sayang, jangan sampai kita dibakar. Merasakan panasnya api neraka. Siksa api neraka. Disebutkan oleh Nabi, la ahwanu ahlin nari azaban rajulun yudau ala akhmasi qadamaihi nar yaghli minhu dimaghuh. Sesungguhnya siksa paling ringan di dalam an-nar adalah seseorang yang diletakkan api di bawah telapak kakinya. Telapak kaki antum itu? Ya. Orang paling ringan azabnya, siksaannya. Api di bawah telapak kaki, otaknya mendidih. Antum bayangkan. Itu azab paling ringan di neraka.

0: Lalu bagaimana dengan yang berat? Bagaimana yang harus sampai setelah hangus habis, diberi kulit kembali, dibakar lagi, hangus kembali, hancur dia. Dan ketika dia haus, menjerit, meminta minum. Kepada malaikat penjaga annar, afidhu. Berikan, tuangkan kepada kami air. Malaikat penjaga neraka mengatakan, hancur kalian. Ini semua balasan buat kalian. Karena kalian dinasehatin gak mau. Annar. Butuh kajian khusus insya Allah para ustad-ustad kita di Ma'had An-Najiyah Nanga-Nanga akan menyampaikan biiznillah sifat-sifat tentang jannah dan sifat-sifat neraka yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal ikhwah. At-tamadi fil batil. Terus menerus di atas kebatilan. Akan berakibat. Tetapi pertanyaannya apa sebabnya? Seseorang terus menerus dalam kebatilan. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan dia tentang hukum agama dan kebodohan dia tentang siapa Allah. Disebutkan dalam banyak ayat bahwa mereka para pelaku dosa mengira bahwa Allah itu tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka menyangka Allah fi ghaflatin, lalai. Ini salah satu sebab. Dia tidak mengenal Allah. Sifat-sifat Allah, kebesarannya. Inna rabbaka labil. Ish? Siapa yang bisa melanjutkan? Tulab. Inna rabbaka labil. Mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu selalu berada dalam upaya pengawasan. Kalau ada CCTV, kita mau masuk ruangan, mau masuk suatu tempat, mau berbuat maksiat, dia lihat, ada CCTV. Aduh, gak berani. Takut kepada CCTV. Karena kalau nanti ketahuan akan di setel, CCTV-nya klik, nih, ini anaknya Pak Fulan, ini si Fulan masuk jam sekian. Pertama dia bergerak ke situ. Kemudian dia ke sana. Kemudian melakukan ini. Kemudian melakukan itu. Terlihat di CCTV. Dan itu bisa jadi bahan bukti di pengadilan. Untuk kemudian dia dipenjara. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau CCTV ada di sini. Dia hanya bisa melihat yang ada di dalam ruangan ini. Di masjid ini. Nggak bisa melihat yang di balik tembok. Yang di balik tembok harus dipasang CCTV lagi. Yang di belakang sana juga CCTV. Berapa miliar CCTV untuk mengamati manusia. Ya. Di satu provinsi Sulawesi Utara. Berapa CCTV yang dibutuhkan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala. Basirum bima ya'malun. Al-Basir, nama Allah, yang maha melihat, semuanya terlihat. Yang ada di Nanga-Nanga, yang ada di Konawe, yang ada di Konda, yang ada di Makassar, yang sembunyi di balik gang kecil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada sore hari ini waktu Indonesia bagian timur, kembali kita berada pada sebuah amalan yang mulia, amalan yang dapat menjadikan seorang mukmin untuk bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan termudah seorang mukmin bisa sampai ke dalam keridhaannya, ke dalam surganya, yaitu talabul ilmi, sebuah nikmat yang mana tidak setiap hamba mendapatkan nikmat tersebut. Betapa banyak manusia, betapa banyak kaum muslimin, bahkan saudara kita salafiyin yang belum diberikan taufik untuk bertalabul ilmi, mengisi hari-harinya untuk menuntut ilmu syar'i. Di antara keutamaan menuntut ilmu adalah di antara salah satu sebab seseorang itu bisa husnul khatimah. Nah, pembahasan kita pada sore hari ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di akhir-akhir kehidupan kita. Dan kita semua yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Ya, umur umat Rasul alaihi salatu wassalam kurang lebih sekitar 50 atau 60 sampai 70 tahun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Usia umatku ini hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Dan itu pun terasa singkat. Dulu kita masih anak-anak, sekarang kita sudah usia lanjut. Dulu kita masih sering bercengkrama dengan tetangga-tetangga kita. Sekarang mereka telah pergi mendahului kita. Terlebih Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanyalah amalan itu tergantung dengan akhirnya. Kalau dia husnul khatimah, maka dia akan mudah nanti perjalanannya pada kehidupan akhirat kelak. Namun ketika dia su'ul khatimah, na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari su'ul khatimah, maka berat nanti tantangan yang ia akan hadapi pada hari kiamat. Nah, maka pada sore hari ini kita akan memurojaah mengulang-ulang kembali faedah yang telah kita dapatkan dari masyayikh kita, dari asatidza ustadz-ustadz kita, terkait dengan bagaimana sih seorang muslim bisa istiqamah atau husnul khatimah, mengakhiri, berpisah dari kehidupan dunia ini dalam keadaan perpisahan itu perpisahan yang terbaik. Ya. Sangat penting untuk kita mengetahui apa yang terkandung pada khutbah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman Badukhan hafizahullah ta'ala tatkala beliau menyebutkan beberapa kiat. Namun sebelum beliau membahas kiat-kiat tersebut, beliau menyampaikan sebuah nasihat. Nasihat yang sangat pantas untuk kita catat dan harus kita ulangi, kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya. Kita tidak membaca semua ucapan beliau pada khutbah ini, namun kita membaca penggalan-penggalan yang kita anggap penting, khulasah atau ringkasan dari khutbah yang beliau sampaikan. Ya, sebelum beliau masuk kepada sebab-sebab atau kiat-kiat seorang muslim itu bisa istiqamah atau husnul khatimah, tentunya semua kita menginginkan untuk husnul khatimah. Namun pertanyaan besar, bagaimana langkah yang akan kita tempuh agar kita bisa husnul khatimah? Maka beliau akan sebutkan satu persatu beberapa di antaranya. Namun beliau sebelum menyebutkan sebab-sebab tersebut, kiat-kiat agar seorang muslim husnul khatimah, beliau sebutkan, menyampaikan muqaddimah, biar kita tersadar dan tahu betapa pentingnya seorang muslim mengupayakan dirinya untuk husnul khatimah. Dan tentu kita berharap, selain kita berharap diri kita sendiri bisa husnul khatimah, tentunya kita juga berharap bagaimana keluarga-keluarga kita, orang tua kita, ayah, ibu kita, jika ia masih hidup, ataupun anak-anak kita, keturunan kita, semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita isyaratkan tadi, di khutbatul hajah, di muqaddimah, wa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggal, kalian wafat, kecuali kalian berada dalam agama Islam, dalam keadaan kalian beragama Islam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ayuhal muslimuna ibadallah, innal wajiba ala kulli aqilin an ya'rifa haqiqata hadhihi dunya. Ya, wahai segenap kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah, sungguh yang wajib atas setiap orang yang berakal untuk mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Itu nasihat pertama beliau. Ya, jika seorang itu berakal, maka dia akan berupaya untuk mencari tahu apa sih sebenarnya hakikat dunia ini. Apa tujuan kita diciptakan di dunia ini? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ya, ini yang paling pertama nasihat Syekh. Kita mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Wa an la yaqtar bi zinatiha wa zukhrufiha wa an ya khudzal 'idhata wal 'ibrata biman qadamat mimman 'asha ma'ahum 'umran thumma faraqu hadhihi al hayah wa saru fi 'idadil amwat. Ini subhanallah nasihat yang sangat sangat penting dari Syekh Hafizahullah. Ya, pertama seorang mengetahui hakikat kehidupan dunia, kemudian jangan sampai seorang yang berakal itu tertipu dengan perhiasan kehidupan dunia. Karena memang dunia ini ujian, darul ibtila, negeri seorang hamba itu diuji. Ya, banyak hal-hal yang dapat melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, dari berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan itu. Seseorang yang mengetahui hakikat kehidupan dunia, dia tidak akan tertipu dengan perhiasan-perhiasan yang ada di kehidupan dunia ini. Ya, kemudian beliau melanjutkan, seorang akil, seorang yang berakal, dia akan mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari orang yang telah wafat, yang dulu mereka hidup bersamanya. Dahulu mereka berteman, dahulu mereka berkawan, bertetangga, bermuamalah bersama, bercengkrama, safar sama-sama. Thumma faraku hadhil haya. Lalu kemudian orang-orang tadi, teman-teman kita, orang-orang dekat kita, yang sering bersama kita, mereka telah lebih dahulu berpisah dengan kehidupan dunia ini. Mereka telah mendahului kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Mereka sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang telah wafat. Sehingga al-wajibu 'alal 'aqil an yasta'idda lima ba'dal mauti. Sehingga yang wajib bagi seorang yang berakal untuk ia mempersiapkan bekal-bekal setelah kematian. Karena waktu untuk menyiapkan bekal itu ketika seseorang masih hidup. Ketika sudah wafat, sudah tidak ada lagi persiapan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mempersiapkan bekal-bekal. Tinggal kita meraih hasilnya. Ya. Wa an yakuna mimman yarju liqa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal pula hendaklah dia terus berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang dan dia cinta jika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mempersiapkan bekal-bekal ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakam min unas ishna ma'ahum wa hum al'an fi 'idadil amwat la yanfa'uhum illa ma qaddamu min a'malin salihah. Betapa banyak manusia, kata Syekh Hafidzahullah, yang dulu mereka hidup bersama kita, hidup di tengah-tengah kita. Kita mungkin ngopi atau ngobrol bareng dengan mereka, taklim sama-sama. Namun sekarang mereka sudah tiada. Mereka telah wafat, mereka telah dahulu mendahului kita berjumpa kepada Rabbul Alamin, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bermanfaat orang-orang yang telah meninggal tersebut, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada mereka kecuali apa yang telah mereka usahakan ketika mereka hidup di dunia ini, yaitu amalan-amalan saleh yang akan bermanfaat kelak. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang hamba, seorang insan telah wafat, maka telah terputuslah amalan-amalannya. Tidak ada lagi kesempatan untuk meraih pahala kecuali tiga. Ada tiga hal yang ketika seorang hamba telah wafat, dia masih mendapat pasokan, transfer pahala. Padahal dia tidak beramal. Dia sudah meninggal, sudah berada di alam kubur, di alam barzakh. Namun pahala itu terus mengalir, pahala itu terus ditransfer ke dia. Apa itu? Illa min sadaqatin jariyah. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Seorang punya kelebihan rezeki, lalu dia infakkan untuk membangun fasilitas umum yang bermanfaat untuk kaum muslimin, seperti membangun masjid dan lain sebagainya. Sedekah itulah yang akan bermanfaat hingga wafatnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang ini kita sedang menuntut ilmu. Ya. Kita sudah selangkah menempuh upaya persiapan bekal ketika akan wafat. Ilmu yang bermanfaat termasuk hal yang dapat membuat seorang hamba yang telah wafat terus mendapatkan pasokan dan transfer pahala, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat, jika kita ajarkan kepada orang di sekitar kita, kepada anak kita, atau kepada murid-murid kita, lalu mereka mengamalkannya, dan bahkan mereka juga menyebarkannya ke orang lain, kita pun telah wafat, ilmu kita masih bermanfaat, maka kita akan mendapatkan terus pasokan dan mengalir pahala tersebut ke kita. Sehingga di sini harus belajar memang. Awwaladin solehin yad'u lahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan yang terus mendoakan dia. Anaknya di tengah malam, di sujudnya, di antara azan dan iqamah, dan di waktu-waktu lainnya selalu mengangkat kedua tangannya, memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Ya, sehingga pahala pun terus mengalir. Kedua orang tuanya sudah meninggal, sudah berada di alam barzakh, namun anaknya Masya Allah selalu mendoakan kedua orang tuanya sehingga pahala terus mengalir kepada kedua orang tuanya tersebut. Nah, ini tiga hal yang tidak akan terputus walaupun seorang hamba itu telah wafat. Ilmu atau sebelumnya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya telah wafat. Nah, ketika kita telah mengetahui ini, maka tentu wajib bagi kita untuk berupaya untuk husnul khatimah. Nah, untuk mencapai husnul khatimah, ini ada beberapa kiat. Ya, kita cuma bisa berupaya dan selalu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita di akhir-akhir hayat kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Kemudian beliau menyebutkan kiat yang pertama, famin asbabi husnil khatimah. Maka di antara sebab-sebab, di antara kiat-kiat seorang hamba bisa husnul khatimah, ini kiat yang pertama, kata beliau hafizahullah, an yahrisal muslimu ala tashihi aqidatihi. Ini yang paling penting. Seorang hamba itu semangat untuk memperbaiki akidahnya pertama kali. Ini yang paling pertama yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Pada diri kita, yaitu memperbaiki akidah kita. Mencocokkan akidah kita sebagaimana akidah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini ya tidak terlepas dari thalabul ilmi. Semua itu kita bisa raih dengan thalabul ilmi. Ya, akidah kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan sebagaimana para sahabat dan generasi setelahnya salafus salihin berakidah. Kemudian menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, ini perlu juga kita untuk pelajari bagaimana saja bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, model-modelnya bagaimana saja yang termasuk itu adalah kesyirikan. Sehingga memang perlu untuk kita terus istimrar, continue dalam thalabul ilmi. Tidak cukup hanya sekali sepekan. Kita luangkan waktu kita untuk bertolabul ilmi serius, kita perbaiki akidah kita, kita perbaiki tauhid kita, kita jauhi kesyirikan-kesyirikan. Caranya dengan tolabul ilmi. Karena kata beliau hafizahullah ta'ala, jika seseorang akidahnya sudah menyimpang, maka ini sangat berbahaya sekali. Ya, ketika sudah akidah yang rusak, maka bisa merusak seluruh aspek kehidupannya. Ya, atau dia melakukan sebuah kebid'ahan sehingga dia ragu terhadap beberapa permasalahan din, beberapa permasalahan agama, sehingga bid'ah itu sangat berbahaya. Makanya syaitan itu lebih senang seorang muslim itu terjerumus kepada kebid'ahan dibandingkan terjerumus kepada kemaksiatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, mana yang lebih disenangi syaitan dan mana yang lebih besar bahaya dan dosanya? Antara maksiat ataukah bid'ah?" Beliau menjawab, "Bid'ah." Kenapa? Karena seorang pelaku kebid'ahan, orang yang melakukan bid'ah, membuat hal-hal yang baru dalam agama, dia meyakini bahwa dia berada di atas kebaikan, berada di atas kebenaran, sehingga bagaimana mungkin dia akan bertaubat padahal sementara dia meyakini dia yang benar. Ya. Berbeda halnya dengan kemaksiatan, seorang hamba tahu itu dosa sehingga masih terbuka pintu untuk bertaubat. Dia tahu itu salah, dia bermaksiat, dia tahu itu kemaksiatan, dosa kepada Allah. sehingga masih terbuka pintu untuk taubat. Kalau bid'ah, bagaimana mungkin dia akan taubat sementara dia sendiri meyakini itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran. Sehingga ya, kita harus semangat dalam thalabul ilmi memperbaiki pertama ini akidah kita, dan akidah itu ya atau kebid'ahan itu ada dari bidang akidah, dari bidang amalia ya, amalan yang bid'ah atau akidah yang bid'ah. Nah, sehingga sangat penting bagi kita untuk terus memperbaiki akidah dan tauhid kita. Caranya dengan belajar. Para ulama telah menjelaskan akidah yang benar. Para ulama juga telah menjelaskan akidah yang batilah, yang harus kita jauhi. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini perhatikan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya akidah yang sahihah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda di dalam sebuah hadisnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdillahi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, keutamaan para nabi, mereka diberi kesempatan ya, diberikan kelebihan, ada doa yang pasti akan dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi selain Nabi Muhammad telah menyegerakan doa tersebut. Mereka telah mengambil kesempatan emas tersebut. Kecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Namun kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, aku menunda. Ya, dikala semua nabi telah menyegerakan doa yang dikabulkan tersebut, Nabi alaihi salatu wasalam menunda hingga hari kiamat. Nabi menjadikan doa yang diijabai tersebut dalam bentuk syafaat kepada umat beliau pada hari kiamat. Ya. Bagaimana nabi, tadi kita sebutkan bahwasanya seluruh nabi telah menyegerakan doanya. Di antara contohnya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Sulaiman berdoa. Salah satu contoh bagaimana Nabi Sulaiman telah menyegerakan doa tersebut yang Nabi alaihi salatu wasallam menundanya, tapi Nabi Sulaiman telah menyegerakan mengambil kesempatan doa tersebut. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan apa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin mim ba'di. Ya, kata Nabi Sulaiman di dalam doanya, rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, wa habli mulkan, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang mana kerajaan tersebut tidak pantas dimiliki oleh siapapun sesudahku. Jadi inilah makanya kerajaan yang paling makmur dan paling terkaya, yang paling jaya adalah kerajaannya Nabi Sulaiman. Bala tentaranya terdiri dari kalangan jin dan manusia, bahkan hewan sekalipun. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman telah menyegerakan doa tersebut. Dan demikian pula nabi-nabi yang lain, kecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Beliau menunda doa tersebut agar beliau menunda doa tersebut diakhirkan dalam bentuk syafaat yang akan diraih oleh setiap umatnya yang apa? Yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang berakidah yang benar, yang bertauhid yang benar. Itulah yang akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Pertolongan Nabi dengan berakidah dan bertauhid yang benar, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kiat yang pertama. Apa tadi? Yaitu memperbaiki akidah dan tauhid. Berakidah dan bertauhid sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Kita pada pertemuan ini tidak membahas tentang akidah yang sahiha apa saja, kemudian bentuk-bentuk kesyirikan, model-modelnya dari zaman ke zaman apa saja. Nah, ini kaum muslimin dan kaum muslimat berupaya untuk mencari tahu dengan mempelajari kitab tauhid. Ada kitab tauhid, di situ jelaskan tentang perkara tauhid dan bahaya kesyirikan dan jenis-jenisnya apa saja, ada pada kitab tauhid yang insyaallah sudah dijelaskan oleh asatidah-asatidah kita dalam taklim-taklim mereka, baik itu secara online dan yang lainnya. Nah, itu kiat yang pertama. Sehingga memang menuntut kita untuk harus terus belajar, harus terus semangat untuk bertolabul ilmi, terutama dalam perkara akidah. Kemudian kita lanjut pada kiat berikutnya. Di sini disebutkan kiat yang ketiga, kita langkahin kiat yang kedua, ya. Kiat yang ketiga di sini yaitu sidqut tadayyun. Sidqut tadayyun yaitu seorang hamba jujur dalam beragama. Jujur dalam beragama. Ya. Seorang hamba dan seorang muslim jujur, merealisasikan jujur itu dengan apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia sendiri maupun dalam keadaan dia berada pada keramaian halayak umum. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan, la'alamanna min unasin min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bi'a'malin kajibalin tahamati baydha fayaj'alaha Allahu ta'ala haba'an mansura. Nah, ini pentingnya, hadis ini membahas tentang pentingnya merasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sungguh benar-benar aku mengetahui ada beberapa manusia, beberapa kaum dari kalangan umatku. Perhatikan, ini dari kalangan umatku, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan yang mungkin yang besarnya itu seperti gunung Tahama berwarna putih. Gunung ini gunung yang besar. Ya, gunung yang besar. Bayangkan coba. Pahala yang dia dapatkan, yang dia kumpulkan sebesar gunung. Banyak tentunya. Ya. Tapi apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Fayaj'alallahu ta'ala haba'an manthura. Pahala yang besarnya sebesar gunung itu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak bernilai. Sebesar gunung tapi hilang begitu saja, seperti debu yang tidak punya nilai sama sekali. Nah, kira-kira ini sebabnya apa? Para sahabat tatkala mendengar Nabi alaihi wasallam bersabda menyampaikan faedah tersebut, maka para sahabat bertanya-tanya. Ya. Wahai Rasulullah, siapakah mereka? Coba sampaikan kepada kami wahai Rasulullah, siapakah orang itu agar kami tidak termasuk golongan orang tersebut sementara kami tidak mengetahui. Ini masya Allah satu faedah yang bisa kita petik, bagaimana semangat para sahabat untuk meraih kebaikan. Ketika tidak tahu maka beliau bertanya, semangat. Ya. Rasa penasaran beliau terhadap kebaikan itu sangat tinggi. Beliau bertanya di sini, wahai Rasulullah, orang yang tadi membawa pahala sebesar gunung, lalu kemudian pahala tersebut bagaikan debu yang berterbangan, siapakah mereka? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, hum unasun min bani jildatina. Mereka orang-orang itu berasal dari kelompok kita. Artinya dari umat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya'khudhuna minal layli ma ta'khudhun. Mereka menegakkan salat malam sama seperti kalian menegakkan salat malam. Rasulullah pada saat ini berbicara kepada sahabatnya. Sahabat adalah orang-orang yang semangat menegakkan qiyamul lail, mengisi waktu-waktu mereka di malam hari dengan beribadah kepada Allah. Ini para sahabat. Nah, orang yang tadi yang pahalanya bagaikan debu yang terbang, itu sama dengan para sahabat. Juga mereka melakukan sholat malam. Mereka semangat dalam menegakkan sholat malam tersebut. Menegakkan malamnya dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Walakinnahum. Dan Rasulullah SAW menyebutkan titik inti permasalahan mereka di sini. Ya, mereka itu seperti sahabat, ibadahnya, sholat malamnya, qiyamul lailnya, seperti mereka. Namun, ketika mereka punya kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, maka mereka melakukannya. Mereka punya kesempatan, tidak terpantau oleh orang lain, merasa tidak dilihat oleh siapapun, maka mereka pada saat itu juga melakukan kemaksiatan. Nah, ini bahayanya bermaksiat. Sehingga menuntut kita untuk sidqut tadayyun, jujur dalam beragama dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang penyair menyatakan, dan ini syair yang sangat indah, yang sangat mufid, sangat bermanfaat. Kata seorang penyair, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman, idza ma khalauta ad-dahra yawman, fala taqul inni khalautu, walakin kul alayya raqibu." Jika kalian atau jika kamu di suatu hari dalam keadaan sendiri, maka jangan engkau mengatakan saya sendiri. Akan tetapi katakanlah sesungguhnya ada yang mengawasiku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biidznillah taala itu akan menjaga kita untuk melakukan kemaksiatan dalam keadaan ramai, terlebih dalam keadaan sendiri, tidak dipantau dan dilihat oleh orang-orang lain. Nah, tadi yang mereka ini yang pahalanya sebesar gunung, lalu kemudian bagaikan debu yang berterbangan, itu adalah orang-orang yang ketika dia punya kesempatan untuk bermaksiat, maka dia melakukan kemaksiatan. Pahala-pahala mereka yang mereka kumpulkan hangus, terbang begitu saja, tidak bermanfaat, karena dosa yang dia lakukan, melakukan dosa dikala dia sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat berikutnya, yaitu memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa as-sabat ala dinillah. Memperbanyak doa sabat ala dinillah. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang semestinya harus terus kita sering berdoa dengan doa itu. Dan ini diantara sebab kiat-kiat seorang hamba bisa husnul khatimah. Ini sebab atau kiat yang ketiga. Faqad kana nabiyuna alaihi salatu wasalam kathiran ma yad'u Allah azza wa jal. Nabi alaihi salatu wasalam, kata Syekh Ahmad Badukan hafizullah, Nabi alaihi salatu wasalam, seorang nabi dan rasul, ya, telah mendapatkan tazkiyah dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan masuk ke dalam jannah. Namun tetap beliau alaihi salatu wasalam memperbanyak doa ini. Apa itu? Rasul alaihi salatu wasalam sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, ya muqallibal qulub. Wahai Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Meminta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada yang bisa mengokohkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dan tidak sedikit dulu orang-orang yang dulu istiqamah, dulu bersama berjalan dengan para ulama, namun mereka terpelanting. Mereka sudah berada keluar dari rel istiqamah. Padahal dulu orang yang paling gencar dan paling semangat dalam mendakwakan al-haq. Secara zahir nampak orang tersebut istiqamah, berada di atas sunnah, namun kemudian mereka menyimpang dari jalan yang benar. Maka kita terus berupaya dengan berdoa kepada Allah. Karena memang hati ini Allah yang bolak-balik hati seorang hamba, membolak-balikan hati seorang hamba. Kaifa yasha. Sehingga banyak-banyak kita berdoa dengan lafaz ini, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai ya Allah yang membolak-balikan hati, yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman Badukhan hafizahullah, yaitu berteman dengan teman-teman yang saleh. Teman-teman yang saleh akan membantu seorang hamba untuk husnul khatimah. Lalu kemudian beliau sebutkan contoh nyata bagaimana ketika seseorang itu berteman dengan teman yang buruk, maka akan berpengaruh kepada akhir kehidupan dia. Tidak asing lagi bagi kita bagaimana kisah paman Nabi alaihi salatu wasallam Abu Talib, ketika di masa-masa sakratul mautnya, sakit yang beliau alami, yang dia alami, lalu kemudian pada saat itu dia meninggal, Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi pamannya dan mengajak ia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun ketika itu ada dua orang yang selalu mengajak Abu Thalib untuk jangan, ya Abu Thalib, kamu mengucapkan la ilaha illallah, jangan sampai Abu Thalib ini bersyahadat. Mereka terus, dua orang ini terus mengajak Abu Thalib untuk menolak ajakan Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan jadikan sebagai syafaat bagimu pada hari kiamat. Aku akan menolong engkau dengan sebab ucapan syahadat itu. Engkau akan mendapatkan syafaatku. Namun dua teman yang buruk tadi yang berada di sekitar Abu Thalib, yaitu Abu Jahal di antaranya, selalu mengajak Abu Thalib untuk menolak ajakan Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam. Dia takut-takuti Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Kamu kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, maka kamu telah benci dengan agamanya nenek moyangmu. Ya, di situ Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ketika itu masih dalam keadaan kafir, lalu kemudian masuk Islam dan termasuk yang bagus keislamannya, sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin? Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, berada di atas agama Abdul Muttalib. Padahal Abu Thalib ini mengetahui al-haq. Nabi Muhammad berada di atas kebenaran. Ya, tahu sekali bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu berada di atas kebenaran. Namun dia karena teman yang buruk tadi, dia menolak kebenaran itu. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya sangat penting bagi seorang hamba untuk mencari teman-teman yang soleh. Betapa banyak orang yang tahu kebenaran, mengetahui bahwa kebenaran dan al-haq itu berada pada pihak orang lain, namun dia tolak kebenaran itu karena godaan dari teman-teman duduk mereka. Bagaimana Abu Thalib di sini tahu bahwasanya Nabi alaihissalatu wasallam berada di atas agama yang benar, bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Namun dia menolak ajakan dan seruan Nabi Muhammad karena karena teman-teman yang buruk tadi. Nah, sehingga Rasul alaihissalatu wassalam tidak bisa berbuat apa-apa. Paman beliau, Abu Thalib, masuk ke dalam neraka. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, bagaimana azab teringan yang dirasakan oleh penduduk An-Nar adalah azab yang dirasakan oleh Abu Thalib. Di mana beliau menggunakan dua sendal di dalam neraka, beliau menggunakan dua sendal itu hingga membuat otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan di neraka. Maka bagaimana lagi dengan azab yang lebih dahsyat daripada itu? Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Karena di waktu Indonesia bagian barat telah berkumandang azan sholat asar. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Atas berbagai kekurangannya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah.

Sobre a minha parte, e ao

Sehingga kita bisa menjaga kemampuan.

Ya, sekarang dia besar. Sekarang dia orang-orang nah, sebagian orang tadi itu kan dengan suara kan. Ya, jadi dia setiap hari dia banyak. Nah, dan kalau mereka dan kalau ada yang kami nah kami kita lihat nah ya bakal melakukan zikir ada yang melakukan sholat nah ada yang melakukan sholat nah atau yang sudah dengan keluarga Thank you.

Dan kita harus yang ada yang sedang dilakukan.

0: 250 euros.
1: Ya.
0: Ya lah.
1: Nggak bisa.

भाई राजा

Setelah

tidak mampu kuasa Tuhan. Tidak mampu Tuhan datang tidak dengarkan. Orang yang ingin bersolat kepada Nabi, wahyu solat membantu orang yang sedang bekerja solat. Ya, dan kalimat Allah menunjukkan soalnya ada pun yang berbaikkan dengan bohnya berimu bohnya kalau soalnya orang yang bekerja. Nah, kalau bohnya adalah orang yang

Engkau dan membantu orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan. Allati ta'lukin ra'ayu'ati. Oh, makanya Allati ta'lukin ra'ayu'ati. Ya, orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan. Untuk yang Rasulullah, kemudian ada satu pendapat. Wahai Rasulullah, ara'aitani dha'ufu 'an ba'd al-mal. Bagaimana jika aku tidak mampu mengerjakan sebagian dari harta? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taqutu syarraka 'an nas fa innaha sadaqatun min ta'ala." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menahan dirimu dari berbuat jelek, dari mengganggu, menyakiti orang lain. Fa'inna sadaqatun min ta'ala, dan sesungguhnya itu merupakan sadaqatun dirimu. Nah, sadaqatun dirimu. Nah, jadi sini, nah, Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita. Ketika seseorang tidak punya harta, seseorang mampu beramal dengan hartanya, tidak mudah. Ketika dirinya tidak punya, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan untuk yang dia beramal dengan harta sedekah. Ada pilihan lainnya. Tentunya apa? Ya, kita akan keluar dari tenaga kerja. Nah, karena apa? Engkau membantu orang yang sedang bekerja. Nah, itu kebaikan. Nah, orang yang sedang bekerja atau orang yang terlalu atau membantu orang yang tidak mampu melakukan pekerjaannya. Nah, amal kebaikan dalam bentuk kalau tidak mampu, nah, fisik dalam tidak bisa, nah, membantu apa yang sebenarnya. Nah, minimalnya apa? Amal kebaikan yang bisa dilakukan. Nah, minimalnya ia menjaga dirinya agar jangan sampai, nah, menahan lisannya. Nah, dari mana pencurian? Nah, senang tak?

Saudara Luka Lazarus. Nah, saudara itu kultur di sana. Nah, sehingga di sini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya kepada beliau, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling utama. Nah, bukan sekedar mengetahui apa saja amalan terbaik, tetapi dalam rangka agar mereka bisa mengerjakan amalan tersebut. Bukan sebagai tambahan puasa dan amalan ilmu, tapi supaya mereka bisa mengerjakan amalan tersebut. Nah, bukan seperti sebagai orang. Karena ada orang bertanya, tujuannya

mereka sahabat orang-orang yang paling semangat untuk melakukan dalam syurga. Nah. Kemudian kita akan baca hadis yang lain. Hadis yang menunjukkan apa? Pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Nah. Hadis yang kedua dalam kita ini. Hadis dari sahabat Abu Bakar Gimana Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sunnati fi ahli sunnah. Dan Nabi SAW pada pagi hari, setiap ruas persendian salah seorang dari kalian perlu untuk dikeluarkan sedekah. Setiap persendian yang ada pada tubuh kita, dan setiap harinya itu perlu untuk kita keluarkan

Itu yang merupakan sedekah.

sino dicukupi dengan sholat duha dua. Cukup kita baca sholat duha dua itu sudah mengeluarkan sedekah untuk 360 persen. Sedekah itu bisa dapat terlihat.

0: itu merupakan apa? Sebenarnya.
1: Aplikasi. Begitu sama begitu.
0: Nah, itu. Kalau

mengeluarkan sedekah untuk 360 persendian. Namun ternyata apa? Salat duha dua rakaat ternyata bisa apa? Naam, menutupi sedekah untuk 360 persendian yang ada dalam tubuh kita. Naam. Sehingga sedekah itu, naam, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sifatnya umum, ammah, kullu abwabil khair sadaqah, kata beliau. Maka semua pintu-pintu kebaikan itu merupakan sedekah. Naam. Semua pintu-pintu kebaikan. Naam, pintu-pintu kebaikan tidak terbatas jumlahnya. Ya. Tentunya yang kita maksud di sini kebaikan, ya, kebaikan, naam, yang dianggap, ya, baik menurut syariat kita. Naam. Kebaikan yang dianggap baik menurut syariat, ya, bukan menurut logika kita. Nah, bukan menurut apa? Akal kita, perasaan kita, bukan kebaikan menurut nam hawa nafsu kita, bukan. Tetapi kebaikan nam yang dianggap baik dalam syariat. Nah, karena ada sebagian orang, ya, saya melakukan ini karena ini menurut saya ini baik. Nah, padahal belum tentu apa? Apa yang dipandang baik oleh manusia itu baik menurut syariat, belum tentu. Nah, jadi semua pintu-pintu kebaikan itu adalah sedekah. Nah, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah, wa kullu syai'in yuqarribu ila Allah azza wa jalla min qawlin aw fi'lin fa innahu sadaqah. Segala sesuatu amalan, nah, yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam bentuk ucapan ataukah perbuatan, maka itu adalah sedekah. Nah, setiap ibadah yang kita kerjakan. Nah, apa itu ibadah? Ibadah, nah, definisi yang disebutkan oleh para ulama, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-zahir wal batinah. Nah, kata, ya, ismun jami', ya, satu kata yang mencakup seluruh perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah ridhoi. Dari ucapan dan amalan-amalan yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, ya, dari mana kita tahu satu amal untuk ibadah? Nah, kita kembali kepada apa? Nas, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita di situ kita mendapati ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, nam, ya, atau Allah memuji, nam, perbuatan amalan tersebut, maka itu adalah ibadah, nam. Atau dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan menghasung umatnya untuk mengerjakan amalan tersebut, maka itu adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dalam hadis yang lain kita baca, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu. Setiap ruas persendian, nah, pada setiap hari atau setiap ruas persendian dari manusia, nah, pada setiap hari yang matahari terbit padanya ada sedekahnya, ya. Setiap ruas persendian dari manusia itu ada sedekahnya, nah, pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Enam. Jadi setiap hari kita butuh apa? Mengeluarkan sedekah untuk enam setiap ruas persendian yang ada dalam tubuh kita. Setiap harinya butuh untuk kita keluarkan sedekahnya. Kemudian kata Nabi SAW, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Enam. Engkau memisahkan antara dua orang yang berselisih itu shadaqah. Naam. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha
engkau membantu seseorang untuk naik ke atas kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha matta'ahu shadaqah. Atau engkau membantu seseorang mengangkat barang-barangnya naik ke atas kendaraan. Nah, membantu orang lain naik ke atas kendaraannya. Nah, atau membantu orang mengangkat barangnya ya untuk naik ke atas kendaraan. Itu kata Nabi merupakan sedekah. Nah, shadaqah. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik itu juga sedekah. Nah, ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan kata Nabi, setiap langkah berjalan menuju salat itu merupakan sedekah. Ya. Setiap satu langkah ya yang langkah kaki kita ya kita berjalan ke masjid ya, setiap satu langkahnya itu apa? Sedekah. Nah, bayangkan kalau setiap hari kita melangkah ke masjid. Nah, atau yang rumahnya lebih jauh. Nah, langkahnya lebih apa? Banyak. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu merupakan apa? Sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Nah, dan engkau menghilangkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga merupakan sedekah. Nah, kita berjalan, kita lewat, ada sesuatu yang ini bisa membahayakan, memudaratkan orang yang lewat. Nah, entah itu batu, ya, ataukah lubang, ya, kita berusaha menutupinya, ya. Nah, lubang itu, supaya orang tidak, barakallahu fikum, terkena mudarat. Nah, atau mendapat apa ranting pohon, atau duri atau paku misalnya. Nah, semua macam bentuk gangguan yang ada di jalan. Nah, itu merupakan apa? Sedekah. Nah, dalam hadis yang lainnya riwayat Muslim, ya, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Nabi alaihissalam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala 60 wa 300 mafsilin." Sesungguhnya setiap manusia dari bani Adam diciptakan dengan 366 persendian. Setiap manusia dari bani Adam itu Allah ciptakan dengan apa? 360 persendian. Faman kabbarallahu wa hamidallahu wa halalallahu wa sabbahallahu wa astaghfarallahu. Maka barang siapa yang bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, ya, kabbarallahu. Bertahmid, hamidallahu, memuji Allah. Bertahlil, la ilaha illallah. Wa sabbahallahu, bertasbih. Subhanallah, wa astaghfarallahu. Beristighfar. Ya, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Wa azala hajaran an tariqin nas au syaukah au azman an tariqin nas. Atau ia menyingkirkan batu dari jalan yang dilalui oleh manusia. Batu atau duri au azman ataukah tulang. Ia singkirkan dari jalan yang dilalui oleh manusia. Au amara bi ma'rufin au nahaa 'an munkar, atau ia memerintahkan, mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, kebaikan, atau mencegah dari kemungkaran. Ada 60 wa 300, ya, ia melakukan itu semua, ya, sampai apa, berjumlah 360, yakni 360 kebaikan ia kerjakan sesuai dengan apa, jumlah persendian yang ada dalam tubuhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan itu semua, ya, amal-amal kebaikan hingga berjumlah 360, fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Barakallahu fikum. Maka dia, orang tersebut berjalan di muka bumi,
dalam keadaan dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Nah, dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Nah, ya, perhatikan apa? Bentuk-bentuk sedekah. Nah, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sedekah dalam bentuk apa? Nah, memisah antara dua orang yang berselisih, itu merupakan sedekah. Ya. Ya, mendamaikan orang yang sedang berselisih, itu juga merupakan sedekah. Nah, membantu orang lain dengan tenaganya, membantu orang lain naik ke atas kendaraannya. Nah, membantu orang lain mengapa? Mengangkat barangnya. Kita lihat orang ya sedang berjalan, ya, ia bawa barang-barangnya, ya, keberatan kita bantu. Nah, itu merupakan apa? Sedekah. Nah, ya, bahkan ucapan yang baik. Nah, kita mengucapkan ucapan yang baik, itu merupakan sedekah. Nah, kita melangkah menuju masjid, setiap langkah kita itu terhitung sebagai sedekah. Nah, menghilangkan atau menyingkirkan gangguan-gangguan, nah, yang bisa mengganggu orang lain, itu merupakan sedekah. Nah, ya, menahan diri kita dari menyakiti orang lain apa? Juga merupakan apa? Sedekah. Nah, barakallahu fikum.

Nah, tadi disebutkan apa dalam hadis riwayat Muslim, nah, dan juga riwayat Al-Bukhari, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Nah, bahkan ya kita menyingkirkan gangguan dari jalan itu bisa menjadi sebab ya seseorang mendapatkan ya memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam jannah Allah. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan dalam hadisnya riwayat Muslim. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin." Kata Nabi, sungguh aku melihat seseorang di dalam surga, nah, berbolak-balik, nah, ya, di dalam surga, nah, ia masuk ke dalamnya, karena sebab apa? Nah, karena sebab, ya, pohon, ya, di sini sebutkan fi syajarah, nah, pohon atau ranting pohon yang ia, nah, potong, ya, pohon tersebut ia singkirkan dari jalan, yang mana pohon tersebut mengganggu kaum muslimin yang lewat. Nah, ya. Sebabnya apa? Dia bisa berada dalam jannah apa? Karena sebuah pohon, ya. Pohon, misalnya ada pohon, ya, tumbang di jalan, ya. Ini menghalangi apa? Orang yang lewat, ya. Ia potong, ia pangkas. Nah, atau ranting-rantingnya. Nah, ya, menjulur sampai ke jalanan. Nah, bisa mengganggu orang yang lewat. Nah, ternyata amalan yang seperti ini, yang mungkin dianggap oleh sebagian kita amalan yang remeh. Nah, bahkan banyak orang yang tidak peduli dengannya. Nah, ternyata bisa menjadi sebab, nah, seseorang dimasukkan ke dalam jannah Allah. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Ada seseorang yang melewati, lewat, ia menemukan apa? Ranting pohon yang berada di jalan. Ya, ranting pohon dia temukan di jalan. Kemudian ia mengatakan, "Wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim fa udkhil al jannah." Demi Allah, sungguh aku akan menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak menyakiti, tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Nah, apa balasan yang Allah berikan? Nah, faudkhilal jannah. Nah, dengan sebab itu ia pun dimasukkan ke dalam jannah. Nah, wa fi riwayatin lahuma, dan juga disebutkan meriwayat. Nah, dalam Bukhari atau riwayat Muslim. Nah, di sini disebutkan riwayat Muslim dan Ahmad, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syauqin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Nah, suatu ketika ada seorang yang berjalan melewati sebuah jalan. Ia menemukan ranting, ya, gusna syaukin, ranting yang berduri. Alat tarik, ya, berada di jalanan. Fa'akhorohu, ia pun menyingkirkan ranting yang berduri itu dari jalanan. Fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepada orang itu. Fa'ghafarallahu. Nah, lalu Allah berikan ampunan untuknya. Nah, ya, lihatlah, ya, bagaimana amalan-amalan yang dipandang remeh oleh orang. Nah, dianggap kecil, ternyata, nah, balasannya, nah, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang, ya, dengan amal yang sekecil ini, nah, bisa, nah, memperoleh jannah Allah. Bisa memperoleh apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Bisa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.

Nah, bagaimana lanjut? Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah.

Dalam hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Uridat 'alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baiknya dan yang jeleknya. Fawajadtu fi mahasini amaliha al-adha yumatu 'anil tariq. Aku dapati, aku jumpai, kata Nabi, nam, amalan kebaikan dari umatku, nam, al-adha yumatu 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nam. Wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukhu'ah takunu fil masjid la tudfan. Dan aku menjumpai amalan jelek dari umatku ini apa? An-nukhu'ah, yaitu dahak. Nah, ia buang dahak di masjid la tudfan, la tudfan. Nah, dahaknya tidak ditimbun. Nah. Dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu 70 sekian cabang. 6. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya dari keimanan itu, ya, dari cabang-cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, bukan hanya sekedar mengucapkannya, ya, tapi kita berusaha apa? Mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, dan cabang keimanan yang paling rendah, nah, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, jadi menyingkirkan gangguan dari jalan apa? Juga termasuk apa? Bagian dari cabang-cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang keimanan. Nah, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Nah, maka ketika seseorang, ya, Anda mendapati di jalanan, ya, satu gangguan ada, nah, maka singkirkanlah gangguan itu. Nah, karena apa? Menyingkirkan gangguan apa? Termasuk amalan baikmu. Ya, kata Nabi apa? Ditampakkan kepadaku amalan baik dan amalan jelek umatku. Apa amalan baik umat Nabi yang ditampakkan kepada beliau? Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, itu termasuk apa? Sedekah. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita lewat tadi. Nah, berarti apa? Meletakkan gangguan di jalan yang dilalui oleh kaum muslimin termasuk apa? Amalan baik atau amalan buruk. Nah, min masawi'i al-amal, termasuk amalan yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Maka kata beliau, haulain nas alladzina yulquna al-kusyur, ya, maka mereka itu orang-orang yang mereka, ya, sengaja membuang sampah-sampah, nah, di jalanan, ya, kusyur al-bittikh, ya, disebutkan sini sampah, ya, kulit apa namanya, bittikh, semangka, ya, kulit jeruk, ya, kulit pisang atau yang lainnya, nah, dan selainnya fil aswak, di pasar-pasar, ya, biasa kita menjumpai ini. Nah, di tempat-tempat yang orang lewat di situ. Nah, maka tidak diragukan lagi ini merupakan bentuk apa? Menyakiti kaum muslimin. Nah, maka mereka ini yang sengaja membuang, nah, sampah kulit tadi, nah, mereka berdosa. Nah, beliau menyebutkan ayat di surah Al-Ahzab ayat ke-58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Nah. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh telah mereka menanggung apa? Buhtan, kedustaan, dan dosa yang nyata. Nah, beliau menukilkan, para ulama menjelaskan, nah,
Kalau dengan sebab sampah kulit tadi, ya, menjadikan hewan, ya, termudorati, nah, ya, hewan, nah, tergelincir misalnya, nah, mencelakai hewan, atau seseorang, nah, terjatuh dengan sebab itu, nah, maka orang yang membuang itu, membuang sampah-sampah tadi, nah, ia punya apa? Tanggung jawab, ya. Dia harus membayar diat denda. Nah, barakallahu fikum. Dan ini kata beliau termasuk perbuatan apa? Menyakiti kaum muslimin. Nah, atau contoh lainnya kata beliau, ya, didapati sebagian orang apa? Sengaja apa? Ya, di pasar-pasar khususnya mereka menumpahkan air di jalan-jalan. Nah, ya, terkadang apa? Mobil yang melintas. Nah, orang-orang yang berjalan, ya, pakaian mereka apa? Terkotori. Nah, oleh air yang ditumpahkan tadi. Nah, bahkan bisa merusak apa? Jalanan. Ya kan? Ya, ketika air tergenang lama di situ apa? Semakin lama apa? Jalan itu akan rusak. Nah, yufsid kata beliau. Ya. Dan ini kondisi yang sangat disayangkan. Ya, banyak dari umat muslim yang tidak peduli dengan perkara-perkara ini, tidak peduli dengan sampah. Nah, ya, di mana dia mau buangnya terserah. Nah, tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang menegur. Ya. Barakallahu fikum. Seolah-olah apa? Tidak ada terjadi sesuatu. Seolah-olah itu bukan dosa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga apa? Ini perkara yang harus kita perhatikan. Ya, perkara kecil. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalanan. Nah, itu merupakan apa? Bentuk. Ya, bentuk sedekah. Nah, barakallahu fikum. Nabi alaihissalatu wassalam juga menyebutkan dalam sabdanya, nam, ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atsh, ada seseorang yang sedang berjalan, ishtadda 'alaihi al-'atsh, ia merasa sangat haus. Fawajada bi'ran, ia pun mendapati sumur. Nah, ia mendapati sumur, fanazala fiha fasyariba. Ia kemudian masuk ke dalam sumur itu, nah, kemudian minum darinya. Nah. Thumma kharaja. Nah, setelah ia minum, ia keluar dari sumur itu. Faidha kalbun yalhas ya'kulu thara min al-'atsh. Nah. Setelah keluar ternyata yang melihat ada seekor anjing, nam, yang memakan tanah, nam, karena anjing itu kehausan. Faqala rajulu, maka laki-laki itu berkata, laqad balagha hadzal kalba min al-'atsh, laqad balagha hadzal kalbu min al-'atsh mithlu alladhi kana qad balagha minni. Nam, sungguh telah, nam, menimpa anjing ini, nam, rasa haus seperti apa telah menimpaku tadi. Fanazalal bi'ra famala khuffahu ma'an thumma amsakahu bifi. Nah, melihat anjing itu kehausan, ia merasa kasihan, nam, ia pun kembali masuk, ya, turun ke sumur itu. Nam, ia kemudian memenuhi khufnya, sepatunya, dengan air. Nam, lalu ia memegang sepatu itu dengan mulutnya, ia gigit, ya. Hatta rokiya fasakol kalbah, sampai ia naik, nam, lalu ia memberikan anjing itu air. Apa balasan yang Allah berikan kepadanya? Fasyakarallahu lahu faghfaralahu. Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya, Allah ampuni dosanya. Ya, dengan sebab apa? Ia memberi minum hewan. Memberi minum anjing yang di mata manusia apa? Hewan yang hina, ya kan? Ia memberi minum seekor anjing menjadi sebab
ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan fasyakarallahu lahu faghfara lahu fa adkhalahul jannah. Allah bersyukur kepadanya, Allah ampuni dosanya, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan dirinya ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahumah, dalam riwayat keduanya, nah riwayat Bukhari dan Muslim, bainama kalbun yutifu bi raqiyah qad kada yaqtuluhul atash. Nah, ada seekor anjing yang berputar-putar mengelilingi sumur, ya, sebuah sumur. Ya, mana anjing itu hampir mati karena kehausan. Nah, anjing itu hampir mati karena kehausan. Idra'athu baghyun min baghaya Bani Israil. Nah, ternyata ada seorang baghi, ya, wanita pezina. Nah, dari Bani Israil melihat anjing itu, ya, berputar-putar mengitari sumur, nah, karena kehausan. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi. Fasaqathu faghfir laha bihi. Nah, wanita itu kemudian melepaskan sepatunya. Nah, ia melepaskan sepatunya. Nah, ia kemudian memberi anjing itu minum. Nah, faghfir laha bihi. Maka dia pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ia memberi minum anjing itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, memberi air, nah, ternyata apa? Merupakan apa? Sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersedekah, seorang bersedekah dengan air minum merupakan sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Apa yang diberi minum tadi? Ya, hewan, ya, seekor anjing. Bagaimana kalau yang kita beri minum adalah manusia? Ya. Bagaimana kalau yang kita beri minum, ya, orang tua kita? Orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nah, kalau pada hewan saja, nah, seseorang sudah bisa memperoleh keutamaan yang besar, ya, ampunan dari Allah. Nah, Allah bersyukur kepadanya. Nah, menjadi sebab seseorang apa? Dimasukkan ke dalam surga. Maka bagaimana kalau yang dia beri adalah makhluk Allah, manusia, orang beriman. Nah, ia beri minum. Nah, ia beri makan bahkan. Nah, ia beri kepada apa? Kerabat-kerabatnya atau orang tuanya paling dekat dengan dirinya. Nah, ia beri minum anak-anaknya, ia nafkahi anaknya. Nah, ya, bagaimana keutamaan yang dia dapatkan? Ya, tentu itu semuanya, Mbah, merupakan sedekah untuk dirinya. Nah, dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ya, tentang seorang yang memberi minum seekor anjing, nah, ya, kelanjutan hadisnya, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, innalana fil bahaimi ajrun, apakah kami bisa memperoleh pahala ketika kami memberi minum hewan ternak? Nah, apakah pada hewan ternak itu kami juga bisa memperoleh pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin rutubatin ajrun. Nah, pada setiap yang mempunyai hati, kalian bisa memperoleh pahala darinya. Nah, fi kulli kabidin rutubatin fiha ajrun. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis lagi, nah, hadis yang terakhir insyaallah menutup kajian kita di kesempatan hari ini. Nah, hadis
dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anna nasan qalu, ya, ada sekelompok, ya, ada beberapa orang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dhuthur bil ujur. Nah, telah pergi ahlud dhuthur. Nah, itu orang-orang yang punya kelebihan harta, mereka telah pergi membawa pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kata sahabat tersebut, mereka salat, ini orang-orang kaya ini, ya, mereka salat, ya, sama dengan salat kami. Ya, seperti kami salat. Nah, mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, ya, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah, ya, karena kami miskin, ya, kami fakir, ya, mereka, ya, sama-sama sholat, sama, ya, bisa sama-sama mengerjakannya. Nah, puasa, mereka puasa, kami bisa puasa. Nah, orang kaya tadi puasa, kami puasa, ya. Tapi giliran orang-orang kaya tadi, ahlud dhuhur tadi, yang punya kelebihan harta, nah, mereka berinfak, bersodakoh, nah, sahabat tadi apa? Mengeluh, wahai Rasulullah, kami bukan orang yang punya harta, kami tidak bisa bersodakoh seperti mereka. Nah, nanti mereka, ya, tidak bisa menyaingi sahabat-sahabat yang kaya ini, ya, dari segi apa? Nah, amalan dalam bentuk apa? Harta. Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi, kata Nabi. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Setiap ucapan tasbih sadaqah. Setiap takbir sedekah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf merupakan sedekah. Mencegah dari kemungkaran merupakan sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Naam. Dan ketika salah seorang dari kalian, naam, menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, itu merupakan sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah wa yakuna lahu fiha ajr. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami, nah, menyalurkan syahwatnya, nah, apakah dia memperoleh pahala? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ara'aitum law wada'aha fil haram akana 'alaihi wizran. Nah, bukankah kalau seseorang yang meletakkan, nah, syahwatnya itu pada sesuatu yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula ketika seseorang meletakkan, menyalurkan syahwatnya pada tempatnya, itu pada yang halal, nah, pada istrinya, nah, kana lahu ajrun, maka ia memperoleh apa? Pahala darinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ya, ini beberapa hadis yang telah kita dengarkan bersama, nah, bagaimana apa pintu-pintu kebaikan itu sangatlah terbuka lebar bagi kita. Nah, tinggal kita saja, nah, mau tidak, nah, kita mengambil kesempatan tersebut. Nah, kita sudah mendengarkan hadis-hadis, nah, dari Nabi alaihissalatu wassalam, ya, tentang keutamaan. Nah, kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang lainnya apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun kebaikan itu, nah, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, meskipun itu apa? Hanya tersenyum, ya. Kita menampakkan
Nam, wajah yang ceria. Nam, ketika berjumpa dengan saudara kita, nam, itu merupakan apa? Perbuatan yang ma'ruf. Ya, sebagaimana dalam hadis nam Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf itu merupakan shadaqah. Ya, ma'ruf ya. Kembali lagi apa? Ma'ruf menurut apa? Syariat. Ya, ma'ruf menurut agama. Nah, barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari beliau mengatakan, fayan bagi lil mar'i an la yazhad fi qalilin minal khairi an ya'tiyah wa la fi qalilin minal syarri an yajtanibah, fa innahu la ya'lam al-hasanah allati yarhamuhu Allahu biha wa la sayyi'ata allati yuskhitu 'alayhi biha. Naam. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seyogyanya, sepantasnya bagi seseorang nam untuk ia nam la yazhad fi qalil min al-khair, nam untuk dia apa, tidak meninggalkan kebaikan sekecil apapun itu. Nam, sepantasnya bagi seseorang apa, untuk tidak nam meninggalkan kebaikan. Nah, merasa tidak butuh dengan kebaikan yang kecil, jangan. Ya. Oh, ini kecil. Ya. Menganggap remeh, merasa tidak butuh dengan kebaikan yang kecil. Ya, kita sudah dengar tadi hadis-hadis dari Nabi alaihi wasallam bagaimana kebaikan-kebaikan yang kecil ini, nah, balasannya begitu besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga beliau menasihatkan, nah, sepantasnya bagi seseorang apa? Tidak meremehkan. Nah, jangan ia meninggalkan kebaikan sekecil apapun. Nah, dan juga kata beliau, sepantasnya bagi seseorang, nah, untuk meninggalkan kejelekan sekecil apapun itu. Ya, jangan kemudian dia mentah-mentah, oh, ini sepele, ini kecil. Ya, terus kerjakan. Ya, namanya kejelekan meskipun kecil, lama-lama kan menjadi apa? Besar. Nah, jangan, kata beliau, ya, jangan apa, jangan sampai apa, dia tidak meninggalkan kejelekan meskipun itu kecil. Kenapa, kata beliau, fa innahu la ya'lamil hasanata allati yarhamuhullahu biha, karena seseorang ya dirinya tidak mengetahui kebaikan mana yang dia lakukan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala merahmati dirinya. Dia tidak tahu ya mana dari amal-amal kebaikan yang telah kita kerjakan, nam, yang dengannya nam Allah merahmati kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada kita. Ya, ampunan. Ya, kita semua butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh kepada rahmat Allah. Kita semua tentu berharap masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nam, siapa yang tidak ingin rahmat Allah? Siapa yang tidak ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak ingin dimasukkan ke dalam jannah Allah? Tentu semua kita mengharapkan ini semua. Nah, mengharapkan keutamaan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang tidak mengetahui, nah, mana dari kebaikan-kebaikan yang telah ia kerjakan yang dengannya Allah merahmati dirinya. Dan seseorang tidak mengetahui mana dari kejelekan-kejelekan itu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala murka atasnya. Nah, jangan sampai ada satu kejelekan yang kita anggap ringan, anggap kecil kejelekan itu, nam, menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Maka ketika kita sudah mendengarkan kebaikan, nam, segera laksanakan. Ya, ketika kesempatan itu masih ada, nam, ambil. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut, nam, kesempatan itu. Mencabut kenikmatan itu dari kita. Nam, ketika kita mengetahui, sudah mengetahui, nam, kebenaran sudah jelas-jelas kebenaran itu di hadapan kita, jangan kita tunda-tunda untuk mengamalkannya. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau seorang menunda dari mengerjakan kebaikan, ya, menunda dari mengamalkan kebenaran, nam, menjadi sebab apa? Dia dihalangi dari kebaikan itu. Dia akan terhalangi dari kebenaran itu. Nah, barakallahu fikum. Ya.
Maka ini nasihat untuk kita semua, khususnya bagi diri kami pribadi, untuk kita apa? Bersemangat, bersungguh-sungguh, mengejar keutamaan, bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama kita masih hidup di dunia. Kesempatan terbuka lebar, kesempatan untuk kita menambah amal-amal kebaikan, kesempatan untuk kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Itu masih ada. Jangan sampai timbul penyesalan di kemudian harinya. Penyesalan di hari ini masih bermanfaat, sebelum datang kematian itu penyesalan masih bermanfaat. Hari ini kita menyesal, kemarin kok saya banyak lalainya. Kemarin saya malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Saya harus semangat. Menyesal, menyesal ketika waktunya masih masih ada. Belum tertutup pintu penyesalan. Tapi kalau sudah meninggal, tiba-tiba al-maut datang, kita tidak tahu. Kapan kematian itu tiba? Kalau sudah meninggal, sudah dicabut ruhnya oleh malakul maut, baru menyesal. Penyesalan di saat itu sudah tidak lagi bermanfaat. Selama kita masih diberi hidup oleh Allah

0: amal ya, khususnya bagi diri kami pribadi, nah, bermanfaat untuk kita semuanya, nah, untuk kaum muslimin, nah, menjadi sebab hidayah untuk kita, nah, menjadi sebab pintu-pintu kebaikan, ya, menambah semangat kita untuk terus beramal di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal di atas, nah, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, nah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk ya, fitnah keburukan, nah, yang tampak maupun yang tersembunyi, nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, senantiasa memberikan kepada kita semuanya kekokohan, keistiqomahan di dalam agamanya, di atas sunnah nabinya, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah wafatkan kita di atas husnul khotimah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Kita meninggal, nah, dunia dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita berjumpa dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha, nah, kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, mohon maaf ya jika selama enam tausiah enam terdapat ya banyak kesalahan ya atau hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Enam mohon maafkan. Enam kami bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enam dan jazakumullah khairan kepada enam pihak ya tamir masjid yang telah memberikan izin kepada kami untuk enam bisa menyampaikan muhadharah ya atau tausiah. Nam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan. Nam, ya, dan juga kepada para ikhwah. Nam, yang sudah mencurahkan upayanya. Nam, guna terselenggaranya daurah ini. Semoga menjadi kebaikan untuk antum semuanya. Ya, menjadi sedekah, menjadi nam, pemberat timbangan amal kebaikan antum di yaumul qiyamah. Nam, amin. رب العالمين ونكتفي إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salatul maghrib yang semoga kita senantiasa diberi petunjuk demikian pula rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita karunia yang begitu besar, nikmat yang begitu besar yang patut untuk kita terus mensyukurinya. Salah seorang

Orang ulama berkata, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab Syukur, Wahab bin Munabbih rahimahullah mengatakan bahwasanya ru'usun ni'am thalathah. Induk kenikmatan itu ada tiga. Induk kenikmatan itu ada tiga. Yang pertama adalah ni'matul Islam. Dan ini adalah nikmat yang paling besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah. Yang mana nikmat ini? Nikmat Islam, nikmatul iman. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, sehingga ini merupakan enam induk dari segala nikmat yang ada. Dari nikmat-nikmat duniawi. Nah, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya, nah, belum teranggap sebagai nikmat manakala seseorang belum merasakan nikmat ini. Nah, manakala seseorang tidak diberikan nikmatul iman. Barakallahu fikum. Ya. Yang kedua, nikmat al-afiyah. Nikmat kesehatan. Ini juga merupakan induk dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nikmat kesehatan yang mana kehidupan seorang hamba tidak bisa, ya, tidak sempurna kecuali dengan nikmat kesehatan ini. Meskipun dia punya jabatan, ya, ia punya harta yang melimpah, tetapi ketika dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan ini, nah, dia tidak bisa merasakan nikmatnya harta yang ia punya. Ia tidak bisa merasakan nikmatnya jabatan, kedudukannya yang punya. Ketika ia tidak merasakan nikmat ini. Barakallahu fikum. Nikmat al-afiyah, nikmat kesehatan, na'am, nikmat keselamatan. Nah. Dan yang terakhir adalah nikmat, na'am, merasa cukup, qanaah. Nah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat ini, maka syukurilah. Nah, syukurilah dengan cara, nah, kita berupaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kajian kita di malam hari ini, nah, berbicara cara seputar istighfar. Keutamaan istighfar atau jangan meninggalkan istighfar. Yang mana sebelum itu kita dengarkan bersama firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat ke-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Nah, dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan. Nah, sehebat apapun dia, pasti di sana ada celah. Ia pasti mempunyai apa? Kekurangan-kekurangan. Nah, ini salah satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang tidak kita sebutkan di sini. Karena terbatasnya waktu, yang menunjukkan apa? Lemahnya kita sebagai manusia. Nah, kita adalah hamba Allah yang dipenuhi dengan kekurangan. Sampai-sampai dalam hadis qudsi, dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala memanggil atau berfirman, "Ya bani Adam, innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar." Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang harinya. Sedangkan aku adalah zat yang maha mengampuni dosa. Yang maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum.
maka istighfarlah kalian kepadaku. Mohonlah ampun kalian kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, anak Adam itu khata, banyak melakukan kesalahan, kata Nabi. Setiap dari kita itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik dari mereka yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat lainnya bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Nah, perintah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala di samping hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, dalam surah An-Nur ayat ke-31 Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, dan bertobatlah kalian seluruhnya, bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai kaum yang beriman, la'allakum tuflihun, kata Allah, agar kalian memperoleh keberuntungan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan al-falah, keberuntungan itu dengan apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalla ala anna taubah min asbabil falah. Ayat ini menerangkan bahwasanya taubat merupakan sebab untuk seseorang memperoleh keberuntungan. Al-falah. Siapa yang ingin beruntung, nah, baik di dunia dan di akhirat, dan selamat, nah, maka hendaknya dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ayat ini, kata Syekh Sa'd rahimahullah, nah, sebelum ayat ini, nah, di surah An-Nur, terdapat beberapa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman. Ya, diawali dengan perintah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluannya. Nah, perintah-perintah yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat-wasiat yang baik. Nah, dan pasti akan muncul kekurangan dari hamba-hamba yang beriman. Nah, dalam ia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti di sana ada saja kekurangan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman yang ada dalam hatinya mengajak dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh As-Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menerangkan, na'am, la'allakum tuflihun, fala sabila ilal falah illa bittawbah. Tidak ada jalan untuk meraih keberuntungan kecuali dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am. Apa itu taubat? Kata beliau, taubat itu adalah ar-ruju' mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batina ila ma yuhibbuhu zahiran wa batina. Nah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan apa itu definisi taubat. Taubat itu, kata beliau, adalah kembali dari perkara-perkara yang Allah benci, zahiran wa batina,
yang Allah benci, baik secara zahir yang tampak maupun yang tersembunyi. Kembali, yang sebelumnya ia mengerjakan perkara-perkara yang Allah benci, entah itu yang tampak nam ataukah perkara yang tersembunyi yang Allah benci. Ila ma yuhibbuhu zahiran wa batina, menuju perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, yang Allah cintai secara lahiriah yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini taubat. Menunjukkan kata beliau bahwa setiap orang yang beriman itu butuh nam yang namanya taubat. Setiap dari kita nam butuh untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, butuh untuk selalu kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang lain dalam surah Fussilat ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, kemudian beristighfarlah kalian. Nah, di surah Fussilat ayat ke-6. Nah, kata Syekh Hasan rahimahullah dalam tafsirnya, yakni tempuhlah oleh kalian sirat, jalan yang akan mengantarkan kalian, menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan itu apa? Dalam bentuk membenarkan berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ini jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membenarkan setiap berita yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah melalui nabinya alaihi salatu wassalam, serta mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Nah, inilah kata beliau hakikat istiqomah. Nah, hakikat istiqomah adalah apa? Seseorang membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ia senantiasa melaksanakan perintah-perintah yang datang dari Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ad-dawam 'ala dzalik. Dia continue di atas hal itu. Nah, ia continue di atasnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, seorang hamba sebesar apapun semangat dia dalam mencapai keistiqomahan, dalam ia memperoleh upaya untuk istiqomah di atas agama Allah, seberapapun usaha kita untuk kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mesti terjadi di dalamnya apa? Kekurangan-kekurangan. Nah, ada saja kekurangan yang terjadi pada diri-diri kita ketika kita berupaya untuk istiqomah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, entah itu apa? Kekurangan enam dalam hal mengerjakan perkara yang Allah perintahkan, misalkan salat kita. Enam, salat kita yang kita kerjakan enam barakallahu fikum tidak sempurna. Nah, mungkin dalam salat kita kita sempat memikirkan perkara-perkara duniawi, ya, urusan di rumah kita atau urusan di tempat kerja kita. Nah, ya, pasti apa? Ada saja kekurangan ketika seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau justru ia wali'udzubillah terjatuh pada larangan Allah. Nah, ia sempat melakukan dosa, ia sempat melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tampak atau yang tersembunyi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, nah, untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu semua dengan apa? Dengan cara istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam surah Fussilat ayat ke-6, Allah gandengkan perintah untuk istiqamah. Nah, Allah susul setelahnya dengan perintah apa? Istighfar. Ya. Allah gandengkan istiqamah dengan apa? Istighfar.
menunjukkan apa? Keistiqomahan seseorang tidak luput dari kekurangan. Tidak luput dari yang namanya apa? Kesalahan-kesalahan. Nah, maka ketika terjadi kekurangan-kekurangan itu dapat ditutupi dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para nabi, mereka adalah orang-orang yang terdepan yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Nah, termasuk dalam hal apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika beliau ditelan oleh ikan, apa doa yang beliau panjatkan? Apa zikir yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa yang terjadi setelah itu? Allah selamatkan beliau. Nah, nanti akan kita sebutkan beberapa keutamaan dari istighfar ini. Supaya kita selalu ingat, bahwasanya istighfar ini merupakan amalan yang sangat mulia, yang jangan sampai kita meninggalkan istighfar dalam keseharian kita, dalam setiap gerak-gerik kita. Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadisnya merintahkan, ayuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya perintah dari beliau, tapi beliau alaihissalatu wassalam juga mencontohkan kepada umatnya. Dan dalam hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata salah seorang sahabat yang mulia, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah, Rabbi ufirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis beliau mengucapkan Rabbi ufirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majlis beliau ucapkan sebanyak 100 kali. Rabbi firli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan amaliyah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam hadis surat Muslim, sebagai salah satu contoh. Barakallahu fikum. Bagaimana apa? Seseorang menutupi kekurangannya dari ibadah yang dia kerjakan dengan istighfar. Makanya setelah selesai sholat, di antara zikir yang dianjurkan apa? Kita membaca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini zikir yang kita baca setelah kita mengerjakan sholat. Ada apa? Istighfar di situ. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan Nabi alaihissalatu wassalam dalam sehari beliau beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan beliau membaca istighfar dalam sehari sebanyak 100 kali. Mi'ata marrah. Ini beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana semangat Nabi alaihissalatu wassalam membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau alaihissalatu wassalam adalah rasul yang mulia. Orang yang sudah Allah jamin. Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tetapi beliau alaihissalatu wassalam tidak pernah lupa untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan istighfar ini disebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-18. Istighfar ini merupakan amalannya ahlul jannah. Amalan penduduk surga ketika mereka di dunia. Di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jannah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang bertakwa. Antara sifat ciri-ciri mereka orang yang bertakwa,
orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa bersabar, orang-orang yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, wal munfiqin, orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar. Ini di antara sifat mereka, sifat al muttaqin, orang yang bertakwa, penghuni surga. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini yang pertama. Nah, bahwasanya istighfar adalah apa? Amalannya ahlul jannah. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang beristighfar itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan mudahkan untuknya rezekinya. Allah akan mudahkan untuknya memiliki keturunan. Sebab Allah menurunkan hujan dan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Sebagaimana di surah Nuh ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Nah, bisa dibaca di surah Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12. Nah, bahwasanya istighfar itu merupakan sebab datangnya atau dimudahkannya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, berupa anak keturunan, ya, hujan dan yang lainnya. Kemudian istighfar ini kaum muslimin rahimakumullah, merupakan sebab, ya, ketika seseorang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab Allah menahan datangnya azab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada hamba-hambanya selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Istighfar ini merupakan sebab penjagaan bagi hamba dari berbagai macam apa? Kejelekan-kejelekan. Di samping mendatangkan manfaat untuk hamba itu sendiri, di sisi yang lain juga merupakan penjagaan untuk hamba itu dari berbagai kejelekan. Di antaranya apa? Musibah-musibah. Bencana. Azab. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Nabi berada di tengah-tengah mereka. Keberadaan Nabi AS merupakan sebab Allah tidak menurunkan azab kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedang mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menahan turunnya azab kepada hambanya. Kita ingin keselamatan di dunia terlebih di akhirat, maka apa? Hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya, yang menunjukkan keutamaan istighfar ini, dari hadis Az-Zubair ibn al-Awwam disebutkan oleh Asy-Syalabani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah hadis yang ke-2299, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar. Keutamaan yang lainnya disebutkan dalam hadis Az-Zubair ibn al-Awwam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang senang catatan-catatan amalannya
menggembirakannya pada hari kiamat, hendaklah ia memperbanyak istighfar dalam kehidupannya. Siapa yang ingin, siapa yang senang, nah, pada hari kiamat nanti ketika ia membaca catatan-catatan amalannya, nah, membuat dirinya bergembira, nah, hendaklah apa? Ia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Tidak ada waktu-waktunya yang tidak bermanfaat. Nah, semuanya bermanfaat. Nah, kenapa? Karena waktu, nah, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pada hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat tidak akan bergeser kaki seorang hamba hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat lain disebutkan 5 perkara. Nah, di antaranya apa? Tentang umurnya. Nah, untuk apa ya? Habis. Nah.

0: Nah, itu tadi. Di antara keutamaan istighfar, ya, siapa yang ingin, siapa yang senang, catatan-catatan amalannya menggembirakannya pada hari kiamat, hendaklah ya apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kaum muslimin rahimakumullah, nah, apa yang kita baca, kita dengarkan bersama dari ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, nah, menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Nah, untuk kita senantiasa mengevaluasi diri-diri kita. Nah, apakah kita selama ini termasuk, nah, golongan hamba-hamba yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita kurang? Nah, ingat bahwasanya apa? Kita manusia yang lemah. Kita punya banyak kekurangan. Kita punya banyak kesalahan-kesalahan yang harus kita tutupi. Ya. Caranya apa? Dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rutuban min zikrillah. Setelah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, wahai Rasulullah, nah, syariat Islam sudah sangat banyak bagi saya. Beritakan kepadaku tentang satu amalan yang aku berpegang teguh dengannya. Kata Nabi alaihi wasallam, ya, senantiasa lisanmu basah, nah, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menjadi hamba-hamba yang senantiasa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-falah, keberuntungan, kebahagiaan di dunia ini, terlebih di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wal afu minkum. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, ya, bagi kaum muslimin, terkhusus bagi diri kami pribadi. Nah, karena sejatinya apa yang kami sampaikan ini hakikatnya kami tujukan pertama kali untuk diri kami pribadi. Nah, semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat darinya. Nah, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Kami bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون, pada hari ini, hari Sabtu, yang insya Allah kita berada pada hari ke-13 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di Ma'had An-Najiyah, Nanga-Nanga, Kendari. Lebih tepatnya kita berada di Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Komplek Ma'had, untuk bersama-sama menghadiri silsilah muhadharah dalam kegiatan daurah kali ini. Yang saya datang ke sini bersama Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi' bin Sulaimi Hafizahullah Ta'ala, dengan tujuan yang pertama adalah untuk bersama-sama bertalabul ilmi, kemudian kita manfaatkan di sela-sela waktu itu untuk berdiskusi, bermusyawarah berbagai masail atau permasalahan terkait dakwah dan pendidikan. Majlis kita dalam muhadharah kali ini harapannya menjadi pertama bagian daripada upaya menjalankan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Karena memang kebajikan dan ketakwaan dalam beberapa kondisinya, dalam beberapa pelaksanaannya sulit terwujud dengan baik dan sempurna tanpa ada pertolongan dari saudara kita. Ayat ini sekaligus mengabarkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu dhaif ketika bersendiri. Dia lemah ketika dia tidak bersama kawannya. Karenanya, anak manusia termasuk kita sebagai mukmin masuk dalam kategori ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah diciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Disyariatkan oleh Allah amalan at-ta'awun, artinya saling menolong. Karena memang tadi saya katakan, seorang mukmin ketika sendiri dia lemah. Karenanya juga dalam hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama seorang hamba dengan pertolongannya, perlindungannya, ketika hamba tersebut dalam upaya menolong saudaranya. Ayat dan juga hadis ini menegaskan kepada kita bahwa seorang mukmin tidak mungkin lepas dan tidak butuh kepada saudaranya. La yastaghni ahadun an ahad. Enggak seorang pun merasa tidak butuh kepada saudaranya. Berbagai ayat dan hadis yang lainnya yang tak cukup waktu untuk disebutkan menegaskan sifat asli manusia ini. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahabat-sahabat Abi Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, beliau mengatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Perumpamaan seorang mukmin hubungannya dengan saudaranya mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan. Perhatikan, Nabi di sini memberikan perumpamaan hissi, perumpamaan yang kasat mata, yang bisa dilihat langsung. Sementara hubungan mukmin dengan mukmin dalam hal ukhuwah dan mahabbah perkara maknawi, perkara yang tidak terlihat dengan mata, karena itu adalah amalan kolbu. Tetapi dipermisalkan oleh Nabi bagaikan satu bangunan yang salah satu sisinya menguatkan sisi yang lainnya. Antum perhatikan apa yang ada di hadapan kita, di samping, kanan, kiri, depan, belakang, dan atas. Untuk sejenak merenung perumpamaan yang Nabi berikan. Karena Nabi tidaklah memberi perumpamaan itu kecuali berdasarkan wahyu. Dan tidaklah Nabi memberi perumpamaan itu kecuali dalam rangka memudahkan, menolong kita memahami esensial, hakikat, permasalahan. Bagaikan satu bangunan, antum melihat itu tiang, dia menguatkan tiang yang di situ. Menguatkan tiang yang di belakang itu. Kalau satu-satu ini roboh, tiang, maka banyak hal yang akan terkena dorornya. Bisa-bisa yang sana juga roboh. Yang ini tidak mampu menahan sendiri, dia akan ikut roboh atau setidaknya patah. Demikian mukmin. Bayangkan kita seperti itu. Kemudian permisalan yang beliau sebutkan ini kemudian ditegaskan oleh Nabi, ditekankan dengan permisalan langsung praktek peragaan. Beliau memasukkan jemarinya ini ke jemari yang sini. Wasyabbaka baina asabi'ihi, kata sahabat yang meriwayatkannya. Nabi memasukkan jemari-jemari yang kanan ini ke kiri ini begini. Semua ini dalam rangka agar kita lebih bisa memahami bahwa kondisi kita seorang mukmin dengan mukmin lainnya tidak bisa lepas. Tidak bisa berdiri sendiri. Ketika dia berdiri sendiri, dia lemah dan akan menjadi mangsa. Asy-syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Lebih lagi Nabi memberikan permisalan. Jazakallah. Dalam hadis yang lainnya, beliau mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bi as-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin satu dengan lainnya dalam upaya at-tawad, melahirkan dan menumbuhkan rasa cinta. Berarti rasa cinta itu harus ada upaya. Dan saling melakukan, langkah-langkah agar muncul al-wuddu. Apa itu al-wuddu? Rasa cinta. At-tawad, saling berupaya memunculkan, menumbuhkan rasa cinta. Watarahumihim, dan upaya mereka untuk saling merahmati, saling menyayangi. Wata'atufihim, at-ta'atuf, upaya untuk saling menguatkan. Bagaikan satu tubuh. Kalau tadi bagaikan bangunan. Dalam kesempatan lain, Nabi memberi permisalan ini. Berarti ini masalah serius. Masalah mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam Islam. Bagaikan satu tubuh, at-ta'atuf, upaya saling menguatkan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, at-ta'atuf asluhu minal atf, atf al-thawb ba'dahu ala ba'd. Seperti melipat pakaian, satu tepinya, satu sisinya kepada sisi yang lainnya. Antum perhatikan ini. Begitu dia kena angin, dia lemah. Karena dia sendiri. Mudahnya dia oleng. Mudahnya dia roboh. Mau dipegang dari bawah, dia roboh. Dari samping, dia lemah. Dipegang atasnya, lemah dia. Kena angin. Apalagi yang lebih dari ini. Al-ataf, at-ta'atuf, seperti ini. Berdua jadi kuat dia. Lebih kokoh dari yang tadi. Saat berdua dengan kawannya. Saat dilipat lagi berempat kawan-kawannya. Lebih kokoh lagi. Saat dilipat lagi berdelapan. Dia kokoh. Demikian mukmin dalam upaya ta'atuf. Upaya saling menguatkan. Tidak membiarkan saudaranya sendiri. Tanpa upaya menguatkan, menolongnya, menasehatinya, mewasiatkan, dan yang lainnya. Enggak mungkin. Kalau seorang mukmin tidak peduli kepada saudaranya, tidak berusaha menolong dan menguatkannya, maka Allah biarkan dia. Tidak Allah tolong. Keimanannya, istiqomahnya. Bagaikan satu tubuh, kata Nabi. Tidak berhenti sampai di sini. Dirinci lagi oleh Nabi. Detail. Idza ishtaka minhu 'udhun. Kalau tubuh tersebut, salah satu sisinya, salah satu bagiannya, mengeluh sakit, mengalami sakit. Tada'a. Sa'iru al-jasad, seluruh tubuh akan bersolidaritas. Seluruh, Nabi perhatikan mengatakan sa'iru. Tidak mengatakan bersolidaritas sebagian tubuh, tapi seluruh tubuh. Dengan bentuk solidaritas sesuai kemampuan masing-masing. Jantung, ginjal, paru-paru, otak, jaringan syaraf, darah, otot. Semuanya bekerja untuk meringankan beban saudaranya yang sakit, saudaranya yang lemah, saudaranya yang lagi turun imannya, saudaranya yang lagi goncang. Peduli, berupaya, seluruh tubuh. Sampai-sampai kata Nabi, dia tidak bisa tidur. Bagian tubuh yang bersolidaritas, dia tidak sakit tapi berusaha, peduli, sedih melihat saudaranya, menyampaikan atau memberikan pertolongan, menyampaikan nasihatnya, tidak bisa tidur semalam suntuk. Dan tubuhnya ikut panas. Panas tubuh sebagai reaksi terhadap saudaranya yang sedang radang, sedang infeksi. Betul-betul ini perumpamaan akan mengingatkan seorang mukmin yang benar-benar beriman, yang jujur dalam keimanannya. Dua hadis ini ketika didengar oleh seorang yang kalbunya basah dengan iman, yang kalbunya itu basah dengan takwa, akan tersentuh dan dia akan mengevaluasi. Dan dua hadis ini sangat sering kita mendengar diulang-ulang oleh Syekhuna wa waliduna Rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala dalam berbagai nasihatnya ketika diminta nasihat dari berbagai negara di belahan bumi. Tak luput ke Indonesia, berulang kali, ke Yaman, ke Belanda, ke Inggris, ke Eropa, ke Amerika, ke Saudi, ke Emirat, ke Bahrain, Afrika. Berulang kali nasihatnya, dua hadis ini sering diulang-ulang oleh beliau. Ketika kita datang ke rumahnya, menjenguk beliau, dalam keadaan beliau di atas tempat tidurnya berbaring, tidak bisa duduk, menyambut kita, menerima kita. Sebelum kita pergi menasihati dan menyampaikan hadis yang sama. Kita setiap penyampaian yang beliau ulang itu mendapatkan tambahan ilmu baru, tambahan semangat baru. Ada apa Syekh rahimahullah mengulang-ulang dua hadis ini? Apa nih sebabnya? Kenapa? Tapi beliau telah wafat. Orang besar yang peduli kepada umat ini telah wafat. Orang besar yang selalu membuka pintu rumahnya untuk para thalabatul ilmi, para tamu, para masyayikh, para duat datang ke rumahnya, telah wafat. Ayuhal ikhwah, sehingga majlis seperti ini, daurah seperti yang sekarang kita adakan, pada hakikatnya adalah at-ta'awun, mewujudkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Kemudian yang penting saya sampaikan dalam mukaddimah ini, karena majlis seperti ini adalah majlis thalabul ilmi dan itu adalah ibadah dan itu adalah amal soleh, maka tak lupa untuk terus diingatkan dengan beberapa perkara. Pertama, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bertalabul ilmi. Saat kita menuntut ilmu dan mendengarkan ilmu, benar-benar mengarahkan hati dan kalbu kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk yang lain. Benar-benar dia berharap di balik ibadah thalabul ilmi ini mendapatkan pertolongan Allah, rahmatnya dan ampunannya terhadap dosa-dosanya. Mengharapkan jannahnya. Kemudian dia memang meniatkan, memiliki tujuan untuk menghilangkan suatu kebodohan dan kejahilan pada dirinya tentang beberapa urusan agama. Niat memang, duduk, saya banyak perkara yang belum saya ketahui dan belum saya memiliki ilmu tentangnya. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kebodohan dan kejahilan itu. Niat di dalam hati. Yang kemudian bagian yang ketiga dari niat itu, saya bertolabul ilmi karena ingin beramal dengannya. Saya secara pribadi datang ke Kendari ini entah berapa kali, baik memang khusus dalam bentuk daurah atau untuk menyelesaikan, membantu teman-teman mengatasi problem demi problem yang terjadi. Dalam sekian kali kedatangan itu, saya melihat banyak perkembangan, ada wajah-wajah baru yang belum ada pada sebelumnya. Datang lagi berikutnya, muncul wajah-wajah baru yang belum ada pada sebelumnya. Harapannya, semua itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang penting diingatkan, sebelum saya memasuki materi, di samping masalah ikhlas adalah bersyukur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, sampai hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa belajar, bisa mengadakan muhadharah atau daurah. Dan sampai hari ini pula kita masih diberi kesempatan punya ma'had, jazakallah khair. Punya ma'had, punya lembaga pendidikan. Dan ini mahal bagi orang yang mengerti. Ini adalah sesuatu yang berharga bagi orang yang mengimani. Kenapa saya katakan demikian? Bil mithal yattadhihul maqal. Dengan permisalan sebuah nasihat akan lebih difahami. Antum perhatikan saudara-saudara kita di beberapa negara. Jangankan mau mendirikan pondok pesantren, ma'had, untuk sekedar punya masjid, nggak bisa, nggak mendapatkan izin. Baik itu atau bahkan tidak hanya yang hidup di negeri-negeri kufar di Eropa atau ke Amerika, sulit bagi mereka punya sebuah masjid. Harus melakukan perjuangan yang besar. Bahkan di sebagian negara itu tidak bisa dan tidak diizinkan. Tidak usah jauh-jauh di negeri jiran. Saudara-saudara kita Salafiyin, sekian tahun saya berinteraksi dengan mereka, lebih dari 15 tahun. Wajah demi wajah berdatangan. Negeri jiran sebelahnya juga demikian. Generasi berganti generasi. Semuanya mengeluhkan dan semuanya menyampaikan problem-problemnya. Termasuk masalah ta'lim. Mau belajar, mau talabul ilmi, mau muhadharah. Nggak bisa. Mau bangun masjid. Jangan bermimpi punya masjid, karena di

Kita aja di Nanga-Nanga sini. Dulu punya masjid. Kemudian terjadi fitnah. Alhamdulillah bangun masjid lagi. Kemudian terjadi fitnah. Iya. Ini masjid keberapa? Abu Dawud. Ketiga. Nah. Mudah. Nggak sulit. Daura, muhadara, durus, ma'had. Semuanya dengan taisir minallah. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Nah, ini nikmat besar. Yang mereka di tempat lain, di negara lain, cemburu. Ingin punya seperti di Indonesia. Ana berkunjung ke mereka berulang kali. Kasihan melihat anak-anak mereka. Tidak bisa belajar duduk seperti ini. Tidak bisa. Maka ayuhas salafiyun. Nikmat yang besar ini wajib dan patut disyukuri dengan memuji Allah, menyanjung Allah, menyebutkan kebesaran-kebesarannya, dan kita meyakini bahwa ini benar-benar murni datang dari Allah dan milik Allah. Datangnya dari Allah dan ini milik Allah. Kalau kita sadar itu, kita sadar bahwa suatu waktu kalau pemilik dan pemberi nikmat ini tidak ridha, akan dicabut nikmat itu. Dan akan pergi dari kita. Saat pergi, orang-orang yang benar-benar baik kalbunya, dia akan sedih. Dia akan menangis. Orang-orang yang mengerti tentang besarnya nikmat thalabul ilmi dan lembaga pendidikan buat anak-anaknya, bahkan dia sendiri dan istri-istri mereka, dia akan sedih, benar-benar sedihnya. Benar-benar dia menangis untuk itu ketika dia pergi. Dan Allah sudah memberi contoh-contoh kepada kita, baik yang menimpa orang lain atau menimpa kita. Perginya sejumlah nikmat. Hilangnya sejumlah nikmat. Apa sebabnya? Kenapa terjadi? Faktor terbesarnya adalah kita tidak atau belum bisa menempatkan nikmat tersebut pada tempatnya dan menggunakannya sesuai yang diridhoi oleh Allah. Maka Allah, pemilik dan pemberinya, mencabut. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian, sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah Allah berikan. Allah karuniakan kepada suatu kaum, sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dengan apa? Dengan tidak pandai bersyukur. Ayuhal ikhwah, ini adalah mukaddimah. Harapannya menjadikan majlis kita ini diberkahi oleh Allah sehingga menjadi majlis yang bermanfaat untuk iman kita, takwa kita, dakwah kita, dan pendidikan kita. Tentu dalam hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa seorang mukmin hubungannya dengan mukmin lain bagaikan suatu bangunan, dan saya tadi sempat mengajak sejenak merenungi bangunan yang ada dan menaungi kita sekarang. Kemudian permisalan dari Nabi yang menyebutkan bahwa mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, hubungan mereka satu dengan lainnya bagaikan satu tubuh. Coba kita merenung lagi. Maka ketika Nabi menyebutkan tiga hal, mathalul mu'minina fi

جدهم وتراحمهم وتعاطفهم. Tiga perkara, at-tawadud, kedua at-tarahum, yang ketiga at-ta'atuf. Tadi sudah dijelaskan maknanya dan dipermisalkan. At-tawadud, upaya menciptakan, memunculkan, melahirkan, memelihara al-wuddu. Apa itu al-wudd? Rasa cinta. Berarti dari satu kata ini ada himbauan dan perintah dari Nabi untuk berupaya banyak hal, banyak cara untuk mewujudkan itu. Banyak cara. Tetapi saya katakan karena kita punya tema lain dalam majelis kali ini, jika memang ada waktu, kita bisa insya Allah sebutkan permasalahan ini dalam sesi yang lainnya. Ayuhal ikhwah, barakallahu li wa lakum. Tema majelis kita yang pertama, dan tadi pagi telah antum semua insya Allah mendengar nasihat dan untaian ilmu dari Ustadz kita, Ustadz Raifi Hafizullah Ta'ala, ba'da subuh. Tema kita kali ini bertajukkan ketika As-Salafiyah menjadi asing pada pengikutnya. Ini tema sangat penting karena dalam tema ini tidak dikatakan ketika Salafiyah menjadi asing di tengah-tengah umat. Kalau di tengah-tengah umat, memang sejak lama sekali sudah asing. Dan memang umat mayoritasnya tidak menghendaki As-Salafiyah. Tidak suka untuk mengatakan dirinya Salafi. Bahkan pobi terhadap kalimat ini. Bahkan begitu deras arus penentangan dan upaya mencoreng, mencegah, menghadang dakwah Salafiyah. Tetapi tema kita ini adalah ketika As-Salafiyah menjadi asing di hadapan pengikutnya. Ya, menjadi asing.

0: As-Salafiyah adalah sebuah manhaj yang paten kaidah-kaidahnya, jelas sumbernya, dan akan tetap ada berkelanjutan, tidak akan pernah berhenti. Akan selalu Allah munculkan orang-orang yang akan membawa panji As-Salafiyah. Itu yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Senantiasa dan tidak akan pernah berhenti sekelompok dari umatku yang akan tampil dan tampak terlihat di atas al-haq, yang tidak akan mampu merugikan mereka, mencelakakan mereka, orang-orang yang menyelisihi, menentang, menghadang, wala man khadhalahum, atau orang-orang yang kemudian tidak mau menolongnya dan menguatkannya, membiarkannya. Dan itu tetap akan ada. Ayuhal ikhwah, begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam sabdanya, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, bahwa Islam bermula dari keasingan, aneh bagi banyak orang, asing, dan akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, sukseslah orang-orang yang dinilai asing karena berpegang teguh dengan As-Salafiyah tadi, berpegang teguh dengan kebenaran. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat al-ghuraba agar kita mengenal lebih jauh dan punya kemauan untuk bersifat dan berkarakter, berciri-ciri dengan yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Dalam hadis yang sama yang tadi kita sebutkan, Nabi melanjutkan tentang al-ghuraba. Siapa mereka? Kata Nabi, alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang selalu berupaya melakukan pembenahan-pembenahan, baik dengan nasihat, dengan amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Ma afsadan nas, segala sesuatu yang dirusak, dicoreng, dicederai dan dinodai oleh manusia. Itu ciri-ciri al-ghuraba. Dalam riwayat lain disebutkan, unasun salihuna qalilun, mereka adalah orang-orang soleh yang sedikit jumlahnya. Man ya'sihim, orang-orang yang mengingkari, menentang mereka, jumlahnya lebih banyak. Ini beberapa sifat daripada al-ghuraba. Perhatikan pada kalimat yuslihuna ma afsadan nas, mereka adalah orang-orang yang berupaya melakukan pembenahan-pembenahan sesuatu yang dirusak oleh manusia. Pembenahan itu membutuhkan ilmu, pembenahan itu juga membutuhkan kemauan, niat dan tujuan yang baik. Yang ketiga, pembenahan itu membutuhkan cara yang tepat. waktu yang tepat, yang terbimbing. Sesuai dengan tingkat dan kadar kemungkaran serta kerusakan yang terjadi. Ayuhal ikhwah, setelah kita sekelumit mendengar sifat-sifat al-ghuraba, kita ingin tahu kenapa as-salafiyah yang sudah paten diajarkan oleh para ulama sejak dahulu dari generasi ke generasi, baik perlisan ataukah pertulisan, telah ditulis karya demi karya, baik di zaman dahulu karya para ulama kita, karya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, Abdullah ibn al-Mubarak, karya Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Abu Nu'aim, kemudian turun berikutnya Ibn Manda, Al-Ajurri, Al-Barbahari, Al-Muzani sebelum itu. Turun lagi berikutnya dan berikutnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir. Terus dan berikutnya sampai dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Semua mereka terus mewasiatkan, mewariskan, mengajarkan, menekankan dawabit, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip salafiyah. Sampai lahir berikut para ulama yang datang sesudahnya. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, wal-Uthaymin, wal-Albani, wa Muhammad Aman al-Jami, wal-Luhaydan, wal-Gudayyan, wa Muqbil bin Hadi, Rabi' bin Hadi, ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang dikenal mengajarkan salafiyah dengan teguh, dengan istiqamah sampai wafatnya. Di atas salafiyah dan mengajarkan salafiyah. Ini suatu hal yang sangat penting. Bahwa ternyata memang salafiyah itu, kalau bicara tentang karyanya, luar biasa. Sifat al-ghuraba dan sifat orang-orang yang mengikuti jejak as-salafiyah, terkhusus para ulamanya, para a'immahnya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Iban Al-Kubra, diriwayatkan oleh Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid, dan yang lainnya dari para ulama kita. Dari sahabat Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udhri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa panji atau bendera ilmu ini, ilmu agama yang semuanya terpusat dan tersentral pada salafiyah, min kulli khalafin uduluhu, pada setiap generasi orang-orang yang udul. Udul meliputi sifat-sifat keilmuan, amanah, keadilan, sportivitas, kejujuran, dan seterusnya. Itu tercakup dalam kalimat al-udul. Pada setiap generasi, min kulli. Jadi gak akan lepas satu generasi dari jenis manusia ini. Akan ada selalu. Dari waktu ke waktu berubah kuantitasnya. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, tergantung kondisinya. Kadang muncul di suatu negeri, hilang di negeri yang lainnya. Tetapi bumi, dunia secara umum tidak akan pernah kosong dari mereka. Nah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, apa muhimmah mereka, tugas mereka, program mereka? Yahmiluna hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang akan membersihkan dari ilmu tersebut, membersihkan ilmu tersebut dari noda-noda tahrif, penyimpangan makna dan penyelewengan maksud-maksud yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Baik ekstrimnya itu kanan ataukah kiri. Bekerja mereka ini. Meluruskan, mendudukkan, menafikan apa yang tidak benar, mengisbatkan apa yang benar. Demikian terus. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin, dan tipu daya ahlul batil. Ahlul batil melakukan tipu daya, menyembunyikan kebenaran atau mencampur adukkan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Maka tampil orang-orang tersebut. Tampil apa yang disebutkan oleh Nabi, min kulli khalafin uduluhu, untuk membersihkan ilmu agama ini dari tipu daya, talbis, pencampur adukan, penyamaran sesuatu, disamarkan, yang dilakukan oleh al-mubtilun, ahlul batil. Wa yang terakhir, wa ta'wil al-jahilin, dan membersihkan dari ilmu agama ini, dari penerapan ilmu tersebut, ta'wil-ta'wil, penafsiran-penafsiran yang salah, yang dilakukan oleh al-jahilin. Ada tiga pihak. Al-ghalin, orang-orang yang ekstrim, kanan maupun kiri. Yang kedua, al-mubtilin, dari ahlul batil. Ya. Sengaja memang menyebarkan kebatilan. Ya. Yang ketiga adalah al-jahilin. Orang-orang yang jahil yang melakukan ta'wil. Baik kepada dalil Quran, atau ta'wil kepada dalil sunnah, atau ta'wil terhadap fatwa yang tidak diletakkan pada tempatnya. Qaul seorang alim yang tidak diletakkan seperti yang diinginkan oleh al-alim tersebut. Akan selalu muncul orang-orang semisal ini. Di zaman kita ini muncul nama-nama besar yang mayoritasnya adalah mereka telah wafat. Al-Imamul Albani, berbagai karya dan rekaman-rekaman ceramah, dialog-dialog, diskusi beliau sampai hari ini terjaga dan menjadi saksi perjuangan dan jihad beliau melakukan tiga perkara tadi. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihala al-mubtilin wa ta'wila al-jahilin. Begitu gigihnya beliau, perhatikan dalam karyanya. Mungkin mayoritas kita belum bisa merasakan dan menikmatin karya-karya beliau secara langsung. Belum bisa, apalagi mau menjiwainya. Masih terlalu jauh kita untuk bisa menyelami karya-karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada sebuah panggilan ini buat kita. Kapan kita bisa menikmati itu? Kapan kita bisa menikmati itu? Pertanyaan besar. Bagaimana ketika Al-Imam Al-Albani mendudukkan, membantah secara rinci syubhat Zaid Al-Kautsari? Antum mungkin gak kenal siapa Zaid Al-Kautsari. Ternyata di karya-karya Al-Albani, di dalam kitab Sahihah jilid sekian halaman sekian, di dalam kitab Sahihah jilid sekian halaman sekian, beliau membantah secara rinci akidahnya, manhajnya, dan termasuk dalam perkara ilmu hadis. Dirinci luar biasa. Begitu juga Al-Ghazali atau As-Saqqaf dan yang lain-lainnya. Begitu indahnya, begitu manisnya, begitu nikmatnya karya-karya Imam Al-Albani. Penting bagi kita untuk menjadi orang yang terpanggil. Punya kemauan. Pertanyaannya, apakah kita bisa sampai ke sana? Kalau kondisi kita tidak mengalami perubahan. Serius dalam thalabul ilmi. Menghargai ilmu dengan mendengar dan mencatatnya. Dia secara tertib dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu kitab ke kitab berikutnya. Begitu juga al-imam, al-allama, al-mufti, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang ketika wafat, Syekhuna Muqbil mengatakan di atas majlisnya, di hadapan ribuan muridnya, wa inni la akhsha an tata'attala kathir min masalihid da'wa fil alami kullihi bimautil allama Abdul Aziz bin Baz. Sungguh aku sangat khawatir akan terhentinya atau terbengkalainya berbagai urusan dakwah dan kepentingan dakwah secara internasional dengan wafatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kenapa Syekh sampai mengatakan demikian? Berarti beliau, Syekh Muqbil, menjiwain posisi perjuangan dan keilmuan Syekh Abdul Aziz bin Baz serta perannya di dunia. Pertanyaannya, kapan kita mengenal itu? Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin saat wafat Al-Syeikh Al-Albani dan diceritakan kepada beliau proses wafatnya sampai proses penguburannya atau pemakamannya, sambil berkaca-kaca mata beliau mengatakan, laqad ahya as-sunnata hayyan wa mayyita. Sungguh Al-Imam Al-Albani ini telah menghidupkan kembali sunnah di masa hidupnya sampai akhir hayatnya saat wafat. Saat diceritakan orang berilmu, mendengar cerita bukan sekedar mendengar, dipandang dengan ilmu. Luar biasa ini. Sampai keluar dari lisannya ucapan yang baru saja kita dengar. Berarti beliau, Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, benar-benar menjiwai perjuangan dan keilmuan Al-Imam Al-Albani. Salah satu rumuz salafiyah, panji salafiyah di zaman ini. Dan nama-nama yang tadi disebutkan mereka adalah rumuz salafiyah fi hadzal asr. Panji-panji pemegang bendera salafiyah di zaman ini. Ayuhal ikhwah, salah satu sebab atau sebab pertama menjadi asingnya as-salafiyah di hadapan pengikutnya. Sekali lagi, asingnya salafiyah di hadapan orang-orang yang senang mengatakan dirinya salafi. Mengeser artikel-artikel salafi. Senang dia. Tetapi salafiyah menjadi asing bagi dia. Apa sebabnya? Kaidah-kaidah salafiyah, al-qawaid al-ma'rufah minas salafiyah bid-darurah, menjadi asing baginya, bahkan dia tidak tahu sama sekali. Di situ ada asbab. Sebab-sebab. Kita ingin mencoba ini bersama-sama, ana dan antum, merenungi ini semua. Karena jangan sampai kita berbuat sesuatu, melangkah dan bersikap, kita menyangka bahwa itu bagian daripada salafiyah, ternyata as-salafiyah bari'a minhu. Salafiyah berlepas diri dari perbuatan dia dan sikap-sikapnya. Sebab pertama itu adalah al-jahlu. Kejahilan tentang salafiyah itu apa sebenarnya. Lu apa mungkin Sangat mungkin. Jangankan kita. Jangankan kita nih. Yang mungkin mayoritas kita masih ada pada marhalah yang jauh sekali dari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu alat. Bukan demikian? Ana dan antum masih jauh sekali dari itu. Keseharian kita, majlis-majlis kita, obrolan-obrolan kita, saat kita duduk, saat kita ngopi, hampir-hampir semuanya atau kalau tidak minimalnya mayoritasnya jauh dari ilmu. Jauh untuk mengenal siapa Al-Albani, siapa Ibn Baz, siapa Al-Uthaymin, siapa Rabi bin Hadi, siapa Mukbil bin Hadi, jauh dari itu. Jangankan kita, afwan saja, orang setingkat dan setinggi, saya katakan setingkat dan setinggi, Yahya bin Ali al-Hajuri. Tahun berapa kita dahulu menasihatin Hajuriin di sini? 2007. Nah, nasihat demi nasihat, bukan cuma di rumah, sampai di lapangan parkir Bandara Kendari. Duduk di sana, menasehatin sejumlah Hajuriin. Begitu juga di tempat-tempat lainnya. Asobiah memakan mereka. Asobiah menghancurkan mereka. Sejak tahun 2007, 2008, 2009, 2010. Sejumlah Hajuriin kita nasehatin. Sampai puncaknya keluar tahdir pada tahun 2013. Yahya bin Ali al-Hajuri menghafal Al-Quran kalau jadi imam, membaca 30 juz itu ya, pada setiap harinya, sekian juz, ngimamin taraweh, seperti kalau kita baca surat Al-Fatihah. Gimana surat Al-Fatihah? Insya Allah gak lupa kan? Lancar. Seperti air mengalir. Kekuatan hafalannya. Punya banyak karya. Ditunjuk menggantikan posisi Syekh Mukbil di Dammaj. Dan banyak asatidah itu yang menjadi murid-muridnya. Kalau dibanding kita gak ada apa-apanya. Tapi bersama itu datang kondisi, datang peristiwa, datang problem. Dia tidak mengerti salafiyah. Jadi asing salafiyah. Antum mungkin jarang atau sedikit mendengar nama Faleh al-Harbi. Tanya Ustaz Raifi. Ustaz Raifi mungkin menghadiri sejumlah majelis-majelisnya di Madinah pada tahun 90-an. Bukan sembarang orang. Posisinya cukup lumayan berposisi di Madinah. Datang peristiwa, datang problem tertentu, malah dia tidak mengerti salafiyah. Salafiyah menjadi asing baginya. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Abul Hasan? Ana pribadi datang dan berdialog dengannya dalam 20 hari, dalam 6 majelis. Berdialog alot 6 majelis dalam kurun waktu 20 hari. Kita berada di pondoknya. Mendiskusikan tentang turasiin dan sururiin di Indonesia. Dialog 6 kali majelis terekam. Syekh Al-Albani memuji dia tentang kepandaiannya, kecerdasannya. Bahkan dulu sejumlah talabatul ilmi di Dammaj, terusus yang dari Aljazair, Libya dan sekitarnya, tersebar ucapan kalau mau belajar manhaj kepada Syekh Abul Hasan, Al-Allamah Abul Hasan. Kalau mau belajar manhaj, sampai dulu kita menukil, mengutip catatan-catatan yang datang dari pondoknya Abil Hasan terkait pelajaran manhaj yang dicatat oleh teman-teman dari negara-negara Arab atau Afrika itu. Kalau ada syubhat begini, bagaimana menjawabnya? Pelajaran. Luar biasa. Orang terkagum-kagum kepandaiannya. Dan dia juga yang bertanya kepada Syekh Al-Albani tentang orang yang mencela Asy-Syaikh Rabi dan Asy-Syaikh Muqbil. Dan sampai sekarang ternukilkan jawaban Syekh Al-Albani. Antum tahu siapa penanyanya? Abul Hasan Al-Ma'ribi, Al-Hizbi, Al-Ikhwani, Al-Qutbi sekarang. Jangan antum kira bahwa dia itu sejak kecilnya memang hidup bersama misalkan Jamaatul Jihad atau Jamaatul Takfir atau Ikhwanul Muslimin dan seterusnya, enggak. Dia tergolong salah satu masyaikh kibar di Yaman. Namanya tercantum dalam wasiat Syekh Muqbil yang diwasiatkan oleh beliau sebelum meninggalnya. Dari 7 nama kurang lebih atau 8 nama. Orang besar. Dan ana tahu betul kepandaiannya dia. Luar biasa. Tahu. Dan tadi saya katakan, berdialog dengan dia. Bukan orang sembarangan. Datang peristiwa, datang problem dalam dakwah, datang suatu masalah, dia menjadi jahil tentang salafiyah dan salafiyah asing baginya. Ternyata dia termasuk orang paling keras memusuhi Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Dan Syekh Rabi telah menulis sekian karya membantah syubhat-syubhat dia. Siapa yang tidak kenal Ali Hasan Al-Halabi? Dulu sering datang ke Indonesia menemui salafiyin. Karya-karyanya banyak dibaca di dauro-dauro di Indonesia pada tahun 97-98. Sering dibaca. Siapa yang tidak kenal nama Ali Al-Halabi? Salim Al-Hilali, namanya tercantum. Salim Al-Hilali, murid Al-Albani. Namanya tercantum di salah satu karya Syekh Rabi memberikan mukaddimah. Syekh Rabi mempersilahkan dia untuk memberikan kata pengantar terhadap salah satu kitabnya, Al-Jama'atu Wahida, Jama'atun Wahida La Jama'at, Wasiratun Wahidun La Asyarat. Ada nama Salim Al-Hilali. Memberikan kata pengantar. Sampai sekarang, dicetakan itu masih tersimpan. Berarti orang besar. Tetapi, ketika terjadi peristiwa di masanya, hilang as-salafiyah, menjadi asing baginya salafiyah, dan akhirnya menciptakan kaidah-kaidah bid'iyah, kaidah-kaidah bid'ah yang menentang, melawan as-salafiyah itu sendiri. Ini sebagai mukadimah supaya ana sengaja sebutkan poin pertama tadi dari sebab-sebab keasingan salafiyah adalah al-jahlu. Kebodohan tentang salafiyah. Jadi kita mulai bisa mengukur nih kita semuanya di mana posisi kita. Terakhir yang terjadi siapa? Siapa yang bisa menyebutkan sambil murojaah dalam skup internasional? Muhammad bin Hadi. Muhammad bin Hadi. Siapa yang enggak kenal dia? Ana secara pribadi sudah berapa kali dijamu di rumahnya. Berulang kali. Jumpa, duduk, berdialog, berdiskusi. Dia adalah orang pertama yang mentahdir Abdullah Mar'i. Ketika ana sampaikan kepada beliau transkrip ucapan-ucapan Abdullah Mar'i di Yaman maupun di Indonesia yang menyelisih manhaj Ahli Sunnah. Antum tahu siapa Syekh Abdullah Mar'i? Datang ke Indonesia daurah. Dia yang pertama mempeloporinya. Daurah Asy-Syariah. Masih ingat daurah Asy-Syariah? Ya. Di Jogja. Dia yang mempelopori. Dan ana sangat dekat dengan dia. Sangat dekat. 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, sampai terakhir 2012 saat Sheikh Ubaid datang ke Indonesia, di situ mulai persimpangan jalannya. Ana mendapatkan sekian keanehan-keanehan padanya. Maka ana catat itu dan ana coba menasehati dia di Jakarta, dialog sejak jam 12 malam hingga menjelang subuh. Keluar dalam keadaan dia marah. Dan akhirnya kita sampaikan itu kepada Syekh Rabi. Dan keluarlah tahdzir dari Syekh Rabi. Begitu juga Hani bin Braik yang kemudian sudah menyimpang jauh. Sebelumnya sudah ada tanda-tanda. Dan ana dudukkan dia di Makkah saat umroh. Orang dekat dengan ana. Tapi ketika membuat hal-hal yang aneh terkait fitnah Dzulqarnain, maka ana catat semua itu, kemudian ana ajak diskusi dia, kemudian kita sampaikan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi menyalahkan dia. Kenapa? Apa sebabnya? Ini tadi, ana sebutkan nama-nama bukan sembarang orang. Yang kemudian saat ada peristiwa, ada kondisi, Salafiyah menjadi hilang dari dia, dan dia menjadi bodoh, jahil tentang Salafiyah. Muhammad bin Hadi kurang apa? Sampai Syekh Rabi mengatakan, bahwa Muhammad bin Hadi wal muta'assibuna lahu lam yatarabbau tarbiyatan Salafiyah walam yatarabbau terbiata al-imami Ahmad wala syekh al-islam ibn Taymiyyah. Marah pengikutnya. Nih buktinya Muhammad bin Hadi mengajarkan kitabnya syekhul Islam. Apa maknanya ucapan Syekh Rabi? Bahwa Muhammad bin Hadi dan orang-orang yang berasabiah kepada dia bukan orang-orang seperti kita. Doktor-doktor dan profesor. Bukan sekelas kita. Yang hanya bisa nge-share artikel di Telegram, ya kan? Membuat status. Ini para profesor, para doktor, afwan, ana sebutkan agar kita mengetahui posisi kita. Nah. Bahwa Muhammad bin Hadi dan orang-orang yang berasabiah kepadanya belum terdidik dengan didikan as-salafiyah dan tidak terdidik dengan didikan manhaj al-Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Padahal Muhammad bin Hadi mengajarkan kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kenapa? Para muta'assibnya tadi bukan kelas Indonesia, ya, muta'assibnya. Termasuk yang ada di samping antum mungkin di sini enggak jauh. Termasuk yang berasabiah kepada Muhammad bin Hadi. Bukan itu yang ana maksud. Para doktor, profesor, magister punya karya-karya. Kata Syekh Rabi belum atau tidak terdidik di atas pendidikan tarbiyah salafiyah. Kenapa sebabnya? Peristiwa terjadi, ya, mereka meninggalkan cara, metode al-manhajus salafi, dan ketika dinasehati, ketika diingatkan, tidak mau menerima nasihat tersebut, dan tetap mengajak berasabiah, mengajak kepada perpecahan pengikutnya di berbagai tempat. Jadi sebab pertama, semakin asingnya Salafiyah adalah al-jahlu. dan ini penyakit besar. Terkhusus di akhir-akhir zaman seperti kita hidup ini. Akhir-akhir zaman Nabi mengatakan inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadhharul jahlu. Di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan semakin tampaknya kebodohan. Tampil orang-orang bodoh ikut berbicara. Tampil orang-orang jahil ikut berkomentar. Kebodohan merajalela. Yafshu al-jahl, tersebar luas kebodohan. Ini adalah salah satu sebab menjadi asingnya as-salafiyah. Bagi siapa? Pihak-pihak yang mengklaim dirinya salafi. Ayuhal ikhwah, ini adalah kajian kita pertama. Pada pagi hari ini, kalau berdasarkan jadwal, tampaknya sekarang adalah waktu Al-Ustadz Ruwaifi. Nah, kita akhiri bagian pertama ini. Semoga Allah pertemukan lagi pada bagian kedua. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة المغرب yang semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk terus berjuang di kehidupan dunia ini demi meraih tujuan dari setiap hamba-hamba yang beriman agar mereka bisa sampai kepada jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan majlis kita di malam hari ini, kita berharap semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita. Kita berharap semoga menjadi sebab yang akan mengantarkan kita kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, belajar di majlis ilmu, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan jalan untuk seorang hamba dimudahkan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan kepada jannah, jalan untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang hadir duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat dan hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba diberi taufik untuk itu, maka itu pertanda seorang hamba diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkenankan untuk kami di kesempatan malam hari ini membacakan salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berisi wasiat-wasiat yang agung, wasiat-wasiat yang mulia, yang hendaknya setiap dari kita memperhatikan wasiat dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat yang akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, hadis yang hasan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana suatu ketika Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jibril berpesan kepada Nabi dengan 5 pesan, 5 wasiat yang penting. Kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, wa a'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu al-lail, wa anna izzahu istighna'uhu 'anil nas. Jibril berpesan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada manusia, makhluk yang paling mulia, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapa yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, wa sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Nabi akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka semuanya juga akan mati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, kematian, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanyalah akan disempurnakan pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah wafat. Beliau adalah manusia biasa seperti kita. Beliau juga mengalami apa yang dialami oleh manusia seperti beliau. Di antaranya adalah kematian. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad melainkan beliau adalah seorang rasul, telah berlalu para rasul sebelum beliau. Semuanya wafat. Demikian pula Nabi kita alaihi salatu wassalam wafat. Maka pada ayat-ayat ini, pada pesan ini terdapat peringatan bagi kita semuanya bahwasanya kita seluruhnya akan mati sepanjang apapun usia kita saat ini. Ketahuilah, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan meninggal dunia, baik dia muda maupun yang tua, baik dia orang yang kondisinya masih sehat, demikian pula orang yang sakit. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita, beliau meninggal dunia, beliau disolati, beliau dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan alaihi salatu wassalam. Demikian pula kita akan mengalami kondisi yang sama. Kita pun akan merasakan kematian sama seperti yang dialami oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, betapa banyak kita mendengar saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Setiap harinya kita mendengar si fulan telah meninggal dunia. Kerabat-kerabat kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, mereka telah pergi mendahului kita. Tetapi kebanyakan dari manusia mereka lalai. Tidak kemudian dia mengambil ibrah. Tidak kemudian dia mengambil pelajaran. Bagaimana kalau kiranya dirinya yang meninggal di saat itu? Bagaimana kalau seandainya mayit itu adalah dirinya? Dia tidak kemudian mengambil pelajaran apa yang seharusnya ia perbuat pada dirinya. Seharusnya dia mengambil ibrah pelajaran bahwasanya dirinya juga tidak akan lama lagi hidup di dunia. Semua kita akan berpisah dari dunia ini. Semua kita akan berpisah dari orang-orang yang selama ini bersama kita. Betapa banyak dari teman-teman kita yang dahulu mungkin bersama dengan kita, satu saf bersama kita dalam sholat, satu persatu mereka pergi. Satu persatu mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Batas waktu di dunia telah habis, tersisa kita. Kita yang masih hidup, hendaknya kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah wafat. Karena sesungguhnya al-maut, kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak memandang usia, tidak memandang faktor kesehatan, apakah dia orang yang masih sehat jiwanya, apakah dia masih muda, tidak. Kematian itu bisa datang kapan saja, menimpa siapa saja. Dan kebanyakan dari manusia tidak mengambil ibrah dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Tidak kemudian dia menjadi bersemangat memperbaiki ibadahnya, memperbaiki amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ia terjatuh dalam kelalaian. Justru ia makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersiapkan dirinya, tidak mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aish ma syi'ta, kata Jibril alaihi salam. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Akan ada hari pembalasan, akan ada hari setiap amal-amal kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma min sa'atin yatahassaru ahlul jannati illa kama yatahassaruna an sa'atin marrat alaihim wa hum la yadhkuruna Allah. Tidaklah ada satu waktu bagi penghuni surga yang mereka berkeluh kesah, yang mereka sesali, kecuali waktu yang mereka lalui di dunia sedangkan mereka tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, apa yang mereka sesali? Mereka menyesal karena ketika di dunia kesempatan yang Allah berikan dari waktu-waktu yang Allah berikan kepada mereka, mereka lalaikan. Tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca Al-Qur'an, mengamalkan amal-amal ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Tidak membaca zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan seterusnya dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pergunakanlah kesehatan, demikian pula kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sesungguhnya itu merupakan modal untuk kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian pesan Malaikat Jibril kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa ahbib

kematian datang menghampiri mereka secara tiba-tiba. Akhirnya seseorang terpisah dari orang-orang yang ia cintai, terpisah dari ayahnya, terpisah dari orang tuanya, ibunya, terpisah dari istrinya ataukah suaminya, ataukah terpisah dari anak-anaknya. Terpisah. Kata Nabi, kata Jibril alaihissalam, ahbib man syi'ta, cintailah siapa yang ingin engkau cintai. Nah, cintailah keluargamu, cintailah anak dan istrimu, cintailah orang tuamu. Tetapi ingat, akan ada masanya, akan ada waktu di mana engkau akan berpisah dengan mereka. Tidak selamanya engkau akan hidup bersama mereka. Akan ada waktu di mana engkau akan berpisah dengan mereka. Berpisah karena kematian. Entah itu mereka yang meninggalkan kita, ataukah kita yang terlebih dahulu meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cintailah apa-apa saja yang kita cintai. Cintailah anak-anak kita. Cintailah harta kita. Cintailah kedudukan kita. Tetapi ingat, jangan sampai kecintaan tersebut melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan terhadap dunia membuat seseorang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari zikrullah, dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukannya, siapa yang harta bendanya, siapa yang anak-anaknya, siapa yang urusan duniawinya membuat dirinya lalai dari berzikir kepada Allah, membuat dirinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya lalai dari mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya semakin jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika humul khasirun, kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, maka orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang mereka terlena dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia, baik itu keluarganya, anak-anaknya, harta benda yang ia miliki, kedudukannya, membuat dirinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kecintaan terhadap dunia itu membuat seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat Jibril alaihissalam yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bihi. Beramallah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan dibalas atas amalanmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun itu seberat biji dzarrah, meskipun itu seukuran biji yang paling kecil, yarahu, maka dia akan melihatnya, dia akan memperoleh balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, amal soleh itulah yang akan menemani seorang hamba ketika ia meninggal dunia nanti. Nabi alaihi salatu wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan, yatba'ul mayyita salata. Ada tiga perkara yang akan mengikuti jenazah. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Dua di antaranya itu akan kembali, akan pulang dan tinggal bersamanya satu perkara. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta dan amalannya akan mengikutinya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga

0: dalam kehidupannya ketika yang meninggal dunia, dia akan ditinggalkan. Apa yang tersisa? Wa yabqa ma'ahu amaluhu, kata Nabi. Yang tersisa yang akan menemani si mayit di dalam kuburnya adalah amalannya. Amalannya. Maka bergembiralah orang-orang yang ketika hidup di dunia ia isi hari-harinya dengan amalan soleh, karena amalan soleh itulah yang akan menemani dirinya di alam kuburnya nanti. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada umatnya, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian mengerjakan soleh, karena banyaknya fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Fitnah dunia yang dapat membuat seseorang itu keluar murtad dari agamanya. Yuslihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, kata Nabi. Fitnah-fitnah dunia, di pagi hari seorang itu masih dalam keadaan beriman, namun di sore harinya dia sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di sore harinya dia masih mukmin, besok di pagi harinya dia sudah menjadi kafir. Mengapa? Yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya, karena dia telah menjual agamanya dengan secuil dari urusan dunia. Hanya karena urusan dunia, sehingga seorang rela menjual agamanya, ia murtad dari agamanya, ia meninggalkan agamanya. Wal'iyadu billah. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya memerintahkan kita untuk bersegera. Sabiqu ila mawfiratim rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulih. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang beriman. Lilladhina amanu billahi wa rusulih, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Itulah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah seorang dia sibuk berlomba-lomba mengejar dunianya, berlomba-lomba mengejar harta benda, berlomba-lomba sibuk mengejar jabatan dunia, yang mana itu semua akan ia tinggalkan, tidak akan dia bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun derajat kedudukan seorang di dunia, sebanyak apapun harta bendanya, di mata Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi keistimewaan bagi hamba tersebut adalah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya baik kita semua kaum muslimin bersegera berlomba-lomba mengerjakan amal-amal kebaikan yang kita butuhkan ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amal dalam bentuk menjaga solat lima waktu. Amal dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Amal dalam bentuk sodakoh-sodakoh. Dalam bentuk siam, puasa-puasa sunnah. Dan seterusnya dari amal-amal kebajikan. Jadikanlah kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan persiapan dengan mengerjakan amal-amal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemudian pesan yang keempat dari malaikat Jibril alaihissalam, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin terletak pada qiyamul lail, salat malamnya. Dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam ada seorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang akan memasukkan diriku ke dalam jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at'imut ta'am wa afshus salam wa sallu bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berilah makan pada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Sebarkanlah salam dan sholatlah kalian di waktu malam ketika manusia sedang tertidur lelap. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena pada qiyamul lail, sholat malam, di waktu itulah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita turun ke langit dunia. Di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala turun, memanggil, menyeru hamba-hambanya. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah di antara hambaku yang meminta, aku akan beri apa yang ia minta. Hal min mustaghfirin fa'ufirullah. Adakah di antara hamba-hambaku yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Wa hal min taibin fa'atubu. Fa'atubulah. Adakah orang-orang yang mau bertaubat? Nah, sehingga aku menerima taubatnya. Maka di manakah kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Di saat Rabb kita, di sepertiga malam terakhir memanggil hamba-hambanya, apakah di saat itu kita terbangun? Kita meminta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di manakah kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, memanggil kita? Barakallahu fikum. Dan qiyamul lail, kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadisnya, merupakan kebiasaannya orang-orang soleh. Kebiasaannya orang-orang soleh, alaika bi qiyamil lail fa innahu min da'bis salihin, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bahkan dinukilkan dari sebagian salaf, bahwasanya demi Allah, tidaklah aku punya satu kebutuhan, satu hajat, wallahi lama kanat li hajah illa da'awtu Allah fi athna'il lail aw fi saharil lail illa istajaballahu li. Demi Allah, tidaklah aku punya satu hajat, satu kebutuhan, satu permintaan melainkan aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapan? Fi athna'il lail, di pertengahan malam atau di waktu sahur di malam harinya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahi, mengabulkan apa yang aku minta. Kaum muslimin rahimakumullah, dari pesan yang keempat ini kita mengetahui bahwasanya qiyamul lail itu merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Maka siapa yang ingin meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya ia mengamalkan wasiat ini. Hendaknya berupaya untuk menjaga qiyamul lailnya. Sepanjang harinya dia berusaha untuk bangun di sepertiga malam terakhir, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta segala kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dari wasiat Jibril alaihissalam, wa'alam an'izzahu istighna'uhu anin nas. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang yaitu ketika ia merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, ia bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya seorang yang dia meminta-minta kepada manusia, sungguh dia telah merendahkan dirinya, ia telah merendahkan harga dirinya di hadapan manusia. Maka seorang yang menjaga dirinya dari perbuatan meminta-minta, berarti dia telah menjaga harga dirinya, agar dia tidak direndahkan oleh orang lain, tidak direndahkan oleh manusia. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, siapa yang meminta kepada manusia, man salan nas takathuran, meminta kepada manusia harta dalam rangka untuk memperbanyak, menumpuk harta benda, laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, maka pada hari kiamat tidak ada daging sekerat pun di wajahnya. Atau dalam hadis lain, siapa yang meminta kepada manusia dalam rangka memperbanyak harta, wa indahu ma yughni, dan di sisinya sebenarnya cukup untungnya, ia punya harta yang mencukupinya, namun ia meminta kepada manusia hanya untuk memperbanyak hartanya. Dan ini kita saksikan di masa sekarang, banyak orang seperti ini kondisinya. Mereka meminta-minta padahal mereka punya rumah yang besar, rumah yang megah, Nah, sengaja memakai pakaian-pakaian yang bisa menarik simpati orang. Pakaian yang robek. Nah, pakaian yang bolong-bolong ia pakai. Nah, sengaja meminta-minta padahal ia punya harta yang cukup. Nah, lihat ancaman dari Nabi SAW. Nah, di samping dia di dunia sudah mendapatkan kehinaan. Di akhirat dia juga mendapatkan kehinaan. Nah, di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging sekerat pun. Nah, demikian pula. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang meminta untuk menumpuk harta benda padahal ia punya kecukupan, innama yas'alu bijamratin minan nas, hakikatnya dia sedang meminta bara api kepada manusia. Wallahu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ketika seorang merasa butuh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah meskipun itu hanya tali sendal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bergantung kepada manusia, menoleh kepada apa yang di tangan manusia, berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi manusia rezekinya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang Maha Kaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ista'fifu walau bisyaukin bisiwak. Jagalah kehormatan diri kalian meskipun itu hanya sebatang siwak, sebatang siwak yang kita biasa pakai untuk membersihkan gigi. Jangan sampai kita memintanya kepada orang lain. Barakallahu fikum. Ini perkara apa? Mungkin bagi sebagian orang ini perkara yang remeh, kecil. Ada apa dengan sebatang siwak? Ya, kan cuma satu batang. Tetapi Nabi SAW memerintahkan ista'fifu, jagalah iffah kalian, harga diri kalian meskipun itu hanya sebatang siwak saja. Barakallahu fikum. Bahkan para sahabat, ketika ada salah seorang dari mereka jatuh, cambuknya dari tunggangannya, ia menaiki tunggangan, cambuknya jatuh. Ia tidak meminta sahabatnya untuk mengambilkan, tolong ambilkan. Ia berusaha, ia turun, ia ambil sendiri cambuknya. Itu apa? Dalam rangka untuk menjaga kemuliaannya, kehormatannya. Tidak berupaya apa? Tidak selalu apa? Berharap kepada manusia. Merendahkan diri mereka di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beriman demikian keadaan mereka. Meskipun mereka dalam kondisi butuh, mereka berusaha menutupi diri mereka. Tidak ingin menampakkan bahwasanya mereka itu orang yang butuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Orang-orang jahil menyangka, mengira mereka adalah orang-orang kaya karena mereka punya sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dari 5 wasiat malaikat Jibril pada Nabi kita alaihi salatu wassalam bisa kita ambil hikmah darinya, bisa kita ambil pelajaran darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal dengan pesan-pesan penting yang ada dalam hadis ini, yang semoga dengannya menjadi sebab hidayah untuk kita, menjadi sebab kebaikan untuk kita di dunia wal akhirah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menjalani kehidupan dunia ini, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, beramal di atas agama syariat Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita dalam keadaan Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Jika ada kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan, kami bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum ala taqsir. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang sampai ke ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat.

kita akan mengambil faedah pelajaran dari ayat Al-Quran tepatnya surah At-Tahrim 6 yang baru saja kita dengar.

بسم الله الشيخ عبد الرحمن الناس السعيد الرحمن اليوم مدرسة يا من الله عليه بالإيمان وهي أمرا ينقلب الله تربية عليه إيمانا قوموا إلى واجبه وشروطه tegakkanlah konsekuensi-konsekuensi keimanan dan syarat-syarat keimanan. Waqu anfusakum wa ahlikum nar. Dan jagalah diri-diri kalian serta keluarga kalian dari api neraka. Neraka yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan sifat-sifat yang mereka menyatakan waktu untuk kita menyebutkan terkait sifat-sifat neraka. Namun di sini insya Allah ta'ala kita akan menyebutkan apa saja yang bisa menjadi sebab seseorang terhindar dari neraka. Apa yang membuat seseorang itu apa? Terlindungi dari api neraka, membentengi dirinya dari api neraka. Kata beliau Rasulullah selanjutnya, wa miqayyatan bi'ilzamiha amri. Membentengi jiwa-jiwa atau diri-diri kita dari api neraka itu dengan cara apa? Bi'ilzamina, memaksa kita untuk konsisten di atas

yang dapat menghindarkan seseorang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan pula ayat yang dibaca oleh Imam Ahmad. Di surah yang sama, di surah Tahrim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannah, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Nah, sebab yang memasukkan seorang

Por todas las escaleras a los tomamos que la tenemos. Tanto la posibilidad de que se haga una forma de creatividad y los todas como por ahí. Por todo el drama es tuyo, por todo el David, por cada día, un por todo su mano en la luz. Hoy un libro de la vida, dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak hanya kita berupaya menjadi dari neraka, juga keluarga kita, berupaya tetangga, menjaga Allah, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan kita pun berupaya untuk menjaga siksa neraka. Dengan cara apa? Kita dibunuh. Mendidik mereka. Mengajari mereka adat Islam. Bagaimana ini mengajari mereka? Ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, tentang ilmu agama, tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari ilmu agama dapat seseorang dapat mengerti mana perkara-perkara yang dapat mengantarkan seseorang jannah Allah. Mana perkara-perkara yang dapat menjerumuskan seseorang dalam neraka. Nah, tentunya dengan apa?

معلوم خطابة. نعم على دير دير berupaya mengelaki mendidik diri kita untuk bersabar dalam mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian apa setelah itu ada keluarga kita dari ilmu yang telah kita pelajari. Nah, jadi tidak hanya anak kita yang kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kita asuh mereka untuk belajar ilmu agama, nah, namun orang tuanya, ayahnya, ibunya juga tidak berupaya, tidak ada upaya untuk juga ikut belajar ilmu agama. Nah, jadi kita juga sebagai orang tua harus memberikan kedua, harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Nah, kita ajari mereka, kita asuh mereka untuk bersabar dalam ilmu. Kita pun juga demikian harus bersabar. Nah, kita harus memberikan contoh

bagaimana memberikan nasihat-nasihat kalau orang tua sendiri apa tidak mudah, kalau orang tua sendiri apa dan hanya sibuk dengan aktivitas duniawi, nah lupa dengan akhirat. Kemudian wa ijbarihum ala amrillah, nah memaksa keluarganya untuk konsisten dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu

misalnya satu orang contoh, jadi mengenai ada suatu wasalam. Fala yasal al-abd illa ila qawlina amar Allah bihi. Sehingga seorang hamba tidak akan selamat kecuali apabila ia mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah pada dirinya. Wa fima yadkhulu tahta wilayatihi. Dan juga siapa saja yang masuk dalam wilayahnya, kekuasaannya, atau kewenangannya. Minas zaujati wal anak, orang-orang dari para istri dan anak-anak dan selain mereka. Nah, dari orang-orang yang masuk di bawah pengaturannya, dari orang-orang yang masuk di bawah kewenangannya. Nah, di samping dirinya berupaya konsisten dalam menjalankan Allah, dan juga berupaya mengajak orang-orang yang di bawah kekuasaannya atau wewenangnya dan keluarganya untuk ikut konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan pada ini Allah Subhanahu wa taala perintah dengan sifat mengatakan dengan sifat untuk memperingatkan sifat memberi untuk memperingatkan amalan

berupaya membentengi diri mereka, menempuh sebab-sebab yang bisa menyelamatkan mereka, agar mereka yang bahkan mereka tahu An-Nas wa

ada tafsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian pusat dan beliau permohonan lain amma dahaku Allah ta'ala anhu wal amal bukwah adalah diri kita dan berat dengan cara

dunia ini. Nah, di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu dan dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi wasallam beliau tidak berbicara dari Al-Qur'an. Nah, apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Nah, mohon maaf yang berikut.

Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Nah, wa tasawwaru wa inna khairu zadi. Dan berpeganglah kalian, fa inna khairu zadi. Karena sesungguhnya

di atas ilmu karena benar ada dari Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang di atas ilmu karena aku dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ayat dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang orang-orang yang pendosa dan al-mujrim, dan bagaimana jika mereka datang mereka berharap dan agar mereka bisa menembus diri mereka dekat neraka dan juga mengorbankan anak. Kalau mereka bisa mengorbankan anak, mereka bisa mengorbankan istrinya, mereka bisa selamat dan dari Allah SWT.

masing-masing manusia sibuk dengan dirinya dan tidak ada peduli dengan keluarga. Dia kan dari keluarganya, dari istri, dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya.

dan sampai nah, seorang meninggal dan bertobat kepada Allah dan meninggal kesempatan yang Allah Subhanahu berikan dan berkati firman Allah Subhanahu wa Taala hatta idza jaa'a ahadun minhum qala sampai ketika telah datang kepada salah seorang dari mereka qala dia berkata wahai Rasul, kembalikanlah aku sembilan ke dunia. La'alani a'malu agar aku dapat berkesempatan dan beramal soleh yang

supaya dia dapat mengerjakan amal soleh. Nah, amal soleh yang sebab dan dia diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalikan tidak hanya sekedar ucapan Allah. Nah, wa min warahim barzakhu ila yawmi. Dan di hadapan mereka, nah, mereka adalah barzakh dan mereka akan tinggal di sana

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita manfaatkan waktu yang sangat sempit dan sangat ringkas ini untuk mengambil faedah dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah dalam Daurah Imam Al-Muzani yang keempat, yang mana sebenarnya judul yang disampaikan oleh beliau yang diletakkan oleh Syekh Arafat hafizahullah yaitu penggalan ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada dalam perangai yang sangat agung. Yang mana dari judul ini menggambarkan bagi kita bahwasanya pembahasan ini menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat atau akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam, tentu kita diwajibkan untuk mengenal lebih dekat bagaimana akhlak Rasul alaihi salatu wasallam. Semoga kajian yang ringkas ini bisa membantu kita dalam mengenal Nabi alaihi salatu wasalam. Namun sebelum beliau hafizahullah memulai menjelaskan tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, beliau memuji dan bersyukur kepada para masyayikh yang hadir dalam Daurah Imam Al-Muzani yang keempat. Di antaranya beliau sebutkan, di antaranya dan yang paling utama adalah Syekh Al-Allamah Abdul Ghani bin Hasan Ausat. Demikian pula Masyekh Fudhala, yang lainnya Syekh Hafid Al-Junaidi, Syekh Zakaria hafizahumullah. Beliau mengucapkan rasa syukur yang sangat tinggi kepada para masyekh kita. Kemudian beliau menghasung dan memotivasi kepada tullabul ilm, kepada para penuntut ilmu untuk semangat dan mengambil faedah dari para masyekh kita yang hadir dalam Daurah Imam Al-Muzani. Meskipun daurahnya telah berakhir, tetapi faedah tersebut masih bisa kita raih dengan mendengarkan kembali, memurojaah kembali audio-audio pelajaran para masyayikh kita. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya bagaimana pentingnya seseorang terikat dengan para ulama. Bagaimana pentingnya seseorang terikat dengan para ulama? Beliau menjelaskan bahwasanya wa min taufiqillahi lakum ayyuhasyabab, di antara taufik yang Allah berikan kepada kalian wahai para pemuda, wahai ahlu sunnah, kalian belajar di depan para masyayikh yang mendakwakan sunnah, belajar di depan orang-orang yang memiliki ilmu dan keutamaan. Dahulu para salaf, beliau menjelaskan, mereka memandang bahwasanya jika salah seorang syabab, salah seorang pemuda di awal dia dalam thalabul ilmi, di usia belianya, di awal pertumbuhannya, dia berada di atas sunnah, belajar kepada ahlu sunnah, maka mereka mengharapkan kebaikan kepada orang tersebut. Besar harapan para ulama terhadap orang tersebut berada di atas istiqamah, berada di atas rel sunnah. Besar harapannya, karena dari awal sudah dididik dengan didikan ahlu sunnah. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang syabab, seorang pemuda dari awal ya sudah bersama dengan ahlul bid'ah, bersama dengan orang-orang yang sesat, maka mereka pun, para ulama pun tersebut berputus asa dari seorang pemuda tersebut. Karena jika seorang pemuda di awal masa belajar dia belajar dari orang yang salah, maka dia akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang tersebut, sehingga dia akan mala ila ghairihim halak. Atau sebelumnya beliau menyebutkan kama qala dzalika katsirun minas salaf, ini diucapkan oleh mayoritas para salaf seperti Abdullah bin Syaudzab dan Umar bin Qais al-Kufi. Mereka memandang bahwasanya jika seseorang bermajelis dengan ahlul ilmi dari kalangan ahlus sunnah, maka dia akan selamat. Namun apabila
seseorang berpaling dari masyaikh ahlus sunnah, maka mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Sehingga beliau menasihatkan kepada para thullabul ilm untuk semangat dalam menuntut ilmu dari para ulama kita, tidak memisahkan diri dari para ulama, terus terikat dan terhubung dengan para ulama. Lalu beliau sedikit menjelaskan bahwasanya ya ini merupakan gambaran umum tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan hafizahullahu taala, fala yasluh an yakuna talibul ilmi naqisul akhlaq. Faqad bu'itha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyutammima salihal akhlaq. Tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu akhlaknya itu ada kekurangan, akhlaknya buruk. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang dikatakan oleh Aisyah? Beliau balik bertanya kepada orang tersebut, alasta taqra'ul Qur'an? Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Maka orang tersebut, sahabat tersebut berkata, bala, tentu saya membaca Al-Qur'an. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, fa inna khuluquhu alaihi salatu wasalam kana al-Qur'an kama jaa fi sahihi Muslim. Aisyah menjelaskan bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz maksudnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam berakhlak seperti apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Segala perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Dan segala larangan yang ada di dalam Al-Qur'an, maka Rasul alaihi salatu wasallam menjauhinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sering berzikir. Orang yang paling sering berzikir. Hari-hari diisi dengan zikir istighfar, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Aisyah menjawab pertanyaan dari sahabat tersebut, "Ama taqra wa innaka la'ala khuluqin 'adzim?" Tidakkah engkau membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim?" Sesungguhnya engkau benar-benar, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar berada pada akhlak yang paling terbaik, paling agung. Nah, ini menggambarkan secara umum akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwasanya untuk membahas akhlak Rasul alaihi salatu wasallam, maka ini membutuhkan muhadharah, sekian pertemuan untuk membahas akhlak Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, intinya beliau hafizahullah menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan beberapa contoh akhlak beliau, qimmatun fil karam. Beliau adalah seorang yang paling dermawan, bahkan pada puncak kedermawanan, qimmatun fis syaja'ah, pada puncak keberanian, qimmatun fil ibadah wa zuhdi. Rasul alaihi salatu wasallam pada puncak semangat dalam beribadah, puncak kezuhudan, qimmatun fis sabri wal amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar, bahkan pada puncak yang tertinggi, dan beliau adalah orang yang paling amanah, qimmatun fir rahma wal hirsi alal ummah. Beliau adalah orang yang paling kasih sayang kepada umat dan orang yang paling semangat agar umatnya mendapatkan kebaikan. Dan juga beliau adalah orang yang paling semangat agar kedua orang tuanya, abi dan ibu beliau, mendapatkan kebaikan. Nah, beliau menjelaskan hafizahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak dikaruniai oleh selain beliau. Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang mulia. Yang mana sifat-sifat itu tidak Allah berikan dan tidak Allah karuniakan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat kedermawanan, bahkan kata beliau hafizahullah, hatta innal kafir qad ya'ti fa yuslim lima yara min karami wajudihi wa husni akhlaqihi. Ini di antara hal yang menunjukkan
akhlak Rasulullah SAW yang terpuji. Sampai-sampai orang kafir datang kepada Nabi dan dia masuk ke dalam agama Islam karena apa? Karena dia melihat akhlak yang baik, kedermawanan Rasulullah SAW dan akhlak yang terpuji dari beliau. Subhanallah, seorang kafir masuk Islam karena hanya melihat akhlak yang ada pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Lihada qalal ulama, oleh karena itu ulama berkata, laysat dalailun nubuwah mahsuratan fil mu'jizat, fil mu'jizati wal ayat. Sehingga para ulama menjelaskan, di antara tanda-tanda kenabian Nabi alaihi salatu wassalam tidak terbatas pada mukjizat dan ayat-ayat. Mukjizat dan ayat-ayat yang ada pada diri Rasulullah SAW tidak terbatas pada itu. Di antara mukjizat atau ayat yang menunjukkan tanda kenubuan Nabi SAW adalah Al-Quran. Nah, dan tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat lainnya. Tidak terbatas pada itu saja tanda kenabian Nabi SAW. Bal inna min dalaili nubuwatihi akhlaquhu wa muamalatuhu linnas. Bahkan di antara tanda kenabian Rasul Muhammad SAW adalah akhlak-akhlak beliau yang terpuji dan cara bermuamalah beliau kepada orang-orang. Sehingga kata beliau hafizahullah ta'ala, yuhibbuhun nas, orang-orang cinta kepada Nabi. Ya, kata beliau hafizahullah ta'ala, orang-orang cinta kepada Nabi. Ya, kita teringat dengan kisah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Saking sedihnya para sahabat, mereka kehilangan Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah wafat, maka aku akan penggal kepalanya. Ya. Kenapa? Karena mereka merasakan musibah yang sangat besar adalah dengan wafatnya orang yang mereka cintai. Para sahabat sangat mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Dan beliau, Syekh Arafat Hafidhullah melanjutkan, وَيَرْغَبُونَ فِي أَخْلَاقِهِ وَأَفْعَالِهِ. Orang-orang di zaman Nabi SAW sangat senang dengan pribadi Nabi SAW dan sangat cinta, suka dengan akhlak dan perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Dan yang paling menunjukkan

Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "La yukhzikallahu abadan, wahai Muhammad, sungguh Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim." Lalu beliau Khadijah menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan mungkin menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan berhujjah dengan akhlak-akhlak yang terpuji yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan, "Innaka latasilur rahim." Sungguh engkau wahai Muhammad selalu menyambung tali silaturahim. "Wa tahmilul kalla." Engkau memikul beban orang lain. "Wa taksibul ma'dum." Engkau meringankan orang yang tidak berpunya. "Wa tu'inu ala nawaibil haqq." Lalu engkau membela orang-orang yang menderita karena dia sedang membela kebenaran. Maka Khadijah menggabungkan akhlak-akhlak yang baik ini, yaitu tadi menyambung tali silaturahim, membantu meringankan beban orang lain, meringankan orang yang tidak berpunya, membantu orang-orang yang menderita karena dia membela kebenaran. Ya, maka inilah yang menjadi hujjah Khadijah radhiyallahu taala anha untuk menenangkan Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghinakan Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang yang sedang membutuhkan bantuan, lalu beliau membantu orang tersebut karena dia lemah atau karena usianya yang masih muda atau karena sudah tua renta. Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu orang-orang tersebut, orang yang lemah, orang yang masih kecil, orang yang sudah tua renta. Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu mereka. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang fakir, orang yang membutuhkan, maka beliau alaihi salatu wasallam membantu mereka dengan harta dan jiwa beliau. Ini di antara akhlak mulia Rasul alaihi salatu wasallam, membantu orang lain, menyambung tali silaturahim, meringankan beban orang lain, bukan malah menambah beban orang lain. Ini adalah akhlak yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dilihat dan diperhatikan oleh orang-orang kafir sehingga mereka masuk ke dalam Islam karena takjub dengan perangai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Arafat hafizahullahu taala melanjutkan, "Wa qad kana ajwadan nas." Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, mudah berbagi, mudah untuk membantu saudaranya. "Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam paling dermawan ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Lalu diberikan permisalan dalam hadis seperti angin yang berhembus dengan kencang. Ya, angin yang berhembus dengan kencang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus dengan kencang. Artinya beliau lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan dengan angin tersebut. Beliau lebih cepat untuk melakukan kebaikan, untuk dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus dengan kencang tersebut. Ini diantara akhlak Rasul alaihi salatu wasalam. Berikutnya, Syekh Arafat hafizahullah menjelaskan, "Wama kana yaddakhiru syai'an." Rasul alaihi salatu wasalam tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Jika beliau mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, maka beliau berikan. Tidak pernah beliau menyembunyikan sesuatu yang bisa membantu orang lain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, menyampaikan kepada para sahabatnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum." Ya, selama sesuatu yang baik masih ada padaku, perhatikan kata Nabi alaihi salatu wasalam, selama sesuatu yang baik itu masih ada padaku, maka sekali-kali tidaklah aku pernah menyembunyikannya dari kalian. Tidak pernah beliau menyembunyikan sesuatu yang baik dari sahabat-sahabatnya. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bersikap iffah, merasa cukup, tidak

0: butuh dan meminta-minta kepada orang lain. Dan beliau mengajarkan kepada sahabatnya untuk bersikap sabar. Sabar dengan takdir yang Allah berikan kepada mereka. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah meminta-minta kepada orang lain. Wahakadza thalibul ilmi, dan demikianlah para penuntut ilmu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya waman yasta'fif yu'iffahullahu. Barang siapa yang merasa bersikap iffah, barang siapa yang bersikap iffah, merasa cukup, tidak meminta-minta, maka yu'iffahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan baginya. Wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa cukup, tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah berikan kecukupan baginya. Kurang lebih maknanya sama. Wa may yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang bersabar, maka Allah akan tambah kesabarannya. Allah akan jadikan dia orang yang semakin bersabar. Li'annaka law u'tita sabar faqad u'tita ata'an kabira, karena sesungguhnya apabila engkau diberikan sikap sabar, maka engkau telah diberikan sesuatu yang sangat besar. Itu adalah karunia yang sangat besar, sikap sabar. Ya, pemberian yang paling besar termasuk diantaranya adalah sikap sabar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Dan diantara akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau tidak memiliki sifat memberi dengan tujuan agar diberi balasan yang lebih. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak memiliki sifat ini. Tujuan mereka memberi adalah untuk mendapatkan balasan yang lebih baik. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sekali-kali meminta kepada orang-orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, ayat-Nya yang menjelaskan tentang kondisi dan akhlak Nabi yang itu, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu wahai Muhammad memberi pemberian kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar engkau diberi balasan yang lebih besar daripada itu. Nah, tadi kita jelaskan bahwasanya di antara akhlak Nabi alaihi salatu wasalam yaitu Al-Qur'an, dijelaskan oleh Aisyah. Akhlak Nabi adalah sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi, memerintahkan kepada Nabi, janganlah engkau wahai Nabi memberi sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar engkau diberi balasan dari pemberian tersebut. Nah, sehingga dari sini kita atau para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya di antara akhlak Nabi alaihi salatu wasalam adalah beliau tidak pernah sekalipun memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar orang lain tersebut memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang beliau berikan. Nah, dan beliau alaihi salatu wasalam kana syafiqan wa kana rahiman, beliau sangat penyayang, beliau sangat pengasih kepada umatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa berat apa yang membuat atau menyusahkan umatnya. Ketika umatnya merasa sulit, maka itu terasa berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama yang ada dalam surat At-Taubah ayat 128 ini yaitu Rasul alaihi salatu wasallam merasa berat, merasa terganggu yang membuat umatnya terganggu dan merasa sulit. Nah, karena sifat syafiq yaitu kasih sayang beliau, beliau sayang terhadap umatnya. Harisun alaikum, Rasul alaihi salatu wasallam sangat semangat kepada kalian, kepada umatnya agar mereka umatnya mendapatkan hidayah, beliau sangat semangat. Bil mu'minin raufur rahim, beliau adalah orang yang paling penyayang, paling berbelas kasih kepada kaum mukminin. Nam yasyukku alaihi al-amru alladhi yanzilu bil ummah, beliau merasa sulit, merasa terganggu apa yang menimpa umat beliau. Yuhibbul khair lil ummah, beliau senang umatnya mendapatkan kebaikan dan beliau senantiasa berupaya agar kebaikan tersebut tersampaikan kepada umatnya. Beliau semangat agar manusia mendapatkan hidayah, seluruh manusia mendapatkan hidayah, seluruh manusia beriman kepada Allah, seluruh manusia bertauhid, tidak ada yang kafir. Beliau sangat semangat dalam hal ini. Harisun alaikum. Beliau sangat penuh dengan kasih sayang, sangat penyayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, menutup pertemuan kita pada sore hari ini, disebutkan dalam sebuah hadis yang menggambarkan tentang sifat kasih sayang Rasul alaihi salatu wasallam. Bal syabbaha hadhil umma mathalahu wa mathala hadhil umma. Kata Syekh Rafa'at Hafizahullah Ta'ala, bahkan Rasul alaihi salatu wasallam mempermisalkan bagaimana sifat kasih sayang beliau terhadap umatnya seperti seseorang yang melihat belalang atau laron berjatuhan menuju ke sebuah api yang sedang berkobar, sebuah api yang menyala, kemudian ada belalang dan laron ya terjatuh, terbang ke arah api tersebut. Wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Sementara aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, memegang ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam api tersebut. Sementara manusia berjatuhan ke dalam api neraka, ke dalam api tersebut. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam terus semangat untuk atau agar umatnya tidak terjatuh dalam kebinasaan, semangat agar umatnya tidak terjatuh ke dalam syahwat dan syubhat. Ini diantara yang dijelaskan oleh Syekh Rafa'at Hafizahullah, bagaimana tadi sebuah api yang mana belalang dan laron yang terbang mendekati api tersebut, Rasulullah atau orang tersebut ya mengusir belalang dan laron tersebut agar tidak menuju ke api tersebut. Namun belalang dan laron tersebut terus terbang dan akhirnya terjatuh ke dalam api tersebut. Mereka berjatuhan, umat-umat berjatuhan kepada api neraka, sementara Nabi alaihi salatu wasallam selalu berupaya semangat agar umatnya selamat dari api neraka. Rasul alaihi salatu wasallam semangat agar umatnya tidak terjatuh ke dalam berbagai macam syahwat dan syubhat. Demikianlah gambaran dari sifat kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Dan sebagaimana Syekh Rafa'at sampaikan tadi, ketika seseorang atau kita membahas tentang akhlak Nabi, maka tidak cukup dengan satu pertemuan, bahkan membutuhkan muhadharah, membutuhkan berbagai pertemuan, berkali-kali pertemuan. Satu, dua kali tidak cukup. Sehingga demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini, akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, bisa kita contoh sebagaimana ini perintah Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul alaihi salatu wasallam terdapat uswah tauladan bagi kalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, pada hari ini, hari Ahad 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita kembali berkumpul di Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Ma'had An-Najiyah, Nanga-Nanga, Kendari, untuk bersama-sama kembali melakukan amalan talabul ilmi. Kita berharap amalan kita, talabul ilmi yang kita lakukan di rumah Allah ini, menjadi salah satu sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita di atas Islam dan di atas tauhid, di atas as-sunnah. Istiqamah hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga datangnya ajal, datangnya al-maut, kita berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang talabul ilmi merupakan salah satu sebab untuk itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menempuh upaya yang padanya dia menuntut ilmu, belajar ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju jannah. Allah akan mudahkan proses perjalanan dia menuju al-jannah. Perhatikan kalimat sahhalallah. Allah akan mudahkan. Berarti di situ ada kesulitan. Berarti di sana ada tantangan. Kalau bukan karena tashil dari Allah, kemudahan yang Allah berikan, Allah bukakan jalan mudah, niscaya kita hancur, kita binasa, kita jatuh terpelanting ke jurang kegelapan. Tetapi Allah memudahkan bagi kita dengan sebab apa? Talabul ilmi. Dan sekarang kita berada di sini, di tempat talabul ilmi. Semoga demikian. Kesempatan dan peluang terbuka. Kenapa dikatakan sahhalallah? Pasti Allah akan mudahkan. Perhatikan kalau dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada sebuah redaksi mengandung persyaratan, termasuk hadis ini, man, huruf man itu salah satu huruf yang mengandung makna, atau isim yang mengandung makna asyartu, persyaratan. Kalau begini maka akan begini. Kalau kamu lakukan ini maka akan. Ini maksudnya redaksi syarat dan jawabnya. Jumlatus syart wa jazauhu. Nah, ini salah satunya. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallah, pasti. Jadi secara pemaknaan terjemahnya harus ada kalimat pasti. Pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Tadi dikatakan bahwa berarti di situ ada apa? Tantangan. Ada kesulitan. Ya, karena Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan dalam hadis yang lainnya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Jannah itu dikelilingi oleh segala rintangan yang tidak disukai dan dibenci oleh hawa nafsu. Al-jannah, surga, itu dengan takdir Allah dan hikmah dikelilingi untuk sampai masuk ke sana oleh berbagai kesulitan dan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya, wa huffatin naru, sementara an-nar, apa itu an-nar? Ish, neraka. Dikelilingi oleh syahwat. Daya tariknya, promosi dan rayuannya untuk masuk an-nar itu kuat sekali. Sementara al-jannah sebaliknya, dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia, tidak disukai oleh hawa nafsu. Sehingga banyak orang yang jatuh terpelanting ke dalam an-nar dan gagal masuk al-jannah. Dan penduduk an-nar jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk al-jannah. Nah, thalabul ilmi salah satu sebab besar untuk seseorang selamat, aman, lancar masuk ke al-jannah. Di perjalanan banyak persimpangan jalan, pertigaan, perempatan. Sampai di pertigaan ini seorang bingung, saya ke kanan, kiri, atau bagaimana ini? Allah kasih hidayah. Jangan bingung, belok kanan. Sampai di sana ada perempatan, ini kanan, kiri, saya kok ragu, apa lurus? Allah tunjukkan, lurus. Dari kanan ada yang memanggil, sini, lewat sini, enak, lebih cepat, lebih bagus, di sini banyak pemandangan yang indah. Tergiur dia. Oh iya, hah? Yang kiri memanggil, sini, di sini jalannya lebih lebar, lebih bagus, hijau, banyak air minum, banyak hal yang indah. Mau belok dia kiri, Allah selamatkan. Lanjut. Lanjut lagi dia. Selamat lagi di perempatan yang tadi. Begitu perempatan yang berikutnya, dan yang berikutnya. Perjalanan kita penuh dengan itu. Tetapi dalam hadis yang tadi kita sebutkan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan sebab thalabul ilmi yang dia lakukan, Allah akan mudahkan jalannya menuju sampai ke al-jannah. Jadi apa yang kita lakukan besar. Perkara besar ya ahlus sunnah. Thalabul ilmi. Mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Mengenal Allah dan takdir-takdirnya. Mengenal syariat Allah. Hukum-hukum yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Semua itu, barakallahu fikum, adalah jalan istiqamah. Oleh karena itu, selalu saya mengingatkan diri saya pribadi, kemudian antum teman-teman, ayo kita bergandengan tangan bersama-sama serius dalam thalabul ilmi. Baik itu dalam rangka belajar Al-Quran, ya, membacanya, bagaimana membaca dengan baik dan benar, ataupun memahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus paham. Ketika Allah mengatakan, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ. Apa ini ayat? Bicara tentang apa ini? Jangan-jangan berbicara tentang ana ini. Berbicara tentang diri saya. Kenapa? Pertanyaan dalam setiap muslim, kenapa saya enggak mengerti ini? Kenapa ini? Ini ayat tentang apa ini? Seorang muslim punya rasa ingin tahu tentang kalamullah. Ingin tahu bagaimana kalamullah. dan berbagai ayat yang lainnya. Maka talabul ilmi, belajar Al-Quran, harus benar-benar menjadi hiasan hidup kita. Kita harus mengisi hari-hari kita dengan talabul ilmi. Walhamdulillah antum semua talabul ilm, sejak antum masih muda, masih kecil, diberi kesempatan oleh Allah belajar. Disyukurin dengan baik. Antum semua mendengarkan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Anak-anak seperti antum gak bisa belajar. Tiap hari memikirkan antrian air minum. Mengantri panjang sekali hanya untuk bisa minum. Anak-anak kecil antri menunggu makanan yang dibagikan. Kenapa? Karena pasar-pasar sudah hancur. Abi-abi mereka tidak bisa lagi bekerja. Cari ma'isyah untuk membelikan baju, membelikan makanan, membelikan minuman. Harus antri, panas, menunggu, membawa piring. Sementara kita makanan tersedia, walhamdulillah, kapan kita mau makan. Tidak harus antri berdiri dari jalan situ sampai ke sini untuk mendapatkan satu piring. Wajib kita bersyukur. Mereka enggak bisa bertolabul ilmi. Bagaimana mau bertolabul ilmi sementara masjid-masjid dihancurkan, sekolah-sekolah dibom oleh Yahudi? Bagaimana mereka mau belajar sementara setiap waktu ketakutan? Jangan-jangan ada rudal dari Israel menyerang. Jangan-jangan ada tank-tank Yahudi yang datang menghancurkan, membunuh, melindas anak-anak kecil, pecah kepalanya. Mereka ketakutan. Dengar suara, mereka, ada apa ini? Ada apa? Takut, takut, takut. Jangan sampai, na'udzubillah, kita mengalami itu. Kita dihancurkan. Karena kita tidak mendekat kepada Allah. Karena kita tidak bertalabul ilmi. Kita tidak serius mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi. Allah ganti dengan bala. Allah ganti dengan musibah. Dan jangan dianggap itu jauh dari kita. Jangan dianggap bahwa itu enggak mungkin menimpa kita. Kalau Allah berkehendak dalam sekejap. Maka sekali lagi, anda ingatkan, talabul ilmi adalah hiasan buat kita, kehidupan kita, rijal wan nisa, baik di kalangan pria maupun an-nisa, kibaran wasigaran, tua maupun muda, belajar dan belajar. Sejak masa sahabat, para sahabat yang sudah sepuh duduk di halaqah-halaqah ilmi bersama anak-anak muda. Anak-anak muda pada waktu itu adalah Ibnu Abbas antara lain. Usama bin Zaid, Abdullah ibni Umar, masih muda-muda. Kumpul bersama orang-orang tua, belajar semuanya menulis, mendengar dan seterusnya, menghafal. Menghormati ilmu, serius. Sampai yang harus bekerja, yang punya pekerjaan mengembala onta atau kambing ataukah yang lainnya, kebun. Mereka sepakat antar teman bergantian. Bergantian jam sekian sampai jam sekian kamu menghadiri majlis Rasulullah. Aku yang mengembala. Jam sekian sampai jam sekian berganti. Aku yang hadir majlis ilmu. Seriusnya mereka itu. Maka sekali lagi, talabul ilmi merupakan sima min simati ahli sunnah. Salah satu tanda dan ciri ahli sunnah adalah talabul ilmi. Maka cepat. Dan sekali lagi, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, topik kita pada kajian pagi hari Ahad ini adalah asbab at-tamadi fil batili wa awaqibuhu. Sebab-sebab kenapa seseorang itu tetap bertahan di atas kebatilan, di atas kemaksiatan, di atas kesalahan, dan akibat yang akan muncul di balik itu. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur Al-Ghaffar At-Tawwab, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan sangat pengampun dan sangat menerima taubah dan suka memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat. Karena di antara mana At-Tawwab, salah satu ism min asma'illahil husna adalah At-Tawwab. Sehingga boleh seorang diberi nama Abdul At-Tawwab seperti nama orang Abdurrahman, Abdurrahim. At-Tawwab. Apa arti At-Tawwab? Ada dua. Yang pertama, suka, senang dan sering menerima taubat dari hambanya. Tidak jenuh, tidak jemu. Yang kedua, yang memberikan taufik kepada hamba untuk bisa bertaubat. Subhanallah. Allah memanggil kita untuk cepat kembali. Jangan memaksakan diri, jangan terus-menerus. Jangan dipanggil qul ya ibadiyallati alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka ini kalamullah li'ibadi, bagi hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang mau meminta ampun. Allah memanggil. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian, wahai kaum mukminin, kepada Allah secara menyeluruh. Kalian semuanya taubat. Dipanggil oleh Allah. Diajak. Karena sayangnya Allah. Jangan sampai kamu berkelanjutan, berujung, meninggal dunia di atas su'al khatimah. Meninggal dunia di atas pengakhiran hidup yang jelek. Allah enggak tega, Allah sayang, jangan sampai kita dibakar. Merasakan panasnya api neraka. Siksa api neraka. Disebutkan oleh Nabi, la ahwanu ahlin nari azaban rajulun yudau ala akhmasi qadamaihi nar yagli minhu dimaguh. Sesungguhnya siksa paling ringan di dalam an-nar adalah seseorang yang diletakkan api di bawah telapak kakinya. Telapak kaki antum itu? Ya. Orang paling ringan azabnya, siksaannya. Api di bawah telapak kaki, otaknya mendidih. Antum bayangkan. Itu azab paling ringan di neraka. Lalu bagaimana dengan yang berat? Bagaimana yang harus sampai setelah hangus habis, diberi kulit kembali, dibakar lagi, hangus kembali, hancur dia. Dan ketika dia haus, menjerit, meminta minum. Kepada malaikat penjaga an-nar, afidhu berikan, tuangkan kepada kami air, air, air, air, air. Malaikat penjaga neraka mengatakan, hancur kalian. Ini semua balasan buat kalian. Karena kalian dinasehatin gak mau. An-nar. Butuh kajian khusus insyaallah para ustad-ustad kita di Ma'had An-Najiyah Nanga-Nanga akan menyampaikan biiznillah sifat-sifat tentang jannah dan sifat-sifat neraka yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal ikhwah. At-tamadi fil batil. Terus menerus di atas kebatilan. Akan berakibat. Tetapi pertanyaannya apa sebabnya? Seseorang terus menerus dalam kebatilan. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan dia tentang hukum agama dan kebodohan dia tentang siapa Allah. Disebutkan dalam banyak ayat bahwa mereka para pelaku dosa mengira bahwa Allah itu tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka menyangka Allah fi ghaflatin, lalai. Ini salah satu sebab. Dia tidak mengenal Allah. Sifat-sifat Allah, kebesarannya. Inna rabbaka labil. Siapa yang bisa melanjutkan? Tulab. Inna rabbaka labil. Mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu selalu berada dalam upaya pengawasan. Kalau ada CCTV, kita mau masuk ruangan, mau masuk suatu tempat, mau berbuat maksiat, dia lihat, ada CCTV. Aduh, gak berani. Takut kepada CCTV. Karena kalau nanti ketahuan akan di setel, CCTV-nya klik, nih, ini anaknya Pak Fulan, ini si Fulan masuk jam sekian. Pertama dia bergerak ke situ, kemudian dia ke sana, kemudian melakukan ini, kemudian melakukan itu. Terlihat di CCTV. Dan itu bisa jadi bahan bukti di pengadilan untuk kemudian dia dipenjara. Allah Subhanahu wa taala, kalau CCTV ada di sini, dia hanya bisa melihat yang ada di dalam ruangan ini, di masjid ini, enggak bisa melihat yang di balik tembok. Yang di balik tembok harus dipasang CCTV lagi. Yang di belakang sana juga CCTV. Berapa miliar CCTV untuk mengamati manusia. Di satu provinsi Sulawesi Utara. Berapa CCTV yang dibutuhkan? Sementara Allah Subhanahu wa taala basirum bima ya'malun. Al-Basir, nama Allah, yang maha melihat, semuanya terlihat. Yang ada di Nanga-Nanga, yang ada di Konawe, yang ada di Konda, yang ada di Makassar, yang sembunyi di balik gang kecil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله yang semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah untuk kita melaksanakan salah satu amalan yang mulia, salah satu bentuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, mempelajari ilmu agama Allah yang mana dengan seseorang mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini akan menjadi sebab seseorang dapat memperoleh kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan dari sisi dunia, agama, demikian pula kebaikan di akhirat kelak. Tema kita pada kesempatan hari ini yaitu hamba yang selamat dari kerugian. Tentunya kita semuanya berharap kita bisa meraih keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat kita. Maka perlu untuk kita mengetahui dan mempelajari apa saja yang merupakan sebab-sebab untuk seseorang bisa meraih keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu merugi dunia dan akhiratnya. Maka pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan menyebutkan beberapa ayat maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di sini kita akan ambil penjelasan dari salah seorang ulama ahli tafsir, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir surah Al-Asr. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Alladzi huwa al-lail wan nahar, yaitu malam dan siang harinya. Allah bersumpah dengan waktu ini, yang itu merupakan mahallu af'alil ibad wa a'malihim, tempat di mana para hamba melakukan aktivitas dan amalan-amalan mereka. Nah, di malam dan di siang harinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anna kulla insan khasir wal khasir diddur rabih. Allah menjelaskan bahwa seluruh manusia itu merugi. Nah, dan lawan dari al-khasir merugi, kebalikannya apa? Ar-rabih, yaitu orang yang beruntung. Nah, seluruh manusia dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan beberapa penguat atau penegasan. Allah dahului dengan wawul qasam wal asr, waw sumpah. Kemudian diikuti dengan inna. Nah, yang memberi faedah apa? Taukid, penekanan. Kemudian diikuti setelahnya apa? Dengan lamut taukid. Nah, lafi khusrin. Nah, khusr, ya, di sini Allah sebutkan dalam bentuk nakirah. Nah, secara umum, ya, ini kerugian yang berbeda-beda, kerugian yang bermacam-macam. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wal khasar maratib mutaaddidah mutafawitah. Kerugian itu maratib mutaaddidah, bertingkat-tingkat, bermacam-macam kerugiannya. Qad yakunu khasaran mutlaqan kahaliman khasirat dunya wal akhirah. Terkadang kerugian itu sifatnya mutlak, seperti kondisi orang yang mendapatkan kerugian baik di dunia dan di akhirat. Ia rugi di dunia, ia pun rugi di akhirat. Kerugian yang sifatnya mutlak. Wafatahun na'im wastahaqqal jahim. Ia rugi, terluput dari kenikmatan. Nah, terkhusus kenikmatan di al-jannah. Dan ia berhak untuk masuk ke dalam neraka jahim. Wal-iyadzubillah. Nah, kerugian yang sifatnya mutlak. Dan terkadang pula kerugian itu bersifat khusus. Ya, hanya pada sebagiannya saja, kata beliau. Sehingga di sini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, وَلِهَذَا عَمَّمَ اللَّهُ الْخَسَرُ لِكُلِّ insan. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kerugian itu secara umum bagi setiap manusia. Kerugian secara umum. Nah, apakah dia merugi secara umum mutlak ataukah rugi pada sebagian? Illa man ittasafa bi arba'i sifat, kecuali orang yang memiliki atau terdapat padanya empat kriteria yang selamat dari apa? Dari kerugian. Yang pertama adalah al-imanu bima amarallahu bil imani bihi. Sifat yang pertama yang Allah sebutkan, nah, mereka keluar atau selamat dari kerugian. Illa alladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, beriman sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ia mengimaninya. Ya, beriman sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengimaninya. Wala yakunul iman bidunil ilm. Dan keimanan itu tidaklah tercapai kecuali dengan ilmu. Nah, keimanan itu bisa terwujud dengan apa? Dengan sebab ilmu. Fahuwa far'un anhu, kata beliau. La yatimmu illa bihi, sehingga keimanan itu merupakan cabang dari ilmu itu merupakan cabang dari keimanan. Nah, yang mana keimanan itu tidak sempurna kecuali dengan apa? Ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi keimanan dia apa? Betul-betul dibangun di atas ilmu. Nah, wa amilu shalihat. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, ya, al iman. Yang kedua adalah amal soleh. Wa hadza syamilun li af'alil khairi kulliha. Ini mencakup seluruh amalan-amalan kebaikan. Ya, amal soleh mencakup seluruh amal-amal kebaikan. Al-zahirah wal-batinah. Al-muta'alliqah bihaqqillah wa haqqi ibadih. Al-wajibah wal-mustahabbah. Baik amalan yang tampak maupun tersembunyi. Apakah itu berkaitan dengan hak Allah? Ataukah berkaitan dengan hak sesama hamba? Yang wajib maupun yang mustahab. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama iman, dan yang kedua apa? Amal soleh. Nah, dan banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan apa? Selalu menggandengkan iman dan amal soleh. Ya, karena amal soleh itu, konsekuensi dari keimanan seorang hamba. Nah, bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan dia beramal soleh. Nah, ia tunjukkan dengan amalan solehnya. Nah, dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Juga di surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, mendapatkan apa? Kabar gembira. Nah, berupa apa? Anna lahum jannah. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Anna lahum jannatin tajri min tahtial anhar. Nah, pada surah sebelumnya tadi, surah Al-Kahfi 107, di situ Allah menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan amal saleh. Nah, mereka apa? Mendapatkan tempat tinggal di surga Firdaus. Yang mana sebelum ayat ini di ayat 103 dari surah Al-Kahfi Allah sebutkan sebelumnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dhalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Naam, Allah mengkhabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Naam, itu orang-orang yang usaha mereka di dunia sia-sia. Dalam keadaan mereka menyangka, mengira bahwasanya amal perbuatan yang mereka kerjakan adalah amalan yang baik, padahal tidak. Ya, mereka mengira itu yang baik. Naam. Ini amal soleh bagi mereka. Namun ternyata adalah amal yang sia-sia. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwasanya apa yang mereka perbuat adalah perbuatan ihsan, perbuatan baik. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa liqa'ihi. Nah, dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak ada apa? Tidak ada iman dan amal soleh pada mereka. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada keimanannya. Nah, sehingga balasan bagi mereka apa? Kata Allah, ulaika jazauhum jahannamu bima kafar. Bagi mereka apa? Balasan jahannam disebabkan kekufuran mereka. Nah, di surah Al-Munafikun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, kita perhatikan ayat ini. Allah mengingatkan, wahai orang-orang beriman, jangan ya harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang anaknya, harta bendanya, membuat dirinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari zikrullah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, Allah sebutkan apa? Kerugian bagi mereka yang lalai dari zikrullah. Nah, lalai dari amal soleh, ya kan? Zikrullah merupakan apa? Bagian dari amalan soleh. Zikrullah yang merupakan bagian dari amalan soleh. Nah, zikrullah yang merupakan apa? Bagian dari amalan soleh. Nah, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang harta benda dan anak-anaknya membuat dirinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, di sini kata Syekh As-Sa'd rahimahullah juga menyebutkan Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pada amalan ini zikrullah terdapat apa? Ar-ribh wal falah. Keberuntungan dan kesuksesan. Siapa yang mengharapkan keberuntungan, nah, kesuksesan, selamat dari kerugian apa? Hendaknya ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal khairat al-katsirah. Nah, karena pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga terdapat kebaikan yang sangat banyak. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman, jangan sampai harta benda serta anak-anak mereka membuat mereka lalai dari zikrullah. Nah, karena apa? Beliau terangkan, kecintaan terhadap harta dan anak-anak itu merupakan tabiat. Nah, tabiat dasar manusia. Nah,

humul khosirun. Siapa yang melakukan itu, nah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Siapa yang meninggalkan amal soleh, nah, meninggalkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nah, maka dia merugi. Nah, apalagi sambil dia bermaksiat kepada Allah, dia sudah lupa dengan Allah. Nah, ia tambah lagi dengan apa? Mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, mengerjakan dosa-dosa. Ia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya. Nah, ia menyelisihi perintah Allah. Nah, siapa yang dia ikuti? Kalau dia menyelisihi perintah Allah, nah, ia telah mengikuti syaitan. Nah, ya. Dalam surah An-Nisa ayat ke-119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai penolongnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Nah, ia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Nah, ini khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang kondisi orang-orang yang syaitan mendapatkan bagian dari anak Adam. Nah, mereka berkuasa terhadap anak Adam. Nah, yang mereka itu menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Nah, Allah kuasakan kepada mereka apa? Syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala apa? Menerangkan siapa yang mengikuti syaitan. Nah, wa may yattabi asy-syaitan, kata Syekh As-Sa'di, fayuti'uhu fi ma'siyatillah wa khilafi amri wa yuwali fayattakhidhuhu waliyan li nafsihi wa nasran min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang mengikuti syaitan, ia menuruti syaitan dalam bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan syaitan sebagai wali, ia jadikan syaitan sebagai walinya, penolongnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Nah, siapa yang mengikuti syaitan, siapa yang menjadikannya sebagai wali, ya, penolongnya, maka dia rugi dengan kerugian yang nyata. Nah, mengapa? Karena syaitan itu tidak akan mampu untuk memberikan pertolongan kepada hamba itu. Maka seorang harus waspada. Nah, berhati-hati, jangan sampai dia apa? Meninggalkan amal soleh. Nah, jangan sampai dia menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, justru ia mengikuti hawa nafsunya. Ia mengikuti jejak langkah syaitan. Nah, yang berupaya untuk menyesatkan Bani Adam. Nah, yang berupaya untuk mengajak manusia masuk bersama-sama ke dalam neraka jahannam, wallahu a'lam. Nah, karena syaitan tidak akan mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Nah, ketika Allah memberikan hukuman, siksaan kepada hamba tersebut karena sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, syaitan tidak akan bisa menolongnya. Nah, bahkan syaitan apa? Menghinakan dia. Nah, di saat dia butuh ya pertolongan, nah, syaitan tidak memberi pertolongan, bahkan dihinakan oleh syaitan. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi yang pertama apa tadi? Selamat dari kerugian dengan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ilmu. Nah, kemudian yang kedua apa? Amal soleh. Nah, kemudian at-tawasi bil haq alladhi huwal iman wal amalus soleh. Nah, saling berwasiat dengan kebenaran, yang itulah keimanan.

keimanan dan amal saleh. Naam. Ay yusi ba'duhum ba'dan bidzalik wa yahuthuhu 'alayhi wa yuraqibuhu fi. Naam. Mereka saling berwasiat sebagiannya terhadap sebagian yang lain, menghasung dan memotivasi, nah, mendorong orang lain untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengikuti kebenaran. Saling berwasiat dengan apa? Al-haq, kebenaran. Wattawasi bis-sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Yang keempat, at-tawasi bis-sabr. Saling berwasiat dengan kesabaran. Kesabaran meliputi tiga hal. As-sabru ala ta'atillah. Saling berwasiat untuk sabar dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar ya, menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadarillah al-mu'limah. Dan yang ketiga, sabar menanggung takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Barakallahu fikum. Sabar ini, ikhwati fillah rahimakumullah, ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sabr, kesabaran, maka itu merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Tidaklah seseorang diberi pemberian, suatu pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas dibandingkan kesabaran. Jadi sabar ini punya kedudukan yang penting dalam agama kita. Sehingga apa? Sabar bisa menjadi kunci untuk seseorang selamat dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya bagaimana pahala ya, ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Ganjarannya apa? Tanpa hisab, tidak ada batasnya. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah diberi ganjaran pahala tanpa batas bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar. Sehingga apa? As-sabar ini perkara yang sangat penting. Kita harus punya apa? Kesabaran. Dalam kita memperjuangkan iman kita. Sabar dalam kita menjalankan amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang mempunyai sifat ini, sifat sabar. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat ke-146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Dan dalam surah ini, dalam surah Al-Asr, bisa kita ambil apa? Faidah. Bahwasanya apa? Sabar merupakan sebab untuk seseorang apa? Terlepas dari yang namanya kerugian. Barakallahu fikum. Sabar merupakan salah satu sebab untuk seseorang bisa terlepas dari yang namanya kerugian. Mungkin kita istirahat sejenak. Insyaallah kita lanjutkan beberapa menit ke depan. Barakallahu fikum.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita di kesempatan hari ini. Tadi telah kita sebutkan dan empat kriteria orang-orang yang selamat dari kerugian, yaitu iman, kemudian amal soleh, kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, dan yang keempat saling berwasiat dengan kesabaran.

0: Nah, dari itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala memasukkan empat perkara ini termasuk enam empat perkara yang wajib untuk kita ketahui bersama. Nah, ya, kalau kita yang sudah mempelajari salatul usul, nah, insyaallah hafal. Nah, ucapan waliyau rahimahullah, i'lam rahimakallah. Annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifatu dini Islam bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Al-thalithah al-da'watu ilayh. Wal-rabi'ah al-sabru ala al-adhafi. Nah, kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Wajib atas kita mempelajari empat permasalahan. Nah, yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Nah, yang dengan ilmu inilah, nah, dibangun di atasnya keimanan. Nah, apa ilmu itu? Kata beliau, ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal nabinya. Serta mengenal agama Allah. Agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, al-amalu bih. Beramal dengan ilmu. Al-thalitha al-da'watu ilaih. Yang ketiga, berdakwah, mengajak kepada ilmu dan kepada amal soleh. Warrabi'ah as-sabru ala al-adhafi. Dan yang keempat adalah bersabar. Nah, di atas gangguan-gangguan. Nah, baik itu gangguan dalam berilmu. Nah, gangguan dalam mengerjakan amal soleh. Nah, serta gangguan dalam apa? Berdakwah, mengajak. Nah, kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau bertanya dengan firman Allah ta'ala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ayat yang mungkin sering kita baca, nah, sering kita ulang-ulang. Nah, ya, kita membaca Al-Qur'an, ya, kita membaca surah ini, kita mengerti bahwa ini adalah empat hal, empat kriteria yang dengannya seseorang bisa selamat dari kerugian. Nah, barakallahu fikum. Bukan kita membaca, nam sekedar kita mengilmuinya, mengerti. Tetapi apa? Kita membaca, nam barakallahu fikum, membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat Al-Quran, kita mengerti. Nam di samping itu kita berupaya untuk mengamalkannya. Nam kita berupaya untuk nam memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-iman. Nah, kita berupaya untuk memperbaiki amal yang kita kerjakan. Nah, kita selalu apa? Berupaya untuk menetapi nah, kebenaran dan juga apa? Kesabaran. Nah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Fabil amrainil awwalain yukammilul insanu nafsah." Dengan dua perkara yang pertama, apa itu? Dengan keimanan dan amal soleh, seseorang menyempurnakan dirinya. Nah, terlebih dahulu apa? Kita sempurnakan diri kita. Dengan apa? Iman. Nah, dengan ilmu. Kemudian dengan amal soleh. Nah. Wabil amroinil akhirain yukammilu ghairah. Kemudian dengan dua perkara yang terakhir, nah, saling berwawasan. berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran seseorang menyempurnakan orang lain. Nah, barakallahu fiikum. Kata Syekh As-Sa'id rahimahullah taala. Nah, seseorang menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal soleh, dia sempurnakan orang lain dengan apa? Wasiat, ya, menasihati orang lain dengan kebenaran, untuk mengikuti kebenaran. Nah, menetapi kebenaran dan untuk apa? Menjalani kesabaran. Barakallahu fikum. Wa bi takmili al-umur al-arba'ah yakunu al-insan qad salima min al-khasar wa faza bir-ribh al-'azim. Sehingga dengan menyempurnakan empat perkara ini, nah, ya sudah sempurnakan dirinya dengan dua perkara. Yang pertama, ia juga berupaya untuk menyempurnakan orang lain. Nah, dengan dua perkara yang terakhir, seseorang dapat selamat dari kerugian. Nah, ketika apa? Ia bisa apa? Mengumpulkan semua ini. Nah, dan ia telah memperoleh keberuntungan yang banyak, yang besar. Nah, barakallahu fikum. Ya, dan banyak dari kalangan manusia yang tidak apa menyadari hal ini. Nah, ia membaca ayat ini. Nah, bahkan sering mengulang-ulang surah ini, namun dia tidak sadar. Nah, tidak ada upaya dia untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada upaya dari dia untuk memperbaiki amalan yang ia kerjakan. Tidak ada upaya ingkarul munkar. Tidak ada upaya untuk menasihati orang lain. Nah, barakallahu fikum. Atau menasihati dirinya sendiri. Nah, memperbaiki keadaan dirinya. Nah, banyak manusia yang tertipu dengan kondisi dirinya, merasa ujub. Nah, ya, ketahuilah, sehebat apapun seseorang, setinggi apapun ilmunya, dia pasti dipenuhi dengan apa? Kekurangan. Nah, sehingga ketika ia salah terjatuh, dia wajib untuk rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi ketika ada yang memberikan nasihat kepadanya. Nah, yang memberikan nasihat wasiat dengan kebenaran. Nah, mengingatkan dirinya ia salah, ia terjatuh pada kesalahan. Nah, kewajiban dia ya untuk mengamalkan nasihat tersebut. Nah, jangan hanya cuma tahu apa memberikan nasihat orang lain, tetapi ia apa enggan ketika diberikan nasihat, ia tidak mau menerimanya. Nah, seolah-olah dirinya sudah sempurna, tidak butuh dinasihati. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi empat perkara ini perkara yang sangat penting. Termasuk dalam hal ini apa? Kesabaran. Nah, as-sabr, ya, kesabaran kita. Nah, di hari-hari yang dipenuhi dengan ujian-ujian, nah, di hari-hari yang dipenuhi dengan apa? Fitnah-fitnah, cobaan-cobaan. Nah, kita banyak-banyak minta kepada Allah untuk diberi apa? As-sabar, kesabaran. Nah, ada banyak orang yang kelihatannya dia orang yang Masya Allah, orang yang punya ilmu yang tinggi, ilmunya luas, namun tidak ada kesabaran pada dirinya. Nah, apa yang terjadi? Kebaikan hilang dari orang tersebut, bahkan dia wal'iyadzubillah diharamkan dari kebaikan itu. Nah, karena dia tidak punya kesabaran. Nah, la yasbir. Nah, kita ingat ya hadis dalam as-sahihain, hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ya, ketika seorang itu sudah keberhasilan, ya, kesuksesan, ya, jalan untuk dia selamat dari kerugian itu sudah nyata sudah di hadapan matanya. Nah, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala palingkan hamba tersebut di akhir hayatnya. Nah, ia ternyata menutup kehidupannya dengan apa? Kejelekan. Inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ya, seseorang di antara kalian kata Nabi, ia beramal dengan amalannya ahlul jannah. Nah, yang tampak di mata manusia amalannya penduduk surga yang ia kerjakan. Nah, hingga kata Nabi, tidak tersisa lagi jarak antara dirinya dengan surga kecuali hanya sehasta. Nah, jarak yang sangat dekat. Ya. Sudah di depan matanya. Nah. Ya. Tinggal menunggu sebentar. Nah. Tinggal apa? Dia berusaha untuk menyabarkan dirinya sebentar saja. Nah, namun apa? Ia didahului oleh catatan takdirnya. Ternyata dalam catatan amalannya ia ditulis sebagai ahlun nar. Waliyadzubillah. Faya'mal bi'amali ahlun nar. Sehingga apa? Ia pun beramal dengan amalan penghuni neraka. Nah. Fayadukuluha. Ia pun masuk ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Nah. Ya. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah. Beliau menukil ucapan Ibn Rajab. Nah. Kam min amilin ya'mal khair idza baqiya bainahu wa bainal jannah dhira' syarafa markabahu sahil al-najah darabahu mawjul hawa faghariq. Nah, betapa banyak orang yang beramal kebaikan hanya tersisa satu hasta antara dirinya dengan surga. Syarafa markabahu sahilun najah. Ya, kendaraannya itu sudah hampir selamat. Tetapi apa? Dharabahu maujul hawa faghariq. Tetapi tiba-tiba ia terhempas oleh ombak hawa nafsu. Sehingga apa? Dirinya pun tenggelam. Ya. Ia sudah hampir selamat. Tetapi apa? Ia terhempas oleh gelombang hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Ya, musuh yang selama ini ia tidak sadari, hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Ya, makanya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah melindungi kita dari kejelekan hawa nafsu. Nah, dari jiwa-jiwa kita yang selalu mengajak kepada keburukan, kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Nah. Barakallahu fikum. Ya, penting untuk kita mengenali. Nah, kadar diri kita. Kita ini lemah. Kita ini butuh apa? Penasehat. Nah, yang butuh untuk selalu mengingatkan diri-diri kita. Nah, kita semua apa? Butuh nasehat. Saling menguatkan apa dengan nasihat inilah. Nah, agar kita bisa selamat dari apa kerugian, agar kita bisa bersama-sama sampai kepada negeri kemuliaan. Nah, bisa mencapai apa keberhasilan, kesuksesan. Nah, di dunia dan di akhirat. Nah, ya makanya Nabi Alaihissalam selalu dalam khutbatul hajj beliau berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejelekan jiwa. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Naam. Barakallahu fikum. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ini empat hal, empat perkara. Naam. Yang biidznillah ketika terkumpul pada diri seseorang, nah, maka insyaallah ta'ala dengan izin Allah, nah, dirinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kerugian. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya dari kerugian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita dan untuk kita bisa menyempurnakan empat perkara ini pada diri kita. Nah, kita amalkan. Nah, kita berupaya untuk beriman dengan iman yang sahih. Nah, berupaya untuk menjaga amal saleh yang kita kerjakan. Nah, ya, kita saling mengingatkan dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita. Nah, ingatkan mereka untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingatkan mereka agar jangan sampai mereka terjatuh kepada maksiatan, jatuh kepada dosa-dosa. Saling mengingatkan untuk memanfaatkan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di zaman kita sekarang ini ujian itu tampak begitu nyata di hadapan kita. Ya, anak-anak kaum muslimin, ya, betapa banyak dari mereka menghabiskan waktu-waktu mereka. Ya, habis waktu mereka dengan media sosial mereka. Habis waktu mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berkumpul dengan kawan-kawan mereka membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Alangkah baiknya kalau mereka bisa mengisi waktu-waktu mereka dengan ibadah. Paling tidak minimalnya mereka berzikir kepada Allah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan. Mungkin ini insyaallah taala sedikit tausiah yang bisa kita simak bersama. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat bagi kita seluruhnya, khususnya bagi diri kami pribadi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam apa yang kami sampaikan. Kami bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Innal hamdalillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna

0: أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله، salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluh yang menunjukkan kesempurnaan Allah Rabb semesta alam adalah bumi yang kita hidup di dalamnya. Kita berjalan di atas permukaannya dan kita melakukan berbagai macam aktivitas dan kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin." Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa taala menghasung hamba-hambanya untuk mereka memperhatikan, melihat, merenungkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan. Di antaranya adalah bumi ini yang Allah hamparkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sufihat." Apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana ia ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung bagaimana ia ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, kepada bumi bagaimana ia dihamparkan? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini terhampar, tenang, stabil, tidak bergoyang, tidak berguncang, tidak gempa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allazi ja'ala lakumul arda firasha." Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Mahdan kal fisha, mahdan kal firasyi, muqarraratan muwatta'atan musabbadatan birrawasi syamikhat." Allah jadikan bumi ini terhampar, kemudian datar, kokoh dengan adanya gunung-gunung tinggi yang menjulang dan terhunjam ke dalam bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada." Bukankah kami menjadikan bumi ini terhampar dan gunung-gunung sebagai pasak? Berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan penggalan ayat "Alam naj'alil arda mihada", beliau berkata rahimahullah, "Mumahidatan muhayyi'atan lakum wa limasalikum min al-hurufi wal masakin was-subul." Bukankah Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Kata Syekh, Allah tunjukkan bumi ini untuk kalian, demi kemaslahatan kalian, untuk tumbuhan-tumbuhan kalian, tempat-tempat tinggal kalian, dan untuk jalan-jalan kalian. Kemudian Syekh melanjutkan dalam tafsirnya pada penggalan ayat "wal jibala autada", dan gunung-gunung sebagai pasak. Kata Syekh, "Tumsikul ardo لِأَلَّا تَقْتَرِبَ بِكُمْ وَتَمِيدَ. Syekh mengatakan, gunung ini fungsinya adalah untuk memegang, memegang bumi agar tidak bergoncang, tidak bergoyang, tidak terjadi gempa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kira-kira apabila bumi ini terus-menerus bergoncang, terus terjadi gempa tanpa henti? Tentu semua akan menjadi sia-sia. Manusia tidak akan bisa hidup tenang dan tentram. Sebagaimana kita, walhamdulillah, di masjid ini kita duduk dengan tenang beribadah kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bumi adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dengan bergoncangnya bumi, dengan terjadinya gempa, juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha mampu untuk menjadikan bumi ini bergoncang, bumi ini terjadi gempa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian dan dari bawah kaki kalian. Salah seorang murid atau salah seorang mufassir yang mulia, Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, tatkala menafsirkan yang dimaksud dengan azab yang datang dari atas kalian adalah yakni as-sayhata war-riha wal-hijarah. Azab itu yang datang dari atas kalian berupa halilintar, angin ataupun bebatuan. Kemudian ketika beliau menafsirkan tentang azab yang datang dari bawah kaki kalian adalah ar-rajfata wal-zalzala wal-khasab, berguncangnya bumi, terjadinya gempa bumi dan dibenamkannya bumi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya gempa bumi dan berbagai macam musibah yang menimpa hamba-hamba Allah, semua itu disebabkan dengan ula-ula tangan manusia sendiri, disebabkan dengan kesyirikan yang kita lakukan, kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kalian sebuah musibah melainkan disebabkan dengan ula tangan-tangan kalian, namun Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni, banyak memaklumi. Penyelisihan yang dilakukan oleh tim pemana sebagian sahabat ketika di perang Uhud, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan mereka untuk tetap siap siaga di atas bukit Uhud, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, sampai datang perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk turun dari bukit tersebut. Namun sebagian tim pemana tersebut berinisiatif, beristihad untuk turun dari bukit tatkala melihat sahabat lainnya sedang mengumpulkan harta ghanimah. Maka tim pemana tersebut melakukan penyelisihan terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ketika itu Khalid bin Walid ketika masih musyrik balik mundur ke arah belakang bukit Uhud, kemudian naik dan menyerang mundur pasukan kaum muslimin sehingga terjadilah kekalahan. Kaum muslimin ketika itu korban berjatuhan, sebagian sahabat luka parah disebabkan karena dosa-dosa atau penyelisihan yang dilakukan oleh sebagian sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha kultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka mengapa ketika mereka melakukan sebuah kemaksiatan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Uhud mereka tertimpa kekalahan, padahal ketika di perang Badar mereka berhasil menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuh mereka. Lalu mereka mengatakan, kenapa ini terjadi? Kul huwa min indi anfusikum, katakanlah itu kekalahan itu karena ulah kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dahulu kota Madinah sempat terguncang, terjadi gempa bumi yang kemudian Umar bin Khattab, ketika itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau bangkit kemudian berkhutbah, ya ayuhan nas, inna hadza bi syai'in ahdatsumuh, wahai sekalian manusia, semua ini terjadi, gempa bumi yang terjadi di Madinah ini disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian, dosa-dosa yang kalian lakukan. La in adat, apabila gempa ini berulang untuk kedua kalinya, la askunukum fiha, saya tidak akan mau hidup lagi tinggal bersama kalian. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khathiah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin ibadallah, sungguh apa yang terjadi di hari-hari ini di berbagai belahan bumi, yang terjadi di negeri Maroko, gempa yang dahsyat yang menelan korban yang tidak sedikit, kemudian disusul dengan bencana yang terjadi di negeri Libya, semua ini merupakan peringatan dari Allah Jalla Jalaluh, sehingga hikmah dari terjadinya sebuah musibah agar mereka manusia, kaum muslimin, kaum mukminin kembali untuk bertaubat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatannya, karena inilah memang tujuan hikmah adanya musibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami melainkan dalam rangka menakut-nakuti. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, "Wa innallaha yukhawwifun nasa bima syaa'a min ayatihi la'allahum yarji'un la'allahum ya'tabirun aw yarji'un aw yatadzakkarun." Al-Imam Qatadah rahimahullahu mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya dengan mengirimkan tanda-tanda kekuasaan yang ia kehendaki, agar mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mereka rujuk, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Qatadah melanjutkan, waqad dzukira lana annal kufata rajafat fi ala ahdi ibni mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah disebutkan, diriwayatkan kepada kami di Kufa, di negeri Kufa, di masa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terjadi gempa bumi, sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh, wahai sekalian manusia, Rabb kalian memanggil kalian untuk bertobat kepadanya, maka bertobatlah kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, musibah yang datang bisa jadi di satu sisi berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mulia, beliau mengatakan, "Inna hadza rajfa syai'un yu'aqibullahu bihil ibad." Sesungguhnya gempa bumi ini adalah sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya. Dan dari sisi yang lain, musibah, gempa bumi dan bencana alam lainnya di satu sisi merupakan at-tadzkir, peringatan bagi kaum mukminin agar mereka mau bertobat, mereka mau rujuk, beristighfar dari kesalahan-kesalahannya. Dan musibah ini terangkat disebabkan dengan taubat yang kita lakukan. Para salaf dahulu menyatakan, "Ma nuzilat musibatun illa bidzanbin wa ma rufi'at illa bitaubatin." Tidaklah musibah ini turun ditimpa oleh manusia kecuali karena dosa yang ia lakukan, dan tidaklah musibah ini diangkat kecuali dengan sebab taubat dari hamba-hambanya. Allahumma inna nas'aluka ar-rahmata wal-lutfa wal-auna fi ala ikhwatina fi biladil maghrib mimma nazala bihim min az-zalzala wa hadmin wa naqsin fil anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Allahumma a'in warham ikhwatana fi Libya mimma nazala bihim min sailin wa gharqin. Allahumma taqabbal mautahum wajbur musabahum washfi maridahum innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, ini baik. Wala tak ada yang baik. Nah, untuk baca.

Allah

Ya, sekarang tidak besar. Sekarang, ya, nah, sebagian orang tadi itu kan dengan suara Tuhan. Ya, jadi dia setiap hari dia kembali. Nah, dan dalam mereka, dan dalam manusia yang kami dan kami berakhir. Nah, ya bapak teman-teman jujur, ada yang teman-teman sekolah, ada yang teman-teman sekolah. Nah, atau yang sedang keluar, dengan apa pemudaran yang membuat Tuhan

Gracias.

No, ya. No, ya la última. Ya. Ya. Ahora. Un poquito. A la hora solo

0: Alhamdulillah, dua minggu saja.
1: Ya.
0: Yang mana? Tidak punya Tuhan. Bisa. Nah, mungkin saya akan berbicara. Nah, kita juga selama berbicara. Nah, yang kita

Terima kasih.

Nah, jangan apa-apa. Jadi,

Sampai

Seguro, todo

tidak mampu kuasa Tuhan. Tidak mampu Tuhan kegiatan tidak dengarkan. Ola kulin kusolita kata Nabi. Wa ilmu sholat. Membantu orang yang sedang bekerja, suara. Ya, dan kalimat Allah menunjukkan suara ada pun yang berbaikkan dengan bohnya berimu bohnya kalau suara orang yang bekerja. Nah, kalau bohnya adalah orang yang

membantu orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan. Al-Nabi Daud Al-Abuni Al-Nabi Daud Al-Abuni orang yang mampu melakukan pekerjaan. Untuk yang

Karena sesungguhnya itu merupakan salah satu ilmu. Nah, salah satu ilmu. Nah, ya di sini, nah, Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita. Nah, ketika seseorang tidak punya harta, seseorang mampu, nah, beramal dengan hartanya tidak mudah. Nah, ketika dirinya tidak punya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk yang dia beramal dengan hati mereka. Ada pilihan lainnya. Tentunya apa? Ya, kita harus berusaha untuk tenaga. Nah, karena apa? Untuk membantu orang yang sedang bekerja. Nah, itu kebaikan. Nah, orang yang sedang bekerja atau orang yang terlantar atau membantu orang yang tidak mampu melakukan pekerjaannya. Nah, amal kebaikan dalam bentuk apa? Kalau tidak mampu, nah, fisik jalan mampu. Nah, tidak bisa, nah, membantu orang yang tidak mampu. Nah, minimalnya apa? Amal kebaikan yang bisa lakukan. Nah, minimalnya ia menjaga dirinya agar jangan sampai, nah, menahan lisannya, nah, dagingnya mencurahkan, nah, menahan tangannya, menahan kakinya, nah, anggota badannya, nah, dari hal-hal yang bisa dipakai. Nah, ini juga termasuk bentuk sholat, bentuk kebaikan. Nah, sholat untuk meningkatkan sholat. Nah, sholat pada ini untuk diri. Nah, sehingga di sini, nah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, mereka bertanya kepada beliau, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling utama. Nah, bukan sekedar apa, mengetahui apa saja yang terutama, tetapi dalam rangka apa, agar mereka bisa mengerjakan amal yang tersebut. Bukan sebagai tambahan wawasan atau tambahan ilmu, tapi supaya mereka bisa mengerjakan amal amal tersebut. Nah, bukan seperti sebagai orang. Nah, kalau ada yang tahu sebenarnya, ya manusia, terkadang ada orang bertanya, tujuannya bukan untuk yang mana.

mereka sahabat orang-orang yang paling semangat untuk melakukan adalah syurga. Nah. Kemudian kita akan baca di sini lagi. Ayat yang menunjukkan apa pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Nah. Ayat yang kedua dalam kita ini, ayat dari sahabat Abu Bakar di mana Rasulullah SAW berkata, "Yusbihu ala kulli sulala bi ahli sulala." Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari setiap ruas persendian salah seorang dari kalian perlu untuk dikeluarkan sedekah. Setiap persendian yang ada pada tubuh kita setiap harinya itu perlu untuk kita keluarkan

Dua, persetujuan Bapak Yusuf kepada dan Siti Watara ini palsu. Ada 360 persetujuan yang ada itu. Dalam hari berapa? Dua yang persetujuan. Katanya ada salah persetujuan. Ada panggilannya. Setiap persendian yang ada pada ibu kita perlu dikeluarkan setan. Bakul tasbih hati musyarakat. Maka setiap ucapan tasbih subhanallah itu merupakan syarakat. Bakul lukami dan musyarakat. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Bakul lukami dan musyarakat. Setiap ucapan tahmid adalah itu bila berkata sedekah. Walaupun takbir Allah salam, setiap ucapan takbir Allah Akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf salam, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajar orang kepada kebaikan itu merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar salam, mencegah melarang manusia orang lain dari satu perbuatan yang dilakukan itu juga merupakan sedekah.

alaihi wasallam dicukupi dengan sholat duha dua rakaat. Cukup kita baca sholat duha dua rakaat itu sudah mengeluarkan sedekah untuk 360%. Ya, kita tidak terlalu sedekah itu bisa dapat terlihat pada Rasulullah.

0: itu merupakan apa? Sebenarnya.
1: Nah, sebenarnya. Aplikasi. Nah, begitu sama begitu. Nah,
0: ekor. Kita tidak.

mengeluarkan sedekah untuk 360 persendian. Namun ternyata apa? Salat duha dua rakaat ternyata bisa apa? Naam, menutupi sedekah untuk 360 persendian yang ada dalam tubuh kita. Naam. Sehingga sedekah itu, naam, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sifatnya umum, ammah, kullu abwabil khair shadaqah, kata beliau. Maka semua pintu-pintu kebaikan itu merupakan sedekah. Nah, semua pintu-pintu kebaikan. Nah, pintu-pintu kebaikan tidak terbatas jumlahnya. Ya, tentunya yang kita maksud di sini kebaikan, ya, kebaikan, nah, yang dianggap, ya, baik menurut syariat kita. Nah, kebaikan yang dianggap baik menurut syariat. Ya, bukan menurut logika kita. Nah, bukan menurut apa? Akal kita, perasaan kita. Bukan kebaikan menurut nam hawa nafsu kita. Bukan. Tetapi kebaikan nam yang dianggap baik dalam syariat. Nah, karena ada sebagian orang, ya, saya melakukan ini karena ini menurut saya ini baik. Nah, padahal belum tentu apa? Apa yang dipandang baik oleh manusia itu baik menurut syariat, belum tentu. Nah, jadi semua pintu-pintu kebaikan itu adalah sedekah. Nah, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah, wa kullu syai'in yuqarribu ila Allah azza wa jalla min qawlin aw fi'lin fa innahu shadaqah. Segala sesuatu amalan, nah, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam bentuk ucapan ataukah perbuatan, maka itu adalah sedekah. Nah, setiap ibadah yang kita kerjakan. Nah, apa itu ibadah? Ibadah, nah, definisi yang disebutkan oleh para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah. Nah, kata, ya, ismun jami', ya, satu kata yang mencakup seluruh perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridai. Dari ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah. Ya, dari mana kita tahu satu amal untuk ibadah? Nah, kita kembali kepada apa? Nas, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita di situ kita mendapati ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, nam, ya, atau Allah memuji, nam, perbuatan amalan tersebut, maka itu adalah ibadah, nam. Atau dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan menghasung umatnya untuk mengerjakan amalan tersebut, maka itu adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dalam hadis yang lain kita baca, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu. Setiap ruas persendian, nah, pada setiap hari atau setiap ruas persendian dari manusia, nah, pada setiap hari yang matahari terbit padanya ada sedekahnya, ya. Setiap ruas persendian dari manusia itu ada sedekahnya, nah, pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Nah, jadi setiap hari kita butuh apa? Mengeluarkan sedekah untuk enam setiap ruas persendian yang ada dalam tubuh kita. Setiap harinya butuh untuk kita keluarkan sedekahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Nah, engkau memisahkan antara dua orang yang berselisih itu shadaqah. Nah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha.
engkau membantu seseorang untuk naik ke atas kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha matta'ahu shadaqah. Atau engkau membantu seseorang mengangkat barang-barangnya naik ke atas kendaraan. Nah, membantu orang lain naik ke atas kendaraannya, nah. Atau membantu orang mengangkat barangnya ya untuk naik ke atas kendaraan, itu kata Nabi merupakan sedekah. Nah, shadaqah. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik itu juga sedekah. Nah, ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Dan kata Nabi, nah, setiap langkah nah berjalan menuju nah salat itu merupakan sedekah. Ya. Setiap satu langkah ya yang langkah kaki kita ya kita berjalan ke masjid ya, setiap satu langkahnya itu apa? Sedekah. Nah, bayangkan kalau setiap hari kita melangkah ke masjid. Nah, atau yang rumahnya lebih jauh. Nah, langkahnya lebih apa? Banyak. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu merupakan apa? Sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Nah, dan engkau menghilangkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, nah, itu juga merupakan sedekah. Nah, kita berjalan, kita lewat, ada sesuatu yang ini bisa membahayakan, memudaratkan orang yang lewat. Nah, entah itu batu, ya, ataukah lubang, ya, kita berusaha menutupinya, ya. Nah, lubang itu, nah, supaya orang tidak, nah, barakallahu fikum, terkena mudarat. Nah, atau mendapat apa ranting pohon, atau duri, atau paku, misalnya. Nah, semua macam bentuk gangguan yang ada di jalan. Nah, itu merupakan apa? Sedekah. Nah, dalam hadis yang lainnya, riwayat Muslim, ya, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala 63 mafsilin." Sesungguhnya setiap manusia dari bani Adam diciptakan 6 dengan 366 persendian. Setiap manusia dari bani Adam itu Allah ciptakan dengan apa? 360 persendian. Faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah. Maka barang siapa yang bertakbir, nah, mengucapkan Allahu Akbar, ya, kabbarallah, bertahmid, hamidallah, memuji Allah, nah, bertahlil, la ilaha illallah, wa sabbahallah, bertasbih, nah, subhanallah, wa astaghfarallah, nah, beristighfar, ya, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Wa azala hajaran an tariqin nas au syaukah au azman an tariqin nas. Nah, atau ia menyingkirkan batu, nah, dari jalan yang dilalui oleh manusia. Nah, batu atau duri au azman ataukah tulang. Ia singkirkan dari jalan yang dilalui oleh manusia. Au amara bi ma'rufin au naha 'an munkar, atau ia memerintahkan, mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, kebaikan, atau mencegah dari kemungkaran. Ada sittina wa thalathmi'ah, ya, ia melakukan itu semua ya sampai apa berjumlah 360, yakni 360 kebaikan ia kerjakan sesuai dengan apa 6 jumlah persendian yang ada dalam tubuhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan itu semua ya amal-amal kebaikan hingga berjumlah 360, nah, fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Naam. Barakallahu fikum. Maka dia, naam, orang tersebut
berjalan di muka bumi dalam keadaan dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Nah, dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Nah, ya, perhatikan apa? Bentuk-bentuk sedekah. Nah, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sedekah dalam bentuk apa? Nah, memisah antara dua orang yang berselisih, itu merupakan sedekah. Ya. Ya, mendamaikan orang yang sedang berselisih, itu juga merupakan sedekah. Nah, membantu orang lain dengan tenaganya, membantu orang lain naik ke atas kendaraannya. Nah, membantu orang lain mengapa? Mengangkat barangnya. Kita lihat orang ya sedang berjalan, ya, ia bawa barang-barangnya, ya, keberatan kita bantu. Nah, itu merupakan apa? Sedekah. Nah, ya, bahkan ucapan yang baik. Nah, kita mengucapkan ucapan yang baik, itu merupakan sedekah. Nah, kita melangkah menuju masjid, setiap langkah kita itu terhitung sebagai sedekah. Nah, menghilangkan atau menyingkirkan gangguan-gangguan, nah, yang bisa mengganggu orang lain, itu merupakan sedekah. Nah, ya, menahan diri kita dari menyakiti orang lain apa, juga merupakan apa? Sedekah. Nah, barakallahu fikum.

Nah, tadi disebutkan apa dalam hadis riwayat Muslim, nah, dan juga riwayat Al-Bukhari, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Nah, bahkan ya kita menyingkirkan gangguan dari jalan itu bisa menjadi sebab ya seseorang mendapatkan ya memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam jannah Allah. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan dalam hadisnya riwayat Muslim. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin." Kata Nabi, sungguh aku melihat seseorang di dalam surga, nah, berbolak-balik, nah, ya, di dalam surga, nah, ia masuk ke dalamnya, karena sebab apa? Nah, karena sebab, ya, pohon, ya, disebutkan fi syajarah, nah, pohon atau ranting pohon yang ia, nah, potong, ya, pohon tersebut ia singkirkan dari jalan, yang mana pohon tersebut mengganggu kaum muslimin yang lewat. Nah, ya. Sebabnya apa? Dia bisa berada dalam jannah apa? Karena sebuah pohon, ya. Pohon misalnya ada pohon ya tumbang di jalan, ya. Ini menghalangi apa? Orang yang lewat, ya. Ia potong, ia pangkas. Nah, atau ranting-rantingnya. Nah, ya menjulur sampai ke jalanan. Nah, bisa mengganggu orang yang lewat. Nah, ternyata amalan yang seperti ini, yang mungkin dianggap oleh sebagian kita amalan yang remeh. Nah, bahkan banyak orang yang tidak peduli dengannya. Nah, ternyata bisa menjadi sebab, nah, seseorang dimasukkan ke dalam jannah Allah. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Ada seseorang yang melewati, nah, lewat, ia menemukan apa? Ranting pohon yang berada di jalan. Ya, ranting pohon dia temukan di jalan. Kemudian ia mengatakan, "Wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim fa udkhilal jannah." Demi Allah, sungguh aku akan menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak menyakiti, tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Nah, apa balasan yang Allah berikan? Nah, faudakhilal jannah. Nah, dengan sebab itu ia pun dimasukkan ke dalam jannah. Nah, wa fi riwayatin lahuma, dan juga disebutkan meriwayat. Nah, nah, Bukhari atau riwayat Muslim. Nah, di sini disebutkan riwayat Muslim dan Ahmad. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Nah, suatu ketika ada seorang yang berjalan melewati sebuah jalan. Ia menemukan ranting, ya, gusna syaukin, ranting yang berduri. Alat tarik, ya, berada di jalanan. Fa'akhorohu, ia pun menyingkirkan ranting yang berduri itu dari jalanan. Fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepada orang itu. Fa'ghafarallahu. Nah, lalu Allah berikan ampunan untuknya. Nah, ya, lihatlah, ya, bagaimana amalan-amalan yang dipandang remeh oleh orang. Nah, dianggap kecil, ternyata, nah, balasannya, nah, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang, ya, dengan amal yang sekecil ini, nah, bisa, nah, memperoleh jannah Allah. Bisa memperoleh apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Bisa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.

Nah, bagaimana lanjut? Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah.

0: Dalam hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Uridat 'alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baiknya dan yang jeleknya. Fawajadtu fi mahasini amaliha al-adha yumatu 'anil tariq. Aku dapati, aku jumpai, kata Nabi, nam, amalan kebaikan dari umatku, nam, al-adha yumatu 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nam. Wawajadtu fi masawi'i amaliha an-nukhu'ah takunu fil masjid la tudfan. Dan aku menjumpai amalan jelek dari umatku ini apa? An-nukhu'ah, yaitu dahak. Nah, ia buang dahak di masjid la tudfan, la tudfan. Nah, dahaknya tidak ditimbun. Nah. Dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu 70 sekian cabang. 6. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya dari keimanan itu, ya, dari cabang-cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, bukan hanya sekedar mengucapkannya, ya, tapi kita berusaha apa? Mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Nah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, dan cabang keimanan yang paling rendah, nah, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, jadi menyingkirkan gangguan dari jalan apa? Juga termasuk apa? Bagian dari cabang-cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang keimanan. Nah, kata Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala. Nah, maka ketika seseorang, ya, Anda mendapati di jalanan, ya, satu gangguan ada, nah, maka singkirkanlah gangguan itu. Nah, karena apa? Menyingkirkan gangguan apa? Termasuk amalan baikmu. Ya, kata Nabi apa? Ditampakkan kepadaku amalan baik dan amalan jelek umatku. Apa amalan baik umat Nabi yang ditampakkan kepada beliau? Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, itu termasuk apa? Sedekah. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita lewat tadi. Nah, berarti apa? Meletakkan gangguan di jalan yang dilalui oleh kaum muslimin termasuk apa? Amalan baik atau amalan buruk. Nah, min masawi'i al-amal, termasuk amalan yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Maka kata beliau, haulain nas alladzina yulquna al-kusyur, ya, maka mereka, yaitu orang-orang yang mereka, ya, sengaja membuang sampah-sampah, nah, di jalanan, ya, kusyur al-bittih, ya, disebutkan sini sampah, ya, kulit apa namanya, bittih, semangka, ya, kulit jeruk, ya, kulit pisang atau yang lainnya, nah, dan selainnya fil aswak, di pasar-pasar, ya, biasa kita menjumpai ini. Nah, di tempat-tempat yang orang lewat di situ. Nah, maka tidak diragukan lagi ini merupakan bentuk apa? Menyakiti kaum muslimin. Nah, maka mereka ini yang sengaja membuang, nah, sampah kulit tadi, nah, mereka berdosa. Nah, beliau menyebutkan ayat di surah Al-Ahzab ayat ke-58, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Nah, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh telah mereka menanggung apa? Buhtan, kedustaan, dan dosa yang nyata. Nah, beliau menukilkan, para ulama menjelaskan, nah, Kalau dengan sebab sampah kulit tadi, ya, menjadikan hewan, ya, termudoroti, nam, ya, hewan, nam, tergelincir misalnya, nam, mencelakai hewan, atau seseorang, nam, terjatuh dengan sebab itu, nam, maka orang yang membuang itu, membuang sampah-sampah tadi, nam, ia punya apa? Tanggung jawab, ya. Dia harus membayar membayar diat denda. Nah, barakallahu fikum. Dan ini kata beliau termasuk perbuatan apa? Menyakiti kaum muslimin. Nah, atau contoh lainnya kata beliau, ya, didapati sebagian orang apa? Sengaja apa? Ya, di pasar-pasar khususnya mereka menumpahkan air di jalan-jalan. Nah, ya, terkadang apa? Mobil yang melintas. Nah, orang-orang yang berjalan, ya, pakaian mereka apa? Terkotori. Nah, oleh air yang ditumpahkan tadi. Nah, bahkan bisa merusak apa? Jalanan. Ya kan? Ya, ketika air tergenang lama di situ apa? Semakin lama apa? Jalan itu akan rusak. Nah, yufsid kata beliau. Ya. Dan ini kondisi yang sangat disayangkan. Ya, banyak dari umat muslim yang tidak peduli dengan perkara-perkara ini, tidak peduli dengan sampah. Nah, ya, di mana dia mau buangnya terserah. Nah, tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang menegur. Ya. Barakallahu fikum. Seolah-olah apa? Tidak ada terjadi sesuatu. Seolah-olah itu bukan dosa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga apa? Ini perkara yang harus kita perhatikan. Ya, perkara kecil. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalanan. Nah, itu merupakan apa? Bentuk. Ya, bentuk sedekah. Nah, barakallahu fikum. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sabdanya, nam, ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atsh, ada seseorang yang sedang berjalan, ishtadda 'alaihi al-'atsh, ia merasa sangat haus. Fawajada bi'ran, ia pun mendapati sumur. Nah, ia mendapati sumur, fanazala fiha fasyariba. Ia kemudian masuk ke dalam sumur itu, nah, kemudian minum darinya. Nah. Thumma kharaja. Nah, setelah ia minum, ia keluar dari sumur itu. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara min al-'atsh. Nah. Setelah keluar ternyata yang melihat ada seekor anjing, nam, yang memakan tanah, nam, karena anjing itu kehausan. Faqala rajulu, maka laki-laki itu berkata, laqad balagha hadzal kalba min al-'atsh, laqad balagha hadzal kalbu min al-'atsh mithlu alladhi kana qad balagha minni. Nam, sungguh telah, nam, menimpa anjing ini, nam, rasa haus seperti apa telah menimpaku tadi. Fa nazala al-bi'ra famala khuffahuma thumma amsakahu bifi. Nah, melihat anjing itu kehausan, ia merasa kasihan, nam, ia pun kembali masuk, ya, turun ke sumur itu. Nam, ia kemudian memenuhi khufnya, sepatunya dengan air, nam, lalu ia memegang sepatu itu dengan mulutnya, ia gigit, ya. Hatta rokiya fasakol kalbah, sampai ia naik, nam, lalu ia memberikan anjing itu air. Apa balasan yang Allah berikan kepadanya? Fasyakarallahu lahu faghafarallahu. Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya, Allah ampuni dosanya. Ya, dengan sebab apa? Ia memberi minum hewan. Memberi minum anjing yang di mata manusia apa? Hewan yang hina, ya kan? Ia memberi minum seekor anjing menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan fasyakarallahu lahu faghfara lahu fa adkhalahul jannah. Allah bersyukur kepadanya, Allah ampuni dosanya, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan dirinya ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahumah, dalam riwayat keduanya, nah riwayat Bukhari dan Muslim, bainama kalbun yutifu bi raqiyah qad kada yaqtuluhul atash. Nah, ada seekor anjing yang berputar-putar mengelilingi sumur, ya, sebuah sumur. Ya, mana anjing itu hampir mati karena kehausan. Nah, anjing itu hampir mati karena kehausan. Idra'athu baghyun min baghaya bani Israil. Nah, ternyata ada seorang baghi, ya, wanita pezina. Nah, dari bani Israil melihat anjing itu, ya, berputar-putar mengintari sumur, nah, karena kehausan. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfir laha bihi. Nah, wanita itu kemudian melepaskan sepatunya. Nah, ia melepaskan sepatunya, nah, ia kemudian memberi anjing itu minum. Nah, faghfir laha bihi, maka dia pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ia memberi minum anjing itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, memberi air, nah, ternyata apa? Merupakan apa? Sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersedekah, seorang bersedekah dengan air minum merupakan sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Apa yang diberi minum tadi? Ya, hewan, ya, seekor anjing. Bagaimana kalau yang kita beri minum adalah manusia? Ya. Bagaimana kalau yang kita beri minum, ya, orang tua kita? Orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nah, kalau pada hewan saja, nah, seseorang sudah bisa memperoleh keutamaan yang besar, ya, ampunan dari Allah. Nah, Allah bersyukur kepadanya. Nah, menjadi sebab seseorang apa? Dimasukkan ke dalam surga. Maka bagaimana kalau yang dia beri adalah makhluk Allah, manusia, orang beriman. Nah, dia beri minum. Nah, ia beri makan bahkan. Nah, ia beri kepada apa? Kerabat-kerabatnya atau orang tuanya paling dekat dengan dirinya. Nah, ia beri minum anak-anaknya, ia nafkahi anaknya. Nah, ya, bagaimana keutamaan yang dia dapatkan? Ya, tentu itu semuanya, Mbah, merupakan sedekah untuk dirinya. Nah, dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ya, tentang seorang yang memberi minum seekor anjing. Nah, ya, kelanjutan hadisnya, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, innalana fil bahaimi ajrun, apakah kami bisa memperoleh pahala ketika kami memberi minum hewan ternak? Nah, apakah pada hewan ternak itu kami juga bisa memperoleh pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin rutubatin ajrun. Nah, pada setiap yang mempunyai hati, kalian bisa memperoleh pahala darinya. Nah, fi kulli kabidin rutubatin fiha ajrun. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu hadis lagi, nah, hadis yang terakhir insyaallah menutup kajian kita di kesempatan hari ini. Nah, hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anna nasan qalu, ya, ada sekelompok, ya, ada beberapa orang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dhuthur bil ujur. Nah, telah pergi ahlud dhuthur. Nah, itu orang-orang yang punya kelebihan harta, mereka telah pergi membawa pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kata sahabat tersebut, mereka sholat, ini orang-orang kaya ini, ya, mereka sholat, ya, sama dengan sholat kami, ya, seperti kami sholat. Nah, mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, ya, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa bersedekah, ya, karena kami miskin, ya, kami fakir. Ya, mereka, ya, sama-sama sholat, sama, ya, bisa sama-sama mengerjakannya. Nah, puasa, mereka puasa, kami bisa puasa. Nah, orang kaya tadi puasa, kami puasa, ya. Tapi giliran orang-orang kaya tadi, ahlud dhuhr tadi, yang punya kelebihan harta, nah, mereka berinfak, bersedekah, nah, sahabat tadi apa? Mengeluh, wahai Rasulullah, kami bukan orang yang punya harta, kami tidak bisa bersedekah seperti mereka. Nah, artinya mereka, ya, tidak bisa menyaingi sahabat-sahabat yang kaya ini, ya, dari segi apa? Nah, amalan dalam bentuk apa? Harta. Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi, kata Nabi, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Setiap ucapan tasbih shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap ucapan tahmid adalah shadaqah, setiap ucapan tahlil adalah shadaqah, mengajak memerintahkan kepada yang ma'ruf merupakan shadaqah, mencegah dari kemungkaran merupakan shadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Naam. Dan ketika salah seorang dari kalian, naam, menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, itu merupakan sadaqah. Naam. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah wa yakuna lahu fiha ajr. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami, naam, menyalurkan syahwatnya, naam, apakah dia memperoleh pahala? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fil haram akana 'alaihi wizran." Nah, bukankah kalau seseorang yang meletakkan, nah, syahwatnya itu pada sesuatu yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula ketika seseorang meletakkan, menyalurkan syahwatnya pada tempatnya, itu pada yang halal, nah, pada istrinya, nah, kana lahu ajrun, maka ia memperoleh apa? Pahala darinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ya, ini beberapa hadis yang telah kita dengarkan bersama. Nah, bagaimana apa? Pintu-pintu kebaikan itu sangatlah terbuka lebar bagi kita. Nah, tinggal kita saja. Nah, mau tidak? Nah, kita mengambil kesempatan tersebut. Nah, kita sudah mendengarkan hadis-hadis, ya, dari Nabi alaihissalatu wassalam, ya, tentang keutamaan. Nah, kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang lainnya apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun kebaikan itu, nah, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, meskipun itu apa? Hanya tersenyum, ya. Kita menampakkan Nam, wajah yang ceria. Nam, ketika berjumpa dengan saudara kita, nam, itu merupakan apa? Perbuatan yang ma'ruf. Ya, sebagaimana dalam hadis nam Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf itu merupakan shadaqah. Ya, ma'ruf ya. Kembali lagi apa? Ma'ruf menurut apa? Syariat. Ya, ma'ruf menurut agama. Nah, barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari beliau mengatakan, "Fayan bagi lil mar'i an la yazhad fi qalilin minal khairi an ya'tiyah wa la fi qalilin minasy syarri an yajtanibah. Fa innahu la ya'lam al-hasanah allati yarhamuhu Allahu biha wa la sayyi'ata allati yusqitu 'alaihi biha." Naam. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seyogyanya, sepantasnya bagi seseorang nam untuk ia nam la yazhad fi qalil minal khair, nam untuk dia apa, tidak meninggalkan kebaikan sekecil apapun itu. Nam, sepantasnya bagi seseorang apa, untuk tidak nam meninggalkan kebaikan. Nah, merasa tidak butuh dengan kebaikan yang kecil, jangan. Ya. Oh, ini kecil. Ya. Menganggap remeh, merasa tidak butuh dengan kebaikan yang kecil. Ya, kita sudah dengar tadi hadis-hadis dari Nabi alaihi wasallam bagaimana kebaikan-kebaikan yang kecil ini, nah, balasannya begitu besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga beliau menasihatkan, nah, sepantasnya bagi seseorang apa, tidak meremehkan. Nah, jangan ia meninggalkan kebaikan sekecil apapun. Nah, dan juga kata beliau, sepantasnya bagi seseorang, nah, untuk meninggalkan kejelekan sekecil apapun itu. Ya, jangan kemudian dia mentah-mentah, oh, ini sepele, ini kecil. Ya, terus kerjakan. Ya, namanya kejelekan meskipun kecil, lama-lama kan menjadi apa? Besar. Nah, jangan, kata beliau, ya, jangan apa, jangan sampai apa, dia tidak meninggalkan kejelekan meskipun itu kecil. Kenapa, kata beliau? Fa innahu la ya'lamil hasanata allati yarhamuhullahu biha. Karena seseorang, ya, dirinya tidak mengetahui kebaikan mana yang dia lakukan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala merahmati dirinya. Dia tidak tahu, ya, mana dari amal-amal kebaikan yang telah kita kerjakan, nam, yang dengannya nam Allah merahmati kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada kita. Ya, ampunan, ya, kita semua butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh kepada rahmat Allah. Kita semua tentu berharap masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nam, siapa yang tidak ingin rahmat Allah? Siapa yang tidak ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak ingin dimasukkan ke dalam jannah Allah? Tentu semua kita mengharapkan ini semua. Nah, mengharapkan keutamaan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang tidak mengetahui, nah, mana dari kebaikan-kebaikan yang telah ia kerjakan yang dengannya Allah merahmati dirinya. Dan seseorang tidak mengetahui mana dari kejelekan-kejelekan itu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala murka atasnya. Nah, jangan sampai ada satu kejelekan yang kita anggap ringan, anggap kecil kejelekan itu, nam, menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Maka ketika kita sudah mendengarkan kebaikan, nam, segera laksanakan. Ya, ketika kesempatan itu masih ada, nam, ambil. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut, nam, kesempatan itu. Mencabut kenikmatan itu dari kita. Nam, ketika kita mengetahui, sudah mengetahui, nam, kebenaran sudah jelas-jelas kebenaran itu di hadapan kita, jangan kita tunda-tunda untuk mengamalkannya. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau seorang menunda dari mengerjakan kebaikan, ya, menunda dari mengamalkan kebenaran, nam, menjadi sebab apa? Dia dihalangi dari kebaikan itu. Dia akan terhalangi dari kebenaran itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maka ini nasihat untuk kita semua, nah, khususnya bagi diri kami pribadi, untuk kita apa? Bersemangat, nah, bersungguh-sungguh, nah, mengejar, nah, keutamaan, nah, bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama kita masih hidup di dunia. Nah, kesempatan terbuka lebar, ya, kesempatan untuk kita menambah amal-amal kebaikan, kesempatan untuk kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Nah, itu masih ada. Nah, jangan sampai timbul penyesalan di kemudian harinya. Nah, penyesalan ya di hari ini masih bermanfaat. Ya, sebelum datang kematian itu penyesalan masih bermanfaat. Ya, hari ini kita menyesal. Ya, kemarin ya kok saya banyak lalainya. Ya, kemarin saya malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, saya harus semangat. Menyesal, ya, menyesal ketika waktunya masih, nah, masih ada. Nah, belum tertutup pintu penyesalan. Tapi kalau sudah meninggal, ya, tiba-tiba al-maut datang. Kita tidak tahu, nah, kapan kematian itu tiba. Nah, ya, ya, kalau sudah meninggal, nah, sudah dicabut ruhnya oleh malakul maut. Nah, baru menyesal. Nah, penyesalan di saat itu sudah tidak lagi bermanfaat. Nah, selama kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita apa? Nah, mau menyesal silakan. Kita sesali, nah, kita perbaiki diri kita. Nah, di sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita perbaiki, berusaha menjadi hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang kita dengarkan bersama ini, nah, menjadi bekal ya untuk kita bisa beramal ya, khususnya bagi diri kami pribadi, nah, bermanfaat untuk kita semuanya, nah, untuk kaum muslimin, nah, nah, menjadi sebab hidayah untuk kita, nah, menjadi sebab pintu-pintu kebaikan ya, menambah semangat kita untuk terus beramal di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, beramal di atas, nah, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk ya, fitnah keburukan, nah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala, nah, senantiasa memberikan kepada kita semuanya kekokohan, istiqomahan di dalam agamanya, di atas sunnah nabinya, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Kita meninggal, nah, dunia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita berjumpa dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha, nah, kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, mohon maaf ya jika selama, nah, tausiah, nah, terdapat ya banyak kesalahan ya atau hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Nah, mohon maafkan. Nah, kami bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jazakumullah khairan kepada pihak ya tamir masjid yang telah memberikan izin kepada kami untuk bisa menyampaikan muhadarah ya atau tausiah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Nah, ya, dan juga kepada para ikhwah, nah, yang sudah mencurahkan upayanya, nah, guna terselenggaranya daurah ini, semoga menjadi kebaikan untuk antum semuanya, ya, menjadi sedekah, menjadi, nah, pemberat timbangan amal kebaikan antum di yaumul qiyamah. Nah, amin ya rabbal alamin. Wa naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة صلاة المغرب yang semoga kita senantiasa diberi petunjuk demikian pula rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia yang begitu besar, nikmat yang begitu besar yang patut untuk kita terus mensyukurinya. Salah seorang ulama berkata, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab Syukur, Wahab bin Munabbih rahimahullah mengatakan bahwasanya ru'usun ni'am thalatha. Induk kenikmatan itu ada tiga. Induk kenikmatan itu ada tiga. Yang pertama adalah nikmatul Islam. Dan ini adalah nikmat yang paling besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah,

Nah, manakala seseorang tidak diberikan nikmatul iman, barakallahu fikum. Ya. Yang kedua, nikmat al-afiyah. Nikmat kesehatan. Ini juga merupakan induk dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nikmat kesehatan yang mana kehidupan seorang hamba tidak bisa, ya, tidak sempurna kecuali dengan nikmat kesehatan ini. Meskipun dia punya jabatan, ya, ia punya harta yang melimpah, tetapi ketika dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan ini, nah, dia tidak bisa merasakan nikmatnya harta yang ia punya. Ia tidak bisa merasakan nikmatnya jabatan, kedudukan yang ia punya, ketika ia tidak merasakan nikmat ini. Barakallahu fikum. Nikmat al-afiyah, nikmat kesehatan, naam, nikmat keselamatan. Nah, dan yang terakhir adalah nikmat, naam, merasa cukup, qanaah. Nah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat ini, maka syukurilah. Nah, syukurilah dengan cara, nah, kita berupaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kajian kita di malam hari ini, nah, berbicara seputar istighfar. Keutamaan istighfar atau jangan meninggalkan istighfar. Ya, mana sebelum itu kita dengarkan bersama firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Nah, dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan. Nah, sehebat apapun dia, pasti di sana ada celah. Ia pasti mempunyai apa? Kekurangan-kekurangan. Nah, ini salah satu ayat dalam Al-Qur'an Karim. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang tidak kita sebutkan di sini karena terbatasnya waktu, yang menunjukkan apa? Lemahnya kita sebagai manusia. Nah, kita adalah hamba Allah yang dipenuhi dengan kekurangan. Sampai-sampai dalam hadis qudsi, dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala memanggil atau berfirman, "Ya bani Adam, innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang harinya. Sedangkan aku adalah zat yang maha mengampuni dosa. Yang maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka istighfarlah kalian kepadaku. Mohonlah ampun kalian kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam, anak Adam, itu khata', banyak melakukan kesalahan, kata Nabi. Setiap dari kita itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik dari mereka yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat lainnya bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan

Nah, perintah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, nah, dalam surah An-Nur ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya beriman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Nah, dan bertobatlah kalian seluruhnya, bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai kaum yang beriman, la'allakum tuflihun, kata Allah, agar kalian memperoleh keberuntungan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan al-falah, keberuntungan itu dengan apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dalla ala anna taubah min asbabil falah. Ayat ini menerangkan bahwasanya taubat merupakan sebab untuk seseorang memperoleh keberuntungan. Al-falah. Siapa yang ingin beruntung, nah, baik di dunia dan di akhirat, dan selamat, nah, maka hendaknya dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat ini, kata Syekh Sa'd rahimahullah, nah, sebelum ayat ini, nah, di surah An-Nur terdapat beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ya, diawali dengan perintah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluannya. Nah, perintah-perintah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, wasiat-wasiat yang baik. Nah, dan pasti akan muncul kekurangan dari hamba-hamba yang beriman. Nah, dalam ia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pasti di sana ada saja kekurangan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang ada dalam hatinya mengajak dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh As-Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menerangkan, na'am, la'allakum tuflihun, fala sabila ilal falah illa bittawbah. Tidak ada jalan untuk meraih keberuntungan kecuali dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu taubat? Kata beliau, taubat itu adalah ar-ruju' mimma yakrahuhu Allah zahiran wa batina ila ma yuhibbuhu zahiran wa batina. Nah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir menerangkan apa itu definisi taubat. Taubat itu, kata beliau, adalah kembali dari perkara-perkara yang Allah benci, zahiran wa batina, yang Allah benci baik secara zahir yang tampak maupun yang tersembunyi. Kembali, yang sebelumnya ia mengerjakan perkara-perkara yang Allah benci, entah itu yang tampak, nam, ataukah perkara yang tersembunyi yang Allah benci. Ila ma yuhibbuhu zahiran wa batina, menuju perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nam, yang Allah cintai secara lahiriah yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini taubat. Menunjukkan, kata beliau, bahwa setiap orang yang beriman itu butuh yang namanya taubat. Setiap dari kita butuh untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, butuh untuk selalu kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surah Fussilat ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru, kemudian beristighfarlah kalian. Nah, di surah Fussilat ayat ke-6. Nah, kata Syekh Hasan rahimahullah dalam tafsirnya, yakni tempuhlah oleh kalian sirat, jalan yang akan mengantarkan kalian, menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan itu apa? Dalam bentuk membenarkan berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ini jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membenarkan setiap berita yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah melalui nabinya alaihi salatu wassalam, serta mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Nah, inilah kata beliau hakikat istiqomah. Hakikat istiqomah adalah apa? Seseorang membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ia senantiasa melaksanakan perintah-perintah yang datang dari Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ad-dawam ala dzalik. Dia continue di atas hal itu. Nah, dia continue di atasnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, seorang hamba sebesar apapun semangat dia dalam mencapai keistiqomahan, dalam ia memperoleh upaya untuk istiqomah di atas agama Allah, seberapapun usaha kita untuk kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mesti terjadi di dalamnya apa? Kekurangan-kekurangan. Nah, ada saja kekurangan yang terjadi pada diri-diri kita ketika kita berupaya untuk istiqomah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, entah itu apa? Kekurangan dalam hal mengerjakan perkara yang Allah perintahkan. Misalkan salat kita. Nah, salat kita yang kita kerjakan, barakallahu fikum, tidak sempurna. Nah, mungkin dalam salat kita kita sempat memikirkan perkara-perkara duniawi, ya, urusan di rumah kita atau urusan di tempat kerja kita. Nah, ya, pasti apa? Ada saja kekurangan ketika seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau justru ia wal'iazubillah terjatuh pada larangan Allah. Nah, ia sempat melakukan dosa, ia sempat melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tampak atau yang tersembunyi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu semua dengan apa? Dengan cara istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam surah Fussilat ayat ke-6, Allah gandengkan perintah untuk istiqamah. 6. Allah susul setelahnya dengan perintah apa? Istighfar. Ya. Allah gandengkan istiqamah dengan apa? Istighfar. Menunjukkan apa? Keistiqomahan seseorang tidak luput dari kekurangan. Tidak luput dari yang namanya apa? Kesalahan-kesalahan. Nah, maka ketika terjadi kekurangan-kekurangan itu dapat ditutupi dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para nabi, mereka adalah orang-orang yang terdepan yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Nah, termasuk dalam hal apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika beliau ditelan oleh ikan, apa doa yang beliau panjatkan? Apa zikir yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa yang terjadi setelah itu? Allah selamatkan beliau.
Nah, nanti akan kita sebutkan beberapa keutamaan dari istighfar ini. Nah, supaya kita selalu ingat, nah, bahwasanya istighfar ini merupakan amalan yang sangat mulia, yang jangan sampai kita meninggalkan istighfar dalam keseharian kita, dalam setiap gerak-gerik kita. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam ya dalam hadisnya merintahkan, ayuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya perintah dari beliau, tapi beliau alaihissalatu wassalam juga mencontohkan kepada umatnya. Dan dalam hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Dan kata salah seorang sahabat yang mulia, "In kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah, Rabbi ufirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim." Sesungguhnya kami menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis beliau mengucapkan Rabbi ufirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majlis beliau ucapkan sebanyak 100 kali. Rabbi firli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan amaliyah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Muslim ya sebagai salah satu contoh. Naam. Barakallahu fikum. Ya bagaimana apa? Seseorang menutupi kekurangannya dari ibadah yang dia kerjakan dengan istighfar. Nah, makanya setelah selesai sholat, nah, di antara zikir yang dianjurkan apa? Kita membaca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarok tayadal, jalali wal ikram. Nah, ini zikir yang kita baca setelah kita mengerjakan sholat. Nah, ada apa? Istighfar di situ. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam dalam sehari beliau beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan beliau membaca istighfar dalam sehari sebanyak 100 kali. Mi'ata marrah. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana semangat Nabi alaihi salatu wassalam ya, membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau alaihi salatu wassalam adalah Rasul yang mulia. Orang yang sudah Allah jamin. Nah, Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Liyaghfiru lakallahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah lupa untuk selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara keutamaan istighfar ini disebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-18. Istighfar ini merupakan amalannya ahlul jannah. Amalan penduduk surga ketika mereka di dunia. Nah, di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, jannah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Antara sifat ciri-ciri mereka orang yang bertakwa, orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang jujur. Orang-orang yang senantiasa bersabar. Orang-orang yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqin, orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, ini di antara sifat mereka, sifat al muttaqin, orang yang bertakwa penghuni surga. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini yang pertama. Nah, bahwasanya istighfar adalah apa? Amalannya ahlul jannah. Kemudian yang berikutnya adalah
orang-orang yang beristighfar itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan mudahkan untuknya rezekinya. Allah akan mudahkan untuknya memiliki keturunan. Sebab Allah menurunkan hujan dan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Sebagaimana di surah Nuh ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Nah, bisa dibaca di surah Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12. Nah, bahwasanya istighfar itu merupakan sebab datangnya atau dimudahkannya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, berupa anak keturunan, ya, hujan dan yang lainnya. Kemudian istighfar ini kaum muslimin rahimakumullah, merupakan sebab, ya, ketika seseorang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebab Allah menahan datangnya azab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada hamba-hambanya selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Istighfar ini merupakan sebab penjagaan bagi hamba dari berbagai macam apa? Kejelekan-kejelekan. Di samping mendatangkan manfaat untuk hamba itu sendiri, di sisi yang lain juga merupakan penjagaan untuk hamba itu dari berbagai kejelekan. Di antaranya apa? Musibah-musibah. Bencana. Azab. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Nabi berada di tengah-tengah mereka. Ya, keberadaan Nabi alaihi salatu wasallam merupakan sebab Allah tidak menurunkan azab kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedang mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menahan turunnya azab kepada hambanya. Kita ingin keselamatan di dunia terlebih di akhirat, maka apa? Hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya, yang menunjukkan keutamaan istighfar ini, dari hadis Az-Zubair Ibnul Awam disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah hadis yang ke-2299. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar." Keutamaan yang lainnya disebutkan dalam hadis Az-Zubair bin Al-Awwam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Siapa yang senang catatan-catatan amalannya menggembirakannya pada hari kiamat, hendaklah ia memperbanyak istighfar dalam kehidupannya." Siapa yang ingin, siapa yang senang, pada hari kiamat nanti ketika ia membaca catatan-catatan amalannya, membuat dirinya bergembira, hendaklah apa? Ia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Tidak ada waktu-waktunya yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Kenapa? Karena waktu, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pada hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, pada hari kiamat tidak akan bergeser kaki seorang hamba
hingga ia ditanya tentang empat perkara. Dalam riwayat lain disebutkan lima perkara. Nah, di antaranya apa? Tentang umurnya. Nah, untuk apa ya? Habis. Nah.

0: Nah, itu tadi. Nah, di antara keutamaan istighfar, ya, siapa yang ingin, siapa yang senang, catatan-catatan amalannya menggembirakannya pada hari kiamat, hendaklah ya apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kaum muslimin rahimakumullah, nah, apa yang kita baca, kita dengarkan bersama dari ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, nah, menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Nah, untuk kita senantiasa mengevaluasi diri-diri kita. Nah, apakah kita selama ini termasuk, nah, golongan hamba-hamba yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita kurang? Nah, ingat bahwasanya apa? Kita manusia yang lemah. Kita punya banyak kekurangan. Kita punya banyak kesalahan-kesalahan yang harus kita tutupi. Ya. Caranya apa? Dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rutuban min zikrillah. Setelah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, nah, syariat Islam sudah sangat banyak bagi saya. Beritakan kepadaku tentang satu amalan yang aku berpegang teguh dengannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa lisanmu basah, nah, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menjadi hamba-hamba yang senantiasa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-falah, keberuntungan, kebahagiaan di dunia ini, terlebih di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wal afu minkum. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, ya, bagi kaum muslimin, terkhusus bagi diri kami pribadi. Nah, karena sejatinya apa yang kami sampaikan ini hakikatnya kami tujukan pertama kali untuk diri kami pribadi. Nah, semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat darinya. Nah, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Kami bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu
1: ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kajian kita di sore hari ini adalah sesi terakhir dari rangkaian tausiah muhadharah yang bisa ana sampaikan di Ma'had An-Najiyah Nanga-Nanga Kendari. Dan insya Allah nanti malam sesi terakhir yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaif Hafizahullah Ta'ala wa'ah. Ayuhal ikhwah, kita semua insyaallah pernah tahu dan pernah berilmu serta yakin bahwa salah satu prinsip, salah satu usul ahli sunnah yang ditekankan dan diulang-ulang di dalam Al-Quran serta di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ditekankan dan diperjuangkan berulang kali generasi berganti generasi dari salafuna as-salihun, generasi salaf yang saleh, hingga hari ini adalah prinsip al-ijtima'u wa jam'ul kalimati aslun min usuli ahli sunnah wa anna al-khilafa wa tafarruq aslun min usuli ahli al-bid'ah, bahwasanya prinsip ahli sunnah, pokok-pokok dasar ahli sunnah antara lain adalah persatuan dan jam'ul kalimah antar sesama ahli sunnah. Sementara di antara prinsip dan pondasi atau dasar ahlul bid'ah adalah at-tafarruq, berpecah belah. Bagi ahli sunnah, al-ijtima' adalah sesuatu yang mahal dan berharga. Sementara bagi ahlul bid'ah, murah dan tidak berharga. Bagi mereka ahlul bid'ah, sangat mudah dan ringan bertafarruq, berselisih dan berpecah. Ini salah satu prinsip yang dengannya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan berulang kali. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masail al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, permasalahan dan karakter-karakter jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka ahlul jahiliyah dalam karakter tersebut adalah antara lain at-tafarruq. Nabi alaihi salatu wasallam menekankan jam'ul kalima dan memperingatkan tafarruq berulang kali. Tetapi yang terpenting, di samping kita mengetahui tentang prinsip ini, kita harus mengetahui asbab jam'ul kalima dan asbab at-tafarruq, sebab-sebab bersatunya barisan ahli sunnah serta sebaliknya, sebab-sebab yang mengantarkan kepada perpecahan dan permusuhan. Perlu waspada akan potensi-potensi perpecahan. Kita semua harus dapat dan bisa mengambil pelajaran dari berbagai perpecahan yang telah banyak terjadi. Mungkin di antara kita sering mengatakan dalam majelis atau perbincangan-perbincangan kita, dalam sederetan perpecahan yang terjadi begitu cepat, dulu fulan itu adalah teman akrab saya, kita sering berangkat bareng, berbonceng, berbincang, berangkat majelis taklim bareng-bareng. Fulan, teman kita, dulu kita bareng-bareng ngurusin daurah. akrab sekali. Bahkan itu adalah teman sekolah saya sejak dulu sampai menjadi seorang salafi. Sekarang kita atau kami berpecah. Kami bermusuhan. Dulu kita berangkulan. Sekarang salam pun tidak mau. Sekarang terjadi at-tadabur, saling membelakangi. Dulu kita sering bermu'anaqah, berpelukan. Ketika berjumpa dengan hangatnya, dengan kata-kata sapaan, kalimat-kalimat yang indah saat kita berjumpa. Bahkan ada panggilan-panggilan akrab di antara kami yang tidak biasa dipanggil, digunakan oleh teman-teman lainnya. Panggilan akrab. Karena kami teman sejak masih kecil. Tapi sekarang ketika berjumpa, ini berbalik, yang ini berbalik. Berjumpa di jalan, sama-sama melihat dari kejauhan. Kemudian menghindar, menghindar. Bahkan terjadi di suatu masjid, teman akrab sering jadi panitia daurah bareng-bareng, mengurusin pondok pesantren bareng-bareng. Sekarang enggan untuk sholat bersebelahan. Sedih. Ana sering mendengar ketika berkunjung ke berbagai wilayah pasca berbagai perpecahan ini. Bukan termasuk yang terakhir saja, bukan banyak, yang sebelumnya-sebelumnya. Sampai Ustaz, ana sholat di sini, dia datang. Ana datang terakhir, dia di sini, saya datang masuk shof di sebelahnya dia. Pergi dia. Dari shof. Bukan ini sudah berdiri, ini baru datang gak mau, bukan. Ini sudah berdiri di shof, datang teman ini kita, mau di sebelahnya merapatkan kaki dan pundaknya. Pergi nih yang tadi. Subhanallah. Ya subhanallah. Begitu kebencian sampai sejauh itu. Perlu diwaspadai. Orang yang jauh dari kita, yang tidak pernah kenal, gak pernah dekat, bahkan kita sejak awal dengan mereka sudah berbeda kelompok. Yang khawarij, yang sufi, yang tabligh, yang ini. Gak sampai seperti itu. Gak sampai seperti itu. Tapi subhanallah, 3 kali perpecahan terakhir, Hajuri, Muhammad bin Hadi, dan fitnah terakhir ini, fitnah jumhur asatidzah, begitu dahsyatnya. Tarik-menarik wakaf. Dulu sururiin tidak melakukan itu kepada kita. Tarik-menarik wakaf, usir-mengusir dari masjid. Sampai di salah satu daerah, masjid yang dia bangun, yang dia wakafkan, yang biasa ikhwan sholat berjamaah dan sholat Jumat di situ, dia tutup masjid itu, gagal sholat Jumat pada hari itu. Betul? Abu Naila. Ditutup, yang menutup seorang Kristen yang diperintahkan untuk memberi palang. Dengan membawa parang. Ya subhanallah. Teman kita. Bareng-bareng kita bangun pondok. Bareng-bareng kita bangun masjid. Sholat Jumat dibatalkan. Ibadah kepada Allah. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa orang yang lebih zalim, lebih jahat dibandingkan orang-orang yang melarang, mencegah rumah-rumah Allah untuk ditegakkan ibadah padanya. Gak peduli ayat ini. Kebencian yang begitu sangat meledak. Tadi semua yang disebutkan, jazakallah khair, adalah teman-teman dekat. Kalau anak tarik ke belakang lagi fitnah, fitnah ihya turats yang memecah belah salafin di dunia termasuk Indonesia pada tahun 94-95, itu adalah kawan-kawan kita. Safar bareng saat sakit, kita safar di Jakarta, kita gendong dia. Akrab sekali. Sekarang bermusuhan. Ternyata adalah teman-teman dekat. Teman-teman dekat. Sementara kita kadang, orang yang di luar kita, ana secara pribadi dan beberapa ustaz dan teman-teman, sholat maaf saja di masjid-masjid beberapa ormas. Ya, ormas-ormas besar di Indonesia. Kadang kita disuruh jadi imam loh. Fadal, Pak Ustaz. Saya bilang, saya enggak kunut loh, Pak. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya enggak kunut loh. Iya, enggak apa-apa. Oh, monggo, Pak. Sholat. Enggak kunut. Di masjid lain. Pak Ustaz, silakan jadi imam. Jangan-jangan saya, imam biasa. Jangan, Pak Ustaz. Biasa. Maaf, nanti saya zikirnya enggak keras-keras ya, enggak berjama'i. Oh, enggak apa-apa. Subhanallah, ya subhanallah, teman dekat, safar bersama, berta'awun bersama, tidur bersama, di dalam berbagai kegiatan dan safar, jadi musuh yang luar biasa. Waspada. Kenapa ini sebabnya? Loh ini apa hanya terjadi pada 10 tahun, 20 tahun terakhir? Lah, bahkan terjadinya sudah hampir 14 abad atau 14 abad yang lalu. Bukankah masih ingat kita? Siapa yang pernah dengar nama Abdurrahman bin Muljim? Angkat tangannya. Siapa yang pernah dengar nama Abdurrahman bin Muljim? Enggak ada kan di sini insyaallah? Enggak ada. Yang namanya Abdurrahman bin Muljim. Siapa yang ingat? Siapa dia? Naam? Siapa? Seorang Korek ya. Juara MTQ atau apa? Sudah hampir nih. Terus ya. Di zamannya siapa? Hampir lagi nih. Semakin dekat tapi masih jauh. Ada lagi yang mau membantu? Siapa Abdurrahman bin Muljim? Abu Naila, Timika sudah mendekat, mendekat, mendekat. Tapi masih jauh. Siapa? Orang dari provinsi mana? Ha? Siapa, siapa? Tinggikan lagi suaranya, gak dengar. Sahabat. Oh, jauh ini, Naam. Tadi udah dekat-dekat tapi lompat. Akhirnya jauh, Naam. Hah? Seorang penghafal Quran dari pondok mana? Hah, siapa Abdurrahman bin Muljim? Falyarfa' yadahu muraja'ah. Hah? Seorang salafi dari mana? Hah? Berani antum menuduh dia khawarij? Kelompok yang mana ya dia khawarijnya? JI atau Al-Qaeda atau ISIS? Tersenyum saudara kita. Hah, siapa dia? Di zaman apa? Di zaman siapa? Iya, sekarang sudah mulai dekat. Nah, Ahsan, antum berdua jazakallah khair. Abdurrahman bin Muljim adalah seorang qari'ul Qur'an wa mudarrisul Qur'an di Madinah. Bukan di Jember atau di Nanga-Nanga. Di Madinah tempatnya sahabat Nabi. tempatnya orang-orang besar, mudarrisul Quran. Bukan dari ma'had tahfidz. Diutus oleh Umar ibn al-Khattab, al-Khalifatul Rashidul Thani. Khalifah Rashid yang kedua. Umar ibn al-Khattab yang sering keputusan dan idenya, perhatikan, usulan dan ide-ide beliau di masa Rasul, turun wahyu membenarkan ide Umar. Datang ilham kepada beliau, usulan ini benar, Umar ibn al-Khattab. Mengutus, memilih, beristihad. Bukan istihadnya seorang ulama di masa ini dengan segala kehormatan kita kepada ulama kita. Iya kan? Umar beristihad untuk mengutus seorang qari'ul Qur'an, wa muqri'ul Qur'an, wa mudarrisul Qur'an bernama Abdurrahman bin Muljim ke negeri Mesir. Gubernurnya waktu itu Amr ibn al-As yang meminta kepada khalifah untuk dikirim seorang pengajar Al-Quran. Dikirimlah Abdurrahman bin Muljim. Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur. SK. Tazkiyah perintah. Ini orang Abdurrahman bin Muljim. Kami utus kepada engkau sesuai dengan permintaan. Kita di Madinah. Kita di Madinah membutuhkan dia. Tolong kalau sampai di sana, hormati dia. Bangunkan sebuah tempat, kalau kata orang sekarang, pondok pesantren. Untuk mengajar putra-putra muslimin, kitabullah. Berangkat. Dari khalifah. SK-nya. Berangkat. Mengajar Al-Quran. Orang terhormat. Subhanallah. Utusan Khalifah Umar. Saat itu terjadi fitnah. Yang dibakar apinya oleh ghaugha'iyun. Juru-juru fitnah yang memanaskan suasana. Masalah kecil dibesar-besarin. Tapi, hati-hati. Sampai besar-besar-besar. Abdurrahman bin Muljim. Salah satu pihak yang terpengaruh, terkontaminasi oleh fitnah. Nah kalau sekarang nih, ke ma'had kita di Nanga-Nanga, ada seorang pengajar Al-Quran yang diutus oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini kami utus dari negeri Riyadh. Seorang qari'ul Quran ke ma'had An-Najiyah Nanga-Nanga. Hormati dia dan ambil ilmu darinya. Kira-kira gimana nih? Kira-kira antum bayangin nih. Sekarang aja kita kedatangan seorang ustaz aja. Iya kan? Senang. Gembira. Dapat ilmu. Semangat. Iya kan? Bagaimana kalau itu diutus oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz? Diberi surat khusus dari Syekh bin Baz diberikan kepada mudir dan pengurus ma'had dari Syekh bin Baz. Luar biasa. Ini gak tanggung-tanggung. Pengajar Al-Quran utusan kiriman dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi fitnah saat datang gak pandang bulu. Fitnah kalau sudah mau menimpa kolbu hati seseorang, gak pilih kasih siapa yang akan kena. Nih, berlindung kepada Allah. Singkat cerita. Ini si guru Al-Quran. Ternyata dialah pembunuh Khalifah Ali bin Abi Talib. Bukan membunuhnya saat berjumpa di pasar. Saat Khalifah Ali bin Abi Talib berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk sholat subuh. Fitnah. Orang dekat, ini yang mau anak tekankan. Orang dekat, pembunuh Ali bukan datang dari Persia, yang datang membawa senjata kemudian membunuhnya. Bukan datang dari Romawi. Orang ada di Madinah, berkumpul di sana, diutus. kalau kata orang sekarang, teman dekat orang internal kita. Ya. Berlanjut terus hingga hari ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum." Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berkongsi, berkawan, berkomunitas dalam satu profesi yang sama, sungguh sebagian mereka akan berbuat kezaliman kepada yang lainnya. Terkait kehormatannya, kezaliman terkait hartanya, kezaliman terkait ambisi kepemimpinan, ataukah yang lainnya. Kezaliman gara-gara anak-anak, kezaliman gara-gara istri, macam-macam itu pemicunya, pemantiknya. Kecil, besar, besar, besar, meledak. Pecah. Nah. Bermula dari apa? Kecil. Dianggap remeh. Dibiarkan. Gak ada upaya untuk memadamkan api itu. Lebih bahayanya ketika di internal itu, api yang sudah percikan ini malah tambah besar. Dikipasin. Tambah menyala. Nah, waspada ini. Ayat, perhatikan ayat ini. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang al-khulata berkumpul pada satu profesi, pada satu komunitas, bukan antar atau lintas komunitas. Sebagian mereka akan berbuat kezaliman, kejahatan kepada pihak yang lainnya dalam satu komunitas. Dalam praktek duniawi, nelayan yang kesibukannya memancing, mengail ikan dan seterusnya di laut, ya, jarang sekali atau hampir jarang ditemukan dia akan berselisih dengan petani yang di sawah. Karena beda profesinya, beda kepentingannya. Tetapi petani, sesama petani, iri, dengki. Malam hari dia bangun, air yang mengalir ke sawah tetangganya, dia belokkan ke sawahnya. Walaupun sedikit lubangnya enggak, atau besar, dia tunggu. Jam 1 dibelokkan, jam 2, jam 3, jam 4, kembalikan lagi. Sehingga sawahnya tetangganya itu berkurang airnya dan dia dapat air tanpa harus membayar. Sesama petani, enggak mungkin nelayan datang ke sawah-sawah melakukan itu. Tetapi sesama nelayan, dia bisa berbuat kezaliman sampai saling berkelahi dan membunuh di laut, di pantai, saling membakar, merusak perahunya. Begitu juga komunitas yang lainnya. Nah, komunitas kita ini Ahlus Sunnah Salafiyin, pondok pesantren, dakwah yang sama, antar thalabatul ilmi, para santri antar sesama santri. Iri, dengki oleh syaitan ditiupkan api panas. Antar mudarrisin, antar da'i, antar pengurus dalam satu komunitas. Tersinggung, sakit hati. Kenapa saya tidak diundang? Kenapa ide saya ditolak? Saya merasa diremehkan. Nih syaitan. Memang benar-benar syaitan itu ingin menghancurkan sampai komunitas terkecil. Hubungan antar insan terkecil yaitu apa? Rumah tangga, suami dan istri. Harus hancur, harus berpisah. Ini syaitan. Intabih Ahlus Sunnah, ambil pelajaran. Jangan mau disengat oleh hewan yang sama dari satu lubang yang sama, yang pernah kita lewat situ disengat, kemudian kita kedua kalinya kena. Nah, itu bukan sifat mukmin. Mukmin kata Nabi, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin, al-mu'min pakai alif wal lam, sifat-sifatnya bagus, tidak bakalan dia disengat oleh hewan berbisa dari lubang yang dulu dia pernah. Dia akan ngambil pelajaran. Dulu saya kena sini, saya akan melewati tempat lain, dan saya enggak ingin dia mencederai teman saya. Saya akan tutup lubang ini, atau hewannya akan saya bunuh agar teman-teman saya selamat. Itu mukmin. Ambil pelajaran. Ayuhas salafiyun, di antara bahayanya, di antara potensi-potensi khilaf, permusuhan, kebencian, perpecahan, dan perpisahan yang ada di satu komunitas, wajib kita bersama-sama berta'awun untuk menutup semua celah dan pintu-pintunya. Dengan apa? Pertama, yang menggabungkan, meluluhkan hati dan menyatukannya adalah Allah, bukan yang selain Allah. Maka minta kepada Allah, Allah majma' kalimatana, Allahumma inna na'udhu bika minat tafarruq, Allahumma ajma' kalimat as-salafiyin, Allahumma ab'id anhum wasawis syaitan. Tak pada Allah, doa. Karena Allah yang bisa menggabungkan hati manusia. Terus berdoa kepada Allah. Minta dan meminta. Yang kedua, jadilah kita hamba-hamba Allah yang al-afina anin nas dan al-kadhimin al-ghayza. Dua sifat yang mulia. Di dalam salah satu ayatnya Allah menyatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra' wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk meraih jannah Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bersedekah, berinfak, fis sarra', baik dalam kondisi dia lapang, dia menginfakkan hartanya, atau dalam kondisi dia mengalami kesempitan, kesulitan, tetap dia berinfak sesuai kemampuannya. Dua sifat yang mulia. Yang kedua, lebih besar pahalanya dari yang pertama. Yang fidhra, lebih besar pahalanya dibandingkan yang fissarra. Berikutnya, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang berupaya sungguh-sungguh meredam amarah. Qadhnul ghaidh, al-ghaidh itu puncak kemarahan, ghadab itu marah, tapi al-ghaidh lebih lagi, ditekan oleh dia, berusaha dia, sakit hati, iya, tapi saya enggak mau marah. Cuma urusan pribadi. Dia tidak melakukan bid'ah. Dia tidak melakukan hizbiyah. Dia tidak mencela Rasul. Dia tidak mencela Al-Quran. Dia tidak mengajak kepada kesyirikan. Urusan pribadi. Dia memukul anak saya. Ya sudahlah, insya Allah kita akan selesaikan dengan baik. Ya akhi, anak antum dipukul. Diam antum. Anak-anak juga manusia, bukan malaikat. Saudara saya yang memukul manusia, mungkin dia

antum langsung bantah. Sudah ya jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Anak-anak memang punya banyak kesalahan. Ya. Dan dia adalah teman ana. Dia adalah seorang mudarris yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Jangan, enggak masalah, sudah cukup. Ya. Kadang-kadang gagal melalui abi, melalui ummi. Sampai aja nih sekarang via WA khususnya ya, atau Telegram. Tadi katanya anak anti dipukul di pondok. Oh iya ta, lu kenapa? Ya itu gak tahu, ya Allah kesiannya Ya anti yang sabar ya. Nyuruh sabar, tapi subhanallah perintah sabar itu kadang-kadang memang provokasi. Ya. Sabar sudah anti, sabar ya. Maka ajari istri kita. Jawab kalau ada seperti itu. Jazakillah khairan ya ummu fulan. Anak saya memang banyak kesalahan. Dan memang mungkin yang memukul itu sudah sampai pada puncaknya. Mungkin sudah berulang kali anak saya dinasehatin. Enggak Sami tahu anak anti itu baik. Enggak. Terima kasih. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Nih, kita harus cerdas. Sebaliknya, kalau kita melihat saudara kita tertimpa seperti itu, jaga lisan. Jangan sampai keluar dari lisan kita sesuatu yang membuat suasana tambah panas, kebencian semakin memuncak. Jaga lisan. Qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubin. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, agar berucap dengan ucapan yang ahsan. Bukan sekedar hasan. Hasan itu baik. Ahsan yang terbaik. Pilih kata-kata. Tenang. Jangan asal ceprot. Jangan asal ngomong. Tenang. Ucapkan yang ahsan. Kalau ada teman kita seperti itu, diam. Khair insyaallah, qadarullah masyafa'al. Nah, insyaallah ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik. Insyaallah. Nah. Barakallahu fiik. Enggak mungkin berbicara waktu itu suasana panas, diam. Istighfar. Astagfirullah. Doa, ya Allah selamatkan teman-teman kami. Ya Allah jauhkan syaitan dari teman kami ini semuanya. Doa. Ini yang pertama. Al-kadhimin al-ghaidha, yaitu orang-orang yang berupaya meredam, menekan amarah. Nah. Wal'afina anin nas. Sifat yang kedua, lanjutan dari yang pertama, ya, dan orang-orang yang senang, suka, mudah memberi maaf. Sudah meredam amarah, ya. Api sudah dimatikan, sudah dipadamkan, cepat siram dengan air. Bersihkan bekas-bekasnya tadi supaya enggak teringat dan terngiang bahwa dulu di sini ada api, dulu di sini ada yang pernah terbakar. Dengan maaf, dua sifat langsung Allah sebutkan sebagai sifat al-muhsinin yang Allah sebutkan di akhir ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta, senang kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ayuhas salafiyun. Sifat al-afu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menekankan berulang kali dalam urusan rumah tangga, hubungan antara seorang suami dan seorang istri.

komunitas terkecil rumah tangga. Bukan pondok pesantren. Kecil rumah tangga. Dua insan dan anak-anaknya. Allah mengatakan salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Ada di situ, menyelinap di sana. Musuh yang akan membuat kalian lupa kepada zikir kepada Allah. Yang akan membuat kalian bermusuhan. Yang akan membuat kalian memotong dan memutuskan tali silaturahmi. Yang akan mendorong kalian membuat kezoliman kepada orang lain. Tuh, ada di tengah-tengah istri dan anak-anak kalian. Kemudian Allah katakan, fahdharuhum, waspadalah kalian dari mereka ini, istri dan anak-anak. Jangan sampai mereka menjadi media musuh-musuh kalian. Jangan sampai mereka menjadi media orang-orang yang akan membuat kalian bermusuhan, menzalimi, membenci, dan seterusnya. Hati-hati. Atau mendorong kalian untuk berbuat yang haram gara-gara istri dan anak-anak. Fahdharuhum. Besar kan ini masalahnya? Tapi Allah lanjutkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tiga. Wa in ta'fu, jika kalian wahai para suami memberi maaf kepada istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang berbuat salah, yang di situ ada musuh kalian. Yang membuat kalian marah. Kalian beri maaf mereka. Sudah, maafkan. Watasfahu, dan kalian berlapang dada melewati problem itu. Melewati kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Sudah. Lapangkan dada, bersihkan dada ini. Jangan berlama-lama marah itu ada. Jangan berlarut-larut. Wa taghfiru, dan kalian tutupin itu aib. Tutupin kesalahan istri. Maksudnya, jangan diungkit-ungkit. Jangan bikin marah lagi, kemarin udah selesai. Jangan hari ini antum masih marah-marah terus, apalagi menzaliminya. Jangan. Ini urusan rumah tangga, komunitas terkecil. Tiga sifat langsung Allah sebutkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini urusan rumah tangga. Bagaimana dengan yang lainnya? Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan terkait juga masih dalam rumah tangga. Ayat ini sedang berbicara tentang keributan antar suami dan istri yang akan melahirkan nusyuz, pertentangan, perlawanan istri kepada suami, dan itu haram, enggak boleh dilakukan istri menentang suami dalam perkara yang ma'ruf terkait hak-hak suami. Maka Allah beri hak bagi suami untuk melakukan tiga hal. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Dan para istri-istri kalian yang kalian khawatirkan pertentangannya, melawan, berani kepada suami, tidak mau menunaikan hak-hak suami, maka pertama, nasihati dia dengan nasihat yang baik. Kalau tetap, maka beri hajar,
boikot, pisah ranjang. Tapi tetap di dalam rumah. Suami gak boleh keluar. Marah kepada istri, pergi kemana? Enggak. Nginep di rumah teman. Enggak boleh. Itu zalim. Yang diizinkan sama Allah, hanya pisah kamar aja. Kamu tidur di sofa, atau berpaling. Sudah, jangan berlebihan. Enggak bisa Ustaz, dia memang kurang ajar. Saya mau keluar, mau pergi, mau safar. Loh, jangan melampaui batas, jangan emosi. Ini ada syariat sang pencipta. Kalau kamu emosi berlebihan, kamu bukan berhadapan dengan istri yang lemah, kamu berhadapan dengan penciptanya istri. Allah yang maha kuat, al-qawiyul matin. Ya? Jangan. Jangan merasa kuat kamu. Boleh kamu merasa kuat di hadapan istri yang lemah kalau kamu marahin dia nangis. Tapi Allah di balik itu. Jangan merasa kuat. Nah, terakhir, wadribuhun. Kalau masih melanggar, menentang, melawan setelah adanya pemboikotan dalam batasan seperti tadi, silakan boleh dipukul. Dengan bentuk pukulan yang terukur. Bukan karena pelatih silat, ya. Kamu kasih 7 jurus dia. Puk. Enggak, bukan. Enggak boleh. Ya, kalau kamu mau kasih 7 jurus, kamu ke pasar lawan preman-preman dulu. Lumpuhkan mereka. Kalau di rumah lawan istri, kamu bukan lelaki. Iya kan? Lelaki itu anti mendzalimin istri. Jangan, gak perlu takut pada undang-undang KDRT, tapi takut kepada Allah, pencipta dan pemilik istri kamu itu. Kamu bisa kena bala setelah itu. Jangan kira Allah gak tidur. Ya? Ayuhal ikhwah. Diberi kesempatan untuk memukul dengan pukulan yang terbimbing, terarah. Gak boleh main tampar. Karena menampar itu haram dalam Islam, menampar wajah. Nabi mengatakan, La tadribul wajha, fa inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Ini disampaikan kepada pasukan tempur. Ketika akan berangkat berjihad dengan pedang dan tombaknya, Rasulullah masih memberi rambu-rambu. Saat tempur, hindarin wajah. Jangan menebas wajahnya orang kafir itu. Wajah loh, wajahnya orang kafir, musyrik. Dan itu perang. Bukan kita mengeksekusi orang yang lagi lemah dihukum gantung. Iya kan? Kan bisa pilih kita mau mana ditusuk. Ini lagi perang, musuhnya juga kuat. Tapi berlatih bagaimana tidak memukul wajah. Seoptimal mungkin. Ya. Jangan. Loh, apalagi istri atau anak. Pukul tempat-tempat yang diizinkan secara syar'i atau secara medis. Tidak membahayakan. Sudah, selesai. Allah lanjutkan nih. Khawatir nanti ada orang-orang yang diberi wewenang menyalahgunakan wewenang. Fa in ata'na lakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau ternyata istrimu setelah kamu beri pelajaran seperti tadi, kemudian dia sadar dan mentaati kamu, menunaikan hak-hakmu, selesai. Jangan melampaui batas, kamu masih ngungkit-ngungkit lagi. Kesalahan-kesalahan yang lalu. Mencari-cari peluang lagi untuk marah. Seolah-olah gak ada habisnya. Jangan. Ini Allah kasih peringatan. Jangan. Ini dalam rumah tangga. Kalau terjadi perpecahan, artinya apa perpecahan? Perceraian. Dalam rumah tangga, efek yang akan terjadi, na'udzubillah, semoga Allah jaga rumah tangga kita semuanya. Efek yang akan terjadi apa? Korban anak-anak broken home. Anak-anak bingung, abi di sana, ummi di situ. Abi dan ummiku bermusuhan. Hancur mentalnya anak-anak. Itu korbannya. Dan itu gak boleh terjadi dengan mudah seperti itu. Ada prosesnya. Lalu bagaimana dengan perpecahan yang melibatkan banyak insan
yang mengelibatkan sebuah akidah, sebuah manhaj, jauh lebih besar, ayuhal ikhwah. Waspada. Ini baru urusan rumah tangga. Jadilah kita orang-orang yang afina anin nas. Mudah memaafkan. Dalam komunitas yang lebih luas dari urusan rumah tangga, terhadap sesama insan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbul zalimin. Barang siapa yang memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, yang menzaliminya, wa aslaha, dan berupaya melakukan pembenahan keadaan, pengkondusifan, ya, maka sungguh pahala dia dijamin oleh Allah. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini sifat harus ada dalam komunitas kita. Sifat ini harus ada di tengah-tengah kita. Berikutnya, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diletakkan dalam babu al-afwi wat-tawadhu, bab istihbabi al-afwi wat-tawadhu, bab tentang sangat disukainya sifat maaf dan tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Kemudian menyebutkan salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak ada satu sedekah pun yang akan mengurangi harta. Sedekah justru menumbuhkan harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan sebab dia memaafkan saudaranya kecuali kemuliaan dan kehormatannya tambah tinggi. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'a, dan tidaklah seorang bertawadhu, rendah hati kepada lingkungannya, di komunitasnya, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Disebutkan oleh para ulama, makna hadis ini mencakup kemuliaan dunia dan akhirat, ketinggian derajat dunia dan akhirat. Tidaklah Allah akan menambah bagi seorang hamba dengan sebab dia memaafkan saudaranya kecuali kemuliaan. Di dunia, mulia di hadapan makhluk, mulia di hadapan kawan-kawannya. Kawan-kawannya melihat, ini temanku baik sekali. Kemarin saya salah ngomong kepada dia. Dia pura-pura gak tahu. Biasa saja. Kemarin aku salah kepada dia. Dia biasa sama aku, tertawa, tetap chatting ke aku. Naik dia kemuliaannya. Teman-temannya merasa nyaman berdampingan dengan orang ini. Karena teman-temannya tahu dia gak akan memperpanjang problem. Dia menganggap sudah dan selesai tanpa harus meminta maaf saudaranya. Senang teman-temannya. Nyaman, rindu kepada kawan yang tadi. Tapi kalau ada teman yang suka marah, suka ribut, memperpanjang problem, teman-temannya akhirnya apa? Sumpek, ada fulan. Udahlah, aku gak mau cari ribut. Gak mau cari problem. Ada pas baca Quran aja. Kenapa ya, akhi? Anak khawatir.
nanti jadi ributnya. Ini berbahaya. Emosional. Tidak mudah memaafkan. Orang akan lari. Kasar kata-katanya. Ucapannya pedas. Kata-katanya provokatif. Orang lari darinya. Pergi darinya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran. Mengingatkan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik dan bahkan pimpinan para rasul dan para anbiya. Nabi kita. Allah mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka, wahai Muhammad, hanya dengan rahmat Rabbmu kepadamu, kamu bisa bersikap lembut kepada mereka. Jadi kelembutan itu siapa yang memberi? Allah. Nabi bisa bersikap lembut kepada sahabatnya karena rahmatnya Allah. Ini ayat di surat Ali Imran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Dan hanya dengan rahmat Allah, Rabbmu, wahai Muhammad, kamu bisa bersikap lembut. Maka minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang rafiq, orang yang lembut, yang lean terhadap teman, terhadap lingkungan. Jadikan, ya Allah, aku berakhlak dengan akhlak al-lean, war-rifku. Allah lanjutkan. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wallahu yuhibbul mutawakkilin. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad fadhan, apa fadhan? Orang yang lisannya kasar. Hei kamu, jangan sok. Nih, kasar. Gak bisa bahasa. Ya akhi, jazakallah khair. Ra'yu antum bagus. Jazakallah khair. Tapi kira-kira kalau seperti ini gimana ya akhi? Jangan kasar. Kamu jangan sok tahu ya akhi. Kasar. Kamu jangan mengguruin aku. Jangan. Itu kasar. Enggak demikian muslim. Kalau engkau wahai Muhammad fadhlan kasar lisanmu, ghalidhal qalbi, keras hati, tidak mudah memaafkan, tidak menyudahi, tidak dengan mudah menyelesaikan dan menyudahi suatu problem, engkau tetap keras hati, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan pergi meninggalkanmu, menjauh dari kamu. Nabi. Apa berhenti sampai di sini? Allah lanjutkan. Fa'fu anhum. Maafkan mereka, wahai Muhammad. Maafkan orang-orang yang bersalah itu. Dan sadar. Bersalah, dia menyadari. Sudah cukup. Yang lalu biarlah berlalu, wahai Muhammad. Fa'fu anhum. Maafkan mereka, wahai Muhammad. Enggak inginkah kita punya sifat ini? Untuk tidak berlama-lama dalam satu problem. Karena problem yang berikutnya sudah menunggu. Kalau kita enggak selesai dari problem ini, hancur pada problem berikutnya. Hancur kita. Hancur. Enggak akan tersisa satu komunitas pun. Fa'fu anhum. Perintah kedua. Wastaghfir lahum. Mintakan ampunan untuk mereka, wahai Muhammad. Sudah kita pernah memintakan ampun untuk saudara kita? Wahai ummahat, ini ummahat dengar enggak ini? Muhadharah ini. Dengar ya. Nah, wahai ummahat, ittaqinallah, takutlah kalian kepada Allah.
Inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian adalah penghuni mayoritas. Mayoritas penghuni neraka adalah kalian, wahai wanita. Ummahat, dengarkan baik-baik. Kenapa itu, wahai Rasul? Seorang wanita bertanya. Bukan protes, bertanya karena takut. Seorang wanita sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, tuksirnal la'na. Kalian itu banyak mencela orang. Kalian ini banyak menghina orang. Jadi kalau ada orang yang gampang menghina, itu sifatun nisa. Wa takfurnal ashir. Dan kalian suka mengingkari, melupakan kebaikan suami. Suami kalian berbuat baik sepanjang waktu. Satu kesalahan suami terhapus seluruh kebaikannya. Kamu ungkit-ungkit itu kesalahan dan keteledoran suamimu. Itu sifat kalian. Dan dengan dua sifat ini menjadi sebab kalian sebagai mayoritas penghuni neraka. Wahai ummahat, jadilah kalian teman-teman suami yang salihah. Wahai ummahat, jadilah kalian air penyejuk bagi suami kalian. Ketika suami kalian marah, benci, sakit hati, bermusuhan, kalianlah air penyejuknya. Jangan kalian malah menjadi api pembakar. Berapa banyak fitnah terjadi. Permusuhan seorang kawan dengan kawannya. Seorang guru dengan guru. Seorang wali santri dengan mudarris. Mudarris dengan wali santri. Gara-gara kalian, wahai istri, wahai wanita. Hati-hati kalian. Berapa banyak fitnah ini semakin membara apinya. Gara-gara obrolan-obrolan kalian, wahai nisa. Kalau dulu obrolan harus jumpa fisik. Kalau sekarang obrolan itu bisa jumpa via udara. Dan bukan hanya satu, kalian bisa bersepuluh. Saling memanaskan suasana. Sudah capek kita ini. Dakwah salafiyah menjadi korban. Pondok-pondok pesantren menjadi korban. Anak-anak kita ikut bermusuhan. Di mana rahmat kita? Di mana kasih sayang kita? Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak bisa menyayangi orang lain, tega orang lain berpecah, tega dua kawan bermusuhan dan berpisah, tega sebuah pondok pesantren menjadi korban. Wallahi Allah tidak akan menyayangi kalian. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Kasihani, sayangi penduduk bumi. Pasti kalian akan disayang dan dikasihi oleh yang ada di atas langit. Pertanyaannya, kita sudah menyayangin dakwah ini enggak? Kita sudah menyayangi pondok pesantren kita atau tidak? Jangan dianggap ringan. Wallahi, kalian akan hancur kalau tidak menyayangi anak didik kita. Bertindak emosional, bertindak berdasarkan sakit hati, bersikap gara-gara tersinggung. Wallahi, dia tidak menyayangi para santri, para taliba, para mudarris dan mudarrisa. Ayuha ahli sunnah. Nabi diperintah untuk memberi maaf. Fa'fu anhum. Maafkan mereka, wahai Muhammad. Wastaghfir lahum. Mintakan ampunan untuk mereka atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Wasyawirhum fil amr, dan tetap ajak mereka bermusyawarah. Dengarkan, mungkin ada usulan.
Maka anak katakan kepada semua teman-teman, walhamdulillah, kita bisa bermusyawarah, kita bisa saling memberi usulan, saling menguatkan. Sampaikan usulan antum karena Allah. Karena kalau seseorang menyampaikan usulan dan ide karena Allah, saat tidak diterima, dia gak akan marah. Dia gak akan tersinggung. Dia gak akan ngambek. Dia gak akan nesu. Dia gak akan baper. Kenapa? Karena dia menyampaikan usulan dan idenya ingin membantu, ingin memberikan solusi. Karena ingin mendapatkan pahala dan mendapatkan jannah Allah. Ketika ternyata tidak diterima, dapatkan pahala dan mendapatkan jannah Allah. Ketika ternyata tidak diterima karena pertimbangan A, B, C. Oh, enggak apa-apa, alhamdulillah. Saya sudah peduli, saya sudah menyampaikan. Semoga teman-teman saya ditolong oleh Allah. Lewat lagi permasalahan berikutnya. Yang lalu sudah selesai. Enggak lama-lama ada di hati kita. Lewat. Lewat lagi. Permasalahan berikutnya sudah menunggu. Tantangan berikutnya sudah menunggu di depan kita. Kalau kita gagal di tantangan ini, memang kita gak pantas menghadapi tantangan berikutnya dan berikutnya. Belum teruji. Kita sudah jatuh terpelanting di putaran pertama, padahal masih ada puluhan putaran berikutnya. Sudah jatuh dia dari putaran tersebut. Masih ada putaran berikutnya, ayuhal ikhwah. Putaran berikutnya, babak berikutnya, babak berikutnya sampai malakul maut, malaikat pencabut nyawa datang menemui kita. Itu yang Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kamu kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Ibadah itu bukan hanya sholat, sujud, ruku, puasa, dan yang lainnya, enggak. Di antara ibadah itu adalah ta'awun, saling menguatkan, saling memberi ide. Itu ibadah semuanya. Bermusyawarah, ibadah. Sampaikan ro'yu dan ide antum. Ini pertama, ikhlaskan karena Allah. Yang kedua, ilmiah. Ilmiah itu apa? Sesuai dengan kenyataan, antum punya data, ya, permasalahan ini, masalah liburan, masalah cara menilai sebuah hasil ujian, cara mengisi di rapot, atau masalah-masalah yang lainnya, kegiatan ekstra di pondok pesantren, menangani sebuah problem terjadi pada santri, pada talib atau talibah. Antum berdasarkan ilmu, sampaikan. Ini yang namanya ilmiah. Yang ketiga, sampaikan ide antum dengan santun, hikmah, tawadhu. Tenang. Ini ya ikhwan, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sekian pengalaman pahit yang terjadi dalam medan dakwah dan pendidikan salafiyin di berbagai pondok pesantren. Maka mohon sifat al-afu, mudah memaafkan, wastighfar li ikhwanina, memintakan ampunan kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang bersalah. Mintakan di malam hari saat antum sujud, saat bainal adzan wal iqamah dan yang lainnya, minta ya Allah, Allahummaghfir li fulan wa fulan wa fulan, ya Allah ampuni temanku si fulan si fulan si fulan, ya Allah ampuni dia ya Allah, sebagaimana aku memohon ampunan itu untukku. Sudah kita lakukan ini, kalau belum ayo lakukan. Wallahi syaitan akan lari dari pondok kita ini. Syaitan akan pergi menangis meninggalkan pondok kita. Gagal proyeknya. Sifat ar-rifqu, kelembutan harus menghiasi kita semuanya, menghiasi para tulab. Jangan kasar, jangan berlisan pedas, jangan mudah mencaci temannya. Kita sebagai mudarrisin, kita sebagai mudarrisat, kita sebagai pengurus, kita sebagai wali santri. Wali santri ayah ataukah wali santri ibu. Ar-rifku, ar-rifku. Kenapa?
Ar-rifku itu apa artinya? Mencakup makna lembut

0: dan tenang, tidak terburu-buru. Lembut dan tenang, tidak terburu-buru. Nabi mengatakan, makan rifku fi syai'in illa zana, wa manuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah sikap ar-rifku, lembut dan tenang, diterapkan, diwujudkan dalam suatu perkara. Perhatikan kalimat, fi syai'in. Rasulullah tidak menyatakan fi syai'i. Enggak pakai alif ulam. Maka narifku fi syai'in nakirah. Tidaklah sikap lembut diterapkan pada setiap perkara, bukan satu perkara. Rumah tangga, rifku. Ngadepin istri, rifku. Istri menghadapin kesalahan suami, keteledorannya dengan rifku. Lembut dan tenang. Tidak reaksioner. Ya. Pendidikan di ma'had dikedepankan ar-rifku. Saat bermusyawarah, kedepankan kelembutan dan ketenangan. Saat kita berta'awun kerja bakti, membangun ini, atau mendonasi, atau ke apa saja, ar-rifku, lembut dan tidak reaksioner, tenang. Kata Nabi, pasti akan membuat baik, indah, suatu permasalahan. Dan tidaklah sifat ar-rifku dicabut, diabaikan, tidak diamalkan dalam suatu perkara, dakwah, pendidikan, rumah tangga, kerjasama, bisnis, perkawanan, kehidupan tetangga. Dicabut ini rifku, hancur itu semua. Bersama tetangga, ribut. Bersama masyarakat, ribut. Di lingkungan pendidikan, pecah. Keluar. Di lingkungan musyawarah, gak mau lagi musyawarah. Dan seterusnya, hancur, kata Nabi. Dalam riwayat lain, hadis yang sama, Rasulullah mengatakan, Inna Allah rafiq, yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah, rafiq, sangat lembut, dan tidak terburu-buru menyikapi kesalahan hambanya. Itu sifatnya Allah. Salah satu asma'ul husna, ar-rafiq. Lembut dan tidak segera menyikapi dosa hambanya. Ditunda, ditunda, dimaafkan. Allah ar-rafiq. Yuhibbur rifqa fil amri kulli, sangat senang kepada sikap lembut pada setiap perkara. Kemudian kata Nabi, wa innallaha la yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan pahala dan keberhasilan melalui sifat ar-rifqu, melalui sifat kelembutan, tenang, tidak terburu-buru, pahala dan sukses yang tidak akan Allah berikan melalui sifat kasar, terburu-buru, emosional. Maka mohon, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Gak ada di antara kita yang tidak punya kekurangan. Kita lemah tanpa saudara kita. Ya, kita lemah tanpa saudara kita. Dan rasakan bahwa kita harus menggandeng tangan saudara kita. Yang pernah berbuat salah dari saudara kita, maafkan, kuatkan, mintakan ampunan. Selesai, jangan berlama-lama, jangan berlarut-larut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kedepan, ma'had kita An-Najiyah, nanga-nanga Kendari akan bangkit dengan izin Allah. Kita akan berbuat banyak hal dengan pertolongan Allah. Kita akan bermusyawarah, saling menguatkan. Semua pada lininya, semua pada posisinya. Tidak ada di antara kita yang punya ambisi, insya Allah. Berapa banyak dalam perjuangan, berapa banyak dalam perjuangan dalam sejarah, ternyata orang yang berbuat itu tidak ada di medan tempur, tetapi dialah yang memberikan ide-ide, Dialah yang memberikan semangat-semangat. Berapa banyak perjuangan, ternyata dengan izin Allah, kemudian semangat yang dia berikan dalam keadaan dia sakit, lumpuh, tidak bisa ikut medan tempur. Tapi perjuangan itu berjalan sistematis dengan keberanian pasukannya berkat semangat yang diberikan oleh orang yang lumpuh itu tadi, tidak ada di medan tempur. Semuanya berbuat karena Allah. Semuanya berbuat dimanapun posisinya. Jangan menganggap remeh sebuah tugas. Jangan menganggap remeh sebuah posisi. Kata sebagian ulama, kam min amalin azimin tusaghiruhun niyyah, wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Berapa banyak amalan yang pada dasarnya dia besar, tetapi dia menjadi kecil, tak berharga, gara-gara niatnya enggak lurus. Dan berapa banyak amalan yang kecil perannya, atau kecil dianggap kecil oleh orang lain. Ah, itu sekedar urusan logistik yang menyiapkan masakan. Antum tahu, ini sejarah negeri ini. Sejarah negeri ini menurut yang diceritakan oleh orang-orang yang mengikuti proklamasi kemerdekaan. Waktu itu proklamator negeri ini ya, dalam keadaan sakit. Pada tanggal 16-17 Agustus sampai pagi itu hampir tidak mampu membacakan teks proklamasi. Padahal proklamasi itu penting. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, RRI. Ya. Karena hadiah madu yang diberikan oleh seseorang yang mungkin dia buta huruf, atau mungkin dia tidak punya banyak perang dalam perjuangan, tidak bisa mengangkat babu runcing ataukah parang dan yang lainnya, dia menghadiahkan sebuah madu agar sehat. Nih, minum madu, aku sakit. Minum. Bangkit, baca. Merdeka Indonesia didengar oleh dunia dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Peran antum bayangkan, disebutkan waktu itu kalau gagal membacakan proklamasi pada tanggal 17 itu apa yang akan terjadi? Sebuah perjuangan. Kalau antum baca sejarah perjuangan-perjuangan para salihin, banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Bahwa ternyata peran seseorang itu bisa diberkahi oleh Allah walaupun orang melihatnya sedikit dan kecil. Tapi karena ikhlas, berkah. Karena ikhlas, manfaatnya berlanjut dan berkesinambungan sampai dia wafat. Masih manfaatnya dirasakan. Karena ikhlas. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, kita memohon kepada Allah untuk bangkit. Memohon kepada Allah untuk kita berbuat lebih banyak lagi untuk anak-anak kita ini. Mereka adalah aset-aset kita. Kita akan berjuang saling memaafkan. Ar-rifku, saling berhusnudzon. Matikan dan padamkan api-api yang berpotensi membakar pondok ini. Yang lalu biarlah berlalu. Apa yang telah lewat jangan lagi kembali. Biarkan dia pergi. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian terakhir di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat, menambah iman dan takwa kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita semalam ba'dal maghrib hingga al-isya, di mana kita telah menyebutkan dan memahami insyaallah pentingnya kita menjaga kebersihan qalbu atau hati kita. Dari waktu ke waktu, dari kesempatan kepada kesempatan berikutnya, dari satu majelis ke majelis, saat di rumah, saat di masjid, saat di jalan, saat sendiri, saat bersama kawan, berusaha seoptimal mungkin menjaga qalbu, kebersihannya agar dia tidak ternodai oleh noda-noda yang akan menghalanginya dari kebaikan. Hati yang bersih, Allah beri kekuatan untuk memilah, menyaring dan memfilter hal-hal yang dapat merusaknya. Hati yang bersih, yang sehat dari berbagai bentuk penyakit.

Nah, di sini ada saya itu. Nah, saya itu sebagai yang mengerjakan pertama. Dan saya sidak. Nah, kata benar, yang mengaku sebagai kitab. Nah, ya, itu benar. Nah, ini saya itu. Walaupun

له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله، جماعة صلاة المغرب yang semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk terus berjuang di kehidupan dunia ini demi meraih tujuan dari setiap hamba-hamba yang beriman, agar mereka bisa sampai kepada jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan majlis kita di malam hari ini, kita berharap semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita. Kita berharap semoga menjadi sebab yang akan mengantarkan kita kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, belajar di majelis ilmu, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan jalan untuk seorang hamba dimudahkan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan pada jannah, jalan untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang hadir duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat dan hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba diberi taufik untuk itu, maka itu pertanda seorang hamba diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkenankan untuk kami di kesempatan malam hari ini membacakan salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berisi wasiat-wasiat yang agung, wasiat-wasiat yang mulia, yang hendaknya setiap dari kita memperhatikan wasiat dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat yang akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak

0: Hadis yang hasan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana suatu ketika Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jibril berpesan kepada Nabi dengan 5 pesan, 5 wasiat yang penting. Kata Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu al-lail wa anna 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Jibril berpesan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada manusia, makhluk yang paling mulia, "Wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah siapa yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati." Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Nabi akan mati, "wa innahum mayyitun," dan mereka semuanya juga akan mati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, kematian. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan hanyalah akan disempurnakan pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka, "faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka sungguh dia telah beruntung. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah wafat. Beliau adalah manusia biasa seperti kita. Beliau juga mengalami apa yang dialami oleh manusia seperti beliau. Di antaranya adalah kematian. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad melainkan beliau adalah seorang rasul, telah berlalu para rasul sebelum beliau. Semuanya wafat. Demikian pula Nabi kita alaihi salatu wassalam wafat. Maka pada ayat-ayat ini, pada pesan ini terdapat peringatan bagi kita semuanya bahwasanya kita seluruhnya akan mati. Sepanjang apapun usia kita saat ini, ketahuilah kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan meninggal dunia, baik dia muda maupun yang tua, baik dia orang yang kondisinya masih sehat, demikian pula orang yang sakit. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita, beliau meninggal dunia, beliau disolati, beliau dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan alaihi salatu wassalam. Demikian pula kita akan mengalami kondisi yang sama. Kita pun akan merasakan kematian sama seperti yang dialami oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, betapa banyak kita mendengar saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Setiap harinya kita mendengar si fulan telah meninggal dunia. Kerabat-kerabat kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, mereka telah pergi mendahului kita. Tetapi kebanyakan dari manusia mereka lalai. Tidak kemudian dia mengambil ibrah. Tidak kemudian dia mengambil pelajaran. Bagaimana kalau kiranya dirinya yang meninggal di saat itu? Bagaimana kalau seandainya mayit itu adalah dirinya? Dia tidak kemudian mengambil pelajaran apa yang seharusnya ia perbuat pada dirinya. Seharusnya dia mengambil ibrah pelajaran bahwasanya dirinya juga tidak akan lama lagi hidup di dunia. Semua kita akan berpisah dari dunia ini. Semua kita akan berpisah dari orang-orang yang selama ini bersama kita. Betapa banyak dari teman-teman kita yang dahulu mungkin bersama dengan kita, satu saf bersama kita dalam sholat, satu persatu mereka pergi. Satu persatu mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batas waktu di dunia telah habis, tersisa kita. Kita yang masih hidup, hendaknya kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah wafat. Karena sesungguhnya al-maut, kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak memandang usia, tidak memandang faktor kesehatan, apakah dia orang yang masih sehat jiwanya, apakah dia masih muda, tidak. Kematian itu bisa datang kapan saja, menimpa siapa saja. Dan kebanyakan dari manusia tidak mengambil ibrah dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Tidak kemudian dia menjadi bersemangat memperbaiki ibadahnya, memperbaiki amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ia terjatuh dalam kelalaian. Justru ia makin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mempersiapkan dirinya, tidak mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ish ma syi'ta, kata Jibril alaihissalam. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Akan ada hari pembalasan, akan ada hari setiap amal-amal kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma min sa'atin yatahassaru ahlul jannati illa kama yatahassaruna an sa'atin marrat alaihim wa hum la yadhkuruna Allah. Tidaklah ada satu waktu bagi penghuni surga yang mereka berkeluh kesah, yang mereka sesali, kecuali waktu yang mereka lalui di dunia sedangkan mereka tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghuni surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, apa yang mereka sesali? Mereka menyesal karena ketika di dunia kesempatan yang Allah berikan dari waktu-waktu yang Allah berikan kepada mereka, mereka lalaikan. Tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran, mengamalkan amal-amal ketaatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Tidak membaca zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan seterusnya dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pergunakanlah kesehatan, demikian pula kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena sesungguhnya itu merupakan modal untuk kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian pesan Malaikat Jibril kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhum. Cintailah siapa yang ingin engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dari mereka. Betapa banyak orang-orang yang kita cintai, yang dahulu bersama kita, bermain bersama mereka, berjalan bersama mereka, siang dan malam bersama mereka. Namun kematian datang menghampiri mereka secara tiba-tiba. Akhirnya seseorang terpisah dari orang-orang yang ia cintai, terpisah dari ayahnya, terpisah dari orang tuanya, ibunya, terpisah dari istrinya ataukah suaminya, ataukah terpisah dari anak-anaknya. Terpisah. Kata Nabi, kata Jibril alaihissalam, ahbib man syi'ta, cintailah siapa yang ingin engkau cintai. Nah, cintailah keluargamu, cintailah anak dan istrimu, cintailah orang tuamu. Tetapi ingat, akan ada masanya, akan ada waktu di mana engkau akan berpisah dengan mereka. Tidak selamanya engkau akan hidup bersama mereka. Akan ada waktu di mana engkau akan berpisah dengan mereka. Berpisah karena kematian. Entah itu mereka yang meninggalkan kita, ataukah kita yang terlebih dahulu meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cintailah apa-apa saja yang kita cintai. Cintailah anak-anak kita. Cintailah harta kita. Cintailah kedudukan kita. Tetapi ingat, jangan sampai kecintaan tersebut melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan terhadap dunia membuat seseorang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari zikrullah, dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukannya, siapa yang harta bendanya, siapa yang anak-anaknya, siapa yang urusan duniawinya membuat dirinya lalai dari berzikir kepada Allah, membuat dirinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya lalai dari mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya semakin jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, maka orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang mereka terlena dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia, baik itu keluarganya, anak-anaknya, harta benda yang ia miliki, kedudukannya, membuat dirinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kecintaan terhadap dunia itu membuat seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat Jibril alaihissalam yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bihi. Beramallah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan dibalas atas amalanmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun itu seberat biji dzarrah, meskipun itu seukuran biji yang paling kecil, yarahu, maka dia akan melihatnya, dia akan memperoleh balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, amal soleh itulah yang akan menemani seorang hamba ketika ia meninggal dunia nanti. Nabi alaihissalatu wassalam dalam sabdanya, beliau mengatakan, yatba'ul mayyita salata. Ada tiga perkara yang akan mengiringi, mengikuti jenazah. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Dua di antaranya itu akan kembali, akan pulang dan tinggal bersamanya satu perkara. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta dan amalannya akan mengikutinya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga, dalam kehidupannya ketika yang meninggal dunia, dia akan ditinggalkan. Apa yang tersisa? Wa yabqa ma'ahu amaluhu, kata Nabi. Yang tersisa, yang akan menemani si mayit di dalam kuburnya adalah amalannya. Amalannya. Maka bergembiralah orang-orang yang ketika hidup di dunia, ia isi hari-harinya dengan amalan soleh. Karena amalan soleh itulah yang akan menemani dirinya di alam kuburnya nanti. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian mengerjakan soleh. Karena banyaknya fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini. Seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Nah, fitnah dunia yang dapat membuat seseorang itu keluar murtad dari agamanya. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafir, kata Nabi. Fitnah-fitnah dunia. Di pagi hari seorang itu masih dalam keadaan beriman. Namun di sore harinya dia sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Atau di sore harinya dia masih mukmin. Besok di pagi harinya dia sudah menjadi kafir. Mengapa? Yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya. Karena dia telah menjual agamanya dengan secuil dari urusan dunia. Hanya karena urusan dunia. Nah, sehingga seorang rela menjual agamanya. Ia murtad dari agamanya. Ia meninggalkan agamanya. Wal'iyadu billah. Ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya memerintahkan kita untuk bersegera. Nah, sabiku ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang beriman. Lil ladzina amanu billahi wa rusulih, bagi orang-orang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Itulah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah seorang dia sibuk berlomba-lomba mengejar dunianya, berlomba-lomba mengejar harta benda, berlomba-lomba sibuk mengejar jabatan dunia. Yang mana itu semua akan ia tinggalkan, tidak akan dia bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun derajat kedudukan seorang di dunia, sebanyak apapun harta bendanya, di mata Allah subhanahu wa ta'ala, ia menjadi keistimewaan bagi hamba tersebut adalah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya baik kita semua kaum muslimin bersegera berlomba-lomba mengerjakan amal-amal kebaikan yang kita butuhkan ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amal dalam bentuk menjaga salat lima waktu. Amal dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Amal dalam bentuk sedekah-sedekah. Dalam bentuk siam, puasa-puasa sunnah. Dan seterusnya dari amal-amal kebajikan. Jadikanlah kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, persiapan dengan mengerjakan amal-amal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemudian pesan yang keempat dari malaikat Jibril alaihissalam, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin terletak pada qiyamul lail, salat malamnya. Dalam hadis Nabi alaihissalam, Ada seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang akan memasukkan diriku ke dalam jannah." Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "At'imut ta'am wa afshus salam wa sallu bil laili wan nasu niyam." Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Berilah makan pada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Sebarkanlah salam dan salatlah kalian di waktu malam ketika manusia sedang tertidur lelap." Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena pada qiyamul lail, salat malam, di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun ke langit dunia. Di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun memanggil, menyeru hamba-hambanya. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah di antara hamba-Ku yang meminta, Aku akan beri apa yang ia minta. Hal min mustaghfirin faghfirlah. Adakah di antara hamba-hamba-Ku yang beristighfar kepada-Ku, Aku akan ampuni dosa-dosanya. Wa hal min taibin fa'tubu. Fa'tubulah. Adakah orang-orang yang mau bertaubat? Nah, sehingga Aku menerima taubatnya. Maka di manakah kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Di saat Rabb kita di sepertiga malam terakhir memanggil hamba-hambanya, apakah di saat itu kita terbangun, kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di manakah kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memanggil kita? Barakallahu fikum. Dan qiyamul lail, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, merupakan kebiasaannya orang-orang soleh. Kebiasaannya orang-orang soleh, alaika bi qiyamil lail fa innahu min da'bis salihin, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Dan bahkan dinukilkan dari sebagian salaf, bahwasanya demi Allah, tidaklah aku punya satu kebutuhan, satu hajat, wallahi lama kanat li hajah illa da'autu Allah fi athna'il lail aw fi sahril lail illa istajaba Allahu li. Demi Allah, tidaklah aku punya satu hajat, satu kebutuhan, satu permintaan melainkan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Fi athna'il lail, di pertengahan malam atau di waktu sahur, di malam harinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan apa yang aku minta. Kaum muslimin rahimakumullah, dari pesan yang keempat ini kita mengetahui bahwasanya qiyamul lail itu merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Maka siapa yang ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia mengamalkan wasiat ini. Hendaknya ia berupaya untuk menjaga qiyamul lailnya, sepanjang harinya dia berusaha untuk bangun di sepertiga malam terakhir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari wasiat Jibril alaihissalam, wa'lam anna 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang yaitu ketika ia merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia, tidak meminta-minta kepada manusia. Ia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang yang dia meminta-minta kepada manusia, sungguh dia telah merendahkan dirinya. Dia telah merendahkan harga dirinya di hadapan manusia. Maka seorang yang menjaga dirinya dari perbuatan meminta-minta, berarti dia telah menjaga harga dirinya, agar dia tidak direndahkan oleh orang lain, tidak direndahkan oleh manusia. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang meminta kepada manusia, man salan nas takaffuran, meminta kepada manusia harta dalam rangka untuk memperbanyak, menumpuk harta benda, laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, maka pada hari kiamat tidak ada daging sekerat pun di wajahnya. Atau dalam hadis lain, siapa yang meminta kepada manusia dalam rangka memperbanyak harta, wa indahu ma yughni, dan di sisinya sebenarnya cukup untungnya, ia punya harta yang mencukupinya, namun ia meminta kepada manusia hanya untuk memperbanyak hartanya. Dan ini kita saksikan di masa sekarang, banyak orang seperti ini kondisinya. mereka meminta-minta padahal mereka punya rumah yang besar, rumah yang megah. Nah, sengaja memakai pakaian-pakaian yang bisa menarik simpati orang, pakaian yang robek, nah, pakaian yang bolong-bolong ia pakai. Nah, sengaja meminta-minta padahal ia punya harta yang cukup. Nah, lihat ancaman dari Nabi SAW. Nah, di samping dia di dunia sudah mendapatkan kehinaan, di akhirat dia juga mendapatkan kehinaan. Nah, di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging sekerat pun. Nah, demikian pula, nah, kata Nabi SAW, siapa yang meminta, nah, untuk menumpuk harta benda padahal ia punya kecukupan, innama yas'alu bijamratin minan nas, hakikatnya dia sedang meminta bara api kepada manusia. Wallahualam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ketika seorang merasa butuh, nah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah meskipun itu hanya tali sendal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bergantung kepada manusia, menoleh kepada apa yang di tangan manusia, berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi, nah, manusia rezekinya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang Maha Kaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi, nah, kebutuhan hamba-hambanya. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, ista'fifu walau bisyaukin bisiwak. Jagalah kehormatan diri kalian meskipun itu hanya sebatang siwak, ya, sebatang siwak yang kita biasa pakai untuk membersihkan gigi. Nah, nah. Ya, jangan sampai kita memintanya kepada orang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini perkara apa? Mungkin bagi sebagian orang ini perkara yang remeh, kecil. Nah, ada apa dengan sebatang siwak? Ya, kan cuma satu batang. Nah, tetapi Nabi SAW memerintahkan, ista'fifu, jagalah iffah kalian, nah, harga diri kalian, meskipun itu hanya sebatang siwak saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, bahkan para sahabat, nah, ketika ada salah seorang dari mereka jatuh, ya, cambuknya dari tunggangannya, ya, ia menaiki tunggangan, cambuknya jatuh. Nah, ia tidak meminta sahabatnya untuk mengambilkan, tolong ambilkan. Ia berusaha, nah, ia turun, ia ambil sendiri cambuknya. Nah, itu apa? Dalam rangka untuk menjaga kemuliaannya, kehormatannya. Nah, tidak berupaya apa? Tidak selalu apa? Berharap kepada manusia. Nah, merendahkan diri mereka di hadapan manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang-orang beriman demikian keadaan mereka. Nah, meskipun mereka dalam kondisi butuh, nah, mereka berusaha menutupi diri mereka. Nah, tidak ingin menampakkan bahwasanya mereka itu orang yang butuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf." Orang-orang jahil menyangka, mengira mereka adalah orang-orang kaya karena mereka punya sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, semoga, nah, apa yang kita dengarkan bersama dari 5 wasiat, nah, Malaikat Jibril pada Nabi kita aja salatu wassalam, bisa kita ambil hikmah darinya, bisa kita ambil pelajaran darinya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal dengan pesan-pesan penting yang ada dalam hadis ini, yang semoga dengannya menjadi sebab hidayah untuk kita, menjadi sebab kebaikan untuk kita di dunia wal akhirah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, nah, dalam menjalani kehidupan dunia ini, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, beramal di atas agama syariat Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita, dalam keadaan Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jika ada, nah, kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan, kami bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum ala taqsir. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله pada sore hari ini waktu Indonesia bagian timur kembali kita berada pada sebuah amalan yang mulia, amalan yang dapat menjadikan seorang mukmin untuk bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan termudah seorang mukmin bisa sampai ke dalam keridhaannya, ke dalam surganya, yaitu talabul ilmi. Sebuah nikmat yang mana tidak setiap hamba mendapatkan nikmat tersebut. Betapa banyak manusia, betapa banyak kaum muslimin, bahkan saudara kita salafiyin yang belum diberikan taufik untuk bertolabul ilmi, mengisi hari-harinya untuk menuntut ilmu syar'i. Di antara keutamaan menuntut ilmu adalah di antara salah satu sebab seseorang itu bisa husnul khatimah. Nah, pembahasan kita pada sore hari ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di akhir-akhir kehidupan kita. Dan kita semua yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Ya, umur umat Rasul alaihi salatu wassalam kurang lebih sekitar 50 atau 60 sampai 70 tahun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Usia umatku ini hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Dan itu pun terasa singkat. Dulu kita masih anak-anak, sekarang kita sudah usia lanjut. Dulu kita masih sering bercengkrama dengan tetangga-tetangga kita. Sekarang mereka telah pergi mendahului kita. Terlebih Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanyalah amalan itu tergantung dengan akhirnya. Kalau dia husnul khatimah, maka dia akan mudah nanti perjalanannya pada kehidupan akhirat kelak. Namun ketika dia su'ul khatimah, na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari su'ul khatimah, maka berat nanti tantangan yang ia akan hadapi pada hari kiamat. Nah, maka pada sore hari ini kita akan memurojaah mengulang-ulang kembali faedah yang telah kita dapatkan dari masyayikh kita, dari asatidah ustadz-ustadz kita, terkait dengan bagaimana sih seorang muslim bisa istiqamah atau husnul khatimah, mengakhiri, berpisah dari kehidupan dunia ini dalam keadaan perpisahan itu perpisahan yang terbaik. Ya, sangat penting untuk kita mengetahui apa yang terkandung pada khutbah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman Badukhan hafizahullahu ta'ala tatkala beliau menyebutkan beberapa kiat. Namun sebelum beliau membahas kiat-kiat tersebut, beliau menyampaikan sebuah nasihat. Nasihat yang sangat pantas untuk kita catat dan harus kita ulangi, kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya. Kita tidak membaca semua ucapan beliau pada khutbah ini, namun kita membaca penggalan-penggalan yang kita anggap penting, khulasah atau ringkasan dari khutbah yang beliau sampaikan. Ya, sebelum beliau masuk kepada sebab-sebab atau kiat-kiat seorang muslim itu bisa istiqamah atau husnul khatimah, tentunya semua kita menginginkan untuk husnul khatimah. Namun pertanyaan besar, bagaimana langkah yang akan kita tempuh agar kita bisa husnul khatimah? Maka beliau akan sebutkan satu persatu beberapa di antaranya. Namun beliau sebelum menyebutkan sebab-sebab tersebut, kiat-kiat agar seorang muslim husnul khatimah, beliau sebutkan menyampaikan muqaddimah. Biar kita tersadar dan tahu betapa pentingnya seorang muslim mengupayakan dirinya untuk husnul khatimah. Dan tentu kita berharap, selain kita berharap diri kita sendiri bisa husnul khatimah, tentunya kita juga berharap bagaimana keluarga-keluarga kita, orang tua kita, ayah, ibu kita, jika ia masih hidup, ataupun anak-anak kita, keturunan kita, semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita isyaratkan tadi di khutbatul hajah, di muqaddimah, wa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggal, kalian wafat, kecuali kalian berada dalam agama Islam, dalam keadaan kalian beragama Islam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ayuhal muslimuna ibadallah, innal wajiba ala kulli aqilin an ya'rifa haqiqata hadhihi dunya. Ya, wahai segenap kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah, sungguh yang wajib atas setiap orang yang berakal untuk mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Itu nasihat pertama beliau. Ya, jika seorang itu berakal, maka dia akan berupaya untuk mencari tahu apa sih sebenarnya hakikat dunia ini. Apa tujuan kita diciptakan di dunia ini? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ya, ini yang paling pertama nasihat Syekh. Kita mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Wa an la yaqtar bi zinatiha wa zukhrufiha wa an ya'khudzal 'idhata wal 'ibrata biman qadamat mimman 'asha ma'ahum 'umran thumma faraqu hadhihi al-hayah wasaru fi idadil amwat. Ini subhanallah nasihat yang sangat sangat penting dari Syekh Hafizahullah. Ya, pertama seorang mengetahui hakikat kehidupan dunia, kemudian jangan sampai seorang yang berakal itu tertipu dengan perhiasan kehidupan dunia, karena memang dunia ini ujian, darul ibtila, negeri seorang hamba itu diuji. Ya, banyak hal-hal yang dapat melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, dari berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan itu. Seseorang yang mengetahui hakikat kehidupan dunia, dia tidak akan tertipu dengan perhiasan-perhiasan yang ada di kehidupan dunia ini. Ya, kemudian beliau melanjutkan, seorang akil, seorang yang berakal, dia akan mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari orang yang telah wafat, yang dulu mereka hidup bersamanya. Dahulu mereka berteman, dahulu mereka berkawan, bertetangga, bermuamalah bersama, bercengkrama, safar sama-sama. Thumma faraku hadhil haya. Lalu kemudian orang-orang tadi, teman-teman kita, orang-orang dekat kita, yang sering bersama kita, mereka telah lebih dahulu berpisah dengan kehidupan dunia ini. Mereka telah mendahului kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mereka sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang telah wafat. Sehingga al-wajibu 'alal 'aqil an yasta'idda lima ba'dal mauti. Sehingga yang wajib bagi seorang yang berakal untuk ia mempersiapkan bekal-bekal setelah kematian. Karena waktu untuk menyiapkan bekal itu ketika seseorang masih hidup. Ketika sudah wafat, sudah tidak ada lagi persiapan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mempersiapkan bekal-bekal. Tinggal kita meraih hasilnya. Ya. Wa an yakuna mimman yarju liqa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal pula hendaklah dia terus berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang dan dia cinta jika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mempersiapkan bekal-bekal ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakam min unas ishna ma'ahum wa hum al'an fi 'idadil amwat la yanfa'uhum illa ma qaddamu min a'malin salihah. Betapa banyak manusia, kata Syekh Hafidzullah, yang dulu mereka hidup bersama kita, hidup di tengah-tengah kita. Kita mungkin ngopi atau ngobrol bareng dengan mereka, taklim sama-sama. Namun sekarang mereka sudah tiada. Mereka telah wafat, mereka telah dahulu mendahului kita berjumpa kepada Rabbul Alamin, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bermanfaat. Orang-orang yang telah meninggal tersebut tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada mereka kecuali apa yang telah mereka usahakan ketika mereka hidup di dunia ini, yaitu amalan-amalan saleh yang akan bermanfaat kelak. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluh illa min thalas." Jika seorang hamba, seorang insan telah wafat, maka telah terputuslah amalan-amalannya. Tidak ada lagi kesempatan untuk meraih pahala kecuali tiga. Ada tiga hal yang ketika seorang hamba telah wafat, dia masih mendapat pasokan, transfer pahala. Padahal dia tidak beramal. Dia sudah meninggal, sudah berada di alam kubur, di alam barzakh. Namun pahala itu terus mengalir, pahala itu terus ditransfer ke dia. Apa itu? Illa min sadaqatin jariyah. Itu yang pertama. Sedekah jariyah. Seorang punya kelebihan rezeki, lalu dia infakkan untuk membangun fasilitas umum yang bermanfaat untuk kaum muslimin, seperti membangun masjid dan lain sebagainya. Sedekah itulah yang akan bermanfaat hingga wafatnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang ini kita sedang menuntut ilmu. Ya. Kita sudah selangkah menempuh upaya persiapan bekal ketika akan wafat. Ilmu yang bermanfaat termasuk hal yang dapat membuat seorang hamba yang telah wafat terus mendapatkan pasokan dan transfer pahala, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat jika kita ajarkan kepada orang di sekitar kita, kepada anak kita atau kepada murid-murid kita, lalu mereka mengamalkannya dan bahkan mereka juga menyebarkannya ke orang lain, kita pun telah wafat, ilmu kita masih bermanfaat, maka kita akan mendapatkan terus pasokan dan mengalir pahala tersebut ke kita. Sehingga di sini harus belajar memang. Awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan, yang terus mendoakan dia, anaknya di tengah malam, di sujudnya, di antara azan dan iqamah, dan di waktu-waktu lainnya, selalu mengangkat kedua tangannya, memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Ya, sehingga pahala pun terus mengalir. Kedua orang tuanya sudah meninggal, sudah berada di alam barzakh, namun anaknya Masya Allah selalu mendoakan kedua orang tuanya, sehingga pahala terus mengalir kepada kedua orang tuanya tersebut. Nah, ini tiga hal yang tidak akan terputus walaupun seorang hamba itu telah wafat. Ilmu, atau sebelumnya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya telah wafat. Nah, ketika kita telah mengetahui ini, maka tentu wajib bagi kita untuk berupaya untuk husnul khatimah. Nah, untuk mencapai husnul khatimah, ini ada beberapa kiat. Ya, kita cuma bisa berupaya dan selalu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di akhir-akhir hayat kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Kemudian beliau menyebutkan kiat yang pertama, famin asbabi husnil khatimah. Maka di antara sebab-sebab, di antara kiat-kiat seorang hamba bisa husnul khatimah, ini kiat yang pertama, kata beliau hafizahullah, an yahrisal muslimu ala tashihi aqidatihi. Ini yang paling penting. Seorang hamba itu semangat untuk memperbaiki akidahnya pertama kali. Ini yang paling pertama yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Pada diri kita, yaitu memperbaiki akidah kita. Mencocokkan akidah kita sebagaimana akidah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini ya tidak terlepas dari thalabul ilmi. Semua itu kita bisa raih dengan thalabul ilmi. Ya, akidah kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan sebagaimana para sahabat dan generasi setelahnya salafus salihin berakidah. Kemudian menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, ini perlu juga kita untuk pelajari bagaimana saja bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, model-modelnya bagaimana saja yang termasuk itu adalah kesyirikan. Sehingga memang perlu untuk kita terus istimrar, continue dalam thalabul ilmi. Tidak cukup hanya sekali sepekan. Kita luangkan waktu kita untuk bertolabul ilmi serius, kita perbaiki akidah kita, kita perbaiki tauhid kita, kita jauhi kesyirikan-kesyirikan. Caranya dengan tolabul ilmi. Karena kata beliau hafizahullah ta'ala, jika seseorang akidahnya sudah menyimpang, maka ini sangat berbahaya sekali. Ya, ketika sudah akidah yang rusak, maka bisa merusak seluruh aspek kehidupannya. Ya, atau dia melakukan sebuah kebid'ahan sehingga dia ragu terhadap beberapa permasalahan din, beberapa permasalahan agama, sehingga bid'ah itu sangat berbahaya. Makanya syaitan itu lebih senang seorang muslim itu terjerumus kepada kebid'ahan dibandingkan terjerumus kepada kemaksiatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ketika beliau ditanya, ya Syekh, mana yang lebih disenangi syaitan dan mana yang lebih besar bahaya dan dosanya, antara maksiat atau bid'ah? Beliau menjawab, bid'ah. Kenapa? Karena seorang pelaku kebid'ahan, orang yang melakukan bid'ah, membuat hal-hal yang baru dalam agama, dia meyakini bahwa dia berada di atas kebaikan, berada di atas kebenaran, sehingga bagaimana mungkin dia akan bertaubat padahal sementara dia meyakini dia yang benar. Ya. Berbeda halnya dengan kemaksiatan. Seorang hamba tahu itu dosa, sehingga masih terbuka pintu untuk bertaubat. Dia tahu itu salah. Dia bermaksiat, dia tahu itu kemaksiatan, dosa kepada Allah, sehingga masih terbuka pintu untuk taubat. Kalau bid'ah, bagaimana mungkin dia akan taubat sementara dia sendiri meyakini itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran. Sehingga ya, kita harus semangat dalam thalabul ilmi, memperbaiki pertama ini akidah kita, dan akidah itu ya, atau kebid'ahan itu ada dari bidang akidah, dari bidang amalia, ya, amalan yang bid'ah atau akidah yang bid'ah. Nah, sehingga sangat penting bagi kita untuk terus memperbaiki akidah dan tauhid kita. Caranya dengan belajar. Para ulama telah menjelaskan akidah yang benar. Para ulama juga telah menjelaskan akidah yang batila, yang harus kita jauhi. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini perhatikan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya akidah yang sahiha. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda di dalam sebuah hadisnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, keutamaan para nabi, mereka diberi kesempatan, ya, diberikan kelebihan, ada doa yang pasti akan dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi selain Nabi Muhammad telah menyegerakan doa tersebut. Mereka telah mengambil kesempatan emas tersebut. Kecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Wa innikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah.

Tanya seluruh nabi telah menyegerakan doanya. Di antara contohnya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Sulaiman berdoa. Salah satu contoh bagaimana Nabi Sulaiman telah menyegerakan doa tersebut yang Nabi alaihissalatu wassalam menundanya, tapi Nabi Sulaiman telah menyegerakan mengambil kesempatan doa tersebut. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan apa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin mim ba'di. Ya, kata Nabi Sulaiman di dalam doanya, rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, wa habli mulkan, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang mana kerajaan tersebut tidak pantas dimiliki oleh siapapun sesudahku. Jadi inilah makanya kerajaan yang paling makmur dan paling terkaya, yang paling jaya adalah kerajaannya Nabi Sulaiman. Bala tentaranya terdiri dari kalangan jin dan manusia, bahkan hewan sekalipun. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman telah menyegerakan doa tersebut. Dan demikian pula nabi-nabi yang lain, kecuali Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau menunda doa tersebut agar beliau menunda doa tersebut diakhirkan dalam bentuk syafaat yang akan diraih oleh setiap umatnya yang apa? Yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang berakidah yang benar, yang bertauhid yang benar. Itulah yang akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Pertolongan Nabi dengan berakidah dan bertauhid yang benar, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kiat yang pertama. Apa tadi? Yaitu memperbaiki akidah dan tauhid. Berakidah dan bertauhid sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, kita pada pertemuan ini tidak membahas tentang akidah yang sahihah apa saja, kemudian bentuk-bentuk kesyirikan, model-modelnya dari zaman ke zaman apa saja. Nah, ini kaum muslimin dan kaum muslimat berupaya untuk mencari tahu dengan mempelajari kitab tauhid. Ada kitab tauhid, di situ jelaskan tentang perkara tauhid dan bahaya kesyirikan dan jenis-jenisnya apa saja ada pada kitab tauhid, yang insya Allah sudah dijelaskan oleh asatidah-asatidah kita dalam taklim-taklim mereka, baik itu secara online dan yang lainnya. Nah, itu kiat yang pertama. Sehingga memang menuntut kita untuk harus terus belajar, harus terus semangat untuk bertolabul ilmi, terutama dalam perkara akidah. Kemudian kita lanjut pada kiat berikutnya. Di sini disebutkan kiat yang ketiga, kita langkahin kiat yang kedua, ya. Di kiat yang ketiga di sini yaitu sidqut tadayyun, yaitu seorang hamba jujur dalam beragama. Jujur dalam beragama, ya, seorang hamba dan seorang muslim jujur, merealisasikan jujur itu dengan apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sendiri maupun dalam keadaan dia berada pada keramaian khalayak umum. Ya, Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan, la a'lamanna min unasin min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bi'a'malin kajibalin tahamati bayda fayaja'alaha Allahu ta'ala haba'an mansura. Nah, ini pentingnya, hadis ini membahas tentang pentingnya merasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sungguh benar-benar aku mengetahui ada beberapa manusia
beberapa kaum dari kalangan umatku. Perhatikan, ini dari kalangan umatku.

0: umatku, umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dia datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan yang mungkin yang besarnya itu seperti gunung Tahama berwarna putih. Gunung ini gunung yang besar, ya, gunung yang besar. Bayangkan coba, pahala yang dia dapatkan, yang dia kumpulkan sebesar gunung, banyak tentunya, ya. Tapi apa kata Rasulullah alaihissalatu wassalam? Faja'alallahu ta'ala haba'an manthura. Pahala yang besarnya sebesar gunung itu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak bernilai. Sebesar gunung tapi hilang begitu saja, seperti debu yang tidak punya nilai sama sekali. Nah, kira-kira ini sebabnya apa? Para sahabat tatkala mendengar Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, menyampaikan faedah tersebut, maka para sahabat bertanya-tanya, ya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Coba sampaikan kepada kami, wahai Rasulullah, siapakah orang itu agar kami tidak termasuk golongan orang tersebut, sementara kami tidak mengetahui. Ini, masya Allah, satu faedah yang bisa kita petik. Bagaimana semangat para sahabat untuk meraih kebaikan. Ketika tidak tahu, maka beliau bertanya. Semangat. Ya. Rasa penasaran beliau terhadap kebaikan itu sangat tinggi. Beliau bertanya di sini, wahai Rasulullah, orang yang tadi membawa pahala sebesar gunung, lalu kemudian pahala tersebut bagaikan debu yang berterbangan, siapakah mereka? Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menjawab, hum unasun min bani jildatina. Mereka orang-orang itu berasal dari kelompok kita. Artinya dari umat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya'khuduna minal laili ma ta'khudun. Mereka menegakkan salat malam sama seperti kalian menegakkan salat malam. Rasulullah pada saat ini berbicara kepada sahabatnya. Sahabat adalah orang-orang yang semangat menegakkan qiyamul lail, mengisi waktu-waktu mereka di malam hari dengan beribadah kepada Allah. Ini para sahabat. Nah, orang yang tadi yang pahalanya bagaikan debu yang terbang itu sama dengan para sahabat. Juga mereka melakukan sholat malam. Mereka semangat dalam menegakkan sholat malam tersebut, menegakkan malamnya dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Walakinnahum, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan titik inti permasalahan mereka di sini, ya, mereka itu seperti sahabat, ibadahnya, salat malamnya, qiyamul lailnya seperti mereka, namun ketika mereka punya kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, maka mereka melakukannya. Mereka punya kesempatan, tidak terpantau oleh orang lain, merasa tidak dilihat oleh siapapun, maka mereka pada saat itu juga melakukan kemaksiatan. Nah, ini bahayanya bermaksiat. Sehingga menuntut kita untuk sidqut tadayyun, jujur dalam beragama dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang penyair menyatakan, dan ini syair yang sangat indah, yang sangat mufid, sangat bermanfaat, kata seorang penyair, Idza ma khalautad dahra yawman fala taqul inni khalautu walakin qul alayya raqibu. Jika kalian atau jika kamu di suatu hari dalam keadaan sendiri, maka jangan engkau mengatakan saya sendiri. Akan tetapi katakanlah, sesungguhnya ada yang mengawasiku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biidznillah taala itu akan menjaga kita untuk melakukan kemaksiatan dalam keadaan ramai, terlebih dalam keadaan sendiri, tidak dipantau dan dilihat oleh orang-orang lain. Nah, tadi yang mereka ini yang pahalanya sebesar gunung, lalu kemudian bagaikan debu yang berterbangan, itu adalah orang-orang yang ketika dia punya kesempatan untuk bermaksiat, maka dia melakukan kemaksiatan. Pahala-pahala mereka yang mereka kumpulkan hangus. Terbang begitu saja, tidak bermanfaat. Karena dosa yang dia lakukan, melakukan dosa dikala dia sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat berikutnya, yaitu memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa as-sabat ala dinillah. Memperbanyak doa sabat ala dinillah. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang semestinya harus terus kita sering berdoa dengan doa itu. Dan ini diantara sebab kiat-kiat seorang hamba bisa husnul khatimah. Ini sebab atau kiat yang ketiga. Faqad kana nabiyuna alaihi salatu wasalam kathiran ma yad'ullaha azza wa jal. Nabi alaihi salatu wasalam, kata Syekh Ahmad Badukan hafizullah, Nabi alaihi salatu wasalam, seorang nabi dan rasul, ya, telah mendapatkan tazkiyah dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan masuk ke dalam jannah. Namun tetap beliau alaihi salatu wasalam memperbanyak doa ini. Apa itu? Rasul alaihi salatu wasalam sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Meminta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada yang bisa mengokohkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dan tidak sedikit dulu orang-orang yang dulu istiqamah, dulu bersama berjalan dengan para ulama, namun mereka terpelanting. Mereka sudah berada keluar dari rel istiqamah. Padahal dulu orang yang paling gencar dan paling semangat dalam mendakwakan al-haq. Secara zahir nampak orang tersebut istiqamah, berada di atas sunnah. Namun kemudian mereka menyimpang dari jalan yang benar. Maka kita terus berupaya dengan berdoa kepada Allah. Karena memang hati ini Allah yang bolak-balik hati seorang hamba, membolak-balikan hati seorang hamba. Kifayasya. Sehingga banyak-banyak kita berdoa dengan lafaz ini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai ya Allah yang membolak-balikan hati, yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman Badukhan hafizahullah, yaitu berteman dengan teman-teman yang saleh. Teman-teman yang saleh akan membantu seorang hamba untuk husnul khatimah. Lalu kemudian beliau sebutkan contoh nyata bagaimana ketika seseorang itu berteman dengan teman yang buruk, maka akan berpengaruh kepada akhir kehidupan dia. Tidak asing lagi bagi kita bagaimana kisah paman Nabi alaihi salatu wasalam Abu Talib ketika di masa-masa sakratul mautnya, sakit yang beliau alami, yang dia alami, lalu kemudian pada saat itu dia meninggal, Nabi alaihi wasallam datang, mendatangi pamannya dan mengajak ia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun ketika itu ada dua orang yang selalu mengajak Abu Thalib untuk jangan, ya Abu Thalib, kamu mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai Abu Thalib ini bersyahadat. Mereka terus, dua orang ini terus mengajak Abu Thalib untuk menolak ajakan Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan jadikan sebagai syafaat bagimu pada hari kiamat. Aku akan menolong engkau dengan sebab ucapan syahadat itu. Engkau akan mendapatkan syafaatku. Namun, dua teman yang buruk tadi, yang berada di sekitar Abu Thalib, yaitu Abu Jahal di antaranya, selalu mengajak Abu Thalib untuk menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Dia takut-takuti Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Kamu kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, maka kamu telah benci dengan agamanya nenek moyangmu. Ya, di situ Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ketika itu masih dalam keadaan kafir, lalu kemudian masuk Islam dan termasuk yang bagus keislamannya, sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin? Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, berada di atas agama Abdul Muttalib. Padahal Abu Thalib ini mengetahui al-haq. Nabi Muhammad berada di atas kebenaran. Ya, tahu sekali bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu berada di atas kebenaran. Namun dia karena teman yang buruk tadi, dia menolak kebenaran itu. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya sangat penting bagi seorang hamba untuk mencari teman-teman yang soleh. Betapa banyak orang yang tahu kebenaran, mengetahui bahwa kebenaran dan al-haq itu berada pada pihak orang lain. Namun dia tolak kebenaran itu karena godaan dari teman-teman duduk mereka. Bagaimana Abu Thalib di sini tahu bahwasanya Nabi alaihi wasallam berada di atas agama yang benar, bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Namun dia menolak ajakan dan seruan Nabi Muhammad karena teman-teman yang buruk tadi. Nah, sehingga Rasul alaihi salatu wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Paman beliau Abu Thalib masuk ke dalam neraka. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, bagaimana azab teringan yang dirasakan oleh penduduk An-Nar adalah azab yang dirasakan oleh Abu Thalib, di mana beliau menggunakan dua sendal di dalam neraka. Beliau menggunakan dua sendal itu hingga membuat otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan di neraka. Maka bagaimana lagi dengan azab yang lebih dahsyat daripada itu? Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Karena di waktu Indonesia bagian barat telah berkumandang azan salat asar. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Atas berbagai kekurangannya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita manfaatkan waktu yang sangat sempit dan sangat ringkas ini untuk mengambil faedah dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi Hafizullah dalam Doro Imam Al-Muzani yang keempat, yang mana sebenarnya judul yang disampaikan oleh beliau, yang diletakkan oleh Syekh Arafat Hafizullah yaitu penggalan ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada dalam perangai yang sangat agung. Yang mana dari judul ini menggambarkan bagi kita bahwasanya pembahasan ini menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat atau akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam, tentu kita diwajibkan untuk mengenal lebih dekat bagaimana akhlak Rasul alaihi salatu wasallam. Semoga kajian yang ringkas ini bisa membantu kita dalam mengenal Nabi alaihi salatu wasallam. Namun sebelum beliau hafizahullah memulai menjelaskan tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, beliau memuji dan bersyukur kepada para masyayikh yang hadir dalam Dara Imam Al-Muzani yang keempat. Di antaranya beliau sebutkan, di antaranya dan yang paling utama adalah Syekh Al-Allamah Abdul Ghani bin Hasan Ausat. Demikian pula Masyekh Fudhala, yang lainnya Syekh Hafidh Al-Junaidi, Syekh Zakaria Hafidhahumullah. Beliau mengucapkan rasa syukur yang sangat tinggi kepada para masyayikh kita. Kemudian beliau menghasung dan memotivasi kepada thullabul ilm, kepada para penuntut ilmu untuk semangat dan mengambil faedah dari para masyayikh kita yang hadir dalam Dara Imam Al-Muzani. Meskipun daranya telah berakhir, tetapi faedah tersebut masih bisa kita raih dengan mendengarkan kembali, memurojaah kembali audio-audio pelajaran para masyayikh kita. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya bagaimana pentingnya seseorang terikat dengan para ulama. Bagaimana pentingnya seseorang terikat dengan para ulama. Beliau menjelaskan bahwasanya wa min taufiqillahi lakum ayyuhasyabab, di antara taufik yang Allah berikan kepada kalian wahai para pemuda, wahai ahlu sunnah, kalian belajar di depan para masyayikh yang mendakwakan sunnah, belajar di depan orang-orang yang memiliki ilmu dan keutamaan. Dahulu para salaf, beliau menjelaskan, mereka memandang bahwasanya jika salah seorang syabab, salah seorang pemuda di awal dia dalam thalabul ilmi, di usia belianya, di awal pertumbuhannya, dia berada di atas sunnah, belajar kepada ahlu sunnah, maka mereka mengharapkan kebaikan kepada orang tersebut. Besar harapan para ulama terhadap orang tersebut berada di atas istiqamah, berada di atas rel sunnah. Besar harapannya, karena dari awal sudah dididik dengan didikan ahlu sunnah. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang syabab, seorang pemuda dari awal ya sudah bersama dengan ahlul bid'ah, bersama dengan orang-orang yang sesat, maka mereka pun, para ulama pun tersebut berputus asa dari seorang pemuda tersebut. Karena jika seorang pemuda di awal masa belajar dia belajar dari orang yang salah, maka dia akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang tersebut, sehingga dia akan mala ila ghairihim halak. Atau sebelumnya beliau menyebutkan kama qala dzalika katsirun minas salaf, ini diucapkan oleh mayoritas para salaf seperti Abdullah bin Syaudzab dan Umar bin Qais al-Kufi. Mereka memandang bahwasanya jika seseorang bermajelis dengan ahlul ilmi dari kalangan ahlus sunnah, maka dia akan selamat. Namun apabila seseorang berpaling dari masyayikh ahlus sunnah, maka mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Sehingga beliau menasihatkan kepada para thullabul ilm untuk semangat dalam menuntut ilmu dari para ulama kita, tidak memisahkan diri dari para ulama, terus terikat dan terhubung dengan para ulama. Lalu beliau sedikit menjelaskan bahwasanya ya ini merupakan gambaran umum tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan hafizahullahu taala, fala yasluh an yakuna talibul ilmi naqisul akhlaq, faqad bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyutammima salihal akhlaq. Tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu akhlaknya itu ada kekurangan, akhlaknya buruk. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, apa yang dikatakan oleh Aisyah? Beliau balik bertanya kepada orang tersebut, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Maka orang tersebut, sahabat tersebut berkata, "Bala, tentu saya membaca Al-Qur'an." Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Fa inna khuluquhu alaihi salatu wasalam kana Al-Qur'an kama jaa fi sahihi Muslim." Aisyah menjelaskan bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz maksudnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam berakhlak seperti apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Segala perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Dan segala larangan yang ada di dalam Al-Qur'an, maka Rasul alaihi salatu wasallam menjauhinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sering berzikir. Orang yang paling sering berzikir. Hari-hari diisi dengan zikir istighfar, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Aisyah menjawab pertanyaan dari sahabat tersebut, "Ama taqra wa innaka la'ala khuluqin 'adzim?" Tidakkah engkau membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim?" Sesungguhnya engkau benar-benar, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar berada pada akhlak yang paling terbaik, paling agung. Nah, ini menggambarkan secara umum akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwasanya untuk membahas akhlak Rasul alaihi salatu wasallam, maka ini membutuhkan muhadharah, sekian pertemuan untuk membahas akhlak Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, intinya beliau hafizahullah menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan beberapa contoh akhlak beliau, qimmatun fil karam. Beliau adalah seorang yang paling dermawan, bahkan pada puncak kedermawanan, qimmatun fis syaja'ah, pada puncak keberanian, qimmatun fil ibadah wazuhdi. Rasul alaihi salatu wasallam pada puncak semangat dalam beribadah, puncak kezuhudan, qimmatun fis sabri wal amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar, bahkan pada puncak yang tertinggi, dan beliau adalah orang yang paling amanah, qimmatun fir rahmah wal hirsi alal ummah. Beliau adalah orang yang paling kasih sayang kepada umat dan orang yang paling semangat agar umatnya mendapatkan kebaikan. Dan juga beliau adalah orang yang paling semangat agar kedua orang tuanya, abi dan ibu beliau, mendapatkan kebaikan. Nah, beliau menjelaskan hafizahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak dikaruniai oleh selain beliau. Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang mulia, yang mana sifat-sifat itu tidak Allah berikan dan tidak Allah karuniakan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sifat kedermawanan. Bahkan kata beliau hafizahullah, hatta innal kafir qad ya'ti fa yuslim lima yara min karamih wa judihi wa husni akhlaqihi. Ini di antara hal yang menunjukkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Sampai-sampai orang kafir datang kepada Nabi dan dia masuk ke dalam agama Islam karena apa? Karena dia melihat akhlak yang baik, kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhlak yang terpuji dari beliau. Subhanallah, seorang kafir masuk Islam karena hanya melihat akhlak yang ada pada diri beliau alaihi salatu wasallam. Lihada qala ulama, oleh karena itu ulama berkata, laisat dalailun nubuwah mahsuratan fil mu'jizat, fil mu'jizati wal ayat. Sehingga para ulama menjelaskan di antara tanda-tanda kenabian Nabi alaihi salatu wasallam tidak terbatas pada mukjizat dan ayat-ayat. Mukjizat dan ayat-ayat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas pada itu. Di antara mukjizat atau ayat yang menunjukkan tanda kenubuan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Nah, dan tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat lainnya tidak terbatas pada itu saja tanda kenabian Nabi alaihi salatu wasallam. Bal inna min dalaili nubuwatihi akhlaquhu wa muamalatuhu linnas. Bahkan di antara tanda kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak-akhlak beliau yang terpuji dan cara bermuamalah beliau kepada orang-orang. Sehingga kata beliau hafizhahullah taala yuhibbuhun nas, orang-orang cinta kepada Nabi. Ya, kata beliau hafizhahullah taala orang-orang cinta kepada Nabi. Ya, kita teringat dengan kisah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Saking sedihnya para sahabat, mereka kehilangan Nabi alaihi salatu wasallam sampai Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah wafat, maka aku akan penggal kepalanya. Ya. Kenapa? Karena mereka merasakan musibah yang sangat besar adalah dengan wafatnya orang yang mereka cintai. Para sahabat sangat mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Dan beliau Syekh Arafat hafizhahullah melanjutkan, wa yarghabuna fi akhlaqihi wa af'alihi. Orang-orang di zaman Nabi alaihi salatu wasallam sangat senang dengan pribadi Nabi alaihi salatu wasallam dan sangat cinta, suka dengan akhlak dan perbuatan-perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan yang paling menunjukkan dalil yang paling jelas dalam hal ini sifat-sifat terpuji Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana Khadijah ibunda kaum mukminin, istri Rasul alaihi salatu wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau berkata kepada Nabi tatkala Nabi merasa ketakutan dan pulang sampai ke rumah, ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa yang dikatakan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, la yukhzikallahu abadan, wahai Muhammad, sungguh Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Lalu beliau Khadijah menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan mungkin menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan berhujjah dengan akhlak-akhlak yang terpuji yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan, innaka latasilur rahim. Sungguh engkau wahai Muhammad selalu menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kalla, engkau memikul beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, engkau meringankan orang yang tidak berpunya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, lalu engkau membela orang-orang yang menderita karena dia sedang membela kebenaran. Maka Khadijah menggabungkan akhlak-akhlak yang baik ini, yaitu tadi menyambung tali silaturahim, membantu meringankan beban orang lain, meringankan orang yang tidak berpunya, membantu orang-orang yang menderita karena dia membela kebenaran. Ya, maka inilah yang menjadi hujjah Khadijah radhiyallahu taala anha untuk menenangkan Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghinakan Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang yang sedang membutuhkan bantuan, lalu beliau membantu orang tersebut karena dia lemah atau karena usianya yang masih muda atau karena sudah tua renta. Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu orang-orang tersebut, orang yang lemah, orang yang masih kecil, orang yang sudah tua renta. Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu mereka. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang fakir, orang yang membutuhkan, maka beliau alaihi salatu wasallam membantu mereka dengan harta dan jiwa beliau. Ini di antara akhlak mulia Rasul alaihi salatu wasallam, membantu orang lain, menyambung tali silaturahim, meringankan beban orang lain, bukan malah menambah beban orang lain. Ini adalah akhlak yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dilihat dan diperhatikan oleh orang-orang kafir sehingga mereka masuk ke dalam Islam karena takjub dengan perangai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Arafat hafizahullah taala melanjutkan, wa qad kana ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, mudah berbagi, mudah untuk membantu saudaranya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam paling dermawan ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Lalu diberikan permisalan dalam hadis seperti angin yang berhembus dengan kencang. Ya, angin yang berhembus dengan kencang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus dengan kencang. Artinya beliau lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan dengan angin tersebut. Beliau lebih cepat untuk melakukan kebaikan, untuk dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus dengan kencang tersebut. Ini diantara akhlak Rasul alaihi salatu wasalam. Berikutnya, Syekh Arafat hafizahullah menjelaskan, وَمَا كَانَ يَدَّخِرُ شَيْئًا. Rasul alaihi salatu wasalam tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Jika beliau mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, maka beliau berikan. Tidak pernah beliau menyembunyikan sesuatu yang bisa membantu orang lain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, menyampaikan kepada para sahabatnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum." Ya. Selama sesuatu yang baik masih ada padaku, perhatikan kata Nabi alaihi salatu wasallam, selama sesuatu yang baik itu masih ada padaku, maka sekali-kali tidaklah aku pernah menyembunyikannya dari kalian. Tidak pernah beliau menyembunyikan sesuatu yang baik dari sahabat-sahabatnya. Akan tetapi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bersikap iffah, merasa cukup, tidak butuh dan meminta-minta kepada orang lain. Dan beliau mengajarkan kepada sahabatnya untuk bersikap sabar. Sabar dengan takdir yang Allah berikan kepada mereka. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah meminta-minta kepada orang lain. Wahakadza thalibul ilmi. Dan demikianlah para penuntut ilmu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya waman yasta'fif yu'iffahullahu. Barang siapa yang merasa bersikap iffah, barang siapa yang bersikap iffah, merasa cukup, tidak meminta-minta, maka yu'iffahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan baginya. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ. Barang siapa yang merasa cukup, tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah berikan kecukupan baginya. Kurang lebih maknanya sama. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan tambah kesabarannya. Allah akan jadikan dia orang yang semakin bersabar. لِأَنَّكَ لَوْ أُعْطِيتَ الصَّبَرْ فَقَدْ أُعْطِيتَ عَطَاءً كَبِيرًا. Karena sesungguhnya apabila engkau diberikan sikap sabar, maka engkau telah diberikan sesuatu yang sangat besar. Itu adalah karunia yang sangat besar, sikap sabar. Ya, pemberian yang paling besar termasuk diantaranya adalah sikap sabar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Dan diantara akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau tidak memiliki sifat memberi dengan tujuan agar diberi balasan yang lebih. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak memiliki sifat ini. Tujuan mereka memberi adalah untuk mendapatkan balasan yang lebih baik. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sekali-kali meminta kepada orang-orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, ayat-Nya yang menjelaskan tentang kondisi dan akhlak Nabi yang itu, wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kamu, wahai Muhammad, memberi pemberian kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar engkau diberi balasan yang lebih besar daripada itu. Nah, tadi kita jelaskan bahwasanya di antara akhlak Nabi alaihi salatu wasalam yaitu Al-Qur'an, dijelaskan oleh Aisyah. Akhlak Nabi adalah sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi, memerintahkan kepada Nabi, "Janganlah engkau wahai Nabi memberi sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar engkau diberi balasan dari pemberian tersebut." Nah, sehingga dari sini kita atau para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya di antara akhlak Nabi alaihi salatu wasalam adalah beliau tidak pernah sekalipun memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar orang lain tersebut memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang beliau berikan. Nah, dan beliau alaihi salatu wasalam kana syafiqan wa kana rahiman. Beliau sangat penyayang, beliau sangat pengasih kepada umatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa berat apa yang membuat atau menyusahkan umatnya. Ketika umatnya merasa sulit, maka itu terasa berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama yang ada dalam surat At-Taubah ayat 128 ini yaitu Rasul alaihi salatu wasallam merasa berat, merasa terganggu yang membuat umatnya terganggu dan merasa sulit. Nah, karena sifat syafiq yaitu kasih sayang beliau, beliau sayang terhadap umatnya. Harisun alaikum, Rasul alaihi salatu wasallam sangat semangat kepada kalian, kepada umatnya agar mereka umatnya mendapatkan hidayah, beliau sangat semangat. Bil mu'minina raufur rahim, beliau adalah orang yang paling penyayang, paling berbelas kasih kepada kaum mukminin. Nam yasyukku alaihi al-amru alladhi yanzilu bil ummah. Beliau merasa sulit, merasa terganggu apa yang menimpa umat beliau. Yuhibbul khair lil ummah. Beliau senang umatnya mendapatkan kebaikan dan beliau senantiasa berupaya agar kebaikan tersebut tersampaikan kepada umatnya. Beliau semangat agar manusia mendapatkan hidayah, seluruh manusia mendapatkan hidayah, seluruh manusia beriman kepada Allah, seluruh manusia bertauhid, tidak ada yang kafir. Beliau sangat semangat dalam hal ini. Harisun alaikum, beliau sangat penuh dengan kasih sayang, sangat penyayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, menutup pertemuan kita pada sore hari ini, disebutkan dalam sebuah hadis yang menggambarkan tentang sifat kasih sayang Rasul alaihi salatu wasallam. Bal syabbaha hadhil ummah mathalahu wa mathala hadhil ummah. Kata Syekh Rafa'at Hafizahullah taala, bahkan Rasul alaihi salatu wasallam mempermisalkan bagaimana sifat kasih sayang beliau terhadap umatnya seperti seseorang yang melihat belalang atau laron berjatuhan menuju ke sebuah api yang sedang berkobar, sebuah api yang menyala, kemudian ada belalang dan laron ya terjatuh, terbang ke arah api tersebut. Wa ana akhidun bihujazikum anin nar, sementara aku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, memegang ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam api tersebut. Sementara manusia berjatuhan ke dalam api neraka, ke dalam api tersebut, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam terus semangat untuk atau agar umatnya tidak terjatuh dalam kebinasaan, semangat agar umatnya tidak terjatuh ke dalam syahwat dan syubhat. Ini di antara yang dijelaskan oleh Syekh Rafa'at Hafizahullah, bagaimana tadi sebuah api yang mana belalang dan laron yang terbang mendekati api tersebut, Rasulullah atau orang tersebut ya mengusir belalang dan laron tersebut agar tidak menuju ke api tersebut, namun belalang dan laron tersebut terus terbang dan akhirnya terjatuh ke dalam api tersebut. Mereka berjatuhan, umat-umat berjatuhan kepada api neraka, sementara Nabi alaihi salatu wasallam selalu berupaya semangat agar umatnya selamat dari api neraka. Rasul alaihi salatu wasallam semangat agar umatnya tidak terjatuh ke dalam berbagai macam syahwat dan syubhat. Demikianlah gambaran dari sifat kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Dan sebagaimana Syekh Arafat sampaikan tadi, ketika seseorang atau kita membahas tentang akhlak Nabi, maka tidak cukup dengan satu pertemuan, bahkan membutuhkan muhadharah, membutuhkan berbagai pertemuan, berkali-kali pertemuan. Satu, dua kali tidak cukup. Sehingga demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini, akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, bisa kita contoh sebagaimana ini perintah Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul alaihi salatu wasalam terdapat uswah tauladan bagi kalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang sampai ke ilmu Allah Subhanahu wa taala mengasihi berbagai macam nikmat yang dengannya kita dapat menambah iman kita kepada Allah.

pada kesempatan mulia ini kita akan mengambil faedah pelajaran dari ayat Al-Qur'an yang surah At-Tahrim ayat 6

ini masyhur. Tegakkanlah konsekuensi-konsekuensi keimanan dan syarat-syarat keimanan. Wa qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan jagalah diri-diri kalian serta keluarga kalian dari api neraka. Neraka yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan sifat-sifat yang mereka. Karena tak cukup waktu untuk kita menyebutkan terkait sifat-sifat neraka. Namun di sini insya Allah kita akan menyebutkan apa saja yang bisa menjadi sebab seseorang terhindar dari neraka. Apa yang membuat seseorang itu terlindungi dari api neraka, membentengi dirinya dari api neraka. Kata beliau Rasulullah selanjutnya, wa wiqayatun bi'ilzamiha amri. Membentengi jiwa-jiwa atau diri-diri kita dari api neraka itu dengan cara apa? Bi'ilzamiha, memaksa kita untuk konsisten

yang dapat menghindarkan seseorang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang akan pula ayat yang dibaca oleh Imam Syafi'i di surah yang sama, di surah

Por todas las escaleras a los tomamos la tenemos. Algo la posibilidad. Y en este sobra una forma de calidad de vida, digo todas las comunidades. Por todo el drama es tuvo, por todo el cariño, por cada bien, no por todos los humanos, no por algo. Hoy un libro de la vida, dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak hanya kita berupaya menjadi neraka, juga keluarga kita berupaya bertahan menjaga alam keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan kita pun berupaya untuk menjaganya siksa neraka. Dengan cara apa? Tidak dibunuh. Mendidik mereka, mengajari mereka adat Islam, tapi ingin mengajari mereka

seseorang dan narkoba, mana perkara-perkara yang dapat menjerumuskan seseorang dalam juga. Nah, tentunya dengan apa?

Paling pertama, nah, adalah diri-diri. Kita berupaya melatih, mendidik diri kita untuk bersabar dalam mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian apa setelah itu ada keluarga kita dari ilmu yang telah kita pelajari. Nah, jadi tidak hanya anak kita yang kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kita asuh mereka untuk belajar ilmu agama. Nah, namun orang tuanya, ayah dan ibunya juga tidak berupaya, tidak ada upaya untuk juga ikut belajar ilmu agama. Nah, jadi kita juga sebagai orang tua harus memberikan harus memberikan

bagaimana memberikan nasihat-nasihat kalau orang tua sendiri akan tidak mau belajar, kalau orang tua sendiri akan hanya sibuk dengan aktivitas duniawinya, lupa dengan akhirat. Kemudian wa ijbarihum ala amrillah, memaksa keluarganya untuk apa, konsisten dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu

مثلا ايه يجينا النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسلم العبد إلا إذا قارن أمر الله به sehingga seorang hamba itu tidak akan selamat kecuali apabila ia mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah pada ini wa fi ma yadkhul tahta bilayati dan juga siapa saja yang masuk dalam wilayahnya kekuasaannya atau kewenangannya minas zaujati wal anfal wal aulad para istri dan anak-anak dan selain mereka

berupaya membentengi diri mereka, menempuh sebab-sebab yang bisa menyelamatkan mereka agar mereka yang bahan bakar yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-nas wal-hijrah, manusia dan

Dalam tafsir beberapa yang disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan kuat pusat dan beliau mengatakan lain bil kitab amma nahaku Allah taala anhu wal amal bi kuat kala diri kita dan terus dengan cara

di atas dunia ini. Nah, di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang wahyu dan dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi kita sallallahu beliau tidak berbicara dari orang. Nah, apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan

Dia tidak ikhlas dalam amalannya. Nah, ia hanya mengundang sanjungan, ujian dari orang lain. Artinya amal karena amalan ini mendapatkan ujian. Nah, maka ini adalah orang yang

perintahkan kepada kita. Nah, watasawwalu wa inna khairul zawi. Dan berpeganglah kalian fa inna khairul zawi. Karena sesungguhnya sebaik-baik perkara untuk kalian adalah perkara takwa. Nah, sebaik-baik perkara

merasakan perintah perintah Allah Subhanahu wa Taala dan atas ilmu karena mengharap Allah dari Allah Subhanahu wa Taala pertanggungjawabkan segala perkara yang Allah Subhanahu wa Taala larang di atas ilmu karena takut dari hukuman Allah Subhanahu wa Taala. Nah, satu ayat dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa Taala tentang mereka orang-orang yang mendosa dan al-mujrim dan bagaimana ketika mereka datang mereka berharap dan agar mereka bisa menembus ilmu mereka dekat neraka dan juga mengorbankan anak. Kalau mereka bisa mengorbankan anak, mereka bisa mengorbankan istrinya, bagi kelas

masing-masing manusia sibuk dengan dirinya dan tidak ada waktu dengan keluarga. Dia kan dari keluarganya, dari istri, dari anak-anak, dari saudara-saudaranya.

dan sampai nah seorang meninggal dunia dan berkorban kepada Allah dan meninggal kesempatan yang Allah Subhanahu berikan dan seperti firman Allah Subhanahu wa Taala hatta idza jaa'a ahadun minhum qala sampai ketika telah datang kepada salah seorang dari mereka qala rabbi dia berkata wahai Rabbku kembalikanlah aku sebentar ke dunia la'allani a'malu agar aku dapat berkesempatan dan beramal saleh yang

supaya dia dapat mengerjakan amal soleh. Nah, amal soleh yang sebab dan dia diselamatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla innaha kalimatun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali tidak, itu hanya sekedar ucapan mulai. Nah, wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ats. Dan di hadapan mereka, nah, mereka adalah barzakh dan mereka akan tinggal di sana

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار جماعه صلاه المغرب yang semoga kita senantiasa diberi petunjuk, demikian pula rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita karunia yang begitu besar, nikmat yang begitu besar yang patut untuk kita terus mensyukurinya. Salah seorang ulama berkata, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab Syukur, Wahab bin Munabbih rahimahullah mengatakan bahwasanya ru'usun ni'am thalatha. Induk kenikmatan itu ada tiga. Induk kenikmatan itu ada tiga. Yang pertama adalah nikmatul Islam. Dan ini adalah nikmat yang paling besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah. Yang mana nikmat ini? Nikmat Islam, nikmatul iman, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecuali kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Nah, sehingga ini merupakan induk dari segala nikmat yang ada, dari nikmat-nikmat duniawi. Nah, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya belum teranggap sebagai nikmat manakala seseorang belum merasakan nikmat ini. Nah, manakala seseorang tidak diberikan nikmatul iman, barakallahu fikum. Ya. Yang kedua, nikmat al-afiyah, nikmat kesehatan. Ini juga merupakan induk dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nikmat kesehatan yang mana kehidupan seorang hamba tidak bisa, ya, tidak sempurna kecuali dengan nikmat kesehatan ini. Meskipun dia punya jabatan, ya, ia punya harta yang melimpah, tetapi ketika dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesehatan ini, dia tidak bisa merasakan nikmatnya harta yang ia punya. Ia tidak bisa merasakan nikmatnya jabatan, kedudukan yang ia punya, ketika ia tidak merasakan nikmat ini. Barakallahu fikum. Nikmat al-afiyah, nikmat kesehatan. Naam, nikmat keselamatan. Naam. Dan yang terakhir adalah nikmat
merasa cukup, qanaah. Nah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat ini, maka syukurilah. Nah, syukurilah dengan cara kita berupaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kajian kita di malam hari ini berbicara seputar istighfar. Keutamaan istighfar atau jangan meninggalkan istighfar. Yang mana sebelum itu kita dengarkan bersama firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Nah, dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan. Nah, sehebat apapun dia, pasti di sana ada celah. Ia pasti mempunyai apa? Kekurangan-kekurangan. Nah, ini salah satu ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang tidak kita sebutkan di sini. Karena terbatasnya waktu. Yang menunjukkan apa? Lemahnya kita sebagai manusia. Nah, kita adalah hamba Allah yang dipenuhi dengan kekurangan. Sampai-sampai dalam hadis Qudsi, dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala memanggil atau berfirman, "Ya bani Adam, innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang harinya. Sedangkan aku adalah zat yang maha mengampuni dosa. Yang maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka istighfarlah kalian kepadaku. Mohonlah ampun kalian kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, anak Adam itu khatta, banyak melakukan kesalahan, kata Nabi. Setiap dari kita itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik dari mereka yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat lainnya bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Nah, perintah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, dalam surah An-Nur ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya beriman. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, dan bertaubatlah kalian seluruhnya, bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai kaum yang beriman. La'allakum tuflihun, kata Allah, agar kalian memperoleh keberuntungan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan al-falah, keberuntungan itu dengan apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dalla ala anna at-taubah min asbabil falah.
Ayat ini menerangkan bahwasanya taubat merupakan sebab untuk seseorang memperoleh keberuntungan. Al-falah. Siapa yang ingin beruntung, nah, baik di dunia dan di akhirat, dan selamat, nah, maka hendaknya dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ayat ini kata Syekh As-Sa'd rahimahullah, nah, sebelum ayat ini, nah, di surah An-Nur terdapat beberapa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman. Ya, diawali dengan perintah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluannya. Nah, perintah-perintah yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat-wasiat yang baik. Nah, dan pasti akan muncul kekurangan dari hamba-hamba yang beriman. Nah, dalam ia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti di sana ada saja kekurangan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman yang ada dalam hatinya mengajak dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh As-Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menerangkan, "Na'am, la'allakum tuflihun, fala sabila ilal falah illa bittaubah." Tidak ada jalan untuk meraih keberuntungan kecuali dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am. Apa itu taubat? Kata beliau, taubat itu adalah ar-ruju' mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batina ila ma yuhibbuhu zahiran wa batina. Nah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan apa itu definisi taubat. Taubat itu kata beliau adalah kembali dari perkara-perkara yang Allah benci, zahiran wa batina. Yang Allah benci baik secara zahir yang tampak maupun yang tersembunyi. Kembali yang sebelumnya ia mengerjakan perkara-perkara yang Allah benci, entah itu yang tampak nam ataukah perkara yang tersembunyi yang Allah benci. Ila ma yuhibbuhu zahiran wa batina, menuju perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Nam, yang Allah cintai secara lahiriah yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini taubat. Menunjukkan kata beliau bahwa setiap orang yang beriman itu butuh nam yang namanya taubat. Setiap dari kita nam butuh untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, butuh untuk selalu kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat yang lain dalam surah Fussilat ayat ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Istiqomahlah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastaghfiru, kemudian beristighfarlah kalian. Nah, di surah Fussilat ayat ke-6. Nah, kata Syekh Hasan rahimahullah dalam tafsirnya, yakni tempuhlah oleh kalian sirat, jalan yang akan mengantarkan kalian, menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jalan itu apa? Dalam bentuk membenarkan berita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Ini jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membenarkan setiap berita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah melalui Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, serta mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah. Nah,
Inilah kata beliau hakikat istiqomah. Hakikat istiqomah adalah apa? Seseorang membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ia senantiasa melaksanakan perintah-perintah yang datang dari Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ad-dawam ala dzalik. Dia continue di atas hal itu. Nah, dia continue di atasnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, seorang hamba sebesar apapun semangat dia dalam mencapai keistiqomahan, dalam ia memperoleh upaya untuk istiqomah di atas agama Allah, seberapapun usaha kita untuk kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mesti terjadi di dalamnya apa? Kekurangan-kekurangan. Nah, ada saja kekurangan yang terjadi pada diri-diri kita ketika kita berupaya untuk istiqomah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, entah itu apa? Kekurangan 6 dalam hal mengerjakan perkara yang Allah perintahkan, misalkan salat kita. 6, salat kita yang kita kerjakan 6 barakallahu fikum tidak sempurna. Nah, mungkin dalam salat kita kita sempat memikirkan perkara-perkara duniawi, ya, urusan di rumah kita atau urusan di tempat kerja kita. Nah, ya, pasti apa? Ada saja kekurangan ketika seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau justru ia wal'iyadzubillah terjatuh pada larangan Allah. Nah, ia sempat melakukan dosa. Ia sempat melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa atau yang tersembunyi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu semua dengan apa? Dengan cara istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam surah Fussilat ayat ke-6, Allah gandengkan perintah untuk istiqamah. 6. Allah susul setelahnya dengan perintah apa? Istighfar. Ya. Allah gandengkan istiqamah dengan apa? Istighfar. Menunjukkan apa? Istiqomahan seseorang tidak luput dari kekurangan. Tidak luput dari yang namanya apa? Kesalahan-kesalahan. Nah, maka ketika terjadi kekurangan-kekurangan itu dapat ditutupi dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Para anbiya, nah, para nabi, mereka adalah orang-orang terdepan yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Nah, termasuk dalam hal apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yunus alaihissalam, nah, ketika beliau ditelan oleh ikan, apa doa yang beliau panjatkan? Apa zikir yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa yang terjadi setelah itu? Allah selamatkan beliau. Nah, nanti akan kita sebutkan beberapa keutamaan dari istighfar ini. Nah, supaya kita selalu ingat, nah, bahwasanya istighfar ini merupakan amalan yang sangat mulia, yang jangan sampai kita meninggalkan istighfar dalam keseharian kita, dalam setiap gerak-gerik kita. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam, ya, dalam hadisnya merintahkan ayuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya perintah dari beliau, tetapi beliau alaihi salatu wasallam juga mencontohkan kepada umatnya. Nah, dalam hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah, nah, kata salah seorang sahabat yang mulia, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis,
Beliau mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majlis beliau ucapkan sebanyak 100 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan amaliyah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, sebagai salah satu contoh. Naam. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana apa? Seseorang menutupi kekurangannya dari ibadah yang dia kerjakan dengan istighfar. Nah, makanya setelah selesai sholat, nah, di antara zikir yang dianjurkan apa? Kita membaca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok tayadal jalali wal ikram. Nah, ini zikir yang kita baca setelah kita mengerjakan sholat. Nah, ada apa? Istighfar di situ. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sehari beliau beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan beliau membaca istighfar dalam sehari sebanyak 100 kali. Mi'ata marrah. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana semangat Nabi alaihi salatu wassalam membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau alaihi salatu wassalam adalah rasul yang mulia. Orang yang sudah Allah jamin. Nah, Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah lupa untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keutamaan istighfar ini disebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-18. Istighfar ini merupakan amalannya ahlul jannah. Amalan penduduk surga ketika mereka di dunia. Nah, di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, jannah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Antara sifat ciri-ciri mereka orang yang bertakwa, orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang jujur. Orang-orang yang senantiasa bersabar. Orang-orang yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfikin, orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, ini di antara sifat mereka, sifat al muttaqin, orang yang bertakwa penghuni surga. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini yang pertama. Nah, bahwasanya istighfar adalah apa? Amalannya ahlul jannah. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang beristighfar itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan mudahkan untuknya rezekinya. Allah akan mudahkan untuknya memiliki keturunan. Sebab Allah menurunkan hujan dan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Sebagaimana di surah Nuh ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Nah, bisa dibaca di surah Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12. Nah, bahwasanya istighfar itu merupakan sebab datangnya atau dimudahkannya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, berupa anak keturunan, ya, hujan dan yang lainnya. Kemudian istighfar ini kaum muslimin rahimakumullah, merupakan sebab, ya, ketika seseorang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab Allah menahan datangnya azab.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada hamba-hambanya selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Istighfar ini merupakan sebab penjagaan bagi hamba dari berbagai macam apa? Kejelekan-kejelekan. Di samping mendatangkan manfaat untuk hamba itu sendiri, di sisi yang lain juga merupakan penjagaan untuk hamba itu dari berbagai kejelekan. Di antaranya apa? Musibah-musibah. Nah, bencana. Nah. Azab. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Nabi berada di tengah-tengah mereka. Ya, keberadaan Nabi alaihi wasallam merupakan sebab Allah tidak menurunkan azab kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedang mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menahan turunnya azab kepada hambanya. Nah, ya, kita ingin keselamatan di dunia terlebih di akhirat, maka apa? Hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya, yang menunjukkan keutamaan istighfar ini, dari hadis Az-Zubair ibnul Awam disebutkan oleh Asy-Syalbani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, hadis yang ke-2299, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar. Keutamaan yang lainnya disebutkan dalam hadis Az-Zubair ibn al-Awwam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang senang catatan-catatan amalannya menggembirakannya pada hari kiamat, hendaklah ia memperbanyak istighfar dalam kehidupannya. Siapa yang ingin, siapa yang senang, pada hari kiamat nanti ketika ia membaca catatan-catatan amalannya, membuat dirinya bergembira, hendaklah apa? Ia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Tidak ada waktu-waktunya yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Kenapa? Karena waktu, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pada hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat tidak akan bergeser kaki seorang hamba hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat lain disebutkan 5 perkara. Di antaranya apa? Tentang umurnya. Untuk apa ya? Habis.

0: Nah, itu tadi. Di antara keutamaan istighfar, ya, siapa yang ingin, siapa yang senang, catatan-catatan amalannya menggembirakannya pada hari kiamat, hendaklah ya apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kaum muslimin rahimakumullah, nah, apa yang kita baca, kita dengarkan bersama dari ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Nah, untuk kita senantiasa mengevaluasi diri-diri kita. Nah, apakah kita selama ini termasuk, nah, golongan hamba-hamba yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita kurang? Nah, ingat bahwasanya apa? Kita manusia yang lemah. Kita punya banyak kekurangan. Kita punya banyak kesalahan-kesalahan yang harus kita tutupi. Ya. Caranya apa? Dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rutuban min zikrillah. Setelah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, wahai Rasulullah, nah, syariat Islam sudah sangat banyak bagi saya. Beritakan kepadaku tentang satu amalan yang aku berpegang teguh dengannya. Kata Nabi alaihi wasallam, ya, senantiasa lisanmu basah, nah, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menjadi hamba-hamba yang senantiasa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-falah, keberuntungan, nah, kebahagiaan di dunia ini, terlebih di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Walafu minkum, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, ya, bagi kaum muslimin, terkhusus bagi diri kami pribadi. Nah, karena sejatinya apa yang kami sampaikan ini hakikatnya kami tujukan pertama kali untuk diri kami pribadi. Nah, semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat darinya. Nah, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Kami bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa la apa yang kita lakukan? Nah, di sini apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita

Bahwa

Saludos.

Sorry.

Dan kita terus yang ada yang sedang dilakukan.

No, ya. No, ya la última. Ya. Ya. Ahora. Un poquito. A la hora la solo

Yang

virtual. Tidak hanya terbatas bagi orang yang melakukan tetapi tempatnya juga sama. Selain bukan itu, bermanfaat juga. Hari ini saya buat belajar dan dan kita juga.

Kita bisa melihat.

Untuk ilmu syariah.

Ada pula yang berbaikkan dengan bawa dia, berilmu.

membantu orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan. Nanti baru in al-arbu orang yang mampu

dari berbuat jelek, dari mengganggu, menyakiti orang lain. Fa'inna sadaqatun minka nafsi, karena sesungguhnya itu merupakan sadaqatun ilmu. Nah, sadaqatun ilmu. Nah, jadi di sini, Nabi Alaihi Wasallam mengajari kita. Ketika seseorang tidak punya harta, seseorang mampu beramal dengan hartanya, tidak mudah. Ketika dirinya tidak punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan untuk dia beramal dengan harta sedekah. Ada pilihan lainnya. Tentunya apa? Ya, kita akan orang lain tenaga kerja. Nah, orang apa? Engkau membantu orang yang sedang bekerja. Nah, itu kebaikan. Nah, orang yang sedang bekerja atau orang yang terlantar atau membantu orang yang tidak mampu melakukan pekerjaannya. Nah, ya, amal kebaikan dalam bentuk kalau tidak mampu, fisik jalan tidak bisa membantu orang lain jalannya. Minimalnya apa? Amal kebaikan yang bisa lakukan. Minimalnya dia menjaga dirinya agar tidak sampai menahan lisannya, dari menyakiti orang. Menahan tangannya, menahan kakinya, anggota badannya, dari hal-hal yang bisa dipakai. Ini juga termasuk bentuk sholat, bentuk kebaikan. Sholat pada minta atas, sholat pada ini untuk diri sendiri. Sehingga di sini, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya kepada beliau, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling utama. Bukan sekedar mengetahui apa saja amalan terbaik, tetapi dalam rangka agar mereka bisa mengerjakan amalan tersebut. Bukan sebagai tambahan puasa dan mati, tapi supaya mereka bisa mengerjakan amalan tersebut. Bukan seperti sebagian orang. Kalau orang yang tahu sebenarnya, terkadang ada orang yang bertanya, tujuannya bukan untuk yang mana.

عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Kemudian kita akan baca hadis yang lain. Hadis yang menunjukkan apa? Ini untuk kebaikan itu sangat banyak. Hadis yang kedua dalam kita ini hadis dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulala di akhir sulala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada pagi hari setiap ruas persendian salah seorang dari kalian perlu untuk dikeluarkan sedekah. Setiap persendian yang ada pada tubuh kita, setiap harinya itu perlu.

senyum, dicukupi dengan sholat duha dua rakaat. Jadi cukup kita baca sholat duha dua rakaat itu sudah mengeluarkan sedekah untuk 360%. Ya, untuk kita tidak baik. Hari ini,

0: itu merupakan apa? Sebenarnya.
1: Aplikasi. Kalau gitu sama begitu.
0: Nah, ekor. Yang utama tidak.

mengeluarkan sedekah untuk 360 persendian. Namun ternyata apa? Salat duha dua rakaat ternyata bisa apa? Naam, menutupi sedekah untuk 360 persendian yang ada dalam tubuh kita. Naam. Sehingga sedekah itu, naam, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sifatnya umum, ammah, kullu abwabil khair shadaqah, kata beliau. Maka semua pintu-pintu kebaikan itu merupakan sedekah. Naam. Semua pintu-pintu kebaikan. Naam, pintu-pintu kebaikan tidak terbatas jumlahnya. Ya. Tentunya yang kita maksud di sini kebaikan, ya, kebaikan, naam, yang dianggap, ya, baik menurut syariat kita. Naam. Kebaikan yang dianggap baik menurut syariat, ya, bukan menurut logika kita. Naam. Bukan menurut apa? Akal kita, perasaan kita, bukan kebaikan menurut naam hawa nafsu kita, bukan, tetapi kebaikan naam yang dianggap baik dalam syariat. Naam, karena ada sebagian orang, ya, saya melakukan ini karena ini menurut saya ini baik. Naam, padahal belum tentu apa? Apa yang dipandang baik oleh manusia itu baik menurut syariat, belum tentu. Naam. Jadi semua pintu-pintu kebaikan itu adalah sedekah. Naam. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, naam, wa kullu syai'in yuqarribu ila Allah azza wa jalla min qawlin aw fi'lin fa innahu shadaqah. Segala sesuatu amalan, naam, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ucapan ataukah perbuatan, maka itu adalah sedekah. Nah, setiap ibadah yang kita kerjakan. Nah, apa itu ibadah? Ibadah, nah, definisi yang disebutkan oleh para ulama, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah. Nah. Kata, ya, ismun jami', ya, satu kata yang mencakup seluruh perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridai. Dari ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, ya, dari mana kita tahu satu amal untuk ibadah? Nah, kita kembali kepada apa? Nas, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita di situ kita mendapati ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, atau Allah memuji, naam, perbuatan amalan tersebut, maka itu adalah ibadah. Naam. Atau dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan menghasung umatnya untuk mengerjakan amalan tersebut, maka itu adalah ibadah. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Dalam hadis yang lain kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu. Setiap ruas persendian, nah, pada setiap hari atau setiap ruas persendian dari manusia, nah, pada setiap hari yang matahari terbit padanya, ada sedekahnya. Ya. Setiap ruas persendian dari manusia itu ada sedekahnya. Nah, pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Nah, jadi setiap hari kita butuh apa? Mengeluarkan sedekah untuk enam setiap ruas persendian yang ada dalam tubuh kita. Ya. Setiap harinya butuh untuk kita keluarkan sedekahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Naam. Engkau memisahkan antara dua orang yang berselisih itu shadaqah. Naam. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha.
engkau membantu seseorang untuk naik ke atas kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha matta'ahu shadaqah. Atau engkau membantu seseorang mengangkat barang-barangnya naik ke atas kendaraan. Nah, membantu orang lain naik ke atas kendaraannya. Nah, atau membantu orang mengangkat barangnya ya untuk naik ke atas kendaraan. Itu kata Nabi merupakan sedekah. Nah, shadaqah. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik itu juga sedekah. Nah, ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan kata Nabi, nah, setiap langkah berjalan menuju salat itu merupakan sedekah. Ya. Setiap satu langkah ya yang langkah kaki kita ya kita berjalan ke masjid. Ya, setiap satu langkahnya itu apa? Sedekah. Nah, bayangkan kalau setiap hari kita melangkah ke masjid. Nah, atau yang rumahnya lebih jauh. Nah, langkahnya lebih apa? Banyak. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu merupakan apa? Sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Nah, dan engkau menghilangkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga merupakan sedekah. Nah, kita berjalan, kita lewat, ada sesuatu yang ini bisa membahayakan, memudaratkan orang yang lewat. Nah, entah itu batu, ya, ataukah lubang, ya, kita berusaha menutupinya, ya. Nah, lubang itu, supaya orang tidak, barakallahu fikum, terkena mudarat. Nah, atau mendapat apa ranting pohon, atau duri atau paku misalnya. Nah, semua macam bentuk gangguannya ada di jalan. Nah, itu merupakan apa? Sedekah. Nah, dalam hadis yang lainnya riwayat Muslim, ya, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Nabi alaihissalam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala 60 wa 300 mafsilin." Sesungguhnya setiap manusia dari bani Adam diciptakan dengan 366 persendian. Setiap manusia dari bani Adam itu Allah ciptakan dengan apa? 360 persendian. Faman kabbarallahu wa hamidallahu wa halalallahu wa sabbahallahu wa astaghfarallahu. Maka barang siapa yang bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, ya, kabbarallahu. Bertahmid, hamidallahu, memuji Allah. Bertahlil, la ilaha illallah. Wa sabbahallahu, bertasbih. Subhanallah, wa astaghfarallahu. Beristighfar. Ya, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Wa azala hajaran an tariqin nas au syaukah au azman an tariqin nas. Nah, atau ia menyingkirkan batu dari jalan yang dilalui oleh manusia. Nah, batu atau duri au azman ataukah tulang. Ia singkirkan dari jalan yang dilalui oleh manusia. Au amara bi ma'rufin au naha 'an munkar, atau ia memerintahkan, mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, kebaikan, atau mencegah dari kemungkaran. Ada 60 wa 300, ya, ia melakukan itu semua, ya, sampai apa, berjumlah 360, yakni 360 kebaikan ia kerjakan sesuai dengan apa, jumlah persendian yang ada dalam tubuhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan itu semua, ya, amal-amal kebaikan hingga berjumlah 360, fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Barakallahu fikum. Maka dia, orang tersebut berjalan di muka bumi,
dalam keadaan dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Nah, dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Nah, ya, perhatikan apa? Bentuk-bentuk sedekah. Nah, yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sedekah dalam bentuk apa? Nah, memisah antara dua orang yang berselisih, itu merupakan sedekah. Ya. Ya, mendamaikan orang yang sedang berselisih, itu juga merupakan sedekah. Nah, membantu orang lain dengan tenaganya, membantu orang lain naik ke atas kendaraannya. Nah, membantu orang lain mengapa? Mengangkat barangnya. Kita lihat orang ya sedang berjalan, ya, ia bawa barang-barangnya, ya, keberatan kita bantu. Nah, itu merupakan apa? Sedekah. Nah, ya, bahkan ucapan yang baik. Nah, kita mengucapkan ucapan yang baik, itu merupakan sedekah. Nah, kita melangkah menuju masjid, setiap langkah kita itu terhitung sebagai sedekah. Nah, menghilangkan atau menyingkirkan gangguan-gangguan, nah, yang bisa mengganggu orang lain, itu merupakan sedekah. Nah, ya, menahan diri kita dari menyakiti orang lain apa? Juga merupakan apa? Sedekah. Nah, barakallahu fikum.

Nah, tadi disebutkan apa dalam hadis riwayat Muslim, nah, dan juga riwayat Al-Bukhari, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Nah, bahkan ya kita menyingkirkan gangguan dari jalan itu bisa menjadi sebab ya seseorang mendapatkan ya memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam jannah Allah. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan dalam hadisnya riwayat Muslim. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin." Kata Nabi, sungguh aku melihat seseorang di dalam surga, nah, berbolak-balik, nah, ya, di dalam surga, nah, ia masuk ke dalamnya, karena sebab apa? Nah, karena sebab, ya, pohon, ya, di sini sebutkan fi syajarah, nah, pohon atau ranting pohon yang ia, nah, potong, ya, pohon tersebut ia singkirkan dari jalan, yang mana pohon tersebut mengganggu kaum muslimin yang lewat. Nah, ya. Sebabnya apa? Dia bisa berada dalam jannah apa? Karena sebuah pohon, ya. Pohon, misalnya ada pohon, ya, tumbang di jalan, ya. Ini menghalangi apa? Orang yang lewat, ya. Ia potong, ia pangkas. Nah, atau ranting-rantingnya, nah, ya, menjulur sampai ke jalanan. Nah, bisa mengganggu orang yang lewat. Nah, ternyata amalan yang seperti ini, yang mungkin dianggap oleh sebagian kita amalan yang remeh. Nah, bahkan banyak orang yang tidak peduli dengannya. Nah, ternyata bisa menjadi sebab, nah, seseorang dimasukkan ke dalam jannah Allah. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Ada seseorang yang melewati, lewat, ia menemukan apa? Ranting pohon yang berada di jalan. Ya, ranting pohon dia temukan di jalan. Kemudian ia mengatakan, "Wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim fa udkhil al jannah." Demi Allah, sungguh aku akan menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak menyakiti, tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Nah, apa balasan yang Allah berikan? Nah, faudkhilal jannah. Nah, dengan sebab itu ia pun dimasukkan ke dalam jannah. Nah, wa fi riwayatin lahuma, dan juga disebutkan riwayat nah Bukhari atau riwayat Muslim. Nah, di sini disebutkan riwayat Muslim dan Ahmad, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Nah, suatu ketika ada seorang yang berjalan melewati sebuah jalan. Ia menemukan ranting, ya, gusna syaukin, ranting yang berduri. Alat tarik, ya, berada di jalanan. Fa'akhorohu, ia pun menyingkirkan ranting yang berduri itu dari jalanan. Fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepada orang itu. Fa'ghafarallahu. Nah, lalu Allah berikan ampunan untuknya. Nah, ya, lihatlah, ya, bagaimana amalan-amalan yang dipandang remeh oleh orang. Nah, dianggap kecil, ternyata, nah, balasannya, nah, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang, ya, dengan amal yang sekecil ini, nah, bisa, nah, memperoleh jannah Allah. Bisa memperoleh apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Bisa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Uridat 'alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baiknya dan yang jeleknya. Fawajadtu fi mahasini amaliha al-adha yumatu 'anit tariq. Aku dapati, aku jumpai, kata Nabi, amalan kebaikan dari umatku, al-adha yumatu 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wawajadtu fi masawi'i amaliha an-nukhu'ah takunu fil masjid la tudfan. Dan aku menjumpai amalan jelek dari umatku ini apa? An-nukhu'ah, yaitu dahak. Buang dahak di masjid la tudfan, la tudfan. Dahaknya tidak ditimbun. Dalam hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya dari keimanan itu, dari cabang-cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengucapkannya, tapi kita berusaha apa? Mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan cabang keimanan yang paling rendah, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan apa? Juga termasuk apa? Bagian dari cabang-cabang keimanan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang keimanan. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala. Maka ketika seseorang Anda mendapati di jalanan satu gangguan adza, maka singkirkanlah gangguan itu. Karena apa? Menyingkirkan gangguan apa? Termasuk amalan baikmu. Kata Nabi apa? Ditampakkan kepadaku amalan baik dan amalan jelek umatku. Apa amalan baik umat Nabi yang ditampakkan kepada beliau? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu termasuk apa? Sedekah. Sebagaimana hadis yang telah kita lewat tadi. Berarti apa? Meletakkan gangguan di jalan yang dilalui oleh kaum muslimin termasuk apa? Amalan baik atau amalan buruk. Min masawi'i al-amal, termasuk amalan yang jelek. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, haulain nas alladzina yulquna al-kusyur. Maka mereka, yaitu orang-orang yang mereka sengaja membuang sampah-sampah di jalanan, kusyur al-bittikh, disebutkan sini. Sampah, kulit, bittikh, semangka, kulit jeruk, kulit pisang, atau yang lainnya. Dan selainnya, fil aswak, di pasar-pasar. Biasa kita menjumpai ini. Di tempat-tempat yang orang lewat di situ. Maka tidak diragukan lagi, ini merupakan bentuk apa? Menyakiti kaum muslimin. Maka mereka ini yang sengaja membuang sampah kulit tadi, mereka berdosa. Beliau menyebutkan ayat di surah Al-Ahzab ayat ke-58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh telah mereka menanggung apa? Buhtan, kedustaan, dan dosa yang nyata. Beliau menukilkan, para ulama menjelaskan, Kalau dengan sebab sampah kulit tadi, ya, menjadikan hewan, ya, termudoroti, nam, ya, hewan, nam, tergelincir misalnya, nam, mencelakai hewan, atau seseorang, nam, terjatuh dengan sebab itu, nam, maka orang yang membuang itu, membuang sampah-sampah tadi, nam, ia punya apa? Tanggung jawab. Ya, dia harus membayar membayar diat denda. Nah, barakallahu fikum. Dan ini kata beliau termasuk perbuatan apa? Menyakiti kaum muslimin. Nah, atau contoh lainnya kata beliau, ya, didapati sebagian orang apa? Sengaja apa? Ya, di pasar-pasar khususnya mereka menumpahkan air di jalan-jalan. Nah, ya, terkadang apa? Mobil yang melintas. Nah, orang-orang yang berjalan, ya, pakaian mereka apa? Terkotori. Nah, oleh air yang ditumpahkan tadi. Nah, bahkan bisa merusak apa? Jalanan. Ya kan? Ya, ketika air tergenang lama di situ apa? Semakin lama apa? Jalan itu akan rusak. Nah, yufsid kata beliau. Ya. Dan ini kondisi yang sangat disayangkan, ya, banyak dari umat muslim yang tidak peduli dengan perkara-perkara ini, tidak peduli dengan sampah, ya, di mana dia mau buangnya terserah, tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang menegur, ya, barakallahu fikum. Seolah-olah apa, tidak ada terjadi sesuatu, seolah-olah itu bukan dosa, barakallahu fikum, ya. Sehingga apa? Ini perkara yang harus kita perhatikan. Iya, perkara kecil. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan. Ya, barakallahu fikum. Ya, menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalanan. Nah, itu merupakan apa? Bentuk, ya, bentuk sedekah. Nah, barakallahu fikum. Nabi alaihissalatu wassalam juga menyebutkan dalam sabdanya, nam, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atash, ada seseorang yang sedang berjalan, ishtadda 'alaihi al-'atash, ia merasa sangat haus. Fawajada bi'ran, ia pun mendapati sumur. Nah, ia mendapati sumur, fanazala fiha fasyaribah. Ia kemudian masuk ke dalam sumur itu, nah, kemudian minum darinya. Nah. Thumma kharaja. Setelah ia minum, ia keluar dari sumur itu. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara min al-'atash. Nah. Setelah keluar ternyata yang melihat ada seekor anjing, nam, yang memakan tanah, nam, karena anjing itu kehausan. Faqala rajulu, maka laki-laki itu berkata, laqad balagha hadzal kalba min al-'atash, laqad balagha hadzal kalbu min al-'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Nam, sungguh telah, nam, menimpa anjing ini, nam, rasa haus seperti apa telah menimpaku tadi. Fa nazala al-bi'ra famala khuffahu ma'an thumma amsakahu bifi. Nah, melihat anjing itu kehausan, ia merasa kasihan, nam, ia pun kembali masuk, ya, turun ke sumur itu. Nam, ia kemudian memenuhi khufnya, sepatunya dengan air, nam, lalu ia memegang sepatu itu dengan mulutnya, ia gigit, ya. Hatta rokiya fasakol kalbah, sampai ia naik, nam, lalu ia memberikan anjing itu air. Apa balasan yang Allah berikan kepadanya? Fasyakarallahu lahu faghafaralahu. Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya, Allah ampuni dosanya. Ya, dengan sebab apa? Ia memberi minum hewan. Memberi minum anjing yang di mata manusia apa? Hewan yang hina, ya kan? Ia memberi minum seekor anjing menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan fasyakarallahu lahu faghfara lahu fa adkhalahul jannah. Allah bersyukur kepadanya, Allah ampuni dosanya, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan dirinya ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahumah, dalam riwayat keduanya, naam, riwayat Bukhari dan Muslim, bainama kalbun yutifu bi raqiyah qad kada yaqtuluhu al'atash. Naam, ada seekor anjing yang berputar-putar mengelilingi sumur, ya, sebuah sumur. Ya, mana anjing itu hampir mati karena kehausan. Naam. Anjing itu hampir mati karena kehausan. Idra'athu baghyun min baghaya Bani Israil. Naam. Ternyata ada seorang bagi, ya, wanita pezina. Naam. Dari Bani Israil melihat anjing itu, ya, berputar-putar mengitari sumur, naam, karena kehausan. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi. Fasaqathu faghfira laha bihi. Naam. Wanita itu kemudian melepaskan sepatunya. Naam. Ia melepaskan sepatunya, naam, ia kemudian memberi anjing itu minum. Naam. Faghfira laha bihi. Maka dia pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ia memberi minum anjing itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, memberi air, nah, ternyata apa? Merupakan apa? Sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersedekah, seorang bersedekah dengan air minum merupakan sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Apa yang diberi minum tadi? Ya. Hewan, ya, seekor anjing. Bagaimana kalau yang kita beri minum adalah manusia? Ya. Bagaimana kalau yang kita beri minum, ya, orang tua kita? Orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nah, kalau pada hewan saja, nah, seseorang sudah bisa memperoleh keutamaan yang besar, ya, ampunan dari Allah. Nah, Allah bersyukur kepadanya. Nah, menjadi sebab seseorang apa? Dimasukkan ke dalam surga. Maka bagaimana kalau yang dia beri adalah makhluk Allah, manusia, orang beriman? Nah, ia beri minum. Nah, ia beri makan bahkan. Nah, ia beri kepada apa? Kerabat-kerabatnya atau orang tuanya paling dekat dengan dirinya. Nah, ia beri minum anak-anaknya, ia nafkahi anaknya. Nah, ya, bagaimana keutamaan yang dia dapatkan? Ya, tentu itu semuanya, Mbah, merupakan sedekah untuk dirinya. Nah, dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ya, tentang seorang yang memberi minum seekor anjing, nah, ya, kelanjutan hadisnya, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajrun, apakah kami bisa memperoleh pahala ketika kami memberi minum hewan ternak? Nah, apakah pada hewan ternak itu kami juga bisa memperoleh pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin rutubatin ajrun. Nah, pada setiap yang mempunyai hati, kalian bisa memperoleh pahala darinya. Nah, fi kulli kabidin rutubatin fiha ajrun. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu hadis lagi, nah, hadis yang terakhir insyaallah menutup kajian kita di kesempatan hari ini. Nah, hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anna nasan qalu, ya, ada sekelompok, ya, ada beberapa orang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dhuthur bil ujur. Nah, telah pergi ahlud dhuthur. Nah, itu orang-orang yang punya kelebihan harta, mereka telah pergi membawa pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kata sahabat tersebut, mereka sholat, ini orang-orang kaya ini, ya, mereka sholat, ya, sama dengan sholat kami, ya, seperti kami sholat. Nah, mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, ya, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa bersedekah, ya, karena kami miskin, ya, kami fakir. Ya, mereka ya sama-sama sholat, sama ya bisa sama-sama mengerjakannya. Nah, puasa, mereka puasa, kami bisa puasa. Nah, orang kaya tadi puasa, kami puasa, ya. Tapi giliran orang-orang kaya tadi, ahlud dhuhur tadi yang punya kelebihan harta, nah, mereka berinfak, bersedekah. Nah, sahabat tadi apa, mengeluh, wahai Rasulullah, kami bukan orang yang punya harta, kami tidak bisa bersedekah seperti mereka. Nah, nanti mereka ya tidak bisa menyaingi sahabat-sahabat yang kaya ini, ya, dari segi apa? Nah, amalan dalam bentuk apa? Harta. Awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi, kata Nabi, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Setiap ucapan tasbih shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap ucapan tahmid adalah shadaqah, setiap ucapan tahlil adalah shadaqah, mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf merupakan shadaqah, mencegah dari kemungkaran merupakan shadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Naam. Dan ketika salah seorang dari kalian, naam, menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, itu merupakan sadaqah. Naam. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah wa yakuna lahu fiha ajr. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami, naam, menyalurkan syahwatnya, naam, apakah dia memperoleh pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fil haram akana 'alaihi wizrun." Nah, bukankah kalau seseorang yang meletakkan, nah, syahwatnya itu pada sesuatu yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula ketika seseorang meletakkan, menyalurkan syahwatnya pada tempatnya, itu pada yang halal, nah, pada istrinya, nah, kana lahu ajrun, maka ia memperoleh apa, pahala darinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ya, ini beberapa hadis yang telah kita dengarkan bersama. Nah, bagaimana apa, pintu-pintu kebaikan itu sangatlah terbuka lebar bagi kita. Nah, tinggal kita saja. Nah, mau tidak. Nah, kita mengambil kesempatan tersebut. Nah, kita sudah mendengarkan hadis-hadis, ya, dari Nabi alaihissalatu wassalam, ya, tentang keutamaan. Nah, kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang lainnya apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun kebaikan itu, nah, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, meskipun itu apa? Hanya tersenyum, ya. Kita menampakkan 6 wajah yang ceria. 6 ketika berjumpa dengan saudara kita. 6 itu merupakan apa? Perbuatan yang ma'ruf. Ya, sebagaimana dalam hadis 6 Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf itu merupakan shadaqah. Ya, ma'ruf ya. Kembali lagi apa? Ma'ruf menurut apa? Syariat. Ya, ma'ruf menurut agama. Nah, barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari beliau mengatakan, fayan bagi lil mar'i an la yazhad fi qalilin minal khairi an ya'tiyah wa la fi qalilin minal syarri an yajtanibah, fa innahu la ya'lam al-hasanah allati yarhamuhu Allahu biha wa la sayyi'ata allati yusqitu 'alayhi biha. Naam. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seyogyanya, sepantasnya bagi seseorang nam untuk ia nam la yazhad fi qalil minal khair, nam untuk dia apa, tidak meninggalkan kebaikan sekecil apapun itu. Nam sepantasnya bagi seseorang apa, untuk tidak nam meninggalkan kebaikan. Nah, merasa tidak butuh dengan kebaikan yang kecil, jangan. Ya. Yeah. Oh, ini kecil, ya. Yeah. Menganggap remeh, merasa tidak butuh dengan kebaikan yang kecil. Ya, yeah. Kita sudah dengar tadi hadis-hadis dari Nabi alaihi wasallam bagaimana kebaikan-kebaikan yang kecil ini, nah, balasannya begitu besar, ya, yeah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga beliau menasihatkan, nah, sepantasnya bagi seseorang apa? Tidak meremehkan. Nah, jangan ia meninggalkan kebaikan sekecil apapun. Nah, dan juga kata beliau sepantasnya bagi seseorang, nah, untuk meninggalkan kejelekan sekecil apapun itu. Ya, jangan kemudian dia mentah-mentah, oh, ini sepele, ini kecil. Ya, terus kerjakan. Ya, namanya kejelekan meskipun kecil lama-lama akan menjadi apa? Besar. Nah, jangan kata beliau, ya, jangan apa, jangan sampai apa, dia tidak meninggalkan kejelekan meskipun itu kecil. Kenapa kata beliau? Fa innahu la ya'lamil hasanata allati yarhamuhu Allah biha. Karena seseorang, ya, dirinya tidak mengetahui kebaikan mana yang dia lakukan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala merahmati dirinya. Dia tidak tahu, ya, mana dari amal-amal kebaikan yang telah kita kerjakan, nah, yang dengannya, nah, Allah merahmati kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada kita. Ya, ampunan, ya, kita semua butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh kepada rahmat Allah. Kita semua tentu berharap masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tidak ingin rahmat Allah? Siapa yang tidak ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak ingin dimasukkan ke dalam jannah Allah? Tentu semua kita mengharapkan ini semua. Nah, mengharapkan keutamaan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang tidak mengetahui, nah, mana dari kebaikan-kebaikan yang telah ia kerjakan yang dengannya Allah merahmati dirinya. Dan seseorang tidak mengetahui mana dari kejelekan-kejelekan itu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala murka atasnya. Nah, jangan sampai ada satu kejelekan yang kita anggap ringan, anggap kecil kejelekan itu, nam menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Maka ketika kita sudah mendengarkan kebaikan, nam segera laksanakan. Ya, ketika kesempatan itu masih ada, nam ambil. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nam kesempatan itu. Mencabut kenikmatan itu dari kita. Nam, ketika kita sudah mengetahui nam kebenaran, sudah jelas-jelas kebenaran itu di hadapan kita. Jangan kita tunda-tunda untuk mengamalkannya. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau seorang menunda dari mengerjakan kebaikan, ya, menunda dari mengamalkan kebenaran, nam menjadi sebab apa? Dia dihalangi dari kebaikan itu. Dia akan terhalangi dari kebenaran itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maka ini nasihat untuk kita semua. Nah, khususnya bagi diri kami pribadi untuk kita apa? Bersemangat, nah, bersungguh-sungguh, nah, mengejar, nah, keutamaan, nah, bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama kita masih hidup di dunia. Nah, kesempatan terbuka lebar, ya, kesempatan untuk kita menambah amal-amal kebaikan, kesempatan untuk kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Nah, itu masih ada. Nah, jangan sampai timbul penyesalan di kemudian harinya. Nah, penyesalan ya di hari ini masih bermanfaat. Ya, sebelum datang kematian itu penyesalan masih bermanfaat. Ya, hari ini kita menyesal. Ya, kemarin ya kok saya banyak lalainya. Ya, kemarin saya malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, saya harus semangat. Menyesal, ya, menyesal ketika waktunya masih. Nah, masih ada. Nah, belum tertutup pintu penyesalan. Tapi kalau sudah meninggal, ya tiba-tiba al-maut datang. Kita tidak tahu. Nah, kapan kematian itu tiba? Nah, ya. Ya, kalau sudah meninggal, nah, sudah dicabut ruhnya oleh malakul maut. Nah, baru menyesal. Nah, penyesalan di saat itu sudah tidak lagi bermanfaat. Nah, selama kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, kita apa? Nah, mau menyesal silahkan. Kita sesali. Nah, kita perbaiki diri kita. Nah, di sisa waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang kita perbaiki, berusaha menjadi hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, semoga apa yang kita dengarkan bersama ini, nah, menjadi bekal ya untuk kita bisa beramal ya, khususnya bagi diri kami pribadi, nah, bermanfaat untuk kita semuanya, nah, untuk kaum muslimin, nah, nah, menjadi sebab hidayah untuk kita, nah, menjadi sebab pintu-pintu kebaikan ya, menambah semangat kita untuk terus beramal di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, beramal di atas enam amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Enam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk ya, fitnah keburukan, enam, yang tampak maupun yang tersembunyi. Enam, dan Allah Subhanahu wa taala enam senantiasa memberikan kepada kita semuanya kekokohan, istiqomahan di dalam agamanya, di atas sunnah nabinya, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah wafatkan kita di atas husnul khotimah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Kita meninggal, nah, dunia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita berjumpa dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha, nah, kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, mohon maaf ya jika selama nah tausiah, nah, terdapat ya banyak kesalahan ya atau hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Nah, mohon maafkan. Nah, kami bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jazakumullah khairan kepada pihak ya tamir masjid yang telah memberikan izin kepada kami untuk bisa menyampaikan muhadarah ya atau tausiah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Enam, ya, dan juga kepada para ikhwah, enam, yang sudah mencurahkan upayanya, enam, guna terselenggaranya daurah ini, semoga menjadi kebaikan untuk antum semuanya, ya, menjadi sedekah, menjadi enam pemberat timbangan amal kebaikan antum di yaumul kiamah. Enam, amin ya rabbal alamin. Enam, wa naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله seorang muslim yang cerdas adalah seorang muslim yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka memahami hakikat kehidupan dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam firman-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada-Ku. Sehingga tujuan utama seorang muslim, seorang hamba hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji seorang yang cerdas. Beliau menyebutkan sifat orang yang berakal adalah kata Rasul alaihi salatu wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Seorang yang cerdas, seorang yang memiliki akal yang baik adalah seseorang man dana nafsahu, yaitu seorang yang selalu mengintrospeksi dirinya, selalu mengoreksi dirinya, dan wa amila lima ba'dal mauti, beramal mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Rasul sallallahu

Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, sehingga mereka selalu berangan-angan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya yang menunjukkan bahwa seorang hamba itu harus terus-menerus berkesinambungan dalam beramal. Tidak cukup di bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah berlalu, bulan yang penuh berkah tersebut telah pergi. Namun tugas seorang hamba yaitu beribadah kepada Allah terus-menerus hingga ajal menjemputnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai sekalian hamba, wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin itu menjemput anda. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, al-yaqin, kepastian, keyakinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-maut, adalah kematian. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, annal yaqin huwal mautu, sesungguhnya yang dimaksud dengan al-yaqin pada ayat tersebut adalah kematian. Sehingga seorang hamba terus menerus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemputnya. Lalu kemudian Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, beliau menukil ucapan seorang ulama di zamannya yaitu Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yakul, ma ra'aitu yaqinan ashbaha bisyakki min yaqinin nasi bil maut. Tidaklah aku memandang ada sebuah keyakinan, namun seolah-olah keyakinan tersebut seperti keraguan. Apa itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kata Umar bin Abdul Aziz, yaitu adalah kematian. Ka'annahum fi syakun. Atau sebelumnya Umar bin Abdul Aziz menyatakan, thumma la yasta'idduna lahu, seseorang hamba yakin dia akan wafat, yakin dia akan mati, namun mereka tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Sehingga Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ka'annahum fihi syakun, seakan-akan manusia itu ragu dengan kematian, padahal mereka yakin mereka akan wafat, mereka akan mati, namun mereka seakan-akan ragu. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mempersiapkan bekal-bekal menuju kematian dengan kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Di antara sebab yang menjadikan seorang hamba husnul khatimah yang pertama, dan ini yang paling besar, sebab yang paling besar sehingga seorang hamba itu istiqamah berhusnul khatimah, para ulama menjelaskan, yaitu bertauhid, berakidah dengan akidah dan tauhid yang sahih. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya menyebutkan, kata beliau alaihi salatu wassalam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi itu memiliki dakwah, memiliki doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, semua nabi selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah menyegerakan doa yang diijabahi tersebut. Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah agar umatnya dibinasakan dengan adanya banjir yang sangat besar dalam sejarah kehidupan dunia ini. Semua penduduk semuanya tenggelam kecuali yang masuk, yang berada di dalam kapal. Demikian pula Nabi Saleh alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya dibinasakan dengan suara teriakan. Namun Rasul alaihi salatu wasalam menunda doa tersebut, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, aku menunda doa tersebut untuk menjadikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Wa innaha insyaallah, wa innaha na'ilatun insyaallah, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaat Rasulullah alaihi salatu wassalam insyaallah akan didapatkan oleh umatnya yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah keutamaan seorang hamba yang bertauhid, yang berakidah dengan akidah yang sahihah, dia akan mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat kelak. Maka yang menjadi pertanyaannya

0: kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudahkah kita serius mempelajari akidah yang sahihah, tauhid yang benar? Sudahkah kita serius untuk mempelajari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan akidah yang benar dan akidah yang batilah? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang kedua yang mempermudah seorang hamba untuk istiqamah husnul khatimah, yaitu sidqut tadayyun, jujur dalam beragama. Jujur dalam beragama dengan dia merasa muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la a'lamanna aqwaman ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tahama baydha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguh aku mengetahui ada beberapa kaum yang dia datang pada hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung Tahama yang putih, gunung yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faj'alaha haba'an manzura. Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan yang sebesar gunung tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Para sahabat bertanya, berikanlah sifat-sifat tersebut. Jelaskan wahai Rasulullah, siapa mereka sehingga kami tidak termasuk dalam golongan tersebut sementara kami tidak mengetahuinya. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khudhuna minal laili ma ta'khudhun. Mereka adalah orang-orang, mereka adalah saudara kalian dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Jangan tanyakan sholat wajibnya. Mereka serius dalam menunaikan qiyamul lail dalam sholat malam. Namun mereka ketika khalau bimahamirillah intahakuha, ketika mereka bersendirian dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka punya kesempatan untuk bermaksiat dalam keadaan sendirian, maka mereka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering melakukan kemaksiatan dalam kondisi mereka bersendirian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya betapa indah seorang penyair mengatakan, idza ma khalauta dahra yauman fala taqul inni khalautu. Jika kalian pada suatu hari berada dalam kesendirian, fala taqul inni khalautu, jangan kalian mengatakan sungguh aku dalam keadaan sendiri. Walakin kul alayya raqibun, akan tetapi katakanlah sesungguhnya ada yang mengawasiku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba mengucapkan suatu ucapan kecuali ada raqib dan atid yang mengawasinya dan mencatat ucapan-ucapannya tersebut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di antara sebab husnul khatimah yang ketiga, yaitu seorang hamba berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Betapa banyak orang yang mengetahui al-haq, meyakini bahwasanya al-haq ada di pihak lawannya, namun karena teman-teman yang buruk tadi sehingga dia menolak al-haq tersebut. Cukuplah kisah Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi contoh bagi kita agar kita menjauhi teman-teman yang buruk. Ketika lamma hadarat hul wafah, lamma hadarat Abu Thalibin al-wafatu, ketika Abu Thalib di masa-masa sakratul maut, Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi pamannya yang tercinta, pamannya yang selalu membantu dan menolong Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau, Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi pamannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berupaya agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengajak Abu Thalib untuk masuk kepada Islam, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tersebut akan aku jadikan hujjah untuk membantumu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Namun dua sahabat yang buruk, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, terus mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati abikum, apakah engkau membenci dan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Maka setiap kali Nabi SAW mengulang dakwanya, maka juga Abu Jahal beserta Abdullah bin Abi Umayyah mengucapkan ucapan tersebut, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Sehingga Abu Thalib wafat dalam keadaan kufur, wafat di atas agama Abdul Muthalib. Disebutkan oleh ulama, kalau sekiranya tidak ada Abu Jahal di situ beserta Abdullah bin Abi Umayyah, insyaallah Rasulullah alaihi salatu wasallam akan keluar dan mengatakan bahwasanya Abu Thalib masuk ke dalam surga karena mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana yang terjadi pada seorang gulam, anak muda Yahudi, ketika menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam mendakwakan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lalu sang anak muda tadi menoleh ke ayahnya mengatakan, wahai ayahku, apakah aku mengikuti Muhammad? Maka ayahnya mengatakan kepada sang gulam tersebut, ati' abal Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga anak muda tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah sang Yahudi tersebut, lalu mengatakan alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan anak tersebut dari an-nar. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukuplah perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyatakan, ad-dinu alal in al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama temannya, fal yanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah setiap insan memperhatikan dengan siapa mereka berkawan, dengan siapa mereka bersahabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita doakan pemerintah kita agar mereka diberikan teman-teman yang soleh yang mengajak mereka kepada ketaatan dan menjauhi kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد

0: مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله، salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluh yang menunjukkan kesempurnaan Allah Rabb semesta alam adalah bumi yang kita hidup di dalamnya. Kita berjalan di atas permukaannya dan kita melakukan berbagai macam aktivitas dan kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin." Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa taala menghasung hamba-hambanya untuk mereka memperhatikan, melihat, merenungkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan. Di antaranya adalah bumi ini yang Allah hamparkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sufihat." Apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana ia ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung bagaimana ia ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa futihat, kepada bumi bagaimana ia dihamparkan? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini terhampar, tenang, stabil, tidak bergoyang, tidak berguncang, tidak gempa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allazi ja'ala lakumul arda firasha." Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Mahdan kal fisha, mahdan kal firasyi, muqarraratan muwatta'atan musabbadatan birrawasi syabihat." Allah jadikan bumi ini terhampar, kemudian datar, kokoh dengan adanya gunung-gunung tinggi yang menjulang dan terhunjam ke dalam bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada." Bukankah kami menjadikan bumi ini terhampar dan gunung-gunung sebagai pasak? Berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan penggalan ayat "Alam naj'alil arda mihada", beliau berkata rahimahullah, "Mumahidatan muhayyi'atan lakum wa limasalikum minal hurufi wal masakin wasubul." Bukankah Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Kata Syekh, Allah tunjukkan bumi ini untuk kalian, demi kemaslahatan kalian, untuk tumbuhan-tumbuhan kalian, tempat-tempat tinggal kalian, dan untuk jalan-jalan kalian. Kemudian Syekh melanjutkan dalam tafsirnya pada penggalan ayat "wal jibala autada", dan gunung-gunung sebagai pasak. Kata Syekh, "Tumsikul ardo لِأَلَّا تَضْطَرِبَ بِكُمْ وَتَمِيدَ. Syekh mengatakan, gunung ini fungsinya adalah untuk memegang, memegang bumi agar tidak bergoncang, tidak bergoyang, tidak terjadi gempa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kira-kira apabila bumi ini terus-menerus bergoncang, terus terjadi gempa tanpa henti? Tentu semua akan menjadi sia-sia. Manusia tidak akan bisa hidup tenang dan tentram. Sebagaimana kita walhamdulillah di masjid ini kita duduk dengan tenang beribadah kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bumi adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dengan bergoncangnya bumi, dengan terjadinya gempa, juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha mampu untuk menjadikan bumi ini bergoncang, bumi ini terjadi gempa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian dan dari bawah kaki kalian. Salah seorang murid atau salah seorang mufassir yang mulia, Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, tatkala menafsirkan yang dimaksud dengan azab yang datang dari atas kalian adalah yakni as-sayhata war-riha wal-hijarah. Azab itu yang datang dari atas kalian berupa halilintar, angin ataupun bebatuan. Kemudian ketika beliau menafsirkan tentang azab yang datang dari bawah kaki kalian adalah ar-rajfata wal-zalzala wal-khasab, berguncangnya bumi, terjadinya gempa bumi dan dibenamkannya bumi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya gempa bumi dan berbagai macam musibah yang menimpa hamba-hamba Allah, semua itu disebabkan dengan ula-ula tangan manusia sendiri, disebabkan dengan kesyirikan yang kita lakukan, kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kalian sebuah musibah melainkan disebabkan dengan ulah tangan-tangan kalian, namun Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni, banyak memaklumi. Penyelisihan yang dilakukan oleh tim pemana sebagian sahabat ketika di perang Uhud, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan mereka untuk tetap siap siaga di atas bukit Uhud, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, sampai datang perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk turun dari bukit tersebut. Namun sebagian tim pemana tersebut berinisiatif, beristihad untuk turun dari bukit tatkala melihat sahabat lainnya sedang mengumpulkan harta ghanimah. Maka tim pemana tersebut melakukan penyelisihan terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ketika itu Khalid bin Walid ketika masih musyrik balik mundur ke arah belakang bukit Uhud, kemudian naik dan menyerang mundur pasukan kaum muslimin sehingga terjadilah kekalahan. Kaum muslimin ketika itu korban berjatuhan, sebagian sahabat luka parah disebabkan karena dosa-dosa atau penyelisihan yang dilakukan oleh sebagian sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha kultum anna hadha kul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka mengapa ketika mereka melakukan sebuah kemaksiatan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Uhud mereka tertimpa kekalahan, padahal ketika di perang Badar mereka berhasil menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuh mereka. Lalu mereka mengatakan, kenapa ini terjadi? Kul huwa min indi anfusikum, katakanlah itu kekalahan itu karena ulah kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dahulu kota Madinah sempat terguncang, terjadi gempa bumi yang kemudian Umar bin Khattab, ketika itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau bangkit kemudian berkhutbah, ya ayuhan nas inna hadza bisyai'in ahdatsumuh, wahai sekalian manusia, semua ini terjadi, gempa bumi yang terjadi di Madinah ini disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian, dosa-dosa yang kalian lakukan. La in adat, apabila gempa ini berulang untuk kedua kalinya, la askunukum fiha, saya tidak akan mau hidup lagi tinggal bersama kalian. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khathiah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin ibadallah, sungguh apa yang terjadi di hari-hari ini di berbagai belahan bumi, yang terjadi di negeri Maroko, gempa yang dahsyat yang menelan korban yang tidak sedikit, kemudian disusul dengan bencana yang terjadi di negeri Libya, semua ini merupakan peringatan dari Allah Jalla Jalaluh. Sehingga hikmah dari terjadinya sebuah musibah agar mereka, manusia, kaum muslimin, kaum mukminin, kembali untuk bertaubat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatannya, karena inilah memang tujuan hikmah adanya musibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami melainkan dalam rangka menakut-nakuti. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, wa innallaha yukhawifun nasa bima syaa min ayatih la'allahum yarji'un la'allahum ya'tabirun aw yarji'un aw yatadzakkarun. Al-Imam Qatadah rahimahullahu mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya dengan mengirimkan tanda-tanda kekuasaan yang Ia kehendaki, agar mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mereka rujuk, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Qatadah melanjutkan, wa qad dzukira lana anna al-Kufata rajafat fi ala ahdi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah disebutkan, diriwayatkan kepada kami di Kufa, di negeri Kufa, di masa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu terjadi gempa bumi, sehingga Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya ayuhan nas inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh, wahai sekalian manusia, Rabb kalian memanggil kalian untuk bertobat kepadanya, maka bertobatlah kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, musibah yang datang bisa jadi di satu sisi berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mulia, beliau mengatakan, inna hadza rajfah syai'un yu'aqibullahu bihil ibad, sesungguhnya gempa bumi ini adalah sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya. Dan dari sisi yang lain, musibah gempa bumi dan bencana alam lainnya di satu sisi merupakan at-tadzkir, peringatan bagi kaum mukminin agar mereka mau bertobat, mereka mau rujuk, beristighfar dari kesalahan-kesalahannya. Dan musibah ini terangkat disebabkan dengan taubat yang kita lakukan. Para salaf dahulu menyatakan, ma nuzilat musibatun illa bidzanbin wa ma rufi'at illa bitaubatin. Tidaklah musibah ini turun ditimpa oleh manusia kecuali karena dosa yang ia lakukan, dan tidaklah musibah ini diangkat kecuali dengan sebab taubat dari hamba-hambanya. Allahumma inna nas'aluka rahmata wal lutfa wal auna fi ala ikhwatina fi biladil maghrib mimma nazala bihim minaz zalzala wa hadmin wa naqsin fil anfusi was samarat wa bashiris sabirin. Allahumma a'in warham ikhwatana fi Libya mimma nazala bihim min sailin wa gharqin. Allahumma taqabbal mautahum wajbur musabahum washfi maridahum innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin
1: wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada sore hari ini kita memasuki bagian kedua dari tema kita yang tadi pagi, yaitu ketika as-salafiyah menjadi asing di hadapan pengikutnya. Ketika disebutkan kalimat pengikutnya, itu dimaksudkan adalah semua pihak yang mengklaim, mengaku, menyebut-nyebut dirinya sebagai salafi atau komunitasnya adalah salafi atau kegiatannya sebagai salafi. Sehingga masuk di dalamnya orang-orang hizbiyin, sururiyin, halabiyin yang mengaku, mengklaim bahwa dirinya adalah salafi. Ihya at-turats yang mengklaim bahwa dirinya di atas manhaj salaf. Nah, karena memang as-salafiyah itu sendiri dan itu Islam. Jadi kalau ditanya apa itu salafiyah? As-salafiyah adalah al-Islam yang kafah. Islam yang menyeluruh. Apa itu Islam yang menyeluruh? Salafiyah. Karena yang telah menerapkan Islam secara kafah yang Allah perintahkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Islam ini, amalkan Islam ini secara kafah, menyeluruh. Dan jangan kalian mengikuti jejak-jejak syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang besar bagi kalian. Pertanyaannya, siapa dan generasi apa yang sudah menerapkan Islam secara kafah? Jawabannya tidak ragu, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraksesaksikan oleh Nabi, yang langsung dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berakhir wahyu di zaman mereka. Sehingga penting diketahui bahwa agama Islam dan as-salafiyah bukan agama klaim, bukan agama pengakuan. Karena pola klaim dan pengakuan, kalau bahasa Arabnya namanya iddia atau da'wa, itu adalah pola beragamanya Yahud wa Nasara yang kemudian dibantah oleh Allah dalam sejumlah ayat. Antara lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tiga kelompok langsung dibantah dalam ayat ini. Pertama al-Yahud, kedua Nasara, ketiga musyrikin. Kenapa? Mereka masing-masing mengklaim. Al-Yahud mengaku bahwa agama yang mereka peluk, yang mereka lakukan, mereka amalkan itu adalah agama Ibrahim. Karena Bani Israel adalah keturunan siapa? Ishak, putra Nabi Allah Ibrahim, lahir para nabi. Zakaria, Yahya, Musa, Harun, Isa, dan banyak sekali para anbiya dari kalangan Bani Israel. Bani Israel ahlul kitab, baik Yahudinya maupun Nasara. Al-Mushrikun, Quraisy adalah anak keturunan dari siapa? Ismail. Yang mereka lahir besar di sekitar Ka'bah. Lahir besar di Masjidil Haram situ. Di sekitar Masjidil Haram di kota Mekah. Tiga-tiganya mengklaim, kami adalah anak cucu Ibrahim. Agama, ritual, pola ibadah kami adalah agama Ibrahim. Sehingga memang sebenarnya mereka saling bermusuhan. Yahud dengan Nasara saling menjatuhkan, saling mengklaim. Sebagaimana dalam ayatnya Allah menyatakan, qalatil Yahud laisatin Nasara ala syai' wa qalatin Nasara laisatil Yahud ala syai' wahum yatlunal kitab. Berkatalah kaum Yahudi bahwa orang-orang Nasara itu tidak berada di atas kebenaran. Nasara menjawab, orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas al-haq, tidak ada di atas hujjah. Wahum yatlunal kitab, dalam keadaan mereka dua-duanya sama-sama membaca Alkitab, tahu, berilmu apa isi daripada Alkitab, baik Taurat maupun Injil. Ini pola agama Yahud wan Nasara, yaitu al-iddi'a, mengklaim. Tetapi Islam tidak demikian. Di akhir ayat tadi, Allah mengatakan, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dan tidak pula Ibrahim bagian dari agama orang-orang musyrik itu. Sama sekali. Nah, dalam ayat lain Allah mengatakan, laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab may ya'mal su'an yujzabih, bahwa kebenaran al-haq, agama yang benar itu bukan dengan klaim-klaim dan pengakuan kalian, tidak pula klaim-klaim ahlul kitab al-yahud dan nasara. Barang siapa yang berbuat jelek, baik jelek imannya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, yujzabih, berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, kezaliman, pasti akan dibalas sesuai dengan kejelekannya. Jadi itu masalahnya. Begitu juga dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang mengklaim, mengaku cinta kepada Allah, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada siapa? Orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka mencintai Allah. Jika benar, fattabi'uni, ikutilah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika benar klaim kamu, ayo ikutin. Dan sejumlah ayat yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, kaum musyrikin, al-Yahud, dan juga an-Nasara. Dalam ayat yang tadi, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah lanjutkan jawaban ini. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. Sesungguhnya orang-orang yang paling pantas dan berhak untuk dikatakan sebagai pengikut Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti jejak agamanya, jejak ritualnya, akidahnya, cara berimannya. Illa alladzina taba'uhu, kecuali orang-orang yang mengikutinya. Lalladzina ittaba'uhu, dan nabi yang ini. Wa hadzal nabi, siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih pantas dikatakan pengikut agama Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi yang mengikuti jejak Nabi. Jadi Allah tidak membiarkan orang-orang yang mengklaim. Maka salafiyah, as-salafiyah juga bukan agama pengakuan, tetapi agama pembuktian. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, ayo kita bersama-sama mohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang di atas salafiyah secara hakiki, menghormatinya, mengedepankannya di atas segala sesuatu, mengedepankannya di atas ro'yu-ro'yu kita, mengedepankan kaidah-kaidah salafiyah di atas kepentingan hawa nafsu kita, emosi kita, ketersinggungan kita, urusan pribadi, urusan keluarga, dan seterusnya. Agama bukan milik siapapun. As-salafiyah bukan milik siapapun. Bukan milik Syekh Abdul Aziz bin Baz, wala Al-Albani, wala Rabi' bin Hadi, wala Syekh Islam, wala Ibn Al-Qayyim, wala siapapun. Ini miliknya Allah. As-salafiyah milik siapa? Allah. Allah yang meletakkan dan mengatur aturannya. Man wafaqa, barang siapa yang sesuai dengan aturan yang Allah letakkan dalam salafiyah, fahuwa salafi, kainan mangkan, siapapun dia dari manapun, walaupun bukan dari keturunan ternama. Tapi barang siapa yang tidak mencocoki salafiyah yang Allah letakkan kaedah-kaedahnya dan prinsip-prinsipnya, dia bukan salafi. Walaupun anaknya siapa, muridnya siapapun. Tadi kita sebutkan beberapa nama. Iya. Salim Al-Hilali, muridnya siapa? Al-Albani. Ada di antara kita yang muridnya Al-Albani? Enggak ada. Ali Hasan, masyhur Hasan, Salman yang mencela Syekh Rabi' setelah wafatnya. Subhanallah. Ketika masyhur Hasan Salman menjatuhkan nama baik Syekh Rabi' setelah wafatnya, setelah jenazahnya dikuburkan, hatta sebagian hizbiyin membantah masyhur Hasan, enggak terima. Bukan. Hatta sebagian hizbiyin membantah masyhur Hasan, enggak terima. Hizbiyin yang sifat oleh Syekh Abi, enggak terima. Bohong kamu, seperti demikian. Subhanallah. Al-Rabbil Alim. Orang besar ini. Seperti Syekhul Islam bidainya. Ketika siapa orang mencela menjatuhkan Syekhul Islam setelah wafat, musuh-musuhnya, sebagian ahli bidah pun mengatakan, enggak, bohong. Syekhul Islam begitu. Atau hati ini ya ikhwan, bahwa salafiyah itu memang bukan kaim. Ini peringatan buat anak pribadi dan anduk semuanya dan semua yang sang ada salafiyah dan ingin di atas salafiyah. Tadi telah disebutkan bahwa insa hurati salafiyah inda mudahiyah. Dia sebab-sebab semakin asingnya prinsip-prinsip salafi, walaupun di hadapan para pengikutnya dalam tanda kutip, adalah al-jahru pantisyahu, kejahilan dan tersebarnya kebodohan di tengah-tengah umat, sehingga semakin asing salafiyah ini tadi. Sendiri tidak pernah belajar apa itu salafiyah sebenarnya. Ada jenis yang memang dia mengerti salafiyah hanya atribut-atribut bahir yang tampak. Berjenggot, berjubah, hadir taib, keluarganya bercadar, tidak isbal, ya. Mengenam-enam ulamanya, masyaikh-masyaikhnya, mengikuti misalkan media-media salafiyin. Tapi dia belum mengerti apa sebenarnya detail manhaj salafi itu. Belum ilmu tentangnya. Ini menuntut kita semuanya untuk
2: menjadikan thalabul ilmi adalah salah satu ibadah terpenting. Salah satu ibadah terpenting. Perlu memanfaatkan kita nih, enggak ada waktu untuk kita wakol. Enggak ada waktu bermusuhan dalam masalah-masalah nasi. Enggak ada waktu. Majlis kita berbincang hal-hal yang politik lah, gurauan-gurauan. Umur kita semakin sedikit, semakin berkurang sementara asalafiyah belum kita kenal. Baik asalafiyah di bidang iman, asalafiyah di bidang akidah, asalafiyah di bidang manhaj, asalafiyah di bidang ibadah, asalafiyah di bidang ibadah, asalafiyah di bidang terbiak. Apa yang lainnya? Karena asalafiyah itu semuanya. Masih banyak nih yang belum terpelajari. Ayuh asalafiyah. Allah telah berikan hidayah kepada kita. Kita bersyukur. Untuk kemudian di tengah-tengah perjalanan atau di tengah-tengah hidup kita sempat mendengar namanya salafi dan hadalaf. Mendengar sunnah. Sehingga kemudian Allah beri hidayah kita untuk senang kepada sunnah salafiyah. Senang kepada

lain. Ini mah ini dia. Tetapi mempertahankan dia ini untuk perjuangan dan tolongan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau sesat hati kami setelah kau berhidayah kepada kami. Ini yang pertama tentang al-jahlu. Yang kedua, dari asbab qurbatus salafiyah 'inda ba'iha. Sebab-sebab asingnya salafiyah di hadapan pengikutnya adalah maut ulama. Maut ulama, wafatnya sejumlah ulama. Ar-rasikhin al-'amilin. Al-amrina bil-ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Para ulama-ulama kibar wafat satu persatu. Dari yang ulama dan a'imah yang dikenal gigih dalam menjelaskan sunnah dan salafiyah serta bantah berbagai kebatan dan syubhat al-batin. Waf satu persatu. Akhirnya di saat itu berkurang dan semakin sulit umat ini mendapatkan pencerahan untuk umat ini bisa menjawab tentang zamannya, untuk umat ini bisa menjawab syubhat-syubhat dari ahlul batin. Nah, di saat itu bermunculan pihak yang tidak berwenang, pihak yang tidak berilmu. Ini diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Inna Allah la yaqdu 'ilman intiza'an min sudur ulama. Sesungguhnya Allah tidak pernah mencabut ilmu tiba-tiba dicabut dari dada para ulama, masih hidup dicabut ilmunya. Tidak, tidak demikian. Walakin tantazruhu bidil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari bumi ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza yubqi 'aliman ittakhadha nasu usan duha. Sampai ketika Allah sudah memisahkan seorang alim, di saat itu manusia umat ini akan minta bimbingan bawa arahan fatwa dari usan duhala tokoh kembali. Fasudu aftau bighair ilmin. Mereka ditanya, diminta fatwa dan akhirnya menjawab dan fawatat besar ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Di zaman kita ini, kita lihat mana besar tadi yang disebutkan, yang notabene sudah wafat. Tadi kita sebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Umar al-Banna, wal-Imam Ruthaimi, wal-Allam, al-Imam Muhammad, Ahmad, al-Jami, al-Allam Ahmad bin Yahya al-Najmi, al-Allam Zaid al-Madkhali, al-Allam Salih al-Hidan, teman setia Syekh al-Allam Rabi' Nahdi al-Madkhali. Dan terakhir-akhir ini, Syekh al-Allam Ubaid Jabir, kemudian disusul beberapa bulan yang lalu. Syekh al-Allam Walid Najmi'an, Rabi' bin Umair al-Madkhali, rahimahullah wa rahmat jami'. Semoga Allah merahmati semuanya para ulama. Semoga Allah terima amal mereka. Allah terima perjuangan mereka semuanya. Syekh Rabi. Soalnya mungkin akan pernah mendengar habar beberapa asidah kita. Hafizahumullah. Tentang siapa Syekh Rabi? Belum selesai masalah Allah tersebut. Ada yang kita yang ingin mengenal Syekh Rabi dengan benar-benar mengenalnya? Saya yakin semua itu akan menjawab iya. Kami ingin mengenal hamba-hamba Allah soleh, hamba-hamba yang berilmu. Bagaimana kita mengenal Syekh? Kita mengenal ilmunya dan perjuangannya. Ilmu dan perjuangannya.

penting agar kita benar-benar menjual kitab. Karena dulu ayah Salhabi misal orang yang sering ke rumah Syekh Rabi kalau mau haji di Syekh Simina dan awal Mekah ada alat pembaribuan seolah-olah itu menguasai bagi saya umrah haji dikunjung ke Syekh Rabi dengan nasihat duduk dan Syekh Rabi memasihkan Ali Hasan Salib dan yang lain-lain itu Abul Hasan Sikan Kasausia Ustaz Waifi selalu dia hadir tausihnya Ali Hasan termasuk Al-Birrawi At-Tafri sekarang jadi Khawarij dulu oleh Syekh dirangkut sebelum nampak ya, dimpak oleh melalui dan demikian murid-murid ulama mereka itu punya karya-karya. Mereka mengenal betul Syekh Bi berupaya Syekh Bi rangkul tetapi ambisi ketidakjujuran hududu nafas ini yang kemudian melemparkan mereka pada juang hizbi. Bagaimana seorang Abul Hasan yang diasuhkan dia sebab keluarnya Abdullah jawaban Syekh Rabi tentang orang yang telah Syekh Rabi bin Hadi dan Mukbil bin Hadi dari Syekh Rabi orang yang celak keduanya salah satu dari dua jenis manusia ibadah ilfi'ul dia bodoh dia mengerti siapa Rabi al-Makhali siapa Mukbil bin Hadi al-Wadri mengerti ini celak karena punya ilmu tentunya maka ajarin nasihatin orang itu yang kedua sebuah bagi kutipan kawan nafsu sudah tahu sudah mengerti ada ilmu tapi main telah mencoba menyatukannya. Kalau yang dua ini, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Kalau dia tidak berdoa untuk Allah, patahkan dia. Allah hancurkan dia. Ini, jawaban Syekh bagi rekan akan mendengarkan langsung suai mas depan kaset. Si kaset berita ya, pada tahun kurang lebih sekitar 8. Anda dengerin. Di Maj. Dan Abul Hasan. Bahasa Abul Hasan pulang dari Yordan dan Syekh Mani. Luar biasa, mendunia. Bukan dari ayah-ayah. Dari ayah-ayah. Dari kelokan, dunia. Pun diabangi, rekamannya tersimpan seperti itu. Seputar sahih riwayat di Rijalul Hadith, Tafsir, Tadrif, Masal Fikih, Masal Manhaj, Sahda, sekian rekaman kaset waktu itu. Luar kaset. Saking lomba-lomba memiliki rekaman itu. Pada tahun tersebut. Yaitu 27 atau 28 tahun yang lalu. Ada Imam Ibn Hadi Makhari. Dan kesihkan oleh ulama. Syekh Al-Bani mengatakan bahwa aku telah meneliti karya-karya Syekh Al-Bani. Kalau Syekh Al-Bimah mengatakan meneliti, itu bukan kayak kita baca sambil ngantuk, ya. Enggak, baca pegang volpen. Serius. Umurnya habis untuk meneliti. Sebenarnya apa? Aku tidak melihat, tidak mendapati satu kesalahan pun dalam karya-karya Imam Makhari. Dan kebenaran bersada bukan sang orang yang mengkritiknya. Waktu itu fitnah luar biasa. Fitnah sangat luar biasa pada waktu itu. Menimpa Syekh Al-Bimah. Beri sejumlah orang-orang yang dulunya. Selfie. Syubhat luar biasa. Syekh Al-Bimah tampil. Al-Haqq ma'ah. Satu kesempatan. Di kembaran lain, Asy-Syaikh Al-Bani mengatakan, Inna hamil rayal dihwa ta'adil bihaqin fidhal ar Dr. Rabi Al-Makhli. Sesungguhnya pembawa panji, dahwa di imum ketisi yang bata al-batil di denasi zani dengan nar, ini adalah Dr. Rabi Al-Makhli. Yang mengatakan bukan mahasiswa di jamiah, bukan seorang magister, atau dokter di universitas. Yo, di atasnya profesor berkali-kali. Seorang peneliti, bukan mengucapkan itu sehari. Beliau sudah meneliti.

هذا المال الكبير يملثري بأن بأن تضرب أهل البيع سمبي ستنكات أو سيوهان أو سدوة في نجري رومي إيطاليا ديتوليسن سوى ديرم سوى ديرم سوى ديرم سوى الشيخ دول عزيز الباز pernah pada salah satu fase menazkiah jemaah tabligh menteskan dalam tabligh Syekh bin Marsyah diceritakan kepada beliau cerita-cerita inner sampailah tazkiah tersebut Syekh Rabi berangkat dari Madinah ke Riyadh sengaja menemui Syekh Abdul Aziz bin Baz terkait masalah ini datang menemui sampul Syekh Abdul Aziz Baz kemudian dengan santun sopan ilmiah ini perhatikan sampaikan wahai Syekh antum zaman ini bagaikan Imam Ahmad bin Hanbal di masa beliau ucapan fatwa antum di zaman ini wahai Syekh bebas didengar oleh muslimin di dunia ini sampai kepada ku antum memuji jemaah beliau

0: dari waktu itu langsung mengeluarkan fatwa dan tahdzir terhadap kelompok tersebut. Ini Syekh Rabi Al-Madkhali. Enggak cukup waktu berbicara tentang beliau di kesempatan sekarang. Tetapi yang sedang kita sebut sekarang sudah tiada. Sekarang sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Beberapa kali kami umroh terngiang-ngiang karena Syekh sejak pandemi COVID sudah enggak bisa ditemuin. Terngiang-ngiang. Enggak bisa berjumpa ayah kita. Enggak bisa. Nah, sudah tiada. Syekh Ubaid Al-Jabri sudah tiada. Dulu tempat kita datang, dibukakan pintu, disambut. Data-data kita yang kita kirim tentang berbagai fitan dibaca oleh Syekh Rabi, bukan diterima diletakkan di rak buku, enggak. Diterima langsung dibaca di depan kita, ambil volpen, pena. Kita duduk mendengar. Muhammad bin Hadi datang saat Syekh sedang membaca data kita. Muhammad bin Hadi ingin ketemu, Syekh bilang enggak bisa, masih nyelesain ini. Duduk. Syekh duduk, ana di depannya. Dan ada sejumlah da'i dari Amerika, dari Inggris pada waktu itu. Dan beberapa masyaikh kita di Madinah. Dua paket data, yang satu 7 halaman, yang satu kurang lebih 40 halaman. Ana pikir Syekh hanya akan membaca yang 7 halaman sebagai ringkasan dari 40 sekian halaman itu. Sudah bersyukur nih kita, ana bersama suatu raifi. Bersyukur, alhamdulillah Syekh baca.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kajian kita di sore hari ini adalah sesi terakhir dari rangkaian tausiah muhadarah yang bisa ana sampaikan di Ma'had An-Najiyah Nanga-Nanga Kendari. Dan insyaallah nanti malam sesi terakhir yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi Hafizallahu ta'ala wa'ah. Ayuhal ikhwah, kita semua insyaallah pernah tahu dan pernah berilmu serta yakin bahwa salah satu prinsip, salah satu usul ahli sunnah yang ditekankan dan diulang-ulang di dalam Al-Quran serta di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ditekankan dan diperjuangkan berulang kali generasi berganti generasi dari salafuna as-salihun, generasi salaf yang saleh, hingga hari ini, adalah prinsip al-ijtima'u wa jam'ul kalimati aslun min usuli ahli sunnah. Wa anna al-khilafa wa al-tafarruq aslun min usuli ahlil bid'ah. Bahwasanya prinsip ahli sunnah, pokok-pokok dasar ahli sunnah antara lain adalah

yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukarana, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, ada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba'. Beliau rahimahullahu taala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, wal qaidatur rabi'ah, kaidah

Keempat, anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّحَى وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir roha wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah. Lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin. Bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abu Harits yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzza'za'. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzza'za, dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab, makir yamsi ala tariqatil halabi bil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi.

Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harits membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati Salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang Hizbi di markasnya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani? Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits

0: pujian Abul Haris itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalamah. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin. Wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj. Bukan karena kebencian personal. Bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya. Melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawad masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan. Pada rekam jejak Yazid Jawas. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Paringrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima iktafakna fih. Fima iktafakna fih. Wa na'tadziru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udzur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Al-Syikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini sebuah. Nah, dan insya Allah subuhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hirbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah, percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Ashkari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawaz. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat, Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait buat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuh tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harith. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini, ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harith. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harith, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibiru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Al-Qamah Ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah Ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru min.
1: sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan. Khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalatai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat, bukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di Kota Batam, hafidhahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel Telegram, Sebut langsung Anda menyetujui. Karena Anda mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Qasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Uqasah. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harits. Ketika Ana jelaskan saat itu, nampak secara zahir Abu Uqasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Uqasah berbalik arah membela Abul Harits dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harits. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat. Dalam urusan dakwah medsos ini, Abu Uqasah sangat dikendalikan oleh istrinya, Ummu Uqasah. Ummu Uqasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati Abu Uqasah, Ummu Uqasah melalui suaminya dengan Abu Uqasah, dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbingan tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Anda sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasyah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini, di mana Abu Uqasyah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Haris, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasyah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun pesan ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Harisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasyah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasyah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasyah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Harisman dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Harisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan

di media sosial dalam status perihanya. Ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, Salamanina Abu Uqasa, membiarkan istrinya Ummu Uqasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Haris, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasa. Ini mungkin muhadarah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

salah satu penghalang besar untuk dia menerima al-haq. Menjadi penghalang besar untuk dia meninggalkan perselisihan dan permusuhan. Akan terus berselisih, bermusuhan dan berpecah belah. Di antaranya adalah yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-19. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Dan tidaklah mereka-mereka yang berselisih dari kalangan ulul kitab, ahlul kitab, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, telah sampai kepada mereka hujjah, sampai kepada mereka dalil. Kenapa tetap berselisih? Baghyan bainahum. Karena sifat al-baghi, sifat kezaliman, sifat permusuhan, sifat kebencian dan iri dengki, serta sikap melampaui batas. Semua itu definisi dari al-baghi. Dan sejumlah ayat yang tadi telah disebutkan. Ayuhal ikhwah, dan tadi juga telah disebutkan beberapa sebab kenapa bisa muncul dan hadir al-baghi. Maka kita ingin menyebutkan beberapa hal terkait dengannya. Pertama, bahwa al-baghi sering muncul dan hadir karena si pelaku tidak berusaha merawat, menjaga, dan memelihara kalbunya. Sementara kalbu adalah tempat iman dan takwa. Kalau tidak segera diisi dengan iman dan ditingkatkan, tidak segera diisi dengan takwa kepada Allah dan terus dipelihara dan ditingkatkan, maka iman dan takwa secara perlahan akan meninggalkan kalbu dan akan berganti dengan kemaksiatan, akan berganti dengan kejelekan dan kejahatan, termasuk al-baghi. Seorang yang hasad, hasad itu munculnya di kalbu dan akan terwujud dalam bentuk ucapan lisan atau gerak-gerik badan, menggerakkan tangannya untuk menggolimin. Hasad yang ada di kalbu akan menggerakkan tangannya untuk menggolimin, menggerakkan lisannya untuk menggolimi, menggerakkan anggota badannya yang lainnya. Karena itu penting untuk kalbu ini dirawat, dijaga. Antum sudah sering mendengar hadis An-Nu'man bin Bashir al-muttafaq alaih, di mana An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada sekerat daging yang apabila dia baik, bersih, sehat, maka akan menjadi baik, menjadi sehat seluruh anggota tubuhnya. Lisannya tidak berbicara sembarangan, lisannya tidaklah mengucapkan kecuali berdasarkan ilmu, lisannya tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan, al-ghibah, an-namimah, al-kadzib, al-jidal, melakukan ghibah atau mengadu domba atau berdusta atau melakukan perdebatan.

dan lain-lain dari dosa lisan atau lidah ini. Kenapa? Karena kalbunya fasadat. Al-mudghah yang ada ini fasadat. Yang di akhir hadis Rasulullah mengatakan ala wahiya al-qalbu. Ketahui bahwa sekerat daging itu adalah hati. Berarti ini harus dijaga hati ini. Dengan apa hati itu dijaga? Dengan apa hati tersebut dijaga? Diriwayatkan dari oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mu'min idza aznaba nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang mukmin jika melakukan dosa maka akan diletakkan titik hitam pada kalbunya. Berarti hatinya menjadi kotor, hatinya menjadi tidak bersih, tidak sehat. Wa idza taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu. Wa idza zada zadat hatta ta'luwa qalbah. Kalau orang yang berbuat dosa tadi dan mengakibatkan adanya titik hitam pada hatinya, satu dosa, satu titik hitam, nuqtatun sauda. Berbuat dosa lagi, diberi lagi titik hitam lagi. Berbuat dosa lagi, diberi titik hitam lagi. Nah, antum bisa bayangkan kalau hari-hari kita, umur yang Allah berikan kepada kita, waktu demi waktu yang kita lewati, kalbu kita dipenuhi dengan hasad, al-baghdha, kebencian, al-ghadab, marah, diisi dengan al-hasad. Bagaimana kondisi hati kita? Seharian, dua hari, lima hari, sebulan, setahun, tetap dalam keadaan dia al-baghdha, membenci, memusuhi, hasad, sakit hati, dan seterusnya. Bagaimana kondisi kalbu kita? Yang disebutkan dalam hadis pada bagian akhirnya, wa idza zada zadat hatta ta'luwa qalbah. Kalau bertambah dosanya, dia terus aznaba, terus melakukan dosa, maka akan bertambah titik hitam, titik hitam, titik hitam tersebut sampai dia mewarnai atau menutupi hatinya. Tetapi Rasulullah mengatakan wa idza taba. Tapi kalau dia bertaubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat taubat yang telah di sebutkan tergantung jenis dosanya. Kalau dosanya itu antar seorang dia dengan seorang hamba, maka urusannya dia dengan hamba tersebut. Kalau dosanya itu berupa sesuatu yang kaitannya dengan lebih luas, komunitas yang lebih luas kepada umat, menyembunyikan kebenaran, membolak-balikkan fakta, sehingga akhirnya umat itu tidak bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, gara-gara perbuatan dia, sehingga umat itu akhirnya bermusuhan dan saling mencurigai gara-gara perbuatan dia, maka syarat taubatnya Allah sebutkan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertobat. Yang pertama, jujur dari hatinya dia bertobat, bukan karena manusia. Jujur karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang. Wa aslahu, dan membenahi, kata sebagian mufassirin, ay aslahu ma afsaduh, membenahi apa yang dia rusak selama ini. Dia benahi kembali apa yang rusak, permusuhan yang terjadi gara-gara perbuatannya. Menyembunyikan al-haq gara-gara perbuatannya, membolak-balikkan fakta gara-gara perbuatannya, berbohong sehingga umat
tidak bisa mengetahui yang hak dan yang batil, maka dia harus membenahi kerusakan yang timbul akibat dosa yang dia lakukan. Harus. Nanti Allah sebutkan di akhir ayat. Wabayyanu. Syarat ketiga, dan dia menjelaskan kepada umat secara jujur apa yang selama ini mereka sembunyikan. Menjelaskan kepada umat bahwa dirinya salah, bahwa dirinya menyesal, bahwa yang benar adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang saya katakan dulu, yang saya lakukan itu adalah salah, salah, salah. Wabayyanu. Baru setelah itu Allah mengatakan, faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Maka mereka-mereka itulah yang akan aku ampuni, aku beri taubat. Kalau dia tidak bertaubat, hatinya tetap hitam. Kemudian Nabi mengatakan, inilah yang dikatakan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, dan sekali-kali tidak, mereka itu tidak akan beriman. Apa yang mencegah mereka beriman? Arran, karat, kotoran yang ada di hatinya, yang telah menutupi hatinya karena dia terus melakukan, melakukan, melakukan dosa, bertambah, bertambah, bertambah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, wa idza zada zadat. Kalau dia bertambah melakukan dosanya, maka nuktatun sauda tersebut, titik hitam tersebut akan juga bertambah, hatta ta'lua qalba, sampai menutupi hatinya. Padahal hati tempat keimanan, tempat bagaimana seorang memahami kebenaran dan kebatilan. Perlu kita merawat hati ini, perlu dijaga qalbu ini. Dengan apa kita menjaga qalbu ini? Tadi telah disebutkan, dengan ilmu. Kita mengenal, belajar al-asma was-sifat, asma'ullah al-husna wasifatuhul ula. Kita mengenal hukum-hukum syariat supaya kita tidak jatuh pada kesalahan dan bisa tetap melakukan yang benar sehingga hati kita ini bersih. Nah, kemudian dengan berzikir atau memperbanyak zikir kepada Allah, hati ini akan menjadi bersih. Kalau sudah bersih, dia menjadi tenang. Tidak terburu-buru, tidak isti'jal, tidak sembarangan, tidak senang dan tidak suka melakukan al-baghi. Orang seperti ini akan diberi hidayah dan ditolong oleh Allah yang memperbanyak zikir. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, Qul, Inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya dia Allah lah yang menyesatkan siapa saja yang akan Allah sesatkan. Insyaallah salama. Wa yahdi ilaihi man anab, dan dia Allah memberikan hidayah, petunjuk, ilmu, kebenaran kepada siapa saja yang anaba, bertaubat, rujuk dari kesalahannya kembali kepada Allah. Bertaubat, rujuk, menyadari kembali kepada Allah. Siapa itu man anaba? Siapa orang yang suka bertaubat, suka rujuk, beristighfar, menyadari? Allah lanjutkan pada ayat berikutnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Yaitu mereka-mereka, orang-orang yang beriman. Jadi memang iman yang mewarnai hatinya sehingga dia mudah rujuk, mudah tobat, gak main-main, لا يتلاعب, tidak mempermainkan orang. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, dan kalbunya itu senang, kalbu mereka itu condong, cenderung kepada zikir. Bukan kalbu yang lahin-lahin, lalai. Enggak, kalbunya itu senang, haus, mencari zikrullah.
merasa tenteram dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat kebesarannya, hati menjadi tenteram. Bukan dengan cara ngobrol, ngopi, kesana kemari, perbincangan gak jelas, dia akan jatuh kepada dosa. Kenapa ya akhi ngobrol di sana sambil ngopi-ngopi bersama teman-teman? Ana lagi sumpek. Ana lagi gak tenang. Loh, kalau gak tenang, antum berwudu ambil Al-Quran. Karena Al-Quran itu zikrullah. Kalau antum gak tenang berwudu, sholat 2 rakaat. Karena sholat itu zikrullah. Jangan malah antum lari kepada selain Allah. Karena nanti antum jatuh pada qila wa qala. Dan itu haram. Antum akan mendengarkan pembohongan, antum akan mendengarkan riba, antum akan mendengarkan perkataan yang batil atau mendengar syubhat masuk ke dalam kalbu. Hati antum tidak akan semakin tenang. Pingin tenang? Masuk ke masjid, sholat, tahiyatul masjid atau sunnatul wudu, ataukah yang lainnya, ambil Al-Quran, baca. Hatinya tenang. Ketika hatinya tenang, hati akan condong selalu mencari kebaikan. Dan tidak suka kepada kejelekan, kejahatan, kedengkian, permusuhan. Enggak. Ini penting. Bahwa hati akan menjadi bersih dengan zikrullah. Dengan itu akan diselamatkan dari al-baghi. Ayuhal ikhwah. Ini permasalahan sangat penting. Untuk kita sadari bersama. Merawat hati kita agar sehat. Kalau tubuh kita agar sehat di samping istirahat yang cukup, juga butuh suplemen-suplemen makanan yang bergizi dan menyehatkan. Hati juga butuh suplemen, butuh gizi. Gizinya apa? Zikrullah, ilmu, sholat, ibadah. Sifat asli manusia, sifat asli manusia antara lain adalah halur. Al-insan khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi suka berkeluh kesah. Yang ditampilkan adalah kesulitannya, kemiskinannya, penyakitnya, kegagalannya. Berkeluh kesah. Wana di rumah sakit, anak-anak juga sakit. Oh, kemarin anak juga berdagang, subhanallah gak dapat rizki, gak ada hasil. Kemarin anak begini, istri anak begitu, anak-anak. Keluh kesah. Nah, itu sifat asli manusia. Kemudian Allah rinci. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa oleh kejelekan, musibah atau kegagalan, dia banyak mengeluh. Jazur. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan rizki, dia cenderung pelit, bakhil. Gak mau memberikan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak mau dia berinfak, bersedekah, entah ilmu, sedekah, mal, materi, ataukah yang lainnya. Menyumbangkan tenaganya. Dia manu', menahan diri. Kemudian Allah katakan, illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Alladzinahum ala salatihim da'imun. Kecuali orang-orang sholat yang akan selamat dari sifat halu'a, jazu'a, manu'a. Illal musallin. Hatinya jadi bersih sehingga tidak menjadi halu'a. Hatinya bersih sehingga dia tidak menjadi jazu'a. Tidak pula ketika mendapatkan kebaikan dia menjadi manu'a. Kenapa? Musallin. Dia termasuk orang-orang yang sholat. Maka perhatikan masalah sholat. Terkhusus yang wajib-wajib dan juga yang mustahab. Ingatkan istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita. Untuk menghormati kedudukan dan keagungan sholat. Dan melakukannya dengan sebaik mungkin zahiran wa batina.
Kalau ada yang enggak baik, enggak benar, tidak sesuai dengan aturan dan bimbingan ilmu dalam melakukan sholat, kita ingatkan. Tidak demikian ya akhi. Tafadhal, ini ada